0: Kewajiban yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia menyelamatkan istrinya daripada api neraka. Karena cinta suami, dia tak ingin istrinya dibakar di neraka. Bila mana kita lihat ada orang mau masuk api neraka, tentu kita tak ingin dia masuk api neraka. Bila mana kau lihat ada orang mau loncat ke api, kau akan berusaha menghalanginya, jangan loncat ke api karena akan membinasakan dirinya. Ini kau lihat istrimu sendiri mau loncat ke api neraka, bagaimana tak kau larang? Maka larang, wajib melarangnya. Dan wajib bagi istri untuk mematuhinya. Dan tentunya dahulukanlah dakwah bil hikmah, dengan ilmu. Katakan, istriku yang kucintai, aku takut engkau masuk neraka. Ini perintah Allah. Lihatlah Al-Quran begini-begini. Bagaimana engkau langgar perintah Allah SWT? Ini bukan perintah, kok perintah Allah. Sampaikan kepadanya ilmu, tegakkan kepadanya hujah. Andai kata dia ngeyel, tetap enggak mau, engkau punya hak untuk memberikan kepadanya tahapan-tahapan dalam agama. Bila mana istri itu nusyut menentang suami, tak mempan dinasihati, pisah ranjang. Ya, kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Bila mana kamu ada perempuan-perempuan yang menentang masalah lebih tinggi daripada suaminya nusyuz, maka nasihati mereka yang pertama, wahjuruhunna fil madaji. Tak mempan, tinggalkan mereka, pisah ranjang, jangan campuri mereka, tak usah tidur sama mereka lagi, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ternyata dipisahkan ranjang, tetap tak mempan, wadribuhunna. Berilah kepada mereka pukulan, pukulan yang tidak menyakiti fisik mereka, karena bukan ingin menyakiti fisik, ingin meluruskan mereka. Wadribuhunna, kata Nabi dalam tafsirannya, darban ghair mubarrih, pukulan yang tak boleh meninggalkan bekas. Ternyata diberikan pukulan pun tak mempan juga. Ini sudah enggak mencapai tingkat yang terakhir. Kalau andai kata juga tak mempan, ceraikan mereka. Maka hendaklah sang suami yang diuji Allah dengan istri yang tak baik, yang tak saleh, yang tak mau berjilbab, perintahkan mereka baik-baik, ya, beri mereka ancaman, beri mereka teguran melalui tahapan-tahapan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tetap masih ngeyel, enggak mau juga, engkau sudah berusaha maksimal segala macam cara, tetap enggak mau, pisahkan, ceraikan dia. Berarti dia enggak takluk kepadamu, tak tunduk kepadamu, tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh saja dahulu salah dalam memilih istri, mungkin saja. Tetapi setelah sadar, sama-samalah kalian mencari jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman kepada seorang suami yang istrinya pergi tanpa sana tanpa sini, auratnya dia diam. Ketika itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada tiga macam orang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamri, pecinta narkoba, ya, pecandu minuman keras, wal'aq, dan orang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, seorang laki-laki ad-dayyuth yang dia membiarkan keburukan diperbuat oleh keluarganya. Ini keburukan, istrimu pergi tanpa jilbab, engkau lihat istrimu berboncengan dengan pria lain bukan mahram, ini keburukan, bagaimana kau diamkan? Kau lihat putrimu pergi keluar tanpa menggunakan jilbab, ini keburukan, jangan diamkan agar engkau selamat. Ya, andai kata anak itu paksa mereka dalam perkara ini, wajib dipaksa. Ini ketaatan kepada Allah SWT. Biasanya anak bila sejak kecil diasuh dengan Islam, syariat Islam, diasuh dengan jilbab, mereka akan terbiasa ketika besar. Yang masalah adalah ketika orang mulai mengaji ketika besar, sebelumnya mereka enggak mengamalkan syariat Islam, itu akan jadi masalah. Tak semua mereka itu mau untuk mengamalkan Islam. Sudah terbiasa sang anak sampai besar enggak pakai jilbab. Ketika sudah pakai jilbab dia berat. Subhanallah, ini kesalahan masa lalu, tapi harus berusaha untuk diperbaiki. Wallahu taala alam. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja dimanapun anda berada, lapangkan hati anda, luaskan jiwa anda, tenteram pendiri anda dengan banyak berbuat baik kepada manusia. Itu akan kembali kepada anda juga hasilnya, kebaikannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, kata Allah. Bila mana akan berbuat ihsan kebaikan, itu kebaikan akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, apabila akan berbuat keburukan juga kembali kepada kalian. Orang yang bakhil dan kikir, jangan dikira enggak mendatangkan petaka, itu kembali petakanya kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang stres dengan sempitnya hidup, Lapangkanlah hidupmu, jiwamu dengan banyak berbuat kebaikan kepada orang, meski dengan senyum itu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin thalig, kata Nabi, jangan mencela kebaikan meski sekedar senyum ketika jumpa saudara. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi rasulullah Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati salam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa. Di poin yang ke-6, berbuat ihsan kepada makhluk. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita hati yang lembut, jiwa yang penuh kasih sayang, dan kemampuan untuk selalu berbuat baik kepada setiap makhluk sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Reja Bogor 100.1 FM, Radio Reja Majalengka 93.1 FM, Radio Reja Palu 101.8 FM, dan Radio Reja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Silakan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Reja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Reja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
7: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ini paling paten nih, ha. Beranak pertanyaannya. Induknya, anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu KW itu. Santri benar itu tak pacaran, itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya, kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada sila antum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak halal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya anak tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kau moyangku banyak kepikirkan. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita? Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya, itu fitnah besar. Antum malu berbicara, aku ini malu. Panggil kawan, tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Kutengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau anda yang kata gini-gini, dia mau dari backstreet, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadangkala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan, Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. InsyaAllah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة

فهو في عيشة راضية.

كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه.

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.

ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi
1: kitabullah,
2: ya, ketika tinggal di masyarakat
1: hadis Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat Kamis taqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Tema yang kita angkat pada kajian kali ini adalah menghitung dosa, atau di dalam bahasa Arabnya al-muhasabah. Tema ini sengaja saya bawa dari kota saya, sekitar 6 jam saya sampai ke Palu ini dari kota saya. Tema ini saya bawa sengaja karena saking pentingnya tema ini. Menghitung dosa, dia adalah kebiasaan dari Nabi dan para salafus saleh. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullahul jami'. Sengaja saya bawa tema menghitung dosa. Jauh-jauh saya datang dari Banjarmasin sampai ke Palu ini untuk membahas tema al-muhasabah, karena kita sebagai manusia sudah dituliskan takdirnya oleh Allah sebagai makhluk yang senantiasa tidak terlepas dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah hadapkan amanat, yaitu ibadah, bertauhid kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memingkul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang selalu berbuat zalim. Lihat di sini Allah menyebutkan manusia penuh dengan dosa, selalu berbuat zalim dan sangat amat bodoh perbuatannya. Makanya kita angkat tema ini agar kita pintar menghitung dosa yang kita tidak terlepas, tidak lepas darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata, setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat di situ, khata'un, selalu melakukan kesalahan. Silahkan hitung saja dosa kita, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Berapa puluh ribu dosa sehari semalam kita lakukan, baik dengan lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, kemaluan, atau dengan hati kita. Sangat-sangat-sangat penuh dengan dosa. Maka

pantas kita untuk membahas tema ini, dan sangat penting untuk membahas tema ini karena kita adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa. Yang ketiga, sebab kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin sampai ke Palu ini membawa tema menghitung dosa, karena berkaitan dengan 2 bulan yang lalu kita dapati musibah yang menimpa kita semua sebagai ujian yang menyedihkan, kejadian yang menimpa kita semua yang menyedihkan. Maka sudah patutnya kita menghitung-hitung dosa, dan jangan pernah merasa sedikit dosa. 28 September yang lalu kita mendapati musibah gempa, tsunami, likuifaksi. Maka sudah sepatutnya kita menghitung-hitung dosa. Cuma permasalahannya sekarang adalah sebagian orang tidak tahu bagaimana cara menghitung dosa. Maka mulai malam ini kita ingin mempelajari agar kita benar-benar faham cara muhasabah yang baik dan benar itu bagaimana. Makanya saya angkat tema ini, menghitung dosa. Poin pertama, apa pengertian menghitung dosa, atau disebut di dalam bahasa Arab al-muhasabah? Secara bahasa, al-muhasabah diambil dari kata-kata Arab hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Dan hasaba yuhasibu artinya adalah diambil dari kata-kata hasiba yahsibu, yang artinya adda dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yaitu menjumlahkan, membilangkan, menghitung di dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam pengertian secara syariat, atau disebut dengan istilah syariat, muhasabah atau menghitung dosa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya oleh seorang yang bernama Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din. Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, an yatasaffah al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Hendaknya seseorang membuka-buka kembali saat malamnya, saat sekarang ini, ketika kita mau tidur, apa yang telah dia kerjakan di siang hari. Itu namanya muhasabah. Dia menghitung-hitung sebelum dia memejamkan matanya, menidurkan dirinya, maka dia membuka-buka kembali lembaran. Dari mulai dia bangun tidur sampai terbenam matahari, apa yang dia kerjakan? Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dahahu. Kalau seandainya apa yang dia dapati adalah hal yang terpuji, maka dia lanjutkan perbuatan tersebut. Bahkan dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semisal dengannya. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan wa antaha an mithlihi fil mustaqbal. Tapi kalau seandainya dia ternyata di malam hari tersebut, di siang hari ternyata dia dapati perbuatan tersebut dengan dosa, maka hendaknya dia memperbaiki jika dia mungkin, minta maaf jika dia mungkin. Kalau dia pernah melakukan kesalahan walaupun kecil, kadang-kadang di luar sana musim hujan, di sini saya dengar belum datang hujan atau beberapa kali hanya hujan. Di Jakarta, di mana-mana sekarang musim hujan. Kadang kita naik motor,
naik mobil dengan kencangnya, kemudian air yang mengenang di jalan mengenai orang, maka itu harus dihisap. Harus dihisap. Kalau seandainya kita bisa minta maaf, minta halal. Orang yang pernah kita ghibah di siang hari, kita minta halal di malam hari. Kalau seandainya ternyata kita dapati setelah kita periksa di siang hari penuh dengan dosa, maka jika ada yang kita bisa perbaiki, perbaiki malam itu. Malam itu perbaiki. Malam ini perbaiki yang tadi kita kerjakan dosa, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Kalau seandainya ada dosa-dosa terutama yang berkaitan dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan huququl adamiyin mabniyatun alal musyahah, huququllahi mabniyatun alal musamahah. Hak antar sesama manusia, saya dan anda, itu di hari kiamat kelak, kalau tidak diselesaikan di dunia, di hari kiamat kelak akan dimintal, akan dibangun di atas saling menagih. Kamu telah menzalimi saya, mana bayar? Yang menzalimi dia harus bayar kepada yang terzalimi. Dan membayarnya di hari kiamat bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, tetapi membayarnya di hari kiamat dengan pahala. Dia akan transfer pahala kepada orang yang pernah dia zalimi, yang belum dia minta halal malam itu sampai dia mati. Kalau seandainya habis pahala yang dia bisa transfer, dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Ini muhasabah. Hendaknya dia di malam hari sebelum dia tidur menghitung-hitung dosa. Apabila perbuatannya tersebut baik, maka dia lanjutkan besok hari. Dia perbanyak yang semisal dengannya. Tetapi ternyata apabila itu dosa, maka hendaklah dia perbaiki jika dia mungkin, dan dia bertekad untuk besok hari tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Itu namanya muhasabah. Makanya sebagian ulama mengatakan al-muhasabatu hiya an-nadharu fi a'malin nafs wa istidrakil akhta' wal mudhiyyi fi salihat. Yang artinya muhasabah adalah melihat dalam amalan-amalan seseorang, kemudian memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang, itu namanya muhasabah. Memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Ini namanya muhasabah. Poin yang kedua. Apa dalil muhasabah sebagai ibadah? Jadi kita ini sekarang menghitung dosa, ini ibadah. Ibadah tersendiri sebagaimana tadi anda sholat maghrib, sholat isya, dia ibadah kepada Allah. Maka muhasabah, menghitung dosa, itu ibadah. Dan ibadah yang ada kaitannya dengan hati. Semua ibadah yang ada kaitannya dengan hati, maka ibadah tersebut agung. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Bermuhasabah lebih agung dibandingkan seseorang mengerjakan amalan-amalan lahiriah. Maka apa dalil bahwa muhasabah, menghitung dosa, adalah ibadah di dalam agama Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ini surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malu wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang
telah diperbuat oleh diri.

dan apa yang dia siapkan untuk bekal besok hari. Ya, apa yang telah diperbuat oleh diri untuk per

bisa selamat setelah mati. Itu yang harus antum harus selalu ada dalam benak kita. Setelah kita mati ini, bagaimana kita bisa selamat setelahnya? Karena seorang muslim meyakini setelah mati ada kehidupan-kehidupan. Kehidupan di alam barzah, kehidupan di hari kiamat, kehidupan di surga. Ada fase-fase yang akan dihadapi. Bagaimana dia bisa selamat di kehidupan setelah kematian? Maka ingat itu baik-baik para ikhwah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah, lupa untuk bermuhasabah. Maka Allah akan melupakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Berdasarkan ayat ini kita ambil sebuah isyarat. Siapa yang lupa muhasabah, maka pasti dia kecanduan maksiat. Saya beri contoh, orang yang melalaikan sholat, dari mulai meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, tapi KTP-nya muslim. Ataupun melalaikan sholat, yaitu diantaranya sholat dikerjakan di akhir waktu, seperti orang munafik. Ataupun melalaikan sholat diantaranya laki-laki tidak berjamaah. Ataupun melalaikan sholat diantaranya, kalaupun berjamaah, maka datang paling terakhir, masbuk. Ataupun melalaikan sholat diantaranya, tidak khusyuk ketika sholat. Maka orang-orang yang membiarkan dirinya dalam pelalaian sholat, niscaya dia akan kecanduan maksiat, melalaikan sholat. Dia akan kecanduan untuk meninggalkan sholat. Dia akan kecanduan untuk mengakhirkan waktu sholat. Karena kita harus paham betul, di dunia tidak ada pengadilan, di dunia tidak ada hisab, yang ada nanti di akhirat. Sebagaimana perkataan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal yawma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini yang ada hanya beramal, entah amal baik entah amal buruk, entah amal baik entah amal buruk, dan tidak ada hisab, enggak ada pengadilan di dunia, enggak ada. Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa percaya kepada dukun? Kenapa menyembelih untuk jin? Enggak ada pertanyaan. Enggak ada pengadilan di dunia. Ini yang membuat seseorang kadang-kadang kecanduan maksiat. Kenapa kamu berzina? Enggak ada itu. Bahkan kadang-kadang semakin dia maksiat, semakin dia dapat dunia. Itu yang membuat semakin dia kecanduan. Dan hati-hati, yang semakin maksiat, semakin dikasih dunia, jangan-jangan itu tanda dia diinginkan oleh Allah su'ul khatimah. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan semua kenikmatan dunia sesuai dengan keinginannya, padahal si fulan ini ahli maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu oleh Allah. Silahkan kamu maksiat, nih nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat, sampai mereka gembira dengan apa yang Allah kasih dalam keadaan mereka bermaksiat. Semakin maksiat semakin dikasih kekayaan, semakin maksiat semakin dapat bonus, semakin maksiat semakin kaya, semakin hidupnya nyaman. Dalam keadaan seperti itu, maksiat, nikmat, dikasih maksiat, nikmat dikasih.

0: ditambal dengan maksiat. Akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bergelimang dengan maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatim. Hati-hati. Dan tidak ada musibah paling terbesar bisa mengalahkan gempa, tsunami, likuifaksi, semuanya mengalahkan. Tidak ada musibah yang paling besar yang pernah dihadapi oleh seorang hamba di dunia dibandingkan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Maka hati-hati. Ini isyarat dari ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 18-19. Siapa yang tidak menghitung dosa, dikhawatirkan dia kecanduan maksiat. Kecanduan maksiat berbuah su'ul khatimah. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Itu dalil tentang muhasabah. Dan kalau kita lihat dalil yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 201. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minas syaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika diganggu oleh syaitan, maka mereka ingat dan mereka akhirnya sadar. Ini muhasabah. Satu kali dosa, maka dia langsung ingat. Dan jangan sampai muhasabahnya dinantikan, diulur waktunya. Ah, besok aja deh muhasabahnya, malam ini gak usah. Kenapa demikian para ikhwah? Karena kalau diulur waktunya, maka dikhawatirkan dia akan kecanduan maksiat. Dan akhirnya kalaupun bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bertobat sebelum mati, beriman, berislam sebelum mati, tapi tidak diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza adraqahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Sampai jika Fir'aun sudah benar-benar merasa dirinya tenggelam, baru dia mengatakan, sampai sudah tenggelam nafas yang ditenggorokan, baru dia mengatakan, amantu, aku telah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Diberiman, berislam dia. Tapi apa kata Allah di ayat yang selanjutnya, ayat ke-91, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman, sekarang baru berislam, padahal engkau dulu terahli maksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi, yaitu melakukan kesyirikan, bahkan pengaku Tuhan. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati, jangan tunda muhasabah. Karena kalau ditunda, akhirnya menjadi kecanduan dan dikhawatirkan kalaupun bertobat, tobatnya tidak diterima. Kenapa? Karena terlambat. Hati-hati para ikhwah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadis yang berbunyi, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Ini cerdas nih, bukan IQ-nya sekian ratus, bukan ya. Akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian, sebagaimana saya sebut tadi, yang harus selalu ada dalam benak kita, Pak. Ini perhatikan yang belum pernah memikirkannya sebelumnya. Yang harus selalu ada dalam benak kita adalah bagaimana kita selamat, bagaimana kita aman, bagaimana kita nyaman, tentram setelah mati. Itu harus selalu ada. Lihat ayat tadi. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Jadi Pak, kalau Anda, saya sering mengatakan ini. Kalau Anda punya kawan dulu SD, SMP, SMA, kemudian sekarang takdir Allah membedakan antara keduanya. Anda mungkin keadaan ekonomi yang biasa saja, sedangkan kawan-kawan Anda mungkin jadi pejabat, jadi pengusaha sukses, jadi kaya raya dan semisalnya. Maka jangan sedih. Kenapa? Karena itu bukan ukuran. Ukurannya adalah setelah kematian. Selamat tidak? Aman tidak? Tentram tidak? Nyaman tidak hidupnya setelah kematian? Ini orang yang cerdas cara berpikirnya. Jangan terlalu sedih. Bahkan saya sering mengatakan, kalau seandainya Anda melihat kawan-kawan Anda yang diluaskan dunianya, maka untuk menghibur diri agar puas dengan pemberian Allah, katakan kepada diri Anda tiga kata: tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Semua yang dimiliki olehnya di dunia tidak akan pernah dia bawa mati kecuali amalnya. Dia mungkin punya mobil mewah, rumah mega, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan, perak, uang dan semisalnya. Tapi kapan malaikat maut mencabutnya, tidak akan pernah dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amalnya. Maka ahibati hafizakumullahu taala, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sa'ala rajulun ya Rasulullah ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Lihat, perhatikan yang paling cerdas ya, bukan yang paling tinggi IQ-nya. Beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan ini khusus kita di sini. Yang sudah Allah peringatkan, tanpa ada angin, tanpa ada bau, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, kematian bisa kapan saja datang. Itu harus kita yakini baik-baik, menjadi pelajaran bagi kita. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sebelum saya lanjutkan tentang kematian Pak, dan nanti saya akan bahas entah di hari Kamis besok, saya akan bahas tentang kematian. Kematian itu Pak, la yufarriqu baina saghirin wa kabir, tidak membedakan antara yang kecil, masih anak-anak ataupun orang tua. Baina sahihin wa marid, tidak membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Fayadkhulul mautu albayt, kematian akan masuk ke dalam rumah. Fawajada man asanna sinnan fi, maka dia akan mendapati orang yang paling tua renta di dalam rumah tersebut. Wawajada man amrada maridan fi, dia akan mendapati orang yang paling sakit keras dalam rumah tersebut. Dia lewati yang paling tua renta, dia lewati yang paling sakit, dia lewati. Kemudian dia akan datang kepada orang yang paling syab, muda dan paling sehat. Dokter berkata kepada pasiennya, besok sore kita akan operasi. Apa yang terjadi? Pagi besok sebelum sore, dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Aktsaruhum lil mauti dzikran, terutama yang kita baru dapat, gempa, tsunami, likuifaksi, kapan saja dia bisa datang. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling baik, lihat ya, paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang yang cerdas. Ini namanya dalil muhasabah. Kemudian itu dalil ayat Al-Quran, dalil hadis Rasulullah SAW. Adapun dalil dari ijma' tentang pendalilan bahwa muhasabah adalah ibadah, yaitu disebutkan di dalam tafsir Al-Tha'alibi, bahwa Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Izz bin Abdissalam ini disebut sultanul ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi muhasabatin nafs fima salafa minal a'mal wa fima yastaqbil min. Para ulama berijma' bersepakat wajibnya menghitung dosa atas apa yang dia telah perbuat yang telah lalu dan atas apa yang akan dia lakukan yang akan datang. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, ini poin yang ketiga yang penting. Kalau sudah kita pahami pengertian muhasabah, dalil muhasabah, sekarang bagaimana cara bermuhasabah? Bagaimana cara bermuhasabah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan cara bermuhasabah adalah, sebelum saya sebutkan, saya ingin cerita. Kalau Anda berkongsi, bersyarikat dengan seseorang, punya kawan, saya punya kawan namanya Fulan, lalu saya kongsi dagang, saya pemodal, si Fulan kawan saya ini yang melakukan aktivitas usahanya, kemudian bagi hasil, kira-kira bagaimana hitungan saya dengan kawan saya dan bagaimana kawan saya menghitung saya? Tentunya akan sangat-sangat teliti, akan sangat-sangat benar-benar diperhatikan. Maka kata Al-Maimuni bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunu rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati rajuli syarikahu hatta yanzura min aina mat'amahu wa mashrabahu wa maksabahu. Artinya, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang yang bertakwa sampai dia menghisap, menghitung dosanya. Jadi ada keterkaitan antara takwa dengan menghitung dosa. Sebagaimana seseorang berhitung dengan kawan dagangnya, pemodal tidak mau rugi, kemudian pelaku usahanya tidak mau rugi, maka begitulah semestinya dia menghitung dosa-dosa dirinya. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Semuanya bakhil sekali. Saya bakhil terhadap teman saya bakhil, tidak mau rugi. Begitulah semestinya seorang menghitung-hitung dosa dirinya. Nah, ini cara yang pertama yang disebutkan oleh para salafus saleh. Bagaimana cara muhasabah? Sangat teliti, sangat detil. Itu cara yang pertama. Yang kedua, menghitung-hitung segala sesuatu. Bukan hanya yang teringat saja, segala sesuatu. Baik perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Perhatikan hadis. Perhatikan perkataan yang menarik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Perkataan dari seorang Imam At-Tabi'in, Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam tafsir firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Yang artinya, dan aku tidak bersaksi dengan jiwa yang buruk. Kata Sa'id Ibnu Jumair, maksudnya adalah jiwa yang buruk talumu alal khairi wasyarr, kamu menghisap dirimu, baik amalan baikmu atau amalan burukmu. Nah, ini cara yang kedua berarti. Cara menghisap dosa adalah menghisap amalan baik, menghitung amalan baik dan juga amalan buruknya. Coba perhatikan sekarang perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu juga perkataan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Beliau mengatakan innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsah. Sesungguhnya orang beriman sifatnya, sifat sangat dominan dari orang minan, selalu bermuhasabah. Yaqul, ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaqul, dia akan selalu berkata pada dirinya di dalam hatinya, madza aradtu min bikalimati, apa yang aku inginkan dengan ucapanku. Terutama di zaman media sosial, Anda nulis di media sosial, apa tujuannya, apa yang Anda inginkan? Ya, madza aradtu bikalimati, apa yang aku inginkan dengan kalimatku. Kadang-kadang seseorang mencaci, mencela, menghina di media sosialnya. Yaqulu madza aradtu biaklati, ketika seseorang makan, apa yang dia mengatakan dalam dirinya, apa yang aku inginkan dengan makanku ini. Allahu Akbar, sampai makan bermuhasabah. Madza aradtu bihadisi nafsi, apa yang aku inginkan dengan gumaman di dalam hatiku, sampai apa yang terbesit di dalam hati dimuhasabah. Fala tarahu illa yu'atibuha wa innal fajira yumdi qadaman fala yu'atibu nafsa. Orang beriman selalu seperti itu, selalu dia mencela dirinya, menghitung-hitung dosanya dalam perbuatan apapun yang dia lakukan. Adapun orang yang banyak dosa, dia biarkan begitu saja, dia anggap remeh. Persis seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan ini, beliau mengatakan innal mu'min yara dhanbahu karajulin yaq'u tahta jabal yushir yakhafu an yaqa alaih. Sesungguhnya orang beriman adalah seperti melihat, saya ulangi, sesungguhnya orang beriman ketika melihat satu dosanya, bukan banyak dosa, satu dosanya, dia seperti seseorang yang sedang berada di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut akan menimpanya. Sebelum kejadian di sini terjadi gempa di Lombok, wallahi Pak, saya melihat dengan kasat mata saya, karena qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala bertakdir, saya mempunyai mertua di Lombok. Saya melihat dengan kasat mata saya, orang-orang tidur dengan tendanya, meninggalkan rumah-rumah megahnya, karena takut tertimpa kembali bangunan. Lihat, semestinya orang beriman seperti itu. Satu kali melakukan dosa, maka dia seperti di bawah sebuah bangunan ataupun gunung, dia khawatir gunung tersebut akan runtuh menimpanya. Adapun orang yang fajir, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab yaqa'u 'ala anfihi fayaf'alu biyadayhi hakadha. Adapun orang yang banyak dosa, dia melihat dosanya, banyak dosanya, seperti seekor lalat nemplok di hidungnya. Anda kalau seandainya ada lalat nemplok di hidung, apa yang Anda lakukan? Begini saja, selesai urusan. Begitulah orang-orang yang fajir, yang banyak dosa. Maka cara yang kedua bagaimana bermuhasabah, yang disebutkan oleh para ulama, adalah menghitung segala macam amalan. Menghitung segala macam amalan. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana cara bermuhasabah, adalah bertekad untuk beramal saleh setelah bermuhasabah. Jadi tidak cukup hanya sekedar menghitung dosa, habis itu besoknya dosa lagi, enggak. Tapi ketika dia menghitung dosa, maka dia bertekad besok tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena orang beriman itu cerdas, tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Kita harus di Palu ini harus cerdas kita. Jangan sampai dosa-dosa, kalau seandainya ada, saya tidak menuduh di sini banyak dosa. Kalau seandainya ada, maka jangan sampai gempa, tsunami, likuifaksi terjadi untuk kedua kalinya gara-gara dosa tersebut. Harus dihentikan. Tidak boleh orang beriman masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yuldagul mu'min fi juhlin wahidin marratain." Orang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Anda kalau naik motor, kemudian di jalan A, di gang A, itu ada lubang di dalam. Anda pernah jatuh gara-gara lubang tersebut. Termasuk orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Masa berapa itu? Ya. Habisnya antum serius sekali sih. Ya, termasuk orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9, dia jalan di gang yang sama, di jalan yang sama, dia terperosok kepada lubang yang sama. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Maka cara yang ketiga, orang yang bermuhasabah adalah dia bertekad setelah muhasabah untuk beramal saleh, memperbaiki. Sebagaimana perkataan Malik bin Dinar rahimahullah. Nah, ini mulai menyelamatkan helm masing-masing. Ya. Biarkan helmnya basah. Nanti insyaallah besok ada gantinya. Nanti kalau kabur semua nyelamatin helm, saya ngomong sendiri di sini. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Perhatikan baik-baik. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, rahimallahu abdan qala li nafsihi, Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan pada dirinya, lihat nih ya, alasti sahibatu kadza, alasti sahibatu kadza, alasti sahibatu kadza, wahai fulan, bukankah ngomong sendiri pada dirinya, bukankah engkau pendosa, bukankah engkau penggibah, bukankah engkau pendusta, bukankah engkau begini, bukankah engkau begini, bukankah engkau begini, terus seperti itu. Thumma, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Thumma zammaha, lalu dia tekan dirinya tersebut. Thumma khatamaha, lalu dia tarik kekang dirinya tersebut. Thumma alzamaha kitab Allah fakana laha qa'idan, lalu dia ajak diri tersebut untuk mentaati apa yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran sebagai pemimpinnya. Maksudnya adalah apabila seseorang bermuhasabah, maka cara muhasabah adalah dia setelah muhasabah bertekad untuk memperbaiki setelah muhasabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan menarik. Itu tadi disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs dan juga di dalam kitab Sejarah Kota Damaskus. Di sini perkataan muhasabah lagi yang lain disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs. Ini perkataan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Perhatikan baik-baik. Ibrahim ibn Yazid Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, lihat, anggap kita yang melakukan seperti ini. Matsaltu nafsi fil jannah. Aku umpamakan diriku masuk surga. Aku umpamakan diriku masuk surga. Akulu thimaraha. Aku makan buah-buahan yang ada di dalam surga, yang tidak pernah habis, tidak pernah terputus, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah, la maqtu'a wa la mamnu'. Tidak pernah, buah surga itu Pak tidak mengenal musim. Sekarang di Palu musim apa buahnya? Ah, enggak ada musim. Di kota saya sekarang lagi musim durian. Di surga Pak tidak ada mengenal musim. Saya pernah di Arab Saudi, kemudian bapak saya bilang, Din, pulang, di Banjarmasin sekarang lagi musim durian. Waktu itu saya kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. Oh siap Pak, saya akan pulang. Karena ada urusan di kantor, akhirnya terlambat pulang sampai sebulan, baru sampai di Banjarmasin. Ketika itu bapak, saya nanya bapak, mana Pak musim, mana Pak duriannya?
1: Oh, sudah habis musimnya, kamu terlambat. Itu dunia.
0: Surga tidak mengenal musim. Fiha fakihatun kathira, la maqtu'ah wa la mamnu'ah.
1: Di dalamnya terdapat buah-buahan yang begitu banyak, tidak pernah terputus buahnya, tidak mengenal musim
0: dan tidak pernah terlarang. Anda kalau seandainya ada mangga, tetapi itu mangga tetangga, enggak boleh diambil.
1: Di surga tidak ada terlarang buahnya.
0: Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
1: orang ini mengatakan, "Aku umpamakan diriku di dalam surga. Aku makan dari buah-buahannya. Wa asyrabu min anhariha, dan aku minum dari sungai-sungainya. Sungai-sungai surga, susu yang tidak pernah basi, kemudian madu yang tidak ada kotorannya, kemudian minuman khamr, minuman keras yang tidak memabukkan."
0: Ini saya punya cerita menarik nih. Ada seorang waktu itu saya ceramah seperti ini. Kemudian ada orang tua, Ustaz ini bahaya. Ilmu yang diajarkan sesat Ustaz ini.
1: Oh, kenapa Pak?
0: Ustaz, minuman keras itu memabukkan.
1: Pak, beda minuman keras di dunia dengan di surga. Minuman keras di surga kata Allah, min khamrin ladzah lisyaribin. Terbuat dari minuman keras dari khamar yang lezat, tidak memabukkan untuk peminumnya.
0: Di sini sebagian orang kadang-kadang salah atau kurang sempurna memahami nikmat yang ada di dalam surga. Akhirnya malas untuk beribadah. Saya beri contoh, membangun masjid. Apa keistimewaan membangun masjid? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bada lillahi masjidan walau kama fahsi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah."
1: Barang siapa yang membangun masjid, walaupun kecil masjidnya seperti angkerman burung.
0: Burung kalau lagi mengangkremi, telurnya kecil, sekecil itu.
1: Kalau sekecil itu dia bangun masjid, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah untuknya di dalam surga.
0: Tertarik tidak untuk membangun masjid?
1: Ada sebagian orang tidak tertarik. Kenapa? Buktinya mana? Buktinya masih banyak orang yang minta-minta untuk bangun masjid di samping jalan, minta sumbangan. Kalau benar-benar tertarik untuk membangun masjid, niscaya dia akan tidak pernah melihat orang yang minta-minta sumbangan untuk bangun masjid. Kenapa? Karena dia tertarik mendapatkan rumah di surga. Kenapa tidak tertarik mendapatkan rumah di surga? Atau merasa biasa saja? Karena yang dia pikirkan ketika mendengar sungguh dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga, maka rumah yang dia pikirkan rumah seperti siapa? Seperti yang ada nih, yang kalau kena hujan basah, kalau sudah lama kubas catnya, kadang-kadang gerimis, makanya dia tidak tertarik. Salah satu kekeliruan orang dalam memahami nikmat surga adalah membandingkan nikmat tersebut dengan apa yang ada di dunia.
0: Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
1: "Ma syai'un mimma fil jannah minad dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang ada di dunia menyerupai dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama, hakikatnya beda.
0: Kembali kita ke permasalahan tadi. Beliau mengatakan, aku umpamakan diriku di dalam surga. Aku makan buah-buahnya. Aku minum dari sungai-sungainya.
1: Wa aniqa abkaraha. Dan aku memeluki bidadarinya. Yang bidadari tersebut tidak pernah hilang keperawanannya. Semakin digauli, semakin dijimaki, semakin perawan.
0: Ada manusia wanita di dunia begitu? Ya ada.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya buah dadanya tidak pernah lanjut.
0: Ada wanita seperti itu.
1: Tampilkan seluruh Miss Universe dari mulai perhelatannya pertama sampai terakhir, tidak akan pernah ada. Maka dia bayangkan itu. Au aniku abkaraha,
0: aku memeluki bidadarinya, thumma massaltu nafsi finnar. Lalu aku umpamakan, kebalikannya ini, itu ada di surga. Umpamakan diriku di dalam neraka. Aku lumin zakumiyah.

0: aku makan dari pohon zakumnya. Pohon zakum maksudnya adalah pohon yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna syajaratal zakum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang az-zakum, bagaimana pedihnya. Dalam surah Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 43. Inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Perhatikan. Yang belum pernah mendalami, membaca tentang buruknya siksa neraka, sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Sebagaimana makanannya? Seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Minyak, ada kotorannya di bawahnya, dia mendidih. Itu yang dijadikan makanan dan minuman oleh penghuni neraka. Maka orang ini mengatakan, setelah aku menghayal sebagai penghuni surga, aku menghayal sebagai penghuni neraka. Aku min zakumiha wa ashrabu min sadidiha. Aku makan dari zakumnya tadi, kemudian aku minum dari nanah-nanah penghuni neraka. Wa waliju salasilaha wa aghlalaha. Dan aku membawa rantai-rantai api di dalam neraka. Fakultu li nafsi. Setelah aku menghayal sebagai penghuni surga, setelah aku menghayal sebagai penghuni neraka, maka aku berkata kepada diriku, ini nafsi, aina turidun, turidin. Wahai kamu, kita katakan pada diri kita, kamu milih mana? Pilih mana? Mau surga yang tadi dengan kenikmatannya, atau mau neraka tadi dengan keburukannya? Pilih mana? Qalat uridu an uradda ila dunya fa a'malu salihan. Maka diriku berkata, aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal, agar bisa masuk surga. Pak, tidak ada pilihan lain. Cuma ada dua pilihan nanti kelak setelah mati. Entah surga atau neraka. Maka diriku berkata, fa anti fil umniyah fa amali. Wahai si fulan, engkau tadi baru berhayal, ayo beramal. Kalau kamu mau masuk surga, silahkan amal. Begitulah cara menghitung dosa. Bertekad setelah menghitung dosa, saya wajib beramal. Caranya cari, Pak. Ini terutama ketika kita lagi-lagi malas atau lagi benar-benar terperosok ke dalam maksiat. Hati keras melihat orang beribadah itu meremehkan dan semisalnya. Nah, ini itu tiga cara yang diwariskan para salafus saleh bagaimana cara bermuhasabah. Saya ulangi, yang pertama yaitu sangat ketat di dalam muhasabah. Makan apa, minum apa, berbicara apa, melirik kemana. Terutama nih anak-anak muda, saya berpesan, dengan Instagrammu, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Bolehlah jenggot panjang, tapi saat di dalam kamar jenggot lepas. Semua ditonton. Ya, saat mau keluar kamar, masuk ke masjid Al-Hidayah untuk kajian, dipasang lagi jenggot, panitia kajian. Bolehlah. Jenggot panjangmu tidak menjamin kamu selamat saat bermaksiat, selamat dari bermaksiat saat sendirian. Ingat tuh baik-baik. Yang menjamin kita adalah muraqabatullah alladhi yaraka hina taqum. Yang melihatmu saat kamu berdiri. Ya'lamu sirra wa akhfa. Yang mengetahui yang rahasia ataupun yang kamu benar-benar sembunyikan. Ini hati-hati para ikhwah. Di zaman sekarang, seseorang mendatangkan keburukan sangat mudah. Maka itu benar-benar dia muhasabah terhadap dirinya. Yang kedua yaitu Cara bermuhasabah adalah menghitung segala sesuatu. Yang ketiga, bertekad setelah muhasabah, dia bertekad untuk beramal saleh. Sekarang, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita masuk kepada buah manis menghitung dosa. Agar semangat menghitung dosa, agar termotivasi menghitung dosa, maka apa buah manisnya? Yang pertama, buah manis menghitung dosa adalah siapa yang sering-sering menghitung dosa di dunia, diringankan hitungannya di hari kiamat. Dan ini warisan dari salafus saleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Yang artinya, hitung-hitung dosa kalian sebelum kalian dihisung, maksudnya nanti di hari kiamat. Fa inna ahwanu li hisabikum. Kalau kalian menghitung sekarang, itu lebih ringan bagi kalian. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian. Amal baik, amal buruk, timbang. Sebelum kalian ditimbang nanti di hari kiamat. Fa innahu ahwanu alaikum. Menghitungnya di dunia lebih ringan bagi kalian. Wa tajahhazu lil ardhil akbar. Dan persiapkan diri kalian untuk diperlihatkan segala macam perbuatan kalian. Pak, harus kita yakini baik-baik. Semua amal kita, kita akan tonton nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'radun, akan dihadapkan, ditampilkan seluruh amalan kalian. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Kalau bisa kita sekarang berpura-pura di hadapan manusia, makanya para ulama mengatakan laukanati dzunub lahunna raihah. Kalau seandainya dosa-dosa itu berbau, niscaya bapak ibu, saudara-saudari tidak akan bisa duduk di dekat saya. Saking baunya dosa ini. Tapi rahmat Allah yang menutupinya. Maka ahibati hafizakumullah, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Bahkan ada hadis riwayat Muslim atau riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini. Perhatikan yang belum pernah mengenal hisab nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat di hari kiamat kepada seorang beriman. Tsumma yadh'u kanafahu wa yastaruhu rabbuh. Lalu Allah menutupinya. Meletakkan penutupnya dan menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Dan ini hadis persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Inna ahadakum la yaqifanna baina yadayillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab wala turjumanun yutarjimulah. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah siapapun, langsung berbicara dengan Allah. Dan ini adalah obat apabila seseorang kecanduan bermaksiat saat sendirian. Obat seorang yang sering menonton film porno. Obat seorang yang sering melihat di Instagramnya foto-foto wanita yang diharamkan. Obat seorang yang gara-gara menonton film porno dia sering onani. Hati-hati. Ingat itu. Anda akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman apa? Perhatikan. Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Tahu enggak ini dosamu? Kira-kira apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya, betul wahai Rabbku. Itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu dosamu ini? Iya Rabb. Itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu dosamu ini?
1: Ya Rab, hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosanya, wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia mengira bahwa sudah binasa, ini pasti neraka, sudah selesai urusan. Itu obat bagi yang memiliki adah sirriyah. Pak, onani, masturbasi, disebut dalam bahasa Arab namanya al-adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia. Kenapa? Karena dia dosa yang dikerjakan saat sendirian, dan itu penyakit, dosa, harus diobati dengan muraqabah, merasa nanti Allah akan tanyakan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia mengira wah sudah saya pasti binasa. Begitu hisab, Pak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, di dalam perkataan beliau yang lain, hasib nafsaka fir raha qabla hisab syiddah. Hitung dosamu saat kamu dalam keadaan masih lapang di dunia, nyaman. Hitung-hitung dosa sebelum nanti hisabnya sulit. Hisabu syiddah, hitungan dosa yang sangat ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man nuqisha al-hisab faqad halak." Barang siapa yang diteliti saat hisabnya, kamu hari sekian di mana, kamu jam sekian ngapain, kamu, dia kalau diteliti hisabnya pasti binasa. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, ayo hisab diri kita. Ini perkataan ini meskipun saya dengan suara yang kencang, ini kepada diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tema ini saya tujukan untuk diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bukan berarti yang berbicara di sini tidak punya dosa, selalu hisab, tidak. Ini cambuk benar-benar di dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan menghitung dosa yang kedua adalah disebutkan di dalam kitab Al-Baydawi, tafsir Al-Baydawi, bahwa orang yang sering menghitung-hitung dosa maka dia akan mudah istiqamah. Ini keutamaan menghitung dosa. Dia akan mudah istiqamah, dia tidak mudah goyah. Beliau mengatakan, wattamakkunu minal huda wal istiqrari alai inna ma yahsulu bistifraghil fikr wa idamatin nadari fima nasaba minal hujaj wal muwadhabati ala hisabin nafsi fil amal. Artinya, tetapnya petunjuk dan selalu berada di atasnya itu akan benar-benar didapatkan dengan cara, hanya dengan cara selalu mengerahkan fikiran untuk menghitung-hitung dosa. Ya, membuat seseorang akan senantiasa memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan. Kira-kira dia bisa jawab tidak nanti di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menghitung dosanya maka dia akan mudah istiqamah. Sudah berlalu dari kita bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Bulan Ramadan yang sangat indah dengan sholat tarawihnya. Bulan Ramadan yang sangat indah dengan baca Qur'annya. Tetapi malam pertama kita meninggalkan sholat malam, saat sebulan penuh kita dilatih untuk bisa sholat malam, ternyata malam pertama kita tinggalkan sholat malam, malam apa itu, Pak? Ada yang bisa jawab? Malam? Malam takbiran. Malam pertama kita tinggalkan tahajud kita, yang sesudah sebulanan penuh kita ditempa, dilatih untuk sholat malam, terawih.
0: Tapi malam pertama kita tinggalkan malam hari raya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masalah pada diri seseorang yang beribadah adalah istiqamah. Agar kita bisa istiqamah, teruslah bermuhasabah. Teruslah menghitung-hitung dosa. Kemudian, ini yang ketiga yang menarik. Muhasabah, obat penyakit ujub. Obat penyakit ujub. Orang yang sering menghitung dosanya, dia jarang untuk merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu yang disebut dengan ujub. Saya akan menceritakan ujub ini dulu. Perhatikan ujub. Ujub ini, Pak, lebih parah daripada riya. Kalau riya, seorang beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Itu namanya riya. Seorang beramal ibadah ingin dilihat si fulan agar si fulan memujinya. Itu namanya riya. Ujub tidak. Seorang beramal ibadah, ya, saya ulangi, riya, beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Ini berarti mensyirikkan Allah dengan si fulan. Paham maksud saya? Mensyirikkan Allah dengan si fulan tadi, dengan orang lain tadi. Kalau ujub tidak, apa itu ujub? Ujub kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini berarti dia sedang mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ujubu ashaddu minar riya. Imam Ghazali mengatakan ujub itu lebih parah dibandingkan riya. Orang yang bermuhasabah, dia tidak akan mudah ujub. Sebelum saya lanjutkan tentang muhasabah dengan ujub, apa penyebab ujub? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub penyebabnya adalah, catat baik-baik, ujub penyebabnya adalah melihat kepada orang yang lebih rendah di dalam perkara ibadah. Dalam perkara sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Dia lihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Saya beri contoh, menghafal Quran. Wah, itu Pak Haji, hafalan Qurannya, hajinya sudah 3 kali. Hafalan Qurannya cuma dari wadduha sampai annas. Berarti saya yang belum pernah haji, kalau hafalan Quran saya dari al-lail sampai an-nas masih mending. Paham maksud saya enggak? Ini namanya ujub. Melihat orang yang lebih rendah ibadahnya dibandingkan dia. Wah, si fulan lulusan pesantren, sholat malamnya cuma 2 rakaat. Saya bukan lulusan pesantren, sholat malam saya 4 rakaat masih mending kalau begitu. Paham maksud saya? Contoh yang lain, wah itu gajinya 20 juta. Nyumbang cuma setiap Jumat 5.000. Itu pun diumumkan di masjid. Berarti saya gaji saya 1 juta nyumbang diumumkan di masjid 6.000. Bedanya cuma berapa? 1.000. Itu ujub. Penyakit ujub melihat orang yang lebih rendah dalam perkara apa? Ibadah. Aturan melihat orang yang lebih rendah dari dirinya dalam perkara apa? Dunia. Itu baru benar. Ya, orang akan bersyukur kalau seandainya melihat yang lebih rendah darinya dalam perkara dunia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Abu Darda akan permasalahan tadi, bahwa keutamaan
1: dari muhasabah adalah menghilangkan sikap ujub. La yafqahu ar-rajulu hatta yamquta an-nasu fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha ashaddu maqtan.
0: Artinya tidaklah seseorang ahli agama sampai dia marah terhadap manusia tentang hukum-hukum Allah, lalu dia hitung dirinya, maka dia sangat marah kalau seandainya dirinya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau malas dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang lain lagi. Ya, perkataan disebutkan dalam kitab Muhasabatun Nafs. Yu mengatakan inni la ajidu mi'ata khoslatin min khisalil khair. Ma a'lamu anna fi nafsi minha wahidah.
1: Aku mempelajari 100 sifat kebaikan. Dari 100 itu tidak ada sedikit pun dalam diriku. Ini namanya muhasabah. Tidak merasa baik. Ya, tidak berujub dia.
0: Dan ini saya pesan kepada anak-anak muda yang sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, sering ikut pengajian. Ya, yang sudah dalam bahasa anak muda sekarang berhijrah, my hijrah, my adventure.
1: Hati-hati, jangan ujub, biasakan muhasabatun nafs.
0: Ini jangan-jangan nanti keluar dari majelis, kalian musyrik semua.
1: Hati-hati ya, hati-hati, jangan ujub.
0: Lihat, ada perkataan menarik yang sangat luar biasa.
1: Saya ingin bercerita tentang Umar bin Khattab.
0: Siapa Umar bin Khattab?
1: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah, kalau seandainya ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah Umar.
0: Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh sebagian ulama hadis.
1: Lau kana ba'di nabiyun,
0: dalam riwayat yang lain, rasulun lakana Umar.
1: Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi atau seorang rasul, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab adalah seorang yang dijamin masuk surga.
0: Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar dalam surga.
1: Umar bin Khattab seorang yang ditakuti oleh iblis dan syaitan. Apabila beliau jalan di suatu jalan, maka syaitan nyari jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar.
0: Ya,
1: berjalan di jalan lain.
0: Ya Umar, inna syaitana yakhafu minka.
1: Wahai Umar, sesungguhnya syaitan takut kepada engkau. Ma salakta
0: Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum para pendengar kumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid As-Sunnah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim dari pembahasan kajian wanita muslimah. Berikut ini barakallahu fikum.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di hari Rabu waktu duha menjelang siang hari ini. Di kajian rutin kita membahas kitab

membahas sehubungan dengan masalah adab dalam membangun rumah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sekarang kita bahas di bab yang berikutnya, babu al-maskanil wasi'. Bab tempat tinggal yang lapang, yang luas, yakni sesuai dengan hajat dan kebutuhan, bukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, dan juga bukan menjadi apa ini, angan-angan tertinggi seorang muslim. Maka itu termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita untuk mensyukurinya kalau memiliki keadaan yang seperti ini. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan dengan sanadnya, beliau berkata, qala hadatsana Abu Nuaim wa Qubaysah qala hadatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Khumail an Nafi ibn Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dengan sanad beliau sampai kepada Nafi ibn Abdul Harith radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani. Termasuk kebahagiaan seseorang di dunia ini adalah memiliki rumah yang lapang, tetangga yang soleh, dan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Disebutkan di dalam sebagian riwayat ada tambahan, wa zaujatun salihah, dan seorang istri yang salihah. Itu dalam sebagian riwayat ada tambahan tersebut, jadi ada empat. Ya, kebahagiaan seseorang di dunia ketika dia memiliki rumah yang lapang, yang tadi kita katakan tentu tujuannya lapang di sini maksudnya sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Kemudian dia memiliki tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, serta istri yang soleha. Kenapa harus ada hubungannya seperti misalnya dengan tetangga yang baik? Ya karena jelas apa yang dilakukan oleh tetangga itu yang sering kita temui. Kalau misalnya ada acara dia memutar musik keras atau pertunjukan-pertunjukan yang mengganggu istirahat kita, masih mending kalau cuma sekedar suara. Tapi kalau suara itu diharamkan baru keras lagi. Pertunjukan-pertunjukan yang tidak sesuai dengan syar'i kemudian mengganggu kita dari dua sisi. Mengganggu dari segi istirahat dan mengganggu dari segi hati kita yang mengingkari perbuatan maksiat tersebut. Jadi ya maksudnya dalam hal ini tidak boleh seseorang itu berpikiran, ah yang penting saya tinggal, terserah tetanggaku mau bagaimana. Betul, dalam urusan kita tidak bertanggung jawab atas amalnya, yang penting kita berusaha menasehati. Tapi bagaimanapun juga tetangga bisa mengganggu dan dia punya hak. Hak misalnya kita berbuat baik kepadanya. Kalau orangnya tidak tahu diri, kita berbuat baik, dia tidak tahu berterima kasih, akhirnya kita dongkol sendiri. Maksudnya di sini kita diperintahkan juga mencari teman tetangga yang baik, teman bertetangga yang baik, supaya nanti bisa memudahkan kita untuk menunaikan hak-hak mereka dan mereka pun juga memperhatikan hak-hak kita. Ya, karena kita tahu kan di dalam Islam bagaimana anjuran untuk memuliakan hak tetangga sangat banyak sekali. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Senantiasa malaikat Jibril terus-menerus mengingatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka dia akan menetapkan warisan untuk tetangga dariku. Saking banyaknya perintah berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai kata Nabi SAW, aku menyangka Jibril akan menyebutkan ada warisannya dari kita untuk tetangga.

sampai seperti anak kita sendiri. Ala kulli hal, maksudnya di sini kita harus memberikan perhatian kepada masalah ini. Jadi empat perkara ini ya diperbolehkan dan termasuk sebab yang menjadikan tenang hidup kita dalam urusan dunia, ya tadi al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang, kemudian tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, dan dalam riwayat lain ada tambahan zaujatun shaliha. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan al-mar'atul mu'minatu 'ainul mar'a ala ala dinihi, ya. Ya, ini seorang perempuan istri yang baik yang menolong seseorang untuk kebaikan agamanya. Ala kulli hal, ini adalah termasuk perkara yang dianjurkan untuk kita miliki dalam urusan dunia kita agar hidup kita lebih lapang, lebih nyaman. Baik, berikutnya bab yang berikutnya, babu manittakhadzal ghuraf. Bab orang yang membuat kamar-kamar di rumahnya. Yakni al-ghurfah, jamaknya ghuraf. Dalam terjemahan bahasa kita, kita artikan dengan bebas, artinya kamar-kamar. Sebenarnya dia asalnya itu, kalau dalam penggunaan bahasa Arab, itu digunakan untuk bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi yang ada di atas rumah asal. Ya, ini mungkin lantai dua tapi lebih kecil biasanya dia. Ya. Mungkin kalau sekarang ada biasanya masjid, di sampingnya ada bangunan kecil agak tinggi. Kadang-kadang diletakkan di atas bangunan apa ini, tempat wudu. Itu aslinya ghuraf seperti itu, ghurfah. Ya, sekarang kita gunakan untuk kamar atau bangunan kecil, kita katakan ghurfah ya. Atau bisa diartikan juga untuk rumah yang kecil begitu. Nah. Taib, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Musa qala haddathana Dhahak ibnu Nibros Abul Hasan an Thabit annahu kana ma'a Anasin bizawiyati. Taib, fauqa ghurfatin lahu fasami al-adhana fanazala wa nazaltu. Faqaraba fil khuta faqala kuntuma Zaid ibn Thabit famasha bi hadhihi al-mishyata wa qala atadruna lima fa'altu bika? Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masha bi hadhihi al-mishyata wa qala atadri lima mashaitu bika? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala liyakthura adadul khuta fi talabis salah. Naam. Taib. Ada sebuah riwayat di sini dibawakan, coba dalam riwayat ini ada kelemahan ya. Saya bacakan di sini karena ada dalam kitab asli. Jadi Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada tabi'in yang mulia Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, yang beliau merupakan murid utama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari penduduk Basrah, dan beliau adalah rawi yang paling utama, yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis-hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Thabit Al-Bunani, satu hari dia bersama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di sebuah perkampungan Az-Zawiyah. Yani sebuah perkampungan yang dekat dengan Madinah. Di situ ada tempat tinggal Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
ketika mereka sedang berada di atas ghurfah, di atas kamar yang dibangun di atas tempat tinggal. Ya, di lantai dua begitu, di atas, bagian atas. Kemudian dia pun mendengar azan, maka dia turun dan aku juga turun, kata Thabit Al-Bunani. Lalu beliau memperpendek langkahnya. Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kun dulunya aku bersama Zaid bin Thabit. Beliau juga berjalan seperti jalanku ini, cara jalanku ini. Dan beliau berkata kepadaku, apakah kau tahu kenapa aku lakukan ini? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah berjalan bersamaku dengan cara jalan seperti ini dan beliau bersabda, apakah kau tahu kenapa aku lakukan berjalan seperti ini? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk memperbanyak jumlah langkah kaki kita menuju tempat sholat, yakni menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini hadisnya lemah karena ada rawi yang bernama Ad-Dhahhak ibn Nibras. Dia itu lemah hadisnya, ada kelemahan padanya. Tapi kan sudah kita tahu ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. Kathratul khutah ilal masajid, memperbanyak langkah ke menuju ke masjid. Ini termasuk amalan yang mengangkat derajat dan menggugurkan dosa-dosa. Ini secara umum, memperpanjang langkah atau memperbanyak langkah ke masjid itu ada keutamaannya, disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, yang menjadi syahid tadi di sini bahwasanya Anas bin Malik memiliki ghurfah, memiliki kamar yang dibangun di atas rumahnya. Ya, ini kalau orang itu butuh, tidak mengapa tadi kita katakan. Jika ada hajat dan dibutuhkan, misalnya dia punya anggota keluarga yang banyak, kemudian juga untuk memanfaatkan tanah yang ada, ruangan yang ada, daripada dia harus membeli tanah lagi misalnya, dia cukup membangun di atas rumahnya supaya menjadikan penggunaan rumah tersebut secara maksimal. Ya, kalau memang ada hajat, bukan tujuannya untuk kesombongan, berbangga-bangga dengan bangunan, maka itu diperbolehkan. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, babu naqsyil bunyan. Bab mengukir bangunan, memperindah, mempercantik bangunan. Ini kalau dalam bentuk celaan, maksudnya kalau dilakukan berlebih-lebihan sampai menghambur-hamburkan harta melebihi dari kebutuhan. Kita harus ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan, apalagi yang berhubungan dengan bangunan seperti ini hanya untuk bermegah-megahan, ini kan termasuk tanda-tanda hari kiamat yang berarti menunjukkan buruknya hal tersebut tercela dalam agama. Tapi kita akan baca hadisnya di sini. Hadis yang pertama, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abdurrahman ibnu Yunus qala haddathana Muhammad ibnu Abil Fudaik qala haddathani Abdullah ibnu Abi Yahya an ibni Abi Zina ini an ibni Abi Hind an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan. Ya, hatta yabni an-nasu buyutan yushabbihunaha bil marahil. Baik. Qala Ibrahim ya'ni al-thiyab al-mukhattadah. Imam Bukhari meriwayatkan
dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia itu, sampai orang-orang membikin rumah-rumah tempat tinggal, mereka menyerupakannya dengan al-marahil, yakni pakaian yang dihias, pakaian yang berukiran. Nah, ya, jadi mereka menjadikan rumah-rumah mereka itu dibangun dan diukir seperti pakaian hiasan. Sudah dibuat banyak corak-corak di rumah tersebut. Ya, ini kita tahu kan hukum asalnya rumah itu biasanya di zaman dahulu apalagi cuma satu warna saja. Atau mungkin saat ini ada tambahan dua warna, tiga warna. Tapi untuk rumah yang dibuat berukiran kan jarang terjadinya. Jarang kita lihat. Ini rumah, misalnya rumah dibuat dengan corak batik. Kan jarang kita lihat seperti itu rumah. Kecuali itu misalnya toko atau yang lainnya. Kalau rumah untuk tempat tinggal jarang seperti itu. Nanti ketika terjadi hari kiamat, tanda-tandanya adalah banyak orang yang membuat rumah-rumah yang diserupakan dengan al-marahil, yakni pakaian yang bergaris, yang bercorak. Ya. Qala Ibrahim, di sini ada Ibrahim, guru atau Syekh Imam Bukhari yang namanya Ibrahim Ibnul Mundhir. Dia mengatakan al-marahil artinya athiyabul mukhattatah, pakaian yang bergaris-garis, yang bercorak. Itu yang disebutkan sebagai tanda-tanda hari kiamat, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Tanda-tanda hari kiamat berarti tanda-tanda tersebarnya keburukan di kalangan manusia, termasuk apa yang disebutkan dalam hadis ini. Tentu orang yang membuat bangunan di sini, maksudnya membuatnya untuk sekedar megah-megahan, untuk sekedar bangga-banggaan, bukan karena hajat dan kebutuhan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Musa qala haddathana Abu Awana qala haddathana Abdul Malik Ibn Umair an Rawat katibil Mughirah qala kun qala kataba Muawiyatu radhiyallahu anhu ila al Mughirah radhiyallahu anhu uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kataba ilayhi inni inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wa kataba ilayhi innahu kana yanha an kila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wawadil banat wa man in wahat. Baik. Dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Warrad ini katibul Mughirah, sekretaris dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu pernah menulis kepada sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhuma, ia pernah menulis surat, tulislah kepadaku hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu menulis kepadanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dzikir di akhir atau setelah beliau melaksanakan salat, yakni salat lima waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah baginya lah, dialah yang memiliki segala kekuasaan di muka bumi ini, di dunia dan di akhirat. Baginya lah segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah,
tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi. Dan tidak akan bermanfaat orang yang memiliki kekayaan karena darimulah kekayaan itu. Kemudian Mughirah ibn Syu'bah menulis kepada Muawiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah melarang dari kila wa qal. Kila wa qal artinya ucapan-ucapan yang disebarkan tanpa klarifikasi, tanpa dicek kebenarannya, hanya sekedar dikatakan, dia mengatakan seperti ini. Banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Dan Nabi SAW juga melarang dari durhaka kepada orang tua, ya, menguburkan anak perempuan hidup-hidup, dan sikap man'in wahad, tidak mau memberi tapi banyak meminta. 6. Ya, di sini yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang idha'atul mal. Ya. Menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta, termasuk untuk bangunan. Untuk membingin bangunan hanya sekedar untuk megah-megahan, bukan karena untuk alasan kebutuhan. Ya, maka di sini celaan disebutkan di dalam hadis ini bagi orang yang melakukan perbuatan demikian, yaitu menghambur-hamburkan harta bukan untuk satu hajat atau kebutuhan. Nah, kemudian hadis berikutnya, ini juga adalah hadis yang sahih, ya, bahkan asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Adam, qala haddathana Ibnu Abi Dzib, an Sa'id al-Makburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lan yunji ahadan minkum amalun, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin, fasaddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljati wal qasda wal qasda tablugu. Baik. Dibawakan di sini sebuah hadis dengan sanad Imam Bukhari sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang amalnya itu bisa menyelamatkan dirinya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga aku, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputiku dengan rahmatnya. Fasaddidu wa qaribu, maka benarkanlah dan dekatkanlah kepada kebaikan. Ya, waqdu wa ruhu, berjalanlah di pagi hari dan siang hari, yakni berbuatlah kebaikan di waktu pagi dan sore hari. Wa syai'un min ad-duljati, dan pergunakanlah sebagian dari waktu malam. Wal qasda, bersikaplah sederhana, tablugu, kalian akan sampai, yakni kalian akan sampai kepada derajat ketakwaan, sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih, di dalamnya terdapat perintah untuk apa? Untuk selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan karunianya, tidak bersandar kepada amal. Kemudian dalam beramal berusaha untuk saddidu, selalu melakukan yang benar. Qaribu, mendekati sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah. Kemudian dalam bersungguh-sungguh, gunakanlah waktu pagi, sore hari, bahkan syai'un minadduljah, ya, gunakan sebagian dari waktu malammu. Kemudian berpegang teguh dengan jalan yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, termasuk dalam masalah nafkah, membelanjakan harta, tidak terlalu boros, juga tidak pelit. Maka dengan sebab ini kita akan sampai kepada
derajat ketakwaan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi poin penting di sini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qasda, berpegang teguhlah dengan sikap sederhana. Sikap di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu maglulatan ila unuqika, terikat di lehermu, dan juga jangan terlalu bentangkan kedua tanganmu. Jangan juga terlalu bentangkan tanganmu sehingga kamu akan kembali dalam keadaan tercela dan merugi, menyesal. Jadi maksudnya dalam berbuat, dalam berinfak, jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu boros, selalu bersikap tengah-tengah, sesuai kebutuhan, sesuai hal yang memang keperluan kita, itu yang kita lakukan. Jangan berlebih-lebihan, apalagi dengan tujuan untuk membanggakan, menyombongkan harta, meremehkan orang lain, maka ini menjadi sebab hal itu tercela dan menjadi keburukan bagi seorang hamba. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, barakallahu fikunna para akhwat dan ummahat serta ikhwa yang hadir, hafidhakumullah. Ya, cukup sampai di sini beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah sebab kebaikan pada diri kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan, insyaallah. Ya, silakan dikumpulkan pertanyaan untuk kita jawab pertanyaan di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum.

Iya, ada pertanyaan di sini. Bolehkah membayar fidyah di panti asuhan atau kepada saudara kandung yang ekonominya masih di bawah standar tetapi bukan juga dikatakan terlalu miskin? Fidyah ataupun sedekah ataupun yang lainnya itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya adalah orang miskin. Adapun orang yang di panti asuhan, kita pastikan apakah semuanya orang miskin? Ya, bisa jadi sebagian mereka ada orang tua asuh yang menanggungnya. Artinya dia sudah punya kecukupan. Ya, kemudian kita pastikan apakah pengasuh dari panti asuhan tersebut orang yang mengerti agama yang benar-benar menyalurkan fidyah kita di tempat yang benar. Ya, ini sekarang kalau kita tahu sendiri ada orang miskin yang benar-benar sesuai syariat, kenapa kita harus wakilkan ke orang lain? Serahkan sendiri saja supaya kita lebih percaya, lebih yakin. Daripada kita suruh orang sementara orang itu belum tentu bisa menyalurkannya dengan benar. Kalau kita yakin orangnya baik dan mengetahui siapa yang pantas berhak mendapatkannya, tidak mengapa. Tapi kalau orangnya orang yang kita tidak tahu apakah dia akan menyalurkannya atau tidak, ini jangan kita pilih yang seperti ini, carilah yang kita benar-benar yakini. Atau kepada saudara kandung yang ekonominya masih di bawah standar tapi juga bukan dikatakan terlalu miskin. Kalau kita punya saudara kandung, harusnya kita bantu dia, bukan hanya dari sekedar sedekah yang kita miliki. Ya, kalau untuk saudara kita masih boleh, karena asalnya yang namanya sedekah tidak boleh kita serahkan kepada orang yang kita tanggung, wajib menanggung nafkahnya. Kalau seandainya saudara kandung itu misalnya, ya, seorang saudara kita perempuan, misalnya dia tidak memiliki lagi yang menanggung hidupnya, mungkin dia suaminya wafat atau diceraikan sama suaminya sehingga tidak ada yang menanggung lagi nafkahnya, maka saudara laki-lakinya yang paling besar yang menanggungnya. Ini tidak boleh berarti, karena tidak boleh sedekah itu atau zakat diserahkan kepada orang yang kita wajib menanggung nafkahnya. Karena harusnya kita beri nafkah. Kalau ada saudara kita seperti ini kan harusnya kita beri dari harta kita, bukan kita menunggu-nunggu ada fidyah atau sedekah atau zakat baru kita kasih ke dia. Ini tidak boleh yang seperti ini. Sama tidak boleh kita beri kepada orang tua kita zakat misalnya atau sedekah atau fidyah ini, atau kepada anak kita, karena mereka wajib kita berikan nafkah dari harta kita. 6. Tetapi kalau saudara kita tersebut misalnya bukan kita yang wajib menanggungnya, asalnya dia punya keluarga sendiri, dan dia memang benar-benar orang yang membutuhkan, orang yang miskin, maka tidak mengapa kita kasih ke dia dari sedekah atau fidyah tersebut. Tetangga baik tapi tidak sunnah, tapi menghargai yang kita pahami, namun dia tidak mau ikuti kita yang sunnah walaupun sering didakwai. Ya, tidak apa-apa. Sekaligus kita jadikan kesempatan ini untuk terus mendakwainya. Ya, mungkin dengan sebab kita selalu berbuat baik kepadanya, Allah akan bukakan hatinya. Karena bagaimanapun hati manusia pasti akan tertarik dengan pihak yang selalu berbuat baik kepadanya. Nah, baik. Afwan Ustaz, kepada siapa saja kita boleh memberikan fidyah? Afwan, saya masih bingung, apakah pemulung juga termasuk boleh kita beri fidyah? Kalau pemulung tersebut kita tahu adalah orang miskin, orang yang kekurangan, seorang muslim, maka tidak apa, mengapa kita kasih? Cuma kan bagusnya kalau kita kasih seperti ini, sekaligus kita dakwai dia, kita tanya, jangan lupa sholatnya ya, jangan lupa untuk selalu misalnya ketika bulan puasa ya berpuasa, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam Islam. Kita gunakan kesempatan kita berbuat baik kepadanya untuk mengajak dia agar berpegang teguh dengan agama ini. Nah,
Bagaimana jika kita memiliki utang, tapi kita lupa berapa jumlah utang itu dan yang memberi utang juga lupa berapa jumlahnya? Apakah jika kita membayar lebih atau itu termasuk riba? Dan apabila kita membayar kurang juga termasuk, masih termasuk utang? Ya, kira-kira solusinya bagaimana? Solusinya makanya laksanakan perintah agama. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian melakukan utang piutang sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Diperintahkan ditulis supaya tidak lupa. Apalagi sekarang sarana untuk menulis banyak, di handphone bisa atau dikirim lewat WA supaya kita sama-sama ingat. Kenapa tidak ditulis? Ini yang ini karena melanggar apa yang diperintahkan dalam syariat, jadinya seperti ini. Ala kulli hal, kalau sudah terjadi jangan diulang lagi. Yang kita lakukan adalah ya berusaha untuk sama-sama bersepakat. Misalnya kita tahu kira-kira jumlahnya bagaimana, ya sama-sama berusaha saling meridhoi. Tolong nanti kalau ini kelebihan atau kurang kita sama-sama ridho. Ya, yang penting supaya sama-sama tidak menanggung lagi. Bisa juga misalnya yang punya utang, ya, atau pihak yang punya harta memperkirakan kira-kira, seingat saya utangmu sekitar mungkin 7 juta. Ya, sementara yang punya utang, yang mengambil uang tersebut mengatakan yang saya ingat kira-kira 5 juta ya, sudah ambil tengah-tengahnya, bagaimana kontrak kita sepakati 6 juta. Kalau lebih tolong diikhlaskan, kalau kurang juga diikhlaskan. Sepakat, sepakat, ya sudah, boleh seperti itu. Ini kalau memang sama-sama tidak tahu. Ya, kita berusaha ambil jalan tengah agar dua-duanya ridho. Nah, ya, kalau terpaksa sama yang punya utang, dia mempertahankan, tidak, yang saya ingat menurut saya kira-kira 7 juta ya, sudah kita mengalah saja, kan kita juga salah, kenapa tidak ditulis? Kita berusaha bayar agar kita selamat dari tanggungan kalau seandainya ada kekurangan. Jadi kita berusaha mengikuti hal yang paling dekat dengan menyelamatkan kita dalam masalah ini. Bolehkah membayar utang puasa dengan membayar fidyah saja karena tidak mampu membayar dengan puasa dikarenakan hamil dan ya menyusui ya 3 tahun. Iya. Kalau memang ada udzur seperti ini memang boleh membayar fidyah. Cuman kita katakan kapan terjadinya udzur ini? Apakah itu terjadi di tengah-tengah tahun sementara kemarin setelah habis Ramadan ada waktu dia tidak melakukan dengan segera? Ini kan berarti kelalaian dia. Kenapa tidak segera membayar utang sewaktu masih ada kesempatan? Kecuali kalau sejak Ramadan mungkin dia sudah hamil, ya kita katakan bayar fidyah seperti ini karena tidak mampu lagi. Ya, habis melahirkan dia akan menyusui juga anaknya sehingga lebih lemas lagi. Kalau memang seperti ini kondisinya dia boleh membayar fidyah. Nah, masih ada pertanyaan lain?

0: Iya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Malu, kata Nabi, al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Di antara akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Hakim.
1: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي.

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول

0: حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Ini paling paten nih ha. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran jangan tiru itu KW itu. Santri benar itu tak pacaran, itu yang KW jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa ke pacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak hal-hal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya anak tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikirkan. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau? Nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun. Nah, bahaya itu, fitnah besar. Antum malu berbicara. Aku ini malu. Panggil kawan. Tolonglah aku bilang dia. Kira-kira dia mau gak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau gak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya. Kalau anda yang kata gini-gini, dia mau dari backstreet, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadangkala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan, Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

0: barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
1: hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Islam azani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah, la yulqi biha balan, yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur ia meninggalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan, dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba, dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan, setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dari dan rencanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat, dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Taib, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama-kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama-kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan. Sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sa'ala

Ustadz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Umm, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Umm mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya.

tidak ada satu mazhab pun yang dia pakai. Mazhab Syafi'i enggak, mazhab Hambali enggak, mazhab Hanafi enggak, mazhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus mazhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an wa minan nasi may yashtari lahu wal hadis liyudhil an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi, wallahi demi Allah innahu lagina." Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram, ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita, ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya, saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.

Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya, kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh beri salam. Tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki beri salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus dapat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis ya, ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan pembicaraan pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, bagaimana ini, Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya, lagi

0: apa enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, seperti WA. WA misalnya banyak misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya Ustaz apa hukumnya ini Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang makacih Ustaz, makacih. Jangan makacih. Makacih saya pikiran. Bilang terima kasih kira. Makacih. Terus hik aduh hi ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Kita juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Ya. Karena saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang kita telepon lama-lama dengan, jangan ngapain, dia harus hormat, dia punya suami, tidak boleh kita ngomong lama-lama sana, tidak boleh ketawa ketiwian, tidak boleh, ya, setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang, suara wanita bukan apa? Aurat. Saya pernah kejadian, ya, ada seorang telepon dengan seorang ahwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata, ya, telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah, kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada, ini lagi bicara-bicara, akhirnya ternyata, telepon lagi, ngalamin telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia gak dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama jatuhnya sama suaranya. Saya jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan. Ya. Oleh karenanya, memberi salam pun kalau wajar, insya Allah gak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah, tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita ya, dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya harus hati-hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayakumullah.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir Ustaz.
1: Takdir Allah
0: Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa musibah gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum Ustaz hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang. Hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan. Rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang. Iya.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang Maha Sempurna sifat-sifatnya? Ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku. Dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita. Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidh, Maha Penjaga. Ditambah dengan dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya. Padahal dia punya anak dan seterusnya, kita pikir kasihan sekali dia menderita. Dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha. Dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses. dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik, meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru berubah bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal, kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab, yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi,
1: tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
1: praktisnya itu ya.
0: Praktisnya itu, Ustaz.
1: Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insya Allah, seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, kok pengen pemimpin yang adil? Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, tuh dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo, orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma' wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satupun pemimpin di kudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya, jauh lebih buruk daripada pemimpin yang di kudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata dia? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman azakumullah. Insyaallah sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah rekaman kajian dari ustaz kita, Ustaz Yazid Jawas rahimahullahu taala, dengan tema dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Barakallahu fikum.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus diingat, nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam dan sunnah. Dari semua nikmat yang ada, ini wajib kita syukuri dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Ini nikmat yang besar dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Meskipun banyaknya fitnah, banyaknya tantangan, ujian dan yang lainnya, tapi kita enggak boleh lepas dari dua ini, Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Karena ini jalan yang hak, ini jalan yang benar, ini satu-satunya jalan yang menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Satu-satunya jalan yang akan mengantarkan manusia ke surga Allah. Enggak ada jalan yang lain. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, maka semua itu tertutup jalannya menuju kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti satu jalan saja, enggak dua, enggak tiga, satu jalan. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus ini. Satu jalan Allah sebutkan. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u. Ikuti satu jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Jalan-jalan yang menyesatkan kalian Allah. Fatafarraqa bikum an sabili. Yang kalian akan bercerai-berai jalan yang Allah itu. Disuruh ikut satu jalan. Fattabi'u wa la tattabi'us subul. Fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan yang lain. Aliran, kelompok, pemahaman, golongan, jangan kalian ikut. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah belah jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Satu jalan. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang ayat ini, Nabi yang menjelaskan. Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu ada jalan-jalan. Arti garis-garis yang pendek. Nabi menyebutkan hadza siratullahi mustaqima. Kemudian setelah di garis yang pendek itu Nabi katakan hadhihi subulun

Setiap jalan ini yang menyempal dari jalan siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari jalan yang hak, dari jalan yang salafus saleh, itu mesti akan mencerai baraikan manusia dan Allah. Dan mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Setan dalam bentuk manusia maupun setan dalam bentuk jin. Dan nanti di jalan-jalan itu mesti ada doa ala abwaabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam yang mengajak manusia ke dalamnya, yang kita wajib hati-hati, wajib hati-hati, karena banyak sekali dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah. Tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan, maka yang paling Nabi takuti kepada umatnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku, imam-imam yang menyesatkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Makanya ikhwan fi din, azakumullah, sesudah kita mengetahui Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita terus pegang teguh, kita terus wajib ngaji. Gak cukup dengan intisab saja ke salaf, wajib kita ngaji, wajib nuntut ilmu, wajib kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan waktunya lama sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita harus pahami benar semua manhaj, artinya metode yang ada dalam pemahaman salaf ini, harus tahu gitu. Apakah dalam talabul ilmi, dalam muamalah, dalam melakukan amal saleh, dalam semua hal kita harus tahu, harus belajar. Karena kita baru tahu sedikit saja dari pemahaman salaf ini, kita baru tahu sedikit, maka kita harus belajar lagi. Dan kita harus paham, sebab tanpa paham kita gak akan bisa mengamalkan dengan benar. Jadi harus sering diingatkan ini, harus paham, bukan sekedar ngaji. Banyak yang ngaji tapi gak paham, ngaji datang rajin tapi gak paham. Imam Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi menyebutkan babul fahmi fil ilmi, bab tentang faham dalam talabul ilmi. Harus faham kita sehingga betul-betul kita memahami dengan benar dan kita amalkan. Ini juga merupakan nikmat yang besar, bab tonggak Islam itu akan tegak dengan dua, kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama, kata beliau bahwa tonggak agama Islam ditegakkan di atas dua. Yang pertama, tonggak pertama yaitu husnul qasad. Yang kedua, husnul faham. Tonggak yang pertama yaitu husnul qasad, niatnya yang ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar, tujuannya harus benar dalam semua hal. Dalam dia ngaji, dalam dia belajar, dalam dia nuntut ilmu, dalam dia berdakwah, dalam dia mengajak manusia, harus jelas niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, husnul faham, pemahamannya yang harus benar, baik pemahamannya. Ini tonggak Islam tegak dengan dua ini. Yang pertama husnul qasad, yang kedua husnul faham. Yang pertama itu niatnya harus benar, ikhlas. Yang kedua pemahamannya dia harus benar. Jadi harus betul-betul kita jaga nih pemahaman. Makanya kita belajar terus dan kita pahami, ini nikmat dari Allah Taala. Kalau kita nggak paham, maka kita nggak ada kebaikan. Harus berusaha untuk paham, karena orang yang diberikan pemahaman, orang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, man yuridu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, nikmat yang paling besar lagi yaitu kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah, kita wajib syukuri dan enggak boleh lemah. Jangan merasakan saya dulu pernah menuntut ilmu, saya pernah belajar, saya sekarang udah jadi khatib. Apa jadi khatib kemudian gak nuntut ilmu lagi? Nanti jadi khutoba qawwalun, khatib-khatib yang banyak ngomong tapi gak punya ilmu.

Sekarang ini banyak muncul ruwaibidah. Ruwaibidah itu rajulut tafi yatakallam fi amril amma. Orang-orang yang bodoh, yang enggak ngerti agama bicara soal umat. Dan itu terjadi sabda Nabi SAW, ruwaibidah. Makanya harus belajar terus, enggak boleh berhenti. Talibul ilm, ustaz-ustaznya, dai-nya, para apalagi para khatibnya harus belajar, wajib belajar. Ini nikmat dari Allah. Enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan Allah belajar agama ini. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Karena kebahagiaan itu dengan dua ini, ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam majmu fatwanya di juz yang ke-19 beliau mengatakan, inna salaha innal khaira was-salaha was-sa'adata wal-falaha munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amali shalih. Sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, kesuksesan itu ada pada dua, al-ilmi an-nafi' wal 'amali shalih, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian beliau bawakan ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Fatih dan surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau kariha al-musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Yang dimaksud dengan al-huda, kata Syekhul Islam dan juga penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', petunjuk itu maksudnya ilmu nafi', wadinil haq, agama yang hak, yang dimaksud al-amalus salih. Jadi Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa dua, yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalus salih. Baru agama ini akan tegak di atas seluruh agama yang ada. Makanya umat ini harus belajar nuntut ilmu, bukan intisab aja kepada salaf. Belajar, belajar dan belajar. Baca buku yang bermanfaat. Karena apa? Karena dengan amal-amal saleh ini dan juga dengan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke sorga. Dan sorga ini tempat kesenangan yang abadi. Maka dia sukses. Karena Allah ketika menyebutkan tentang sukses, bukan dunia, akhirat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, di buku ini juga ada yang kita akan bahas nanti insyaallah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada kiamat. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhala jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah sebutkan dunia ini kehidupan yang menipu. Maka kita jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Ya, saya berikan judul buku ini, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Supaya manusia ini berhati-hati. Karena kalau kita lihat, manusia ini berlomba-lomba dengan dunia, luar biasa. Padahal itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya, berlomba-lomba dengan dunia.
Padahal ini yang Nabi khawatirkan kepada umat Islam, yaitu mereka berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan dunia. Yang dikejar oleh manusia kan dunia. Itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum datang ke Masjid Nabawi, yang mereka sudah rutin sholat berjamaah karena wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki, waktu itu Nabi melihat para sahabat datang berkumpul setelah sholat subuh karena mendengar Abu Ubaidah Ibnu al-Jarrah datang membawa harta dari Bahrain. Kemudian Nabi berdiri. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, dan hadisnya ada di buku ini ada. Kata Nabi, abshiru wa amilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah bukan kefakiran yang aku takut atas kalian, demi Allah bukan kefakiran yang aku takut kalian, tapi yang aku takut kalian yaitu kalian dibukakan pintu dunia ini, kalian kejar-kejaran dengan dunia ini sebagaimana kalian kejar-kejaran dunia ini, sebagaimana mereka juga orang-orang terdahulu kejar-kejaran. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia ini dan harta benda itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi gak takut umatnya ini fakir, tapi Nabi juga berlindung sallallahu alaihi wasallam dari kefakiran, tapi Nabi gak khawatir umatnya fakir. Yang Nabi khawatir umatnya ini ngejar-kejaran masalah dunia, akhirnya apa? Ditinggalkan semuanya. Yang kita lihat kenyataan yang ada, umat ini sudah tertipu dengan dunia. Yang dilihat zahirnya dunia semuanya. Akhirnya ditinggalkan, nuntut ilmu ditinggalkan, sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, ketaatan kepada Allah ditinggalkan, menjauhkan maksiat dia gak jauhkan, maka dilanggar. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk mengejar dunianya, mengejar jabatannya, mengejar kedudukannya, semua dilakukan. Sampai mereka mengikuti prinsipnya orang-orang kafir, al-ghayah tubarru wasilah, tujuan menghalalkan semua cara. Apa aja dia hantam, apa aja dia langgar. Karena apa? Ada yang dikejar oleh dia. Apakah bentuknya kekayaan, kedudukan, jabatan, atau yang lain yang dikejar? Dunia. Ini kerusakan. Ini kerusakan, ini kehancuran. Rugi, di dunia rugi dia, di akhirat juga rugi. Makanya saya menjelaskan nanti tentang masalah dunia lebih jelek dari bangkai kambing ini, tujuannya supaya kita hati-hati. Kita hidup ini tujuannya untuk apa? Tujuan kita untuk apa dunia ini? Ibadah. Sudah hafal tuh, Masya Allah ya. Ayatnya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang Maha Pemberi rezeki dan Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kokoh. Tujuan ini harus kita ingat. Nanti saya akan jelaskan. Saya sebutkan di sini judul buku ini, dunia lebih jelek dari bangkai kambing, karena sabda Nabi SAW, antum lihat di halaman 26. Di halaman 26. Jadi kata Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah marra bisuq dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatahu
famara bijadin asak mayitin fatanawalahu faakhadha biudhunihi thumma qal ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bishay'in wa ma nasna'u bihi qala tuhibbuna annahu lakum qal wallahi law kana hayyan kana ayban fihi liannahu asak fakayfa wa huwa mayit faqal fawallahi ladunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum. Bahwasanya Nabi SAW berjalan melewati pasar, sedang manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Sambil memegang telinganya beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka membeli ini seharga satu dirham? Bangkai kambing satu dirham. Dirham itu mata uang perak. Kalau dinar mata uang emas. Satu dirham berarti murah sekali. Satu dirham. Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini? Beliau bersabda, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Untuk perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Arti dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan dunia ini sangat hina. Di hadapan Allah dunia ini sangat hina. Dan dunia ini tidak ada harganya sedikit pun juga. Enggak ada harganya. Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, orang kafir enggak akan dikasih minum. Saya bawakan hadisnya di bawahnya tuh. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk atau berharga seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Hadis yang pertama tadi, dunia lebih jelek dari bangkai kambing, hadis yang sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua, bahwa dunia enggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk, itu hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. Jadi dunia ini jelek. Dunia ini hina. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah dunia ini seperti orang yang makan, kemudian setelah itu dia ke belakang. Ke WC dia. Itulah perumpamaan dunia. Jadi dunia ini Rasulullah mengumpamakan seperti kasarnya di sini kotoran manusia. Antum lihat di halaman 28, halaman 28, halaman 29. Kata Nabi SAW, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan dunya wa in qazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan anak Adam, makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, biarlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Dunia seperti itu. Awalnya indah, manis. Setelah itu, ya seperti yang Allah umpamakan di awal ini, di bab yang pertama saya sebutkan tentang perumpamaan dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti hujan yang turun, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hijau, indah. Setelah itu, apa tetap indah selamanya? Tidak. Dia kering dan hancur, itu dunia. Begitu juga perumpamaan Nabi umpamakan seperti orang makan kemudian lihat apa yang keluar, itu perumpamannya dunia. Berarti jelek betul dunia ini. Bahkan Nabi menyebutkan lagi, ini hadis Hasan riwayat Ahmad bin Hanbal, yaitu dari Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah bersabda kepadanya, ya Dhahhak, ma ta'amuka
Qala Rasulullah, al-lahmu wal-laban. Qala thumma yasiru ila madha? Qala ila ma qad alimta. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya. Kata Nabi, wahai Dhahhak, apa makananmu? Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW kepada Dhahhak bin Sufyan, Rasul berkata kepadanya, wahai Dhahhak, apa makananmu? Dia menjawab, daging dan susu. Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, kemudian makanan tersebut menjadi apa? Dia menjawab, makanan tersebut menjadi seperti apa yang telah engkau ketahui. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk dunia seperti sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Itu dunia seperti kotoran manusia. Tapi kalau kita lihat, manusia luar biasa kejar-kejaran dengan dunia, berlomba-lomba dengan dunia, menumpuk-numpuk harta semuanya manusia ini. Bermegah-megah mereka, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan bermegah-megah, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke liang kubur, sampai kalian mati. Karena manusia ini sangat tamak kepada harta, nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga dari hadis Salman Al-Farisi, datang satu kaum kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepada mereka, apakah kalian punya makanan? Mereka jawab, iya. Apakah kalian punya minuman? Mereka jawab, iya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya apa yang kalian makan seperti itu menjadi kotoran, demikian juga dengan dunia. Seorang dari kalian pergi ke belakang rumahnya untuk buang air, lalu ia memegang hidungnya karena baunya. Karena baunya. Ini hadis sahih riwayat Ibrani dalam Mujam Al-Kabir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi Nabi sudah memberikan perumpamaan jelas ini tentang dunia seperti kotoran. Tapi kenyataannya manusia luar biasa dengan dunia ini, dikejar. Memang sepertinya indah, manis, hijau dan segala macam sudah dengan keindahannya. Tapi semuanya fata morgana. Semuanya fana, semuanya pasti akan hancur. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran itu bahwa dunia ini kehidupan yang apa? Menipu, memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan apa? Yang menipu. Dunia ini menipu. Jadi dunia itu menipu manusia. Nah, kita jangan tertipu dengan dunia, jangan. Nah, kebanyakan yang sudah terjadi di lapangan yang kita lihat, manusia tertipu atau tidak dengan dunia? Tertipu. Tertipu. Orang awamnya tertipu. Ya. Yang sudah ngajinya tertipu. Ustadznya juga tertipu. Syekhnya dan kiainya juga tertipu, ulama. Tertipu. Manusia tertipu dengan dunia karena mereka berlomba-lomba dengan dunia. Ukurannya manusia ya dunia, dinilainya oleh orang itu dunia. Maka mereka berbangga dengan penampilan mereka karena dunia. Supaya dihargai oleh orang, ya ditunjukkan penampilan dengan dunia ini. Dan itu enggak ada arti apa. Jadi nanti kita perhatikan bahwa yang kita lihat ini semuanya indah dan manis, jadi pahit nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, untuk melihat di halaman 29, hulwatu dunia muratul akhirah, wa muratul dunia hulwatul akhirah. Manisnya dunia akan membawa rasa pahit, siksa di akhirat. Dan pahitnya dunia akan membawa kemanisan, kenikmatan di akhirat nanti. Karena betapapun ya orang itu mendapatkan segala macam kenikmatan, tapi kalau dia gak taat kepada Allah, manfaat atau tidak kenikmatan itu? Gak ada manfaatnya. Tapi kalau seandainya orang ini fakir, susah, sulit, tapi dia taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Makanya Nabi menyebutkan, hadisnya ada di buku ini, nanti akan didatangkan oleh Nabi, orang yang paling nikmat di muka bumi ini, paling nikmat di muka bumi ini. Kemudian semua dikasih sama Allah kenikmatannya.
apa aja dia punya sudah. Yu'ta bi an'ami ahli dunia, kata Nabi, didatangkan di hari kiamat orang yang paling nikmat di muka bumi. Kalau paling nikmat berarti semuanya dia punya, gak ada yang gak dia punya, dan semua sudah dirasakan kenikmatannya oleh dia. Kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab dosa dan maksiat ini masuk neraka. Kemudian ditanya oleh Allah, engkau pernah tidak mendapatkan kenikmatan di dunia? Belum pernah ya Allah, belum pernah. Karena apa? Beratnya siksa neraka. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling susah, paling susah sudah di muka bumi, paling susah sudah di muka bumi ini, tapi dia taat kepada Allah, dimasukkan ke surga sebentar aja, dicelupkan ke surga. Ditanya oleh Allah, engkau pernah enggak merasakan kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Kenapa? Nikmatnya surga yang abadi. Jadi kita, tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Tujuan hidup seorang mukmin surga, bukan dunia. Jangan menumpukan harta di dunia, jangan. Dia boleh ada kelebihan dari hartanya, dia simpan tentunya untuk kepentingan apa? Menunaikan ibadah haji. Dia wajib keluarkan zakatnya, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi menumpuk-numpuk harta, mengejar dunia sampai dikorbankan agamanya. Kalau yang sekarang banyak orang mengorbankan agamanya, dikorbankan agamanya, dia rusak, umatnya rusak, karena dunia, karena jabatan, karena jabatannya, karena politiknya dia, karena hartanya dia, dan segala macam, dia rusak, kemudian semuanya rusak. Makanya untuk perhatikan, fitnah dunia dan harta ini luar biasa. Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah dunia ini dalam beberapa hadis ya. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa kefakiran, aku tidak takut sekalian untuk melihat hadisnya itu di halaman 34 yang tadi saya bawakan hadisnya. Bahwa Nabi tidak khawatir umatnya ini fakir, tapi yang ada Nabi khawatir dibukakan pintu-pintu dunia. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, kan, tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan, diluaskan kalian seperti telah diluaskan atas orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkan sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya, kemudian dunia membinasakan kalian sebagaimana ia menyesatkan mereka. Ada sahih Bukhari Muslim dari sahabat Urwah bin Zubair dan yang lainnya. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa harta ini fitnah. Kata Nabi SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Tuh, lihat tuh hadisnya di halaman 34. Setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku masalah apa? Harta. Dua fitnah yang besar yang Nabi sebutkan. Pertama fitnah harta, yang kedua fitnah wanita. Kalau fitnah harta hadis ini, fitnah wanita Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi fitnah harta, kemudian fitnah wanita. Di dunia ini fitnah. Luar biasa fitnahnya. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat di halaman 35, kata Nabi, ma akhsha alaikumul faqra walakin akhsha alaikumut takathur wa ma akhsha alaikumul khata walakin akhsha alaikumut ta'ammud. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran sekalian, tapi aku khawatir adalah kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam masalah dunia. Dan aku tidak mengkhawatirkan atas kalian kesalahan, tetapi aku khawatir atas kalian sengaja melakukan kesalahan. Ada sini sahih dari Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Jadi Nabi, yang Nabi khawatir umat ini takatur, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-hakumu takatur, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, berlomba-lomba mengejar dunia, berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk berbangga-banggaan. Al-hakumu takatur, itu Nabi khawatir. Kemudian Nabi juga enggak khawatir umatnya ini keliru, karena sebagai manusia ya mesti keliru, enggak ada manusia enggak keliru. Kata Nabi, kullu bani adam
khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pernah keliru, salah, berbuat dosa. Tapi yang terbaik yang bagaimana? Yang selalu bertobat kepada Allah Taala. Yang Nabi khawatir kepada umatnya, at-ta'ammud, sengaja berbuat dosa. Sudah tahu ini enggak boleh, ini haram, dilanggar juga oleh dia. Tahu dia. Tahu ini enggak boleh, ini haram, ini riba, dia masih lakukan juga. Ini yang Nabi khawatir. Jadi Nabi enggak khawatir umatnya keliru, salah. Ma akhsha 'alaikum al-khata', walakin akhsha 'alaikum at-ta'ammud. Sengaja melakukannya. Kenapa? Tapi dia tahu. Enggak boleh. Dosanya lebih besar lagi. Dari tahu itu. Dan Nabi juga khawatir dengan dunia ini. Kata Nabi, inna mimma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sungguhnya aku takutkan sekalian adalah Allah membukakan untuk kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Dan Nabi khawatirkan di seluruh dunia dan perhiasannya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi juga menyebutkan innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham huma muhlikakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu, sesungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang sebelum kalian dan keduanya akan membinasakan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bazzar. Jadi Nabi menyebutkan dinar dan dirham, mata uang emas dan perak. Kalau kita ya rupiah, dolar dan yang lainnya, itu membinasakan kalian nanti, kata Rasulullah SAW. Makanya harus kita hati-hati, dan kita wajib hati-hati bahwa manusia ini berebut tentang dunia. Manusia ini kalau kita lihat, mereka itu sudah terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Nabi sebutkan hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa ukuran orang di dunia ini, ukurannya itu harta, bukan ketakwaan, bukan ketaatan. Ukuran manusia itu dihargai, dilihat oleh orang secara umum, oleh manusia itu hartanya, dilihat oleh orang ini orang kaya atau orang miskin, kelihatan dari jam tangannya, dari HP-nya, dari mobilnya, dilihat tuh ukurannya dia itu. Nah, kalau dia orang kaya, mulai dihormatin. Kalau dia orang miskin, gak dihormatin. Nabi menyebutkan begini, kata Nabi, inna sabah li dunia alladhi yadhabuna ilaihil mal. Sesungguhnya keutamaan penduduk dunia yang mereka cari adalah harta. Yang mereka cari itu harta, ukurannya harta. Sahih li ghairihi, riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, al-hasabu al-mal wal-karamu at-taqwa. Keutamaan adalah karena harta dan kemuliaan adalah karena taqwa. Ini ukuran manusia. Yang manusia lihat, manusia hitung, manusia nilai orang itu dengan hartanya, dengan kedudukannya, jabatannya. Dia seperti ada orang datang kepada antum, antum nanya, kerja di mana? Enggak kerja. Udah jatuh tuh satu. Udah enggak dihargain dia. Yang ditanya kerja, enggak kerja dia. Kemudian kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Sudah dua. Belum lagi yang lain, dilihat lagi dari bajunya segala macam. Enggak dihargain dia karena dia nilai hartanya. Tapi beda. Kalau kamu punya kedudukan apa? Oh, saya anggota DPR. Wah, lain tuh ngomongnya juga beda sudah. Kamu naik apa? Naik mobil. Mobil apa? Lihat mobilnya. Sampai itu dinilai oleh dia semuanya. Ukuran manusia seperti itu. Padahal kalau menurut Al-Quran, kemuliaan manusia dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dengan kalian yang paling takwa. Yang paling takwa bukan harta, tapi manusia seperti itu semuanya. Ukurannya harta, yang dilihat adalah harta. Makanya yang saya sebutkan di bab yang keempat, manusia banyak tertipu dengan dunia dan berlomba-lomba untuknya. Ini tanpa kecuali, ini semuanya
kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Pada asalnya semuanya manusia tertipu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimahullah. Dan itu sedikit.

Karena kebanyakan manusia tertipu. Tertipu manusia dengan harta, dengan dunia. Padahal Allah sudah ingatkan kepada manusia jangan tertipu dengan dunia. Dan jangan mereka dilalaikan oleh harta, jangan dilalaikan oleh anak. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai beriman, janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang saya melakukan demikian, maka dia orang-orang yang rugi. Saya mau tanya kepada antum, ada enggak orang yang lalai karena harta dan anaknya? Banyak. Banyak. Lalai dia dari ibadah kepada Allah karena dia kejar hartanya, kejar kedudukannya, kejar gaji, kejar target. Lupa dia nuntut ilmu, dia lupa sholat, dia lupa ibadah kepada Allah, baca Quran lupa. Kenapa? Lalai dia dari mengingat Allah. Karena apa? Karena dunia, karena harta. Atau yang kedua, karena anak. Waktu dia sebelum punya anak, masya Allah, ibadahnya, ngajinya, rajinnya luar biasa, baca Qurannya, hafalannya. Begitu punya anak, disibukkan dengan anak. Bukan punya anak gak boleh, dianjurkan oleh Nabi banyak anak, dianjurin oleh Nabi SAW, disuruh banyak anak, gak boleh membatasi anak, gak boleh disuruh banyakin anak. Tapi dia harus ingat, tinggal dia bagaimana mengaturnya. Bisa, dan bisa dia ngatur gitu. Bisa, para ulama anak-anaknya banyak mereka, bisa tuh dia tetap masih belajar, nuntut ilmu, ngajar, dakwah, nulis, bisa, anaknya banyak. Istrinya juga bisa bangun tengah malam, bisa ngaji, bisa baca Quran sampai khatam, meskipun anaknya banyak. Tinggal kitanya yang tidak pandai mengatur waktu. Gitu. Sebenarnya bisa. Makanya Allah ingatkan, karena banyak kalau kita lihat yang bukan hanya orang awam, bahkan ustaz-ustaz juga lalai ini. Lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum antikrillah. Janganlah harta kamu, anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Taala. Banyak-banyak yang lupa. Kemudian juga kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk apa? Ibadah. Jangan sibuk dengan dunia. Jangan. Antum lihat di hadis qudsi ini. Antum lihat di halaman 40. Kata Nabi SAW, ya bni Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illam taf wa illa taf'al mala'tu yadayka shughla wa lam asudda faqra. Wa luangkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis sahih dari Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi Allah menyuruh kita apa? Untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk apa? Ibadah. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah. Kita contohnya siapa? Para anbiya wa rusul alaihi salatu wassalam. Kita contohnya lagi para nabi. Kita contohnya para sahabat. Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah, bukan sibuk dengan dunia. Apa mereka gak cari nafkah? Mereka cari nafkah, wajib. Wajib cari nafkah. Hatta para nabi juga cari nafkah. Mereka gak mengharapkan sesuatu dari umatnya, gak pernah itu. Bahkan mereka mengatakan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah sebutkan, mengatakan, ma as'alukum alaihi ajra in ajri ala rabbil alamin. Aku gak minta upah dari dakwahku kepada kalian. Aku gak minta upah, gak minta gaji dari dakwah ini. Gajiku, ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Gak minta apa-apa dari manusia. Mereka apa? Mereka kerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka makan dari keringat mereka sendiri. Mulia mereka. Mulia. Gak minta-minta pada manusia. Tidak minta-minta, tidak. Mereka mulia, gak minta-minta. Atau mereka susah hidupnya, gak minta-minta. Itu para sahabat. Kalau sekarang kan tidak. Semua dengan minta-minta, semua mengharapkan kepada manusia, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Perhatikan bahwa kita luangkan dengan ibadah. Kalau udah ibadah kepada Allah, kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah, diberikan jalan keluar atau tidak? Diberikan jalan keluar, pasti dikasih rezeki, nggak mungkin tidak. Orang kafir
penjahat, munafik dikasih rezeki oleh Allah, masa kita yang rukuk dan sujud gak dikasih rezeki Allah? Gak mungkin. Makanya kita harus terus berusaha untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dalam ibadah kepadanya, menjauhkan maksiat. Allah berikan jalan keluar dari apa yang kita alami ini. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sini ayatnya, antum lihat di halaman 40. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin kepada Allah, pasti diberikan rezeki dari Allah. Yakin, harus yakin kita. Ini banyak orang enggak yakin dan enggak iman. Kita harus beriman dan yakin kepada Allah, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Pasti sudah. Pasti. Makanya kita kadang-kadang digoda oleh syaitan dan melihat orang-orang sekitar kita. Tetap cari nafkah, tetap wajib bagi kita cari nafkah, wajib. Tapi kita tawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki. Ikhtiar tetap ada. Tapi waktu kita, tujuan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Ini tidak habis waktunya dari mulai pagi sampai malam untuk apa? Dunia. Malam kerja lagi sampai begadang. Besok masuk lagi, habis waktunya. Ini namanya budak-budak dunia ini. Budak mereka, jadi budak. Budaknya harta, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham, kata Nabi. Celaka hamba dinar dan dirham. Celaka, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Nabi yang mengatakan demikian. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka. Itu Nabi sebutkan. Itu di bab yang ketiga tentang fitnah dunia dan harta. Nabi sudah katakan itu. Celaka hamba dinar. Celaka hamba dirham. Nabi sebutkan dengan kalimat celaka. Ini doa kecelakaan bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Jadi hamba, bukan jadi hamba Allah. Kita diciptakan untuk jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia, bukan jadi budak dunia. Kita diperbudak ini oleh pekerjaan, diperbudak oleh kerjaan, oleh tugas, oleh segala macam. Padahal bisa kita cari nafkah sekedarnya, bisa, bisa. Para ulama terdahulu, mereka punya istri enggak para ulama itu? Punya istri. Bahkan di antara mereka lebih dari satu istrinya. Anaknya banyak. Tapi mereka enggak tinggalkan itu semuanya. Wajib mereka memberikan nafkah, nuntut ilmu jalan, ibadah kepada Allah jalan, luar biasa di depannya. Nah, kita ini dia tertipu dengan dunia. Manusia tertipu dengan dunia. Di sini saya sebutkan nih, banyak orang mengejar dunia, waktunya habis digunakan mulai dari pagi hingga malam hanya untuk mengurus dunia, untuk mencari nafkah, dagang, kerja lembur, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kuliah, tugas kantor dan lainnya. Itu saya sebutkan di halaman 41. Tapi bagaimana urusannya mereka? Urusannya tetap aja berantakan semuanya. Berantakan semuanya, gak ada yang selesai urusannya. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Tapi beda kalau tujuannya akhirat. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Antum baca hadisnya, halaman 42. Nabi bersabda SAW, "Man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini. Nabi menyebutkan man kana di dunia hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, dari mulai pagi atau malam sebelum tidur udah mikirin, ini besok saya harus ngejar ini. Saya targetnya dunia ini besok. Sudah. Malam itu udah sibuk dengan itu, pagi seperti itu. Tujuan udah hidup dunia. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Farraqallahu 'alaihi amrahu. Allah berantakin urusannya itu. Allah cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya.
meskipun sudah punya mobil banyak, harta banyak, gaji masya Allah, kemudian juga usahanya maju, tapi tetap dia ini menganggap dirinya fakir, masih kurang hartanya, belum puas dia. Kemudian apa? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Enggak datang dunia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Ya segitu. Meskipun dia kerja dari pagi sampai malam, ya segitu hasil yang didapat. Dari malam lagi dia lembur sampai pagi lagi, ya tetap segitu yang didapat. Tetap. Tapi yang kedua, antum lihat. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu. Barang siapa yang akhirat tujuan hidupnya, Allah kumpulkan semua urusannya. Satu dia, tujuannya akhirat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Kemudian apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan hatinya cukup. Cukup. Karena ukuran kekayaan menurut Rasulullah SAW, kekayaan apa? Hati. Saya ulangi lagi. Menurut Rasulullah SAW, kekayaan yang sebenarnya hakiki kekayaan apa? Hati. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil ardh walakinal ghina ghinan nafs. Bahwa kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya yang hakiki yang sebenarnya kayanya hati. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita, cukup. Orang kalau sudah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dia jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian apa? Wa atatuhu dunya wa hiya raghima. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Anda melihat para ulama terdahulu, luar biasa. Mereka ada harta dari penguasa, enggak mau mereka terima. Mereka mau usaha dari keringatin dia sendiri. Sampai ada orang-orang yang menghinakan diri untuk memberikan sesuatu kepada dia supaya dia mau terima. Ya. Hadiah dia terima. Tapi kalau syubhat dia enggak mau terima. Rezeki itu datang dalam keadaan hina. Kenapa? Hidupnya untuk akhirat. Rezeki pasti akan datang. Pasti akan datang. Saya ambil contoh di Quran, dalam Al-Quran. Ini semua sudah baca Quran, harus yakin ini. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Maryam. Maryam siapa? Bintu Imran, Sayyidatu Ahlil Jannah. Tokohnya ahli sorga, wanita sorga Maryam. Empat tokohnya. Ahli sorga itu perempuan, tokohnya empat. Yang pertama Asia, yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah radhiyallahu anhunna. Empat tokoh wanita ahli sorga kata Rasulullah SAW. Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Lahir dia sudah niatkan bernazar ibunya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dia di mihrabnya. Diurus oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapati rezeki, makanan, buah-buahan. Ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadha? Dari mana kamu dapat rezeki?" Enggak ada yang ngantar, enggak keluar juga dia, enggak belanja, dia beribadah kepada Allah. Setiap masuk Nabi Rizq mesti ada rezeki. "Anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini contoh dalam Al-Qur'an, ibadah kepada Allah dikasih rezeki oleh Allah. Coba orang yang kita lihat kenyataan di muka bumi, orang yang sibuk dengan dunia, apa dapat semuanya? Enggak. Apa semua yang diciptakan dia dapat atau tidak? Tidak. Yang orang punya cita-cita apa semua dapat? Tidak. Banyak yang gagal, bahkan jadi bencana buat dia. Kenapa? Ngejar dunia. Allah sudah sebutkan dalam surah An-Najm, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia mendapatkan apa yang dicita-citakan? Enggak bakal semuanya dapat. Semua tergantung kepada kehendak siapa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita disibukkan dengan dunia. Akhirat tujuannya, yang kita kejar itu akhirat. Makanya manusia kalau dia sibuk dengan dunia, dilalaikan dari mengingat Allah. Urusannya berantakan. Karena nafsu ini gak pernah puas dengan harta. Orang dikasih harta 1 miliar, pengennya berapa? 2. Sudah 2 miliar, pengen berapa? 3.
Ini sabda Nabi SAW. Antum lihat di halaman 43. Kata Nabi SAW, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Kata Nabi SAW, sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, misalnya ia sangat ingin mempunyai dua lembah emas. Emas ini, satu lembah emas, dia pengen dua. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Kemudian dari Abbas bin, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari, Nabi menyebutkan, "Ya ayuhan nas." Ini Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar di Mekah berkata, "Ya ayuhan nas, innan Nabi SAW kana yaqul law anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'a min dhahab ahabba ilayhi thaniyan wa la u'tiya thanin ahabba ilayhi thalithan wa la yasuddu jawf ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguh seandainya anak Adam diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, pasti dia akan menginginkan mempunyai yang kedua. Jika seandainya dia sudah diberikan yang kedua, pasti ingin punya yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutupi perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Hadis Sahih Bukhari. Artinya enggak ada yang bisa menutupi kecukupan anak Adam kecuali tanah, maksudnya mati. Paham? Kalau belum mati, masih napasnya ada sakarat, saya pengen emas satu lagi. Ini lagi sekarat diminta sama anaknya, "Nah, tolong belikan rumah satu lagi." Ini lagi sekarat. Makanya dia gak akan minta lagi kalau apa? Sudah disumpel dengan tanah. Artinya sudah mati, baru gak bisa ngomong lagi dia. Kalau dia masih bisa ngomong, terus minta. Minta harta gak akan berhenti dia. Itu manusia. Ini Rasulullah bersabda, "As-sadiqul masduq." Kenyataan demikian. Dan banyak orang-orang yang sudah menjelang wafat ini masih minta ini. Masih minta beliin mobil. Bayangin, mau wafat, mau meninggal, "Nah, saya pengen nyobain mobil yang itu, yang baru itu." Mau wafat. La haula wala quwwata illa billah. Makanya enggak ada yang bisa nutupi keinginan dia kecuali tanah. Ini sabda Rasul. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Enggak ada yang bisa menuhinya kecuali tanah. Artinya mati dia. Wa yatubu Allah 'ala man tab. Allah akan terima taubat bagi orang yang bertaubat dia. Allah sudah ingatkan ini, kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Allah sebutkan, antum lihat di halaman 46. Allah menyebutkan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melahirkan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kemudian setelah ayat itu dibacakan oleh Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu ibnu Adam mali wa laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita." Anak Adam berkata, hartaku tidaklah harta yang kau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang kau kenakan lalu usang, dan apa yang kau sedekahkan lalu engkau biarkan. Hadis Sahih Muslim. Jadi banyak orang kalau sudah seperti itu, "Ya harta saya gak ada manfaatnya lagi." Kalau sudah meninggal, harta dia yang dia peroleh, yang jutaan, miliaran, itu milik siapa? Milik waris, bukan milik dia lagi. Makanya disebutkan di sini, "Wahai anak Adam, kamu gak punya harta kecuali apa yang engkau makan. Kamu makan sampai jutaan, habis sudah belum makan. Kemudian yang kamu pakai jadi usang. Yang kamu sedekahkan tetap akan jalan mengalir, yang kamu sedekahkan itu, selama dia apa? Ikhlas. Tapi yang lain, yang disimpan di bank oleh dia, yang disimpan di lemari, yang disimpan di kolong tempat tidur, itu bukan milik dia lagi. Ini kan banyak yang disimpan. Ibu-ibu juga ngumpulin emasnya juga banyak sampai berkilo-kilo itu. Dia sedekahkan. Mobil ada, jual. Untuk apa? Haji.
banyak yang belum haji, hartanya banyak dia belum berangkat haji. Haji wajib, punya harta gak wajib, punya kebun gak wajib, punya mobil gak wajib, punya ruko gak wajib, tapi haji wajib. Dia wajib untuk berangkat dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, untuk haji wajib. Wajib. Allah akan tanya nanti hari kiamat, kenapa dia belum haji? Kalau dia punya harta, kalau dia gak mampu, ya mau dia katakan gak apa-apa, gak mampu. Tapi kalau dia mampu, ada yang dia jual untuk haji, tapi dia gak jual untuk berangkat haji, akan ditanya dari kiamat ini oleh Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, matinya seperti Yahudi atau Nasrani orang itu. Dia punya harta, mampu haji tapi dia gak haji, maka matinya seperti Nasrani. Ya, seperti Yahudi atau Nasrani. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran. Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qadim Ibnu Katsir riwayat ini sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya kalau kita punya harta, kita dahulukan untuk berangkat haji. Haji dulu. Wajib ini. Ini rukun Islam. Ada orang pernah tanya, "Ustaz, gimana Ustaz? Saya belum punya rumah, saya mesti ngontrak. Saya beli rumah dulu atau haji?" Haji. Rumah mesti kita ngontrak. Apa kita ngontrak terus enggak ada masalah, kita jadi kontraktor. Enggak ada masalah. 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun enggak apa-apa. Saya 17 tahun ngontrak enggak ada masalah. Setelah itu punya rumah. Yang penting haji dulu. Rumah masih ngontrak, uang ada, haji dulu. Nomor 1 haji. Gitu. Karena kewajiban rukun Islam. Gitu. Nanti di sana kan banyak tempat dan waktu yang makbul. Minta kepada Allah. Di haji kan bisa di depan Ka'bah, di Multazam kita berdoa, di Marwah, di Safa, di Marwah, di Arafah, kita bisa doa kepada Allah. Bahwa kita belum punya rumah, ya Allah, saya butuh untuk tempat berteduh dan buat keturunan saya. Minta kepada Allah. Haji dulu wajib. Jelaskan kita minta kepada Allah, minta semua adukan, ya Allah, saya ini masih ngontrak, belum punya rumah. Jelaskan, dan saya butuh untuk tempat tinggal. Pasti dikasih oleh Allah. Dan banyak yang seperti itu. Jadi yang wajibin lu haji. Cuma jangan kemudian nekat. Nekat apa? Utang dia. Utang kredit. Lalu antum jadi beban. Haji enggak bisa, rumah utang, kemudian juga utang sama yang lain. Jadi susah hidup ini. Ada kita beli, enggak ada sabar. Kan begitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ada beli, enggak ada sabar. Apa yang kurang bagi kita, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan lagi. Bahwa dunia ini merupakan fitnah dan manusia ini tamak kepada dunia, sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan. Yang kelima, hati manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Ini manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Bab Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kata Allah, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan, tamak kepada harta manusia ini. Semuanya manusia demikian. "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan manusia ini. Jadi cintanya luar biasa. Dan hati orang tua menjadi muda karena dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Kata Nabi, qalbu syekh syabun ala hubbi tsnaini, tulul haya wa hubbul mal. Hati orang tua renta itu senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta kepada harta. Enggak ada orang yang pengen cepat meninggal dunia padahal sudah umurnya 70 tahun, tetap pengen panjang hidupnya, pengen punya harta lagi, pengen punya ini. Itu manusia. Dia menjadi muda dengan sebab dua, yaitu ingin panjang hidupnya, dan yang kedua yaitu cinta kepada harta. Yaqburu ibnu Adam wa yaqburu ma'ahu tsnan, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur.
Dua-dua riwayat ini sahih dari Bukhari dan Muslim.

dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, melainkan semakin jauh. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi manusia, siapa aja yang antum lihat sekarang ini, itu semuanya tambah rakus. Antum lihat orang kaya, tetap dia tambah rakus. Tambah rakus. Bukan berarti kalau udah orang kaya udah tenang dia, diam di rumah ibadah kepada Allah, enggak, terus dia mencari harta sebanyak-banyaknya, tambah rakus dia. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, melainkan semakin jauh. Jadi manusia ini semakin jauh. Dan cita-cita manusia, angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi menggaris. Dan ini garis ini dipahami oleh para sahabat. Nabi menggaris garis kotak. Kemudian Nabi sebutkan tentang ajalnya manusia mengelilingi hidupnya manusia. Jadi manusia dikelilingi oleh ajalnya. Dia pasti mati karena dia enggak tahu tentang kematian itu. Apakah ketika umur 15, 10 tahun, 20 tahun, 30, enggak tahu dia. Tapi ajal mengelilingi dia. Kemudian rintangannya juga Nabi sebutkan. Kemudian angan-angannya melebihi dari ajalnya. Cita-citanya jauh sekali manusia ini. Cita-citanya. Tapi banyak yang sudah dia alami bahwa itu gagal dan dia tidak dapat. Maka cita-cita yang terbaik manusia itu, dia yang terbaik adalah masuk surga, dijauhkan dari apa? Api neraka. Itu yang terbaik juga. Cita-cita kita, tujuan hidup kita, sorga, itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Maka ketika Nabi SAW mendengar seorang sahabat berdoa kepada Allah minta sorga dijauhkan dari api neraka, kata Nabi kepada para sahabatnya, haulahanu dandin, di sekitar ini kita selalu minta kepada Allah, Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah aku mohon kepada engkau sorga dan aku berlindung kepada engkau dari api neraka. Terus minta kepada Allah, karena tujuan hidup seorang mukmin bagaimana dia dimasukkan ke sorga. Maka dia harus cita-citanya itu dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Bukan dunia gak ada arti apa-apa. Tapi manusia ini sangat rakus kepada harta, bahkan lebih rakus manusia ini daripada serigala yang menerkam kambing. Antum lihat hadisnya di halaman 60, Nabi menyebutkan ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf li dinihi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad, Darimi, Ibnu Hibban, Tabrani dan Jamul Kabir dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi kata Nabi, dua serigala yang lapar dilepas di kerumunan kambing. Itu diterkam enggak kambingnya itu? Dimakan enggak? Dimakan oleh dia. Tapi ketika dia cukup kenyang, serigala ini berhenti sudah. Enggak semuanya dihabiskan. Tapi kalau kita lihat manusia, serigala dengan manusia lebih rakus manusia, lebih buas manusia. Manusia dia akan tamak kepada semuanya, dia akan makan. Ini harta ini sudah diperoleh, kemudian apa? Orangnya kadang-kadang dia hasad dengan dia dibunuh. Iya tidak? Iya. Orang pejabat dengan pejabat, dia nggak suka dengan pejabat ini. Gimana? Dia berusaha bagaimana dia mencapai jabatan itu, pejabat ini dia ingin masuk penjara. Ini saya tanya kepada antum, nyata atau tidak seperti ini? Nyata. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana supaya orang ini mati? Bahkan dia bisa bunuh. Belum lagi yang lainnya lagi. Kalau kita lihat Nabi ini menjelaskan gampang dan mudah, artinya tamaknya manusia kepada harta ini luar biasa sudah. Luar biasa, sampai agama yang ditinggalkan. Ini merusak agama. Merusak kemuliaan dirinya dan juga merusak

0: agamanya. Kalau orang sudah cinta kepada harta, kepada dunia, kepada kedudukan, sudah agamanya rusak. Ditinggalkan agamanya. Sholat yang wajib bisa ditinggalkan oleh dia. Berbakti pada orang tua ditinggalkan. Tauhid yang wajib pada Allah, yang merupakan seadil-adilnya keadilan tauhid pada Allah. Sezolimnya zolim apa? Syirik. Ditinggalkan oleh dia. Dia berani untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan, mengikuti masyarakat. Karena apa? Karena apa? Dunia. Karena dunia. Dia korbankan agamanya. Dia korbankan segala macam. Karena apa? Karena dunia. Anda melihat orang-orang yang punya jabatan, tadinya taat, dia taat luar biasa, masya Allah. Bahkan sekolahnya pun di Timur Tengah dia. Lulus, pulang ke Indonesia, dia bukan bawakan tauhid, bukan dijelaskan tentang kesyirikan, bukan diajak manusia untuk beribadah kepada Allah, dia korbankan agamanya. Untuk apa? Untuk dunia. Dengan jabatannya dia, dengan kedudukannya dia ingin langgeng jabatannya. Hartanya masuk kepada dia, dia korbankan agamanya. Dia buat kesyirikan, maksiat, dia celah agamanya ini. Karena apa? Karena dunia. Makanya Nabi menyebutkan bahwa dia lebih buas daripada serigala. Maka dai-dai yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat, dan juga yang lainnya, para pejabat, kalau Anda bisa lihat, mereka lebih buas daripada serigala. Anda bisa lihat. Buas mereka daripada serigala. Semua dimakan dan semua dibunuh oleh mereka. Karena apa? Karena uang, karena dunia. Dikorbankan semua agamanya oleh mereka. Ini kerugian. Di dunia dia rugi, di akhirat rugi lagi. Sekarang kita bicara tentang pandangan orang beriman dan berakal. Orang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Ini harus jelas nih sama kita semuanya ini. Tentang dunia dan akhirat. Kita orang beriman, kita orang berakal. Antum lihat di sini. Saya akan bacakan dan antum perhatikan. Jadi seorang muslim tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat surga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terrealisasi melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap dan musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna dan hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, tempat kesusahan, tempat kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Itu dunia yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman berakal memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang kekal dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat begitu mulia, dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apabila seorang, perhatikan, tolong perhatikan semuanya. Apabila seorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Kedua alasan ini menunjukkan lemahnya iman, lemahnya akal, dan lemah hatinya. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, dan lebih memprioritaskan daripada akhirat, tidak luput dari dua kondisi. Ia percaya bahwa apa yang di akhirat lebih mulia, lebih utama, dan lebih kekal daripada apa yang ada di dunia, ataukah ia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai keimanan. Tapi jika ia percaya namun ia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka ia adalah orang yang akalnya rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena rusak imannya, sedangkan yang kedua, karena rusak akalnya. Sungguh alangkah banyak orang yang mengalami kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mencampakkan dunia di belakang punggung mereka. Mereka memalingkan hati dari dunia, mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengan dunia, mereka meninggalkannya dan tidak mengejarnya. Bagi mereka, dunia adalah penjara, bukan sorga, sehingga mereka selalu bersikap zuhud dalam arti yang sebenarnya. Seandainya mereka menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi dan mencapai apa yang diinginkan. Sungguh Nabi SAW pernah ditawarkan kunci-kunci perbenaran dunia, tapi beliau menolaknya. Dunia juga ditawarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum, namun mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar akhirat mereka dengannya. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat perlintasan dan persinggahan saja, bukan tempat untuk tinggal dan menetap. Dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung di langit hanya sebentar, lantas menghilang. Dunia seperti khayalan, mimpi sesaat yang belum juga kita puas menikmatinya, namun tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid. Yang saya bacakan semuanya penjelasan Ibnu Qayyim. Saya jelaskan, tolong antum perhatikan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan pandangan orang yang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Ini harus jelas ini. Ini harus jelas. Kita orang beriman, orang berakal jelas. Pertama dunia, yang kedua akhirat. Dunia tempat abadi atau fana? Dunia tempat kefanaan, tempat kehancuran, tempat kesengsaraan, tempat fitnah, tempat kesedihan dan tipuan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tempat yang sedikit, enggak ada harganya dunia ini. Bahkan dia lebih jelek dari bangkai kambing, bahkan dia tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Ini yang wajib kita yakini sebagai orang yang beriman. Perhatikan, tolong perhatikan. Iman dan berakal. Yang kedua, akhirat. Akhirat tempat yang abadi. Tempat kebahagiaan. Tempat yang abadi. Tempat kekekalan. Tempat kenikmatan. Tempat yang Allah memberikan segala apa yang diinginkan. Mata syail anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwanya. Semua diberikan oleh Allah. Tapi di dunia kita inginkan, enggak semuanya dapat. Tapi di akhirat, semuanya. Tempat abadi, tempat kekekalan, tempat sukses yang sebenarnya, tempat kenikmatan. Orang yang berakal mesti milih yang mana? Milih yang mana? Milih dunia atau milih akhirat? Orang yang berakal, apalagi dia orang yang beriman. Allah menciptakan rahmat berapa? Allah ciptakan rahmat berapa? 100. Ada di buku ini. 100. Allah turunkan ke dunia ini berapa? 1. 1 ini semuanya sudah menikmati dunia ini. Luar biasa. Dari miliaran manusia, Allah turunkan 1. Dari miliaran manusia, miliaran binatang dan yang lainnya menikmati yang satu rahmat ini. Orang kafir menikmati yang satu rahmat ini. Orang munafik menikmati yang satu rahmat ini. Orang fasik menikmati yang surah rahmat ini. Orang beriman menikmati yang surah rahmat ini. Binatang semua menikmati yang surah rahmat ini. Semuanya menikmati satu rahmat. Yang 99 di mana? Di sorga. Kalau dia orang yang beriman dan berakal, milih yang mana? 1 atau 99? 99. Ini kalau orang yang berakal. Kalau dia umpamanya dia tidak berakal, yang dipilih yang 1. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, adalah orang yang akalnya idiot. Idiot akalnya itu. Alias apa? Gila. Maka orang menyebutkan gila dengan dunia. Terfitnah. Orang kalau berpikir, berakal, pilih akhirat. Sama seperti saya contohkan sholat berjamaah. Berjamaah bagi laki-laki berapa keutamaannya? 27. Kalau di rumah berapa? 1. Tapi kalau kita lihat orang pilih yang mana? Pilih yang 1. Karena di tempat kerjanya sedikit ya, sendirian sholat, gak mau dia ke musholah, gak mau ke masjid. Nah, kalau kita pakai untuk hitungan dunia, sekarang pakai hitungan dunia, kerja di 2 pabrik, 1 gajinya 1 juta, 1 20 juta, 27 juta. Yang mana yang dipilih? 27. Kalau dia pilih yang 1 juta, kata teman-temannya gimana? Apa kata temannya? Kamu apa? Gila kata temannya. Kau kerjaannya sama, waktunya sama, ini 1 juta, ini 27 juta. Dipilih yang 1 juta. Temannya semua keluarga bilang, "Kamu ini gila." Gitu. Iya enggak? Tapi ketika sholat berjamaah, dia gak berjamaah, gak ada yang bilang gila. Iya. Sekarang kita kembali kepada dunia dan akhirat. Akhirat cuma satu rahmat Allah kasih, semuanya berkasih sayang, semuanya. Hatta orang kafir, hatta binatang buas dengan anaknya sayang dia. Satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang 99 di sorga, mestinya orang milih yang mana? 99. Cuma karena akalnya gak waras atau memang dia tidak beriman, dipilih yang mana? Yang 1. Makanya saya sebutkan di buku ini judulnya, di bab ini, pandangan orang yang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Beriman dan berakal. Maksudnya kalau dia beriman, dia akan pilih apa? Pilih mana? Akhirat, bukan dunia. Dunia ini seperti orang berteduh di bawah pohon, kata Nabi SAW. Mali wali dunia ma'ana wad dunia inna ma matali wa matalu dunia kamatali rakibin dhala tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apakah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamanku dengan perumpamaan dunia ini adalah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Hadis ini hasan sahih dari Imam Ahmad Tirmidzi dan lain-lain. Jadi orang dunia ini seperti apa? Berteduh di bawah apa? Pohon. Orang berteduh di bawah pohon gak mungkin sampai bertahun-tahun. Sebentar ditinggalkan. Kita dunia ini cuma sebentar. Yang abadi di mana? Di akhirat. Tinggal dia pilih apa, neraka atau surga. Orang yang beriman mesti pilih surga. Dia mengejar melakukan amal-amal soleh untuk masuk dalam surga. Karena dunia ini sedikit gak ada artinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, anda melihat ya, di halaman 64, halaman 65, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan, harta dan yang lainnya yang diberikan kepada kalian, itu kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal? Tidaklah kamu mengerti. Jadi dunia ini sedikit. Dunia ini tempat main-main. Untuk melihat lagi di halaman 32, di halaman 64. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa ladarul akhiratu khairul ladzina taquna afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidaklah kamu berakal, afala ta'qilun. Allah menyebutkan kalimat, apakah kalian tidak berakal? Dua. Di surah Al-An'am ayat 32 dan surah Al-Qasas ayat 60. Disuruh kita berpikir. Dunia ini tempat senda gurau, tempat bermain dunia ini. Sedangkan akhirat, tempat yang abadi. Makanya kita gak boleh main-main dalam kita ibadah kepada Allah SWT. Harus serius. Harus serius. Bukan main-main. Banyak orang menjadikan agama ini sebagai tempat permainan. Gak boleh. Harus serius ke dalam kita beragama ini. Gak bisa main-main. Dan harus terus dalam kita ibadah kepada Allah. Gak bisa orang ibadah kepada Allah, ntar dia ibadah, ntar ditinggalkan, ntar dia ibadah, ditinggalkan. Ini main-main namanya. Ntar nuntut ilmu, ntar gak nuntut ilmu, ntar nuntut ilmu, ntar ditinggalkan. Ini main-main. Kita harus serius, terus tuntut ilmu ini, ibadah. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ibadah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya apa? Al-yakin. Maksudnya al-yakin maksudnya apa? Al-maut, kematian. Terus. Enggak bisa main-main. Orang sekarang banyak ibadah kepada Allah dipakai main-main. Entar ngaji, entar enggak ngaji, entar nuntut ilmu, entar enggak nuntut ilmu. Kemudian juga dipakai main nuntut ilmunya. Bahkan kadang-kadang dibedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Enggak boleh. Yang ini kalau yang miskin di masjid ngajinya, kalau yang kaya di hotel. Enggak boleh yang seperti itu. Enggak boleh. Allah larang. Kepada Nabi ketika orang-orang Quraisy Mekah minta mereka sendiri aja yang ngaji. Artinya Nabi enggak boleh bawa orang-orang miskin. Ditegur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi harus kita perhatikan itu. Kita harus betul-betul nuntut ilmu karena Allah. Dunia ini jangan dipakai main. Dunia ini memang tempat permainan. Dunia ini tempat permainan. Tapi maksud saya agama jangan dipakai main agama ini. Dunia memang tempat permainan. Jadi ingatkan kita supaya kita serius dalam kita beragama ini. Gak bisa kita main-main. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, yang tadi itu saya mau tunjukkan pada antum tentang yang tadi, yang orang ini bikin kajian khusus orang-orang kaya aja, orang miskin gak boleh. Ini tertipu, ini dai-nya gak tertipu dengan orang kaya. Saya bacakan hadisnya ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala kunna ma'an Nabi sallam sittata nafarin fa qala al-musyrikun Nabi sallam utrud haula'i la yashtari'una 'alaina wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulan lastu usammiha fa waqa'a fi nafsi sallam ma syaa Allah ay yaqa fa haddatha nafsahu. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kami bersama Nabi SAW 6 orang, kata Sa'ad bin Waqqas, orang-orang musyrikin berkata Nabi, itu singkirkan dulu orang-orang itu tuh, itu singkirkan supaya mereka enggak kurang ajar kepada kami, enggak berani kepada kami. Waktu itu aku yang bersama Nabi, waktu itu aku Sa'ad bin Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajul dari Huzail, Bilal, dan 2 orang. Waktu disebutkan demikian, maka terbetik dari Rasulullah, hampir terbetik dari Rasulullah untuk menyingkirkan orang-orang miskin ini menghadap orang-orang kaya aja. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52. Surah yang ke-6 ayat 52, wala tatrudil ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajha. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Ini di ayat 52. Saya bacakan ayatnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajha. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alai min syai' fatatrudum fatakuna min adh-dhalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Tidak ada tanggung jawab kamu untuk menghisap mereka. Dan juga enggak ada bagi kamu untuk bertanggung jawab atas mereka. Sedikit pun juga. Lalu kamu mengusir mereka, kamu menjadi orang-orang yang zalim. Arti memisahkan yang seperti ini antara orang kaya dan orang miskin, Allah sebutkan apa di sini? Zalim. Semua orang yang sudah tahu akidah, tahu manhaj, pengen ngaji atau enggak? Semua pengen ngaji. Kalau di masjid kan semua bisa ikut ngaji. Tapi ketika di hotel, kan enggak semua mampu bayar. Kenapa di hotel? Kan dia juga sedih. Saya juga pengen ngaji. Kenapa? Dibedakan ke orang-orang kaya. Atau di rumah orang-orang kaya. Kan orang malu datang ke rumahnya. Pakai permisi dulu, pakai ini. Kalau masjid enggak, cukup assalamualaikum duduk. Tapi kalau di rumah kan enggak enak. Nanti kalau enggak bawa sesuatu, enggak bawa makanan, enggak enak. Akhirnya hanya orang tertentu yang ngaji. Enggak boleh yang seperti ini. Dalam Islam enggak boleh. Bahwa kita berdakwah untuk semua manusia. Maka yang perlu ditanyakan tentang dakwahnya, dia niat dakwahnya benar apa tidak ini? Dia mau ngajak orang ke surga atau tidak? Kenapa dibedakan? Para ulama enggak ada yang seperti itu. Seragapun kaum muslimin di masjid, enggak ada bedanya. Dia punya jabatan, punya kedudukan, dia punya pangkat, punya harta, semua sama. Seperti kita sholat, sholat ada enggak orang kaya safnya di depan, orang miskin bahkan ada enggak? Enggak ada, semua sama. Ketika haji juga demikian, semua sama dengan pakaian ihramnya mereka, enggak ada beda. Nuntut ilmu, semua juga sama. Enggak ada orang kaya depan ustaz, orang miskin belakang, enggak ada, semua sama. Ini ibadah kepada Allah. Begitu juga ngaji, ngaji ibadah bukan? Ngaji ibadah, nuntut ilmu ibadah, enggak boleh dibedakan. Ini gue peringatan kepada ustaz-ustaznya juga ini. Orang-orang kaya dan ustaznya enggak boleh dibedakan. Juga kepada panitia pengajian. Ini panitia pengajian juga punya masalah juga ini. Ya, karena yang bikin masalah juga banyak panitia pengajian. Yang bikin porak-poranda di antara salafin juga panitia pengajian. Yang ngadu domba juga di antara mereka. Maka mereka harus taubat kepada Allah dan sadar. Taubat kepada Allah. Bahwa ngaji untuk semua yang gabung bersama kaum muslimin di masjid. Masjid Allah. Biar kelihatan turunnya rahmat Allah, barokahnya, manfaatnya, dan nikmatnya kita duduk di masjid Allah Taala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan komentar tentang hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau begini: Wa istafadu min hadzal hadits anna al-insan yanbaghi an yakuna julasa'uhu min akhlil khair alladhina yad'una Allah sabahan wa masaan wa yuriduna wajha wa la yahtam bil julusi ma'al akabir wal ashraf wal umara wal wuzara wal hukam bal la yanbaghi an yajlisa ila haula illa an yakuna fi dhalika maslaha fa idza kana fi dhalika maslaha mithlu an yurida an ya'murahum bi ma'rufin أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حل الأمة فهذا طيب وفيه خير أما مجرد الإنسان بملاستهم وإن الجاء بأنه جلس مع الأكابر أو مع الوزراء أو مع الأمراء أو مع ولاة الأمور فهذا غرض لا يحمد عليه العبد. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau begini, diambil dari hadis ini hendaknya seorang itu teman-temannya, teman duduknya, orang-orang baik yang selalu berdoa kepada Allah waktu pagi dan petang, menginginkan wajah Allah. Dan enggak boleh perhatikan, enggak boleh bagi dia mementingkan duduk dengan orang-orang besar, orang-orang mulia, dengan para umara, ulil amri, atau wuzara, menteri-menteri, wa hukam, orang para hakim. Enggak boleh duduk bersama mereka. Duduk bersama kecuali enggak pantas dan enggak patut bagi seorang dai duduk bersama mereka, enggak pantas dia.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: mu'ina.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
0: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Angkatan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah. Banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar. Dia tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Said Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu ayakhruja ila al-Kufah nahauhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arada al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayuzri bi wa bika an-nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau wahai Husain, aku pegang kepalamu ya Husain. Aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik, ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, ke mana engkau ingin pergi?" "Qala Iraq." "Aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahul kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana, di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar, la ta'tihim, jangan kau berangkat ya Husain, jangan kau berangkat. Fa abal Husain ila an tadhhab, tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan, ketika Abdullah Ibnu Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar, sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau wahai Husain?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia nih wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia nih ya Husain? Apa yang ingin kau cari dari kekuasaan nih ya Husain? Tapi Husain tetap beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari pembunuhan ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi dia akan dibunuh. Akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Taib. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain, Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain, "Aina tadhhabu?" Kemana engkau hendak pergi ya Husain? "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka, la tadhhab." Fa abal Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Kemana engkau hendak pergi ya Husain? Ya, engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapamu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan engkau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah. Terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib, dan juga keterlibatan orang Syiah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kadzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah. Ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir

manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 16:18 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah kami hadirkan zikir petang, kali ini kami hadirkan kajian ilmiah pembahasan tentang Nawakidul Islam, pembatal keislaman, berkaitan dengan Islam liberal dan pemahaman tasawuf bersama Ustaz Sofyan Khalidur Rai hafizahullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman dari kitab Nawakidul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-9, memasuki At-Tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, pembatal keislaman yang ke-9, mani'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam bisa keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Inilah jemaah sekalian pembatal keislaman yang ke-9. Pembatal keislaman artinya perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Maka kita sedang membahas dosa-dosa yang paling berbahaya. Bukan saja menyebabkan pelakunya disebut orang yang menyimpang atau orang yang sesat atau pendosa, tapi disebut orang kafir, murtad, keluar dari Islam, bukan lagi seorang muslim. Dan kita semuanya telah memahami bahwa semua orang-orang kafir tempat mereka di neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Seburuk-buruknya seorang muslim, sejelek-jeleknya seorang muslim, seandainya dia mati sebelum bertaubat, maka masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Tetapi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, kalau dia tidak bertaubat sampai mati, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Orang muslim yang melakukan banyak dosa sampai mati enggak bertaubat dan Allah tidak berkenan mengampuninya, Allah mengazabnya, maka azabnya tidak kekal. Beda dengan orang-orang kafir, sekali masuk neraka tidak ada harapan keluar dari neraka. Ini yang perlu kita khawatirkan jemaah sekalian. Oleh karena itu harus kita ketahui apa saja dosa-dosa yang bisa membatalkan Islam kita. Inilah yang akan kita bahas dalam poin yang ke-9, yaitu tentang sebuah keyakinan. Keyakinan itu amalan hati, walaupun dia enggak ucapkan, tapi dalam hatinya ada keyakinan ini bisa menyebabkan dia kafir. Apa keyakinan itu? Meyakini ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun beralasan, sebagaimana Nabi Khidir AS keluar dari syariat Nabi Musa AS, artinya enggak terikat dengan syariat Nabi Musa AS. Maka siapa yang punya pemahaman ini, dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia murtad, keluar dari Islam. Jemaah sekalian, sebelum kita sebutkan dalilnya, mengapa orang yang punya pemahaman dan keyakinan itu, keyakinan ini dia menjadi kafir, maka kita sebutkan terlebih dahulu golongan yang mana yang punya keyakinan seperti ini. Golongan mana yang punya keyakinan seperti ini? Iya, yang paling masyhur, yang punya keyakinan seperti ini adalah dua golongan. Golongan yang pertama adalah sebagian penganut tasawuf atau tarekat atau sufiyah. Tasawuf ini pada awalnya sebenarnya dia bukan satu ajaran. Kenapa mereka disebut tasawuf? Tasawuf itu dari kata suf. Apa artinya suf? Kain wol yang kasar, keras. Dulunya ada sekelompok ahli ibadah, mereka suka menggunakan pakaian itu untuk menghindari bermewah-mewahan atau berlebihan dalam menikmati dunia ini. Maka mereka fokus ibadah dan menggunakan pakaian yang kasar. Pada akhirnya mereka disebut mutasawwifah, orang-orang yang suka pakai baju wol. Lama-kelamaan menjadi sebuah kelompok yang ajarannya lalu disebut dengan tasawuf. Asal kata dari suf itu tadi. Para ulama menyebutkan awal kemunculan ajaran tasawuf ini sebenarnya generasi pertamanya masih baik. Mereka mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, zuhud terhadap dunia dan fokus ibadah. Tetapi dalam perkembangannya mereka kemudian berpaling dari ilmu, malas menuntut ilmu walaupun dengan alasan ibadah. Ketika mereka malas menuntut ilmu, lebih fokus ibadah, pada akhirnya mereka tidak paham hukum-hukum agama. Ketika orang tidak paham hukum-hukum agama, dengan mudahnya setan menipu mereka. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis, bahwasannya perangkap iblis pertama terhadap manusia adalah memalingkan dia dari majelis ilmu. Iblis membuat dia malas dari majelis ilmu. Kalaupun hadir di majelis ilmu sambil ngantuk-ngantuk, udah kecapean soalnya tidur di majelis ilmu. Di sini nggak ada insyaallah. Ya. Karena kata Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau seseorang jalan hidupnya tidak diterangi dengan ilmu, maka dia berada dalam kegelapan. Kalau jalannya sudah gelap, mudah saja bagi setan untuk menjerumuskan dia di lubang-lubang jalanan tersebut. Jadi itu awal kemunculannya, kemudian perkembangannya. Lalu kemudian muncul sekte-sekte, torekat ini, torekat itu, tasawuf ini dan tasawuf itu. Maka jemaah sekalian, yang ingin disinggung oleh penulis di sini adalah salah satu sekte tasawuf, tarekat sufiyah, yang sampai pada tingkat kekufuran. Jadi bukan lagi menyimpang, bukan lagi disebut sesat, lebih pantas disebut sebagai kekufuran. Apa pemahaman mereka? Agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat. Ada lagi yang membagi empat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada lagi yang membagi lima, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ma'rifatullah. Namun intinya kembali kepada dua yang pertama tadi, syariat dan hakikat. Dan mereka menganggap syariat itu adalah tingkatan rendah. Syariat siapa yang mereka maksud? syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih tingkatan rendah. Masih melakukan amalan-amalan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih salat, masih puasa, masih zakat, masih haji dan seterusnya. Kalau sudah sampai hakikat, maka ini sudah masuk tingkatan tinggi. Berarti sudah jadi wali. Dan jadi wali bagi mereka berarti menyatu dengan Allah. Sehingga mau menyembah siapa lagi? Mau menyembah siapa lagi? Sudah menyatu dengan Allah. Sudah berada pada tingkatan tinggi. Dan tidak lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka memiliki pemahaman wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan kesesatan bertumpuk-tumpuk, mulai dari membagi agama mengada-ada. Agama dibagi menurut versi mereka sendiri. Nabi SAW tidak pernah membagi seperti itu. Kemudian mengatakan wali lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Ketika mereka berpemahaman karena dia lebih tinggi derajatnya dari para nabi, sehingga dia tidak wajib lagi terikat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kekafiran. Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan dalilnya mengapa itu adalah kekufuran. Ini golongan yang pertama, jemaah sekalian. Ini yang secara langsung ingin disorot oleh penulis rahimahullahu taala. Tapi ada juga golongan yang kedua, yang tidak mau terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut golongan liberal. Sesuai arti liberal itu sendiri, bebas, merdeka, enggak mau terikat. Hanya sayangnya mereka tambahkan dengan embel-embel Islam. Jadilah Islam liberal. Karena Islam liberal kurang laku di masyarakat, mereka rubah sedikit menjadi Islam pluralis. Ternyata enggak laku juga di masyarakat. Dirubah menjadi Islam moderat. Kurang laku juga. Maka terakhir dirubah menjadi Islam Nusantara. Ini adalah daur ulang pemahaman liberal. Dan pemahaman liberal atau Islam Nusantara ini sebenarnya hanyalah daur ulang pemahaman musyrikin jahiliyah. Apa pemahaman musyrikin jahiliyah? Kita hanya terikat dengan budaya, dengan adat istiadat. Apa yang turun dari Allah, apa yang berasal dari Rasulullah SAW harus disesuaikan dulu dengan adat istiadat. Dan inilah sebabnya, jemaah sekalian, mengapa mereka tidak mau mengikuti ajaran para rasul. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pemahaman mereka, di antaranya dalam firman-Nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada para rasul. Ajaran yang dibawa oleh para rasul itu dari Allah. Apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti budaya-budaya, adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah mencela mereka. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka masih akan mengikuti juga walaupun kenyataannya nenek moyang mereka tidak memiliki sedikit pun pemahaman agama atau tidak mendapatkan hidayah? Jadi seharusnya yang mereka ikuti adalah agama dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini bukan baru sebenarnya, hanya casingnya saja yang baru supaya diterima oleh masyarakat. Pemahaman musyrikin jahiliyah mereka sebut Islam liberal, kemudian Islam Nusantara. Bukan pemahaman baru. Ini adalah pemahaman musyrikin jahiliyah dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang begitu. Kalau enggak begitu, enggak ada pengikutnya. Enggak banyak orang yang tertipu. Kalau riba tidak disebut bunga, maka enggak banyak orang tertipu. Coba kalau ditulis di situ, ribanya 5%. Ya. Mereka enggak tulis riba, tapi bunga. Kalau racun enggak disebut selera pemberani, enggak banyak orang yang menghisap racun. Coba disebut, ini racun mematikan. Tapi disebut selera pemberani. Demikian seterusnya. Harus casingnya itu menipu dengan penampilan yang indah. Sebaliknya, yang baik-baik, yang bagus-bagus digambarkan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang jelek. Orang yang mau benar-benar mengamalkan Islam dicap sebagai radikal, teroris, disamaratakan, digeneralisir, seakan-akan semua yang berpenampilan seperti itu adalah teroris, radikal, intoleran, dan seterusnya. Ini semua tipuan setan. Yang buruk ditampakkan menjadi baik, yang baik diperlihatkan menjadi buruk. Maka hati-hatilah. Jadi pemahaman Islam liberal atau Islam Nusantara ini adalah syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh bertentangan dengan budaya. Padahal jamaah sekalian, justru syariat Islam datang untuk menghapuskan semua adat istiadat dan semua budaya yang bertentangan dengan ketetapan Allah, Sang Pencipta, Penguasa dan Pengatur alam ini. Justru itulah misi syariat Islam, menghapus semua yang menyelisihi syariat. Tapi kalau tidak menyelisihi syariat, adat istiadat itu tidak masalah. Tidak masalah. Adat istiadat kaum kita, bangsa kita, daerah kita, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak dilarang. Jadi bagi mereka, walaupun itu ajaran Rasulullah SAW atau syariat Islam, jelas ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tapi menurut mereka tidak sesuai dengan budaya Nusantara atau tidak sesuai dengan budaya satu daerah atau akan menyalahkan budaya itu, maka syariat itu harus ditolak. Tapi mereka pengecut, enggak berani menolak syariat secara langsung untuk kepentingan menipu umat. Maka mereka buat istilah lain, syariat-syariat itu sebagai Islam Arab. Bukan sunnah Nabi, bukan ajaran Quran, bukan ajaran hadis, tapi itu Islam Arab. Oleh karena itu, orang-orang yang mengkampanyekan Islam liberal ini, mereka juga sekaligus ingin mengkotak-kotakkan Islam dan memecah belah umat Islam dan bersikap rasisme terhadap bangsa Arab. Ini masuk dalam unsur SARA terhadap bangsa Arab, karena mereka mengklaim ajaran keras teroris itu datang dari Islam Arab. Padahal mungkin yang melakukannya hanya segelintir orang. Kenapa digeneralisir? Jadi inilah jemaah sekalian hakikatnya. Mereka menolak syariat Nabi Muhammad SAW karena bertentangan dengan budaya mereka. Dan mereka yang memiliki budaya bertentangan itu tidak mau disalahkan oleh syariat. Intinya adalah tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mencurahkan segala kenikmatan kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang paling sombong. Mereka masih makan rizki dari Allah, masih hidup di bumi Allah, masih terus mendapat nikmat oleh Allah, tapi berani menolak syariat Allah Azza wa Jalla dan mengatakan itu bukan syariat Allah melainkan Islam Arab, kata mereka. Iya. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat itu mereka benarkan dan mereka klaim itulah Islam Nusantara. Ini yang lebih parah lagi. Bahkan budaya yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, mereka tidak mau disalahkan, malah mereka pingin budaya itu dianggap atau disahkan sebagai Islam Nusantara. Sering saya contohkan jemaah sekalian, seperti yang dikatakan oleh salah seorang kiai tentang ritual pemujaan kepada Dewi Sri, yaitu masyarakat yang masih punya keyakinan terhadap Dewi Sri. Apa keyakinan mereka terhadap Dewi Sri? Keyakinan yang lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kalau tadi budaya lebih mereka pentingkan daripada syariat Nabi SAW, itu sama dengan musyrikin jahiliyah. Sama. Tapi keyakinan mereka terhadap Dewi Sri lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kenapa? Musyrikin jahiliyah itu meyakini Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menumbuhkan tanaman. Mereka yakinnya kepada Dewi Sri. Coba jemaah sekalian, entah siapa yang mau kita sebut muslim ini. Musyrikin jahiliyah, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan dari langit kepada kalian, lalu menumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Apa maksudnya mengetahui di sini? Yaitu mereka meyakini Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Lalu kenapa mereka masih dihukumi sebagai orang musyrik? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Sedangkan ada orang-orang yang mengaku muslim hari ini dengan alasan mewariskan budaya Nusantara, dan budaya itu berasal dari legenda-legenda yang tidak jelas dan cerita-cerita rakyat yang tidak benar dan pasti bohong. Gak mungkin benar bahwa yang menumbuhkan tanaman adalah Dewi Sri. Makanya mereka melakukan ritual pemujaan. Sebagian mereka menyebut itu ritual sedekah bumi. Jadi mereka lakukan dua. Pertama, meyakini Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman untuk mereka. Yang kedua, memuja Dewi Sri. Orang musyrik dahulu hanya satu. Mereka memuja selain Allah, tapi mereka yakin yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini jemaah sekalian, ada pelajaran penting bagi kita, bahwasannya kesyirikan dan kekufuran di zaman ini lebih parah daripada di zaman dulu. Dan Nabi SAW telah memberikan isyarat, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrumin. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya jemaah sekalian, seharusnya kita sadar di pundak kita ada tanggung jawab berdakwah. Dan itulah sebabnya kita duduk di majelis ilmu. Jangan dipikirkan untuk sekedar kita amalkan saja, tapi kita punya tanggung jawab untuk berdakwah kepada keluarga dan masyarakat kita. Ya. Nah, jemaah sekalian, kata mereka, ritual pemujaan kepada Dewi Sri itu bagaimana supaya menjadi ajaran Islam Nusantara? Tinggal ditambah selawatan. Jadilah Islam Nusantara. Jadi menolak yang bertentangan dengan budaya, dan budaya yang syirik dan kufur itu mau dianggap disahkan sebagai ajaran Islam. Yang intinya adalah menolak syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian dua golongan yang masuk dalam pembatal keislaman yang ke-9 ini. Sekarang kita lihat dalil-dalil mengapa mereka dihukumi kufur di dalam syariat. Sebabnya adalah karena di dalam keyakinan mereka berarti mengandung pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW
3: tidak sah syahadat mereka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena konsekuensi syahadat ini harus meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia bahkan juga jin. Yang kedua, berarti mendustakan Al-Qur'an. Meyakini ada sebagian orang boleh keluar dan tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat Islam, maka berarti itu kedustaan terhadap Al-Qur'an. Dalilnya apa jemaah sekalian? Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh alam dan seluruh manusia sejak beliau diutus sampai akhir zaman. Sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka siapa yang mengingkari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku bagi bangsa mereka, berarti dia mendustakan ayat ini. Berarti dia mendustakan ayat ini dan mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk seluruh alam. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satu orang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau seorang Nasrani, yang pernah mendengarkan ajaran Islam yang aku bawa, lalu dia mati sebelum masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Itulah rahasianya jemaah sekalian, mengapa Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang diturunkan terakhir di muka bumi, dan agama Islam sebagai agama yang berasal dari Allah yang terakhir, karena mengikat seluruh manusia sampai hari kiamat. Tidak ada lagi nabi yang Allah utus. Sampai hari kiamat syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Sebab manusia akan hidup di dalam kekacauan, kegelapan dan kesesatan kalau tidak diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Karena sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah berlaku sampai akhir zaman, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak lagi mengutus rasul yang lain, melainkan hanyalah al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Enggak ada lagi rasul. Hanya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama yang menjadi pewaris mereka, pewaris Rasulullah SAW. Dan kita adalah pembantu-pembantu para ulama, pewaris para nabi. Para ulama itu sedikit. Kita membantu mereka untuk berdakwah kepada umat ini. Maka syariat Nabi SAW berlaku untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Oleh karena itu, siapa yang meyakini boleh ada satu bangsa hanya terikat dengan syariat, dengan adat mereka, hukum mereka, undang-undang mereka, adat istiadat mereka, kalau datang syariat Nabi, ajaran Nabi harus disesuaikan dulu dengan hukum, undang-undang, adat istiadat dan budaya mereka, barulah diterima.
4: maka berarti mereka mengingkari ayat-ayat ini dan mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kalau ada yang meyakini seseorang sudah sampai derajat hakikat, bukan lagi derajat syariat, sehingga dia tidak terikat lagi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengingkari ayat-ayat ini dan mengingkari pengutusan Rasulullah SAW untuk seluruh umat. Dan jemaah sekalian, tidak ada satupun kelompok sesat, kelompok yang sudah sampai tingkat kekafiran sekalipun, kecuali mereka punya dalil. Disinilah pentingnya kita harus berhati-hati. Tidak semua orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah berarti benar. Enggak semua. Lihat dulu pemahamannya. Walaupun dia hafal, tapi dia memahami dengan pemahamannya sendiri, tidak mengikuti pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagaimana sabda beliau, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jemaah sekalian, ini kesesatan sudah sampai pada tingkat kekafiran. Ternyata mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam. Kata mereka, Nabi Khidir itu wali, Musa rasul, lebih tinggi wali daripada rasul. Maka Khidir tidak terikat dengan syariat Musa alaihi salam. Oleh karena itu, ketika Nabi Khidir alaihi salam membunuh anak kecil, diprotes oleh Musa. Ketika beliau melubangi kapal, diprotes oleh Musa. Ketika beliau menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim dan kaum di situ tidak mau menjamu mereka sebagai tamu, diprotes juga oleh Musa. Intinya, tiga perbuatan Nabi Khidir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir dan Musa alaihissalam, semua disalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun berkesimpulan, berarti Khidir lebih tinggi derajatnya, dia wali, dia tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula juga kita, kita sudah sampai derajat wali, tidak perlu terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana tipuan setan. Ya. Jadi mereka berdalil dengan Al-Quran, tapi mereka pahami sendiri. Tidak satupun sahabat yang memiliki pemahaman seperti pemahaman mereka. Bahkan tidak satupun ahli tafsir sampai di abad ini punya pemahaman seperti itu. Tidak satupun. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Maka jawabannya, pertama, Nabi Musa alaihissalam, jemaah sekalian, inilah yang namanya syubhat. Syubhat itu berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis, tapi hakikatnya menyesatkan. Hati-hati. Sekali lagi, enggak semua orang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis berarti dia benar. Kita lihat dulu seperti apa dia memahami. Walaupun dia hafal ayat dan hadis yang tersebut, belum tentu dia benar. Kita lihat dulu seperti apa dia memahami. Ini contohnya, mereka berdalil dengan ayat Quran, tapi mereka pahami sendiri. Maka bagaimana menjawab syubhat ini? Jawaban yang pertama, bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diutus khusus untuk kaumnya saja. Siapa kaumnya? Bani Israel. Dan Nabi Khidir alaihissalam bukan termasuk Bani Israel. Bahkan beliau adalah nabi tersendiri yang diutus kepada kaum yang lain. Jadi inilah perbedaan nabi-nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menegaskan, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan. Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya salah besar kalau ada orang Jawa atau orang Sunda pengikut Yesus. Yesus itu nabinya Bani Israel. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, beliau berkata, ya Bani Israel, abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu. Dan Rabb kamu. Jadi
5: seluruh para nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, tidak diutus untuk seluruh manusia. Jadi wajar saja kalau Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Musa, karena beliau bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang kedua, dalam kisah Nabi Khidir alaihissalam tidak ada penyelisihan terhadap syariat, bahkan tidak menyelisihi syariat Musa sekalipun, tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, dan tidak pula menyelisihi syariat Musa. Kenapa? Karena Nabi Khidir AS menjelaskan alasannya, dan setelah beliau menjelaskan alasannya, Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Nabi Khidir mengabarkan, anak itu saya bunuh karena memang Allah yang perintahkan, sebab anak itu nanti kalau besar akan jadi musibah untuk kedua orang tuanya. Setelah dijelaskan seperti itu, Nabi Musa enggak protes lagi. Kemudian kenapa beliau melubangi kapal-kapal itu? Karena ada raja yang zalim suka merampas kapal-kapal. Jadi Nabi Khidir buat kapal itu jadi cacat, enggak sampai tenggelam, cuman kelihatan cacat, ada lubangnya, sehingga raja itu tidak jadi merampas kapal-kapal milik orang-orang miskin itu. Setelah mendengar itu, Nabi Musa AS tidak protes lagi. Kenapa Nabi Khidir membangun pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim? Karena ada harta tersebut, Allah memerintahkan beliau untuk melindungi harta itu. Walaupun orang-orang di situ sebenarnya pantas diberi hukuman karena mereka tidak menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa AS. Jadi sebenarnya yang dilakukan Nabi Khidir AS tidak menyelisih syariat. Kalau mereka enggak mau sholat,
6: mau puasa, enggak mau zakat dengan alasan sudah sampai derajat hakikat, itu jelas-jelas menyelisih syariat. Kalau tidak mau mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan menyelisih budaya, naudzubillah, itu jelas-jelas menentang syariat Allah azza wa jalla. Ini jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, jemaah sekalian, kenapa Nabi Khidir alaihi salam melakukan itu? Karena beliau dapat wahyu. Sedangkan mereka, wahyu dari mana mereka terima? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu sudah putus. Wahyu sudah putus. Ditambah lagi, Nabi Khidir alaihi salam menerima wahyu tentang sesuatu yang gaib.

Al-Mu'min ayat 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridai. Jadi Nabi Khidir AS menerima wahyu. Begitu pula Allah tegaskan di surat Al-Kahfi ayat ke-82 tentang ucapan Nabi Khidir AS kepada Musa, wa ma fa'altuhu an amri. Wahai Musa, saya tidak melakukan ini karena keputusanku. Ini wahyu dari Allah. Sementara mereka menerima wahyu dari mana? Betul jemaah sekalian, sebenarnya mereka menerima wahyu, tapi bukan dari Allah, melainkan dari setan. Ya. Jadi inilah tiga jawaban terhadap pendalilan mereka dengan kisah Nabi Khidir AS. Dan jawaban-jawabannya ini semuanya ada dalam ayat itu. Jadi mereka gunakan kisah itu untuk apa namanya berdalil, membela kesesatan mereka. Jawabannya juga ada di dalam kisah tersebut. Dan semua golongan-golongan sesat yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti kita bisa menjawab mereka, dan jawabannya ada dalam dalil tersebut. Ya, ini penting diketahui jemaah sekalian. Kalau kita belajar, kita paham, semua jawaban untuk mereka ada di dalam dalil yang mereka gunakan. Ya. Kemudian tentang Nabi Khidir itu sendiri, apakah beliau Nabi atau Wali? Apakah beliau Nabi atau Wali? Maka orang-orang sufi atau tasawuf, kebanyakan mereka berpendapat beliau adalah wali bukan nabi. Tetapi ada juga segelintir ulama ahlu sunnah yang berpendapat Nabi Khidir wali bukan nabi. Namun mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat beliau adalah nabi bukan wali. Hanya saja perlu kita ingatkan, segelintir ulama ahlu sunnah yang berpendapat beliau wali tidak sama pemahamannya dengan orang-orang tasawuf yang mengatakan beliau wali. Karena orang tasawuf mengatakan beliau wali dan maknanya lebih tinggi daripada nabi. Tapi ulama ahlu sunnah yang mengatakan beliau wali tidak memiliki keyakinan wali lebih tinggi daripada nabi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, para nabi dan rasul adalah tingkatan makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Dan para nabi dan rasul itu hakikatnya juga wali sebenarnya. Apa sih arti wali? Wali itu dikasih Allah. Kenapa mereka dikasihi oleh Allah? Karena beriman dan beramal soleh. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Yaitu di akhirat kelak Allah hilangkan rasa takut mereka dan kesedihan mereka. Lalu siapa mereka itu? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu arti wali. Tapi mereka malah sebaliknya, sudah jadi kafir malah dianggap wali. Sudah makin besar kemaksiatannya malah dianggap wali. Ya. Jadi karena sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi menjalankan syariat. Dan begitu pula kemaksiatan jemaah sekalian. Begitu pula kemaksiatan. Bahwa di dalam syariat itu masih disebut salah. Tapi karena dia sudah sampai derajat hakikat, itu nggak bisa disalahkan. Dan ini kisah nyata terjadi di zaman ini. Ada seorang yang mengklaim dia sudah sampai derajat wali. Dia mursyid sebuah tarekat tasawuf. Lalu jemaah sekalian, na'udzubillah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah sampai derajat wali sehingga boleh menggauli istri-istri murid-muridnya. Istri-istri murid-muridnya. Bahkan bisa juga menggauli para pelacur. Kenapa? Karena dalam syariat itu memang salah. Tapi karena dia sudah sampai derajat hakikat, dia tidak salah lagi. Ketika dia menggauli mereka, itu bukan zina, tapi dia hendak membersihkan rahim-rahim mereka. Ya. Subhanallah. Pada akhirnya murid-muridnya ada yang sadar, lalu melapor ke polisi pelecehan seksual. Terakhir saya tinggalkan kota itu, dia sudah masuk penjara. Ya. Wali Allah masuk penjara.

0: Jadi jemaah sekalian, itu pemahaman ini masih ada, mungkin di kota-kota kurang, tapi di kampung-kampung masih banyak.
1: Iya,
0: kalau di kota-kota Islam Nusantara itu tadi barangkali. Jadi itu yang mereka sebut dengan hakikat.
1: Iya.
0: Jadi wali sudah lebih tinggi daripada rasul. Maka jemaah sekalian, yang benar yang mana? Nabi Khidir, nabi atau wali? Yang benar beliau nabi, bukan sekedar wali. Kenapa? Beliau menerima wahyu. Yang menerima wahyu hanyalah para nabi dan rasul, sebagaimana telah kita sebutkan tadi surat Al-Jin ayat ke-26, Allah hanya menampakkan berita gaib kepada para nabi. Begitu pula Nabi Khidir sendiri berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukan itu berdasarkan keputusanku, melainkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau.
1: Iya.
0: Pembahasan yang terakhir jemaah sekalian, beliau masih hidup atau sudah mati? Ada riwayat-riwayat sebagian orang menyebutkan bahwa beliau masih hidup. Namun pendapat yang benar, beliau sudah wafat berdasarkan firman Allah, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Afa in mitta fahumul khalidun, surat Al-Anbiya ayat ke-34. Kata Allah, kami tidak menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau itu kekal. Apakah kalau engkau wafat lalu mereka tidak wafat? Itu enggak mungkin. Artinya seandainya ada orang yang kekal, tentu Nabi SAW lebih pantas untuk kekal.
1: Ya,
0: karena beliau yang paling mulia, lebih mulia daripada Nabi Khidir. Begitu pula dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ara'aitukum lailatukum hadhihi, tahukah kalian malam kalian ini? Fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ard mimman huwa 'alaihi al-yawm ahadun." Sesungguhnya setelah 100 tahun ke depan, setelah malam ini, maka semua orang yang hidup malam ini tidak ada lagi yang hidup. Tidak ada lagi yang hidup di muka bumi seorang pun. Dan para ulama menghitung sahabat yang terakhir wafat tidak lewat 100 tahun setelah Nabi SAW mengucapkan itu. Jadi seandainya Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, pastilah beliau sudah wafat, tidak akan lewat dari 100 tahun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu.
1: Iya.
0: Dan seandainya beliau juga masih hidup, pastilah dia menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad membela agama Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Di rumah saya pernah mengalami gangguan jin. Setan, jika saya memanggil ulama untuk mengusir jin atau setan tersebut, apakah masuk dalam kesyirikan? Karena saya sudah baca surat-surat dalam Al-Quran, namun masih ada gangguan. Ulama mau dijadikan pengusir setan di rumah. Jemaah sekalian, untuk mengusir setan dari rumah, bukan manggil orang lain, tapi kita sendiri yang melakukannya. Karena kalau kita tidak melakukannya dan kita tidak punya benteng, kita panggil orang lain itu mengusir setan, orang itu pergi, setannya datang lagi. Karena kita tidak punya benteng, kita harus punya benteng sendiri. Apa benteng itu? Amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Qur'an di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ini diantaranya, baca Al-Quran, baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nanti akan melewati surat Al-Baqarah juga, maka setan-setan akan lari. Intinya, jadikan rumah kita tempat ibadah-ibadah sunnah. Makanya jemaah sekalian, bagi laki-laki
2: tempat ibadah tidak jadi sarang setan. Kemudian singkirkan alat-alat yang memanggil setan. Contohnya apa? Alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, suara-suara musik, itu manggil-manggil setan. Gambar-gambar bernyawa, patung-patung, itu manggil-manggil setan. Setan senang dengan itu semuanya. Nabi SAW mengatakan, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar atau patung-patung bernyawa. Malaikat tidak mau masuk karena itu sarang setan. Jadi itu yang

0: Seharusnya kita lakukan, tidak perlu memanggil orang lain. Iya, wallahu alam. Kalau memanggil ulama untuk taklim, ya, untuk kajian, bukan untuk ngusir jin. Iya. Apakah jika kita meyakini cerita tentang wali sembilan yang mempunyai keistimewaan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, bisa masuk atau terjatuh pada pembatal keislaman yang kesembilan ini? Perlu dirinci terlebih dahulu, seperti apa keistimewaan mereka? Dan sebelum itu, perlu dipastikan cerita itu benar tidak? Sanadnya mana? Siapa yang mengatakan? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Orang menyampaikan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu benar. Bisa jadi hadis palsu. Apalagi cuman kisah-kisah manusia, gampang dibuat-buat. Dan jemaah sekalian, kisah-kisah tentang karamah Syekh Abdul Qadir Jilani itu mayoritas palsu. Mayoritas dusta, dibuat-buat oleh orang supaya mereka mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani orang soleh. Dia termasuk ulama ahlu sunnah. Tapi ada orang-orang yang menyesatkan masyarakat, membuat kisah-kisah palsu tentang beliau. Iya. Jadi pertama harus dipastikan dulu, benar tidak? Yang kedua, ukuran kebenaran itu sudah jelas. Setinggi apapun ilmunya, kalau menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW atau pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka dia salah. Maka dia salah. Jadi ukuran kebenaran sudah jelas. Dalam Islam, walaupun dia wali, walaupun dia ulama, kalau dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia salah. Yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu ajaran seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah selalu berpesan kepada murid-muridnya, "Idza sahal hadis, fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah pendapatku. Kalau kalian dapatkan pendapatku yang bertentangan dengan hadis itu, buang pendapatku di tempat sampah. Artinya Imam Syafi'i menganggap tidak bernilai pendapat manusia setinggi apapun ilmunya kalau menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, ini perkataan imam besar. Dan wali-wali yang kita kenal itu, apa gitu, wali sembilan, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain, dibandingkan dengan empat imam mazhab, mereka enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Jasa-jasa mereka jauh lebih kecil dibandingkan empat imam mazhab ini. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Enggak ada apa-apanya, apalagi mau dibandingkan dengan para sahabat. Mereka manusia, mereka bisa benar, bisa salah. Walaupun kebanyakan mereka benar, tapi namanya manusia, mungkin terjerumus dalam kesalahan. Sebab tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar kita ikuti, kalau salah kita tidak ikuti, tapi tidak juga kita menjatuhkan. Kalau dia seorang ulama, kalau dia salah, bukan berarti kita boleh menjatuhkan dia, tidak. Salah katakan salah, dan itu bukan sebuah penghinaan atau perendahan terhadapnya. Tapi untuk mengatakan yang benar sesuai apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jika ada orang punya pemahaman kekufuran, boleh kita bermakmum kepadanya? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Bas rahimahullah. Maka kata beliau, kalau orang itu melakukan kesyirikan dan kekufuran, kita tidak boleh menjadi makmumnya. Kenapa? Amalnya sendiri terhapus. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Amalnya saja terhapus, bagaimana mungkin kita menjadi makmumnya? Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, kita masih boleh menjadi makmumnya. Sebagaimana para sahabat menjadi makmum Al-Hajjaj bin Yusuf, karena para sahabat tidak sampai mengkafirkannya. Al-Hajjaj bin Yusuf itu luar biasa kezolimannya. Kalau antum baca sejarah, mungkin hampir tidak ada manusia zaman ini yang lebih kejam daripada Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi para sahabat masih sholat di belakangnya karena dia tidak sampai difonis kafir. Apakah termasuk pembatal keislaman? Yaitu orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW namun karena sedang futur, dia tetap menjalankan sunnah-sunnah namun dengan hati yang sedikit atau bahkan merasa berat. Jamaah sekalian, itu sudah sifat sunnah-sunnah Nabi SAW. Berat bagi jiwa. Dan itu karena juga dipengaruhi oleh kondisi keimanan. Makanya kita disuruh bermujahadah, berjuang. Itu tidak termasuk kekufuran. Kekufuran itu kalau dia membenci syariat, sebagaimana sudah kita bahas di pembatal keislaman yang kelima, membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia enggak berat mengamalkan, mungkin dia anggap ini ringan. Misalkan bersedekah karena dia orang kaya raya, enggak, dia enggak merasa berat. Tapi dalam hati dia benci syariat ini, maka dia kafir. Tapi kalau berat mengamalkannya karena dia lagi futur karena kurang iman, sehingga tidak semangat beribadah, sehingga dia merasa berat, ini tidak kufur. Bahkan itulah sebabnya kita disuruh untuk berjuang. Dan Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Artinya berat bagi hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan sebaliknya neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Makanya berat. Oleh karena itu kita harus berjuang dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Apakah termasuk sunnah membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai 5, ayat 25 sampai 257 dan 284 sampai 286 untuk mengusir setan atau agar malamnya terlindungi? Saya belum tahu dalil khusus menjelaskan tentang ini. Tapi kalau ayat kursi sudah ma'ruf, dalil-dalilnya sangat banyak. Ayat kursi termasuk ayat untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Tapi secara umum, seluruh ayat Al-Quran akan melindungi kita dari gangguan setan. Dengan itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Namun, ada ayat-ayat yang lebih khusus lagi. Yaitu ayat kursi, begitu pula, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Meruqyah Nabi SAW, kagu oleh tukang sihir, disihir. Dan sihir itu adalah kerjasama manusia dan setan, sebagaimana sudah kita bahas. Apakah ikan yang memakan Nabi Yunus masih hidup sampai saat ini? Saya belum pernah ketemu. Ya. Saya belum pernah ketemu, entah masih hidup atau tidak, sudah ditangkap orang, sudah dimakan, wallahu alam. Ya. Itu pertanyaan yang tidak penting. Ya. Ini saja yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan sen yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh, kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi. Orang yang itu adalah orang yang talangi hatinya dari mengenal Allah ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah, padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedolimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus

menerima kenyataan yang ada. Apakah keluhan Anda, terkurasnya pikiran Anda, penyesalan Anda, ungkapan Anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap Anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal Anda bagaimana menyikapinya. Kalau Anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau Anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi Anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin Anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang, ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang tidak kenal lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dirinya kebaikan dirinya. Tidak tahu arah hidupnya. Tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat. Kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan saleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba, bersegera dalam menjalankan kebaikan. Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya. Hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang mereka, menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlu sunnah, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa mazaku atyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, ayu syai'in aladdu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah. Dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin thayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia. Wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul Qur'ana wal hadis." Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemurah hati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Kita telah bersama kami di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbaiat, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar, aku mau kerja. Aku gak mau hidup dengan minta-minta, enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi SAW berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'akri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qullahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki. Dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana kau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu ahtufu bainal qatla. Fa'ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin wa bihi sab'una darbah ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahm. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu. Aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu. Katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah. Aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia, jamaah. Hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan, ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa qul liqaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum inda Allah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtih. Kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh
1: apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansor mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW.
0: Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, tulisan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, disifati beliau sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang paling mulia, kemudian pemimpin semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Imamul Atqiya, imamnya orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya di sini wa habibu rabbil alamin, dan beliau adalah kekasih, habib dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan kita akan membahas kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak disebut oleh kaum muslimin yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan habibullah atau habibu rabbil alamin, kekasih Rabb al-alamin, kekasih Rabb semesta alam, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun ini benar, tapi tidaklah menunjukkan makna yang khusus dan tinggi. Karena habib ini derajat yang bisa dicapai oleh banyak orang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia seperti orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah habibullah, kekasih Allah, atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya derajat ini kurang untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara makna benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti adalah kekasih Allah, habibullah, sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi ketika ada sifat yang khusus, dan itu sifat yang istimewa yang kedudukannya lebih tinggi daripada habib, tentu yang pantas kita sebutkan adalah sifat tersebut. Karena penyebutan habib ini disebutkan dalam hadis yang lemah. Adapun kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, yaitu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam juga sebagai khalilnya, sebagai kekasih terdekatnya. Jadi ini membantah pernyataan orang-orang awam yang selalu menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan habibullah, dengan anggapan itulah kedudukan yang tinggi, padahal ini kedudukan yang dibawa khalil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menganugerahkan kedudukan yang tinggi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Dalam sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam sebagai kekasih terdekatnya. Kita akan baca di sini. Penjelasan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Fa thabatalahu sallallahu alaihi wasallam a'la maratibil mahabbah. Thabatalahu, ya, telah tetap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan cinta yang paling tinggi kedudukannya, melebihi dari Habib, yaitu derajat al-khullah, ya, cinta yang lebih tinggi, yang lebih khusus. Wahiyal khullah, kata beliau, yaitu kedudukan al-khullah. Jadi cuma Allah berikan kepada dua hambanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan lebih pantas kita sifati dengan sifat yang lebih tinggi seperti ini daripada sifat yang di bawahnya. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini jelas bahwa Nabi Ibrahim kan disebutkan dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalilnya. Padahal juga ini berlaku juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana keutamaan dari nabi-nabi yang lalu seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya secara langsung seperti disebutkan dalam Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan keutamaan yang sama sewaktu Isra Mi'raj, sewaktu Mi'raj naik ke langit ketujuh. Ya, maka ini kedudukan mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena ada sebagian orang yang tadi kita katakan orang-orang awam yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah. Berarti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Padahal kan dalam Islam tidak demikian. Kedua-duanya adalah Khalilur Rahman. Baik. Wa qala, di hadis yang lain yang juga hadis riwayat Imam Muslim, ya, juga terdapat dalam Sahih Bukhari awal dari hadis ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilur rahman. Seandainya aku boleh mengambil seorang dari penduduk bumi ini sebagai khalil, kekasih terdekat, maka mestinya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai kekasih terdekat. Akan tetapi teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah khalilur rahman, kekasih terdekat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk menjadikan seorang pun dari makhluk sebagai khalilnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya. Baik. Wal hadithani fis sahihi wahuma yubtilani qawla man qala al-khullatu li Ibrahim wal-mahabbatu li Muhammadin alaihimas salatu wassalam. Fa Ibrahimu khalilullah wa Muhammadun habibuhu alaihimas salatu wassalam. Hadis ini, kedua hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, yang kedua hadis ini membantah, ya, membatalkan ucapan orang yang mengatakan al-khalil itu adalah untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sedangkan al-mahabbah atau al-habib itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka mengatakan Ibrahim itu adalah khalilullah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Kita katakan tadi ini tidak menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat atau kedudukan yang tinggi. Karena beliau juga ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pujian yang lebih tinggi dan lebih pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikatakan beliau sebagai khalilullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Baik. Wa fi sahihi aidan. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi." Sesungguhnya aku berlepas diri kepada setiap khalil dari sifat khullahnya. Ya. Ini yang ana pernah baca dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ada lafaz yang seperti ini, "Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil." Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan salah seorang di antara kamu sebagai khalil. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadikan seorang pun di antara manusia sebagai khalilnya karena beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menempati kedudukan khalil yang merupakan kedudukan cinta yang paling tinggi. Nah, wal mahabbatu qad thabatat li ghairihi. Adapun yang namanya mahabbah, kecintaan, yakni habib menjadi kekasih biasa, ini habatat li ghairihi, juga ditetapkan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ini bukan kedudukan istimewa. Dalam artian jelas ini pastinya kedudukan tinggi, tapi tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya dikatakan beliau sebagai habibullah saja. Ya, kama qala ta'ala misalnya di ayat-ayat yang tadi kita bacakan di surat Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat ihsan banyak. Ya, berarti ini kedudukan memang mulia tapi tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentu kedudukan beliau adalah kedudukan yang harusnya lebih khusus. Sedangkan di kalangan para nabi dan para rasul alaihi wasallam beliau yang paling mulia, apalagi dibandingkan manusia biasa. Ya. Kemudian dalam ayat lain surat Ali Imran juga ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik adalah semua habibullah. Berarti ini kedudukan juga diraih oleh selain beliau di kalangan manusia biasa. Tidaklah kedudukan yang kedudukan istimewa yang khusus. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Berarti banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah sehingga predikat sebagai habibullah itu bisa dimiliki banyak orang. Ya. Nah. Taib. Fabatala qawlu man khassal khullata bi Ibrahim wal mahabbata bi Muhammadin alaihi masallatu wassalam. Maka berarti batallah, ya gugurlah ucapan orang yang mengkhususkan derajat al-khullah khalil kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan tingkatan mahabbah atau habib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak berdasarkan dalil. Ya, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Tapi yang benar adalah balil khullatu khassatun bihima. Bahkan derajat al-khullah, kedudukan cinta yang paling tinggi ini adalah khusus untuk kedua nabi yang mulia ini berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita bacakan. Wal mahabbatu amatun, sedangkan derajat mahabbah atau habib ini sifatnya umum. Banyak yang memilikinya di kalangan manusia. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladhi rawahu at-Tirmidzi alladhi fihi inna Ibrahim khalilullah ala wa ana habibullah wala fakhr lam yathbut. Adapun hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disebutkan di dalamnya, ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah khalil, kekasih Allah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah habibullah, kekasih Allah, dan tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Kata beliau, ini hadis lam yathbut, bukanlah hadis yang sahih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya atau sunannya, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang gharib. Dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi lebih sahih dan lebih kuat, ya, yang menetapkan bahwa derajat khalil juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah. Baik. Beliau tambahkan di sini agar kita lebih faham, wal mahabbatu maratib. Tingkatan cinta itu ada derajat-derajatnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi kecintaan itu ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Awwaluha, yang pertama adalah al-alaqah, adanya keterkaitan. Wahiya ta'alluqul qalbi bil mahbub, yaitu keterkaitan hati dengan orang yang dicintai atau pihak yang dicintai. Ini tingkatan awal dari cinta. Ya. Namanya al-alaqah dalam bahasa Arab. Wasaniyatu, tingkatan yang kedua namanya al-iradah, keinginan. Setelah hati terikat, dia punya keinginan untuk dekat dengan orang yang dicintainya. Wahiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu lahu, yaitu kecenderungan hati kepada pihak yang dicintai dan keinginan hati terhadapnya. Ya, hatinya sudah cenderung dan kemudian hatinya selalu mencari agar bisa dekat dengan orang yang dicintainya. Itu tingkatan yang kedua di atas. Ats-tsalitsatu, tingkatan yang ketiga, as-sababah. As-sababatu, as-sababah yakni tercurah. Setelah dia punya keinginan, hatinya lebih tinggi lagi, tercurahkan kepada yang dicintainya. Wahiyan sibabul qalbi ila ilaihi bihaitu la yamlikuhu sahibuhu kan sibabil ma'i fil huduri, yaitu tercurahnya hati kepada yang dicintainya di mana orang ini tidak bisa menguasai hatinya. Ya, ini tercurah dengan sendirinya begitu. Sebagaimana tercurahnya air, ya, ini turunnya air ke tempat yang lebih rendah. Ini kan tidak bisa dicegah. Artinya hatinya tercurah kepada pihak yang dicintainya dengan sendirinya, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa menguasai dirinya. Ini tingkatan yang ketiga dari cinta. Ya. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, al-gharamu. Al-gharam, ya, menetapi. Wahiyal hubbul lazimu lil qalbi, yaitu kecintaan yang sudah menetapi mengikat hati. Wa minhu al-gharim, diambil dari kata-kata inilah al-gharim. Al-gharim artinya orang yang terlilit utang. Yani utang itu sudah meliputi dirinya, melilit dirinya. Limulazamatihi, karena utang itu sudah menetap pada dirinya. Artinya susah lepas darinya. Wa minhu, ya di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an di firman Allah surat Al-Furqan ayat 65 tentang adab neraka jahannam, ya na'udzubillahi min dzalik, inna adzabaha kana ghorama. Sesungguhnya adab neraka jahannam itu adalah ghorama, adab yang meliputi, tidak bisa lepas darinya. Ya, adab yang menetap pada diri orang-orang yang diadab tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian al-khamisatu, tingkatan yang kelima, al-mawaddatu. Al-mawaddatu, ya al-mawaddah, kecintaan yang murni atau yang tulus. Wahiya saful mahabbati wa khalisuha wa lubbuha, yaitu saful mahabbah, kemurnian cinta, ketulusan cinta, dan lubbuha, ya inti daripada cinta. Ya. Qala ta'ala sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, Allah akan jadikan bagi mereka al-wudd. Ya, Allah akan jadikan bagi mereka al-wudd, yakni kecintaan yang tulus, kecintaan yang besar. Ya tentu saja kalau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak sama dengan apa yang ada pada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang serupa dengannya, yang seperti dirinya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang jelas kita tahu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-wadud, yang secara makna mengandung dua makna, al-wadud dan al-maudud, yaitu Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Allah akan mudahkan bagi mereka sebab-sebab agar mereka bisa mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ini makna nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara al-asmaul husna yaitu al-wadud. As-sadisatu, yang keenam, asy-syaghaf. Ya, kecintaan yang namanya asy-syaghaf. Ya, ini kecintaan yang sampai ke dalam lubuk hati. Wa hiya wusulul mahabbati ila syaghafil qalbi. Yaitu sampainya rasa cinta ke dalam lubuk hati. Ini jelas lebih tinggi lagi. Ya, jadi kita perhatikan tingkatan-tingkatan cinta ini memang menunjukkan ya bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang bisa ditingkatkan dan dikuatkan supaya tidak menjadi cinta yang hanya di tingkatan di awal-awal saja, yang ini akan lemah ketika dikalahkan dengan kecintaan kepada dunia, kecintaan terhadap keinginan nafsu dan seterusnya. Makanya tingkatan-tingkatan cinta ini kita harus kuatkan agar menetap dengan kuat di dalam hati kita. Dan inilah yang merupakan sifat pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, as-sabi'atu, yang ketujuh, tingkatan yang ketujuh, al-ishqu. Ya, al-ishq, kecintaan yang disebut dengan al-ishq. Al-ishq inilah diambil yang dari inilah diambil dalam bahasa kita yang namanya asyik. Itu dari bahasa Arab. Asyik. Ini kecintaan yang disertai dengan nafsu, dengan syahwat. Makanya ini tidak boleh disifati untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki sifat ini, atau tidak boleh disifati orang yang beriman mencintai Allah seperti ini. Ini kecintaan yang pantas ditujukan kepada yakni kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan. Itu al-ishq sebagaimana disebutkan dalam syair-syair orang Arab. Ini tidak pantas disebutkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan yang tentu jauh dari hal-hal yang seperti ini. Al-ishq wa huwa al-hubbul mufrit alladhi yukhafu ala sahibihi minhu, yaitu kecintaan yang berlebihan, al-mufrit, yang dikhawatirkan bagi orang yang memilikinya terjerumus dalam keburukan. Walakin la yusafu bihi Rabbu ta'ala walal abdu fi mahabbati rabbih, akan tetapi kecintaan ini tidak ya disifati untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak disebutkan untuk seorang hamba yang mencintai Rabbnya. Ada sebagian dari orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggambarkan kecintaan mereka kepada Allah dengan

hafidhakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas limpahan taufik yang dimudahkannya bagi kita di malam hari ini, sehingga kita bisa kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di pembahasan kitab akidah yang sangat bermanfaat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Aqidatu Tahawiyah, buah karya dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syarah Al-Aqidati Tahawiyah tulisan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berhubungan dengan masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Di pembahasan yang berikutnya, di pembahasan yang baru, Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Syekh atau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala berkata, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Dan semua pengakuan Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kesesatan, penyimpangan, dan memperturutkan hawa nafsu. Yakni tidak ada dalil yang mendukungnya. Ya. Karena kita ketahui di dalam banyak hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang banyaknya orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian beliau menegaskan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Seperti misalnya di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan ada nanti di akhir zaman dajjal, para pendusta yang berjumlah 30 orang. Ya, ini yang 30 orang ini maksudnya yang punya pengikut yang besar. Karena yang mengaku nabi itu banyak, lebih dari 30 orang, tapi yang besar dan dikenal punya kekuatan adalah 30 ini. Semua mereka menyangka bahwa dia adalah nabi, padahal aku adalah penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak ada nabi lagi setelahku. Jadi kata beliau di sini, semua pengakuan nabi yang mengaku sebagai nabi setelah nabi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ghayyun, kesesatan atau penyimpangan, dan memperturutkan hawa nafsu. Tidak ada dalil yang mendukungnya. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, lima thabata annahu khatamun nabiyyin ulima anna manidda'an nubuwata manidda'a ba'dahun nubuwata fahuwa kadhibun. Karena telah disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sudah kita sebutkan juga hadisnya. Maka dengan ini diketahui bahwa jika ada yang mengaku sebagai nabi, berarti dia adalah seorang pendusta. Ya. Ini jelas sekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang keberadaan mereka ini, kemudian beliau menegaskan, aku adalah penutup para nabi, berarti akan ada yang seperti ini. Sampai
dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang contoh pengakuan sebagai nabi yang ada di akhir zaman, yang ada di zaman sekarang, yaitu yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad yang membawa pemahaman Ahmadiyah atau Qadianiyah. Ini pengikutnya tersebar di India, ya, dan di beberapa negara di Eropa, bahkan di Amerika juga, yang mereka memiliki masjid-masjid yang khusus. Dalam menyebarkan keyakinannya, mereka itu pertama kali akan membawakan hadith-hadith yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, pertama mereka akan menetapkan bahwa Nabi Isa itu akan, Nabi Isa sudah wafat, sudah mati alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu mereka akan membawakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Mereka mengesankan seolah-olah mereka mengimaninya. Setelah itu mereka mentakwilkan bahwa Nabi Isa yang dimaksud adalah nabi yang mereka akui itu, yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad itu. Jelas ini keyakinan mereka, dan ini keyakinan yang sangat kufur tentu saja, jauh dari kebenaran, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Taib. Wala yuqal falau ja'al mudda'in linnubuwati bil mu'jizatil khariqati wal barahini sadiqati kaifa yuqalu bitakdzibihi. Dan dalam hal ini tidak boleh orang mengatakan, ya, seandainya ada seorang yang mengaku nabi, dia datang membawa mu'jizat, hal-hal yang bersifat mu'jizat, orang tidak mampu melakukannya, al-khariqah, yang di luar kebiasaan manusia, atau dia membawa bukti-bukti kebenaran, bagaimana mungkin kita mengatakan berarti dia berdusta? Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin berita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, disebutkan di hadis-hadis yang sahih, beliau adalah khatamun nabiyyin. Kemudian, ya, dimungkinkan datangnya seorang yang mengaku sebagai nabi membawa bukti-bukti. Kan ini tidak masuk akal. Masa berarti kita mempertentangkan antara dalil dengan kenyataan? Padahal dalil itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu dia maha tahu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang setelah turunnya ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan tentang masalah ini. Ya, dikatakan di sini oleh Syekh Al-Hanafi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimallahu taala, "Li'anna naqul hadza la yutasawwaru an yujad." Karena di sini kita akan jawab bahwa perkara ini tidak bisa dibayangkan akan terjadi, tidak mungkin terjadi. Ya, ada orang yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi, kemudian dia punya bukti-bukti kebenaran, bahkan punya mukjizat. Kan tidak mungkin. Wa huwa min babi fardil muhali. Dan ini termasuk perkara, ya, fardul muhal, memungkinkan sesuatu yang mustahil terjadi, menganggap bisa terjadi sesuatu yang mustahil. Ini kan jelas tidak mungkin terjadinya. Li'anna Allah Ta'ala lamma akhbara annahu khatamun nabiyyin faminal muhali an ya'tiya mudda'in yadda'in nubuwata wala yadhara wala yadhharu amaratu kadhibihi fi da'wahu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka termasuk perkara yang mustahil, tidak mungkin terjadi, kemudian datang seorang yang mengaku sebagai nabi, kemudian tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda kedustaan dalam pengakuannya itu. Berarti kita mempertentangkan berita dari Allah dengan kenyataan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini jelas batil. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang, ya, ini aqlaniyun, yang mendahulukan akal, membikin kemungkinan-kemungkinan yang jauh dari
kejadian yang terjadi, yang mustahil untuk terjadi. Seperti ini, ya, dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Mereka membuat kemungkinan, bagaimana kalau ada yang datang mengaku sebagai nabi, ternyata bukti-bukti kejujurannya tampak, kemudian dia membawa mukjizat. Ini kan kemungkinan yang ya jauh dari kenyataan. Tidak akan ada yang seperti ini. Nah, wal ghayyu dhiddur rasyad, dan al ghayy disebutkan di sini, ya, orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah ghayyun. Dalam penjelasan syariat, al ghayy itu adalah lawan daripada ar rasyad atau ar rusydu. Al ghayy bisa kita artikan kesesatan atau penyimpangan, penyelewengan. Baik itu penyelewengan dalam memahami maupun mengamalkan agama. Itu kalau disendirikan, sama juga kalau kita menyebutkan ad-dhalal, kesesatan dalam memahami dan mengamalkan agama. Tapi kalau disebut dua-duanya, ad-dhalal dengan al-ghayy, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ghayy itu untuk penyimpangan atau penyelewengan dalam mengamalkan, mempraktekkan agama. Adapun ad-dhalal itu penyelewengan dalam memahami, ya, dalam memahami agama. Makanya disebutkan di sini al-ghayyu lawan daripada ar-rasyad. Ar-rasyad itu ar-rusydu, bimbingan dalam beramal. Sama dengan al-huda, bimbingan dalam hal ilmu. Ya. Nah. Sedangkan wal-hawa ibaratun an syahwatin nafsi. Ya. Hawa itu adalah ibaratun an syahwatin nafsi, ungkapan tentang syahwat nafsu, keinginan hawa nafsu. Jadi maksudnya pernyataan dari Imam At-Tahawi di sini rahimahullah taala, ai anna tilka da'wa bisababi hawa nafsi la an dalilin fatakunu batilatan, bahwa pengakuan seperti itu, pengakuan mengaku nabi, adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pengakuan itu adalah dengan sebab hawa nafsu. Tidak ada dalil, tidak didukung dengan dalil, maka berarti ini batil. Bahkan ini hukumnya kufur, keluar dari Islam, karena menentang dalil-dalil yang sangat tegas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, ini termasuk perkara yang ulima minad dini bidharurah, diketahui dalam perkara agama ini secara pasti, tidak boleh diingkari. Makanya orang yang mengingkarinya jelas-jelas kufur. Pengakuan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekufuran. Ya, tentu saja ketika ada syubhat yang menyebutkan, ya, misalnya orang yang berkata, bagaimana tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang akan turun di akhir zaman, yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih, bukankah dia adalah seorang nabi, berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita katakan ini benar, ini sahih. Riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang saat ini beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, nanti akan diturunkan di akhir zaman, tapi beliau tidak datang sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam ketika turun nanti itu semacam, ya, memperbaharui dan menjelaskan, membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan nanti dia akan melaksanakan sholat di belakang Imam Mahdi, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan membawa syariat yang baru. Oleh karena itu di sini berarti Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika turun di akhir zaman bukan sebagai nabi, dan ini pun kita benarkan, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Taib. Wa huwal mab'utsu ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda
wa bin nuri wa dhiya. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua kalangan jin dan seluruh manusia. Yani kepada jin dan manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk serta membawa cahaya dan penerangan yang terang benderang. Ya, ini membawa petunjuk yang putih bersih dan sangat jelas, sangat terang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita yakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ya kita ketahui dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua jin dan manusia. Makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ketika beliau membaca Al-Qur'an, ya dibacakan di hadapan para jin yang kemudian mereka beriman. Setelah itu mengajak kaumnya untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an yang mana dulunya mereka telah mendengarkan petunjuk dari ya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bahkan nabi-nabi yang terdahulu alaihi musallatu wasalam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua jin dan manusia, maka nabi-nabi yang terdahulu pun juga diutus kepada kalangan jin dan manusia. Cuma kita tahu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam

manusia. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kita baca penjelasan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Amma kaunuhu mab'uthan ila amatil jinni faqala ta'ala hikayatan an qawlil jin. Adapun ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada semua jin dan semua manusia, ya, yang dibahas tentang dalil yang menyebutkan bahwa beliau juga diutus kepada semua jin adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan ucapan para jin di surat Al-Ahqaf ayat ke-31. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Ya, ini setelah mereka mendengarkan Al-Quran dan Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah mereka berislam, mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Wahai kaum kami, penuhilah ajakan dari da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhilah panggilan penyeru yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat disebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 31. Ya, diceritakan di ayat-ayat ini tentu Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau, yakni mendakwahi sekelompok dari para jin, membacakan Al-Quran, yang kemudian para jin itu mendengarkannya dengan baik dan mereka mengimaninya. Ya, karena mereka meyakini ini adalah firman Allah sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam kitab Taurat. Taib. Wa kadza suratul jin tadullu ala annahu ursila ilaihim aidan. Demikian pula yang disebutkan di awal-awal surat Al-Jin. Ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada mereka. Ini para jin yang menyebutkan bahwa mereka mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka mengimaninya, membenarkan petunjuk Al-Qur'an, kemudian mereka masuk Islam. Ya, sampai di surah Jin kan disebutkan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang muslim, ada jin yang telah masuk Islam dan juga ada yang tetap menyimpang. Ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwa seperti di kalangan manusia, ya, di kalangan jin juga seperti itu, ada yang masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah, ya, awalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu yang mereka, ada di antara mereka yang masuk Islam, ada juga yang tetap dengan penyimpangannya. Qala Muqatil, ada pendapat dari Imam Muqatil yang mengatakan lam yab'athillahu rasulan ilal insi wal jinni qablahu. Allah tidak mengutus seorang rasul kepada manusia dan jin sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pendapat dari Imam Muqatil, tapi ini pendapat lemah yang menyebutkan bahwa nabi-nabi yang terdahulu tidak diutus kepada jin, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kata Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah taala, wa hadza qaulun ba'id. Dan ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, ini pendapat yang lemah. Faqad qala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya di surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Ya, yaqussuna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Ya, wahai ya ma'asyarul jin, wahai kalangan jin dan manusia, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul yang diutus dari kalangan kalian yang menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayatku dan memperingatkan kepada kalian pertemuan di hari ini, pertemuan di hari kiamat. Ini Allah menegaskan, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul, berarti rasul-rasul yang terdahulu juga diutus kepada untuk mendakwai jin dan manusia. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada jin dan manusia ini pendapat yang jauh, kata beliau.

Baik. Al-ayah warusulu minal insi faqat. Adapun para rasul alaihi wassalatu wassalam hanya dari jenis manusia saja, tidak ada rasul dari kalangan jin. Ya, di antara mereka yang ada yang hanya pemberi peringatan, ya, jin-jin yang mengajak kaumnya berdakwah untuk mengajak kepada Islam itu ada, tapi untuk dari kalangan rasul tidak ada yang dari jenis jin, yang ada cuma dari jenis manusia. Baik. Walaisa minal jinni rasulun. Tidak ada seorang rasul pun dari kalangan jin. Kadza qala Mujahidun wa ghairuhu minas salafi wal khalaf. Demikianlah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia. Dan yang selainnya dari kalangan para ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama yang belakangan. Ya, jadi nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ar-rusulu min bani Adam wa minal jinni nudhurun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan para rasul itu dari kalangan bani Adam, yakni manusia, dari kalangan anak Adam. Sedangkan dari kalangan jin yang ada itu an-nudhur, pemberi peringatan. Yakni pendakwah yang mengajak kepada kebaikan, ya. Ini ada dari kalangan jin tentu saja. Wa dhahiru qawlihi ta'ala hikayatan 'anil jin. Ya. Dan zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf tadi ayat ke-30 ketika Allah menceritakan tentang ucapannya para jin, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya, sesungguhnya kami mendengarkan kitab, yakni Al-Qur'an, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ayat ini tadullu ala anna Musa alaihi salam mursalun ilaihim aidan, menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam juga diutus kepada para jin, yakni beliau juga mendakwai para jin alaihi apa ini Nabi Musa alaihi salatu wasalam mendakwai para jin tersebut. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahuinya. Yakni pendapat yang menyebutkan tadi bahwa rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam juga diutus untuk mendakwai para jin, bukan cuma manusia saja. Itu adalah pendapat yang benar. Baik. Kemudian Wahaka Ibnu Jarir anil Dhahak Ibnu Muzahim rahimahullah ta'ala annahu za'ama anna fil jinni rusulan wahtajja bihadihil ayatil karimah wa fil istidlal biha ala dhalika nadharun li annahu muhtamilatun wa laysat bi sharihah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menukil dari Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim rahimahullah taala bahwa dia menyangka ada rasul-rasul dari kalangan para jin. Dia berdalil dengan ayat ini, yakni ayat yang tadi kita baca di surat Al-An'am ayat 130. Ya, karena Allah berfirman di situ, ya ma'asyarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum. Wahai kalangan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalanganmu? Berarti kan kalangan manusia, kalangan jin juga ada begitu. Ini dalilnya. Ya, tapi dikatakan di sini oleh Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, jadi dia berdalil dengan ayat ini, tapi pengambilan dalil dengan ayat ini nadhar, perlu ditinjau kembali. Ya, ini tidak tidaklah tegas. Ya. Masih bisa dibantah. Karena ayat ini hanya muhtamil, hanya mengandung kemungkinan tapi bukanlah tegas menyebutkan hal itu. Wa hiya wallahu a'lam ka qawlihi, padahal makna ayat ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman
Ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari keduanya al-lu'lu wal marjan, permata dan mutiara, mutiara dan permata. Al-muradu min ahadihima, padahal maksudnya adalah dari salah satu dari keduanya. Sama dengan tadi dikatakan minkum, ya ini dari kalangan manusia saja, bukan dari kalangan jin begitu. Ya apalagi tadi kan sudah banyak kita sebutkan pernyataan dari para ulama salaf yang tegas-tegas menyebutkan bahwa rasul itu hanya dari kalangan manusia saja, tidak ada rasul yang dari kalangan jin. Naam, ala kulli hal ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini. Naam. Amma kaunuhu mab'utsan ila kafatil wara. Kafatil wara. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia, ini jelas banyak dalilnya. Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini sangat banyak. Disebutkan di sini beberapa ayat Al-Qur'an, surat Saba ayat ke-28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk semua manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan.

ingatan kepada kalian semua. Semua. Kemudian di ayat lain Al-An'am ayat ke 19. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liyundhirakum bihi wa man balagha. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya aku berikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya peringatan itu. Dan semua manusia. Ai wa undhira man balaghahu. Juga aku berikan peringatan kepada orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini. Di ayat yang lain An-Nisa ayat 79. Wa arsalnaka lin-nasi rasulaw wa kafa billahi syahida. Dan kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada semua manusia dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Kemudian di surat Yunus ayat kedua. Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Apakah manusia merasa heran? Apakah orang-orang itu merasa heran? Ketika kami berikan wahyu kepada seorang laki-laki di kalangan mereka untuk berilah peringatan kepada manusia dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rabb-nya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an kepada hamba-Nya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan menjadi pemberi peringatan kepada semua makhluk di alam semesta. Ya. Di ayat lain Allah berfirman Surat Ali Imran ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh." Kalau mereka mendebatmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah menyerahkan wajahku, yaitu mengikhlaskan agamaku untuk Allah semata-mata dan orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang ahlul kitab dan maupun orang-orang yang buta huruf, apakah kalian telah masuk Islam? Kalau mereka telah masuk Islam, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah memberikan peringatan. Ya, ini juga merupakan ayat yang menunjukkan orang-orang ahlul kitab atau orang-orang yang selain mereka juga diajak untuk masuk Islam. Ya, tentu ini sangat banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia. Bahkan dibawakan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhallu li ahadin qabli wa utitu as-syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan." Akhrajahu
akhrajahu fi sahihaini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, diberikan kepadaku, yakni Allah memberikan kepadaku lima hal yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut sejarak sebulan perjalanan. Yakni rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuh Islam, sehingga ketika mereka berhadapan, ya ketika mereka akan berperang dengan Nabi SAW, mereka sudah takut padahal masih jarak sebulan perjalanan. Mereka sudah gentar, apalagi ketika berhadapan langsung. Yang kedua, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan tempat yang suci, mensucikan. Maka siapapun seorang dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaknya dia sholat di tempat tersebut. Dihalalkan bagiku ya menggunakan harta rampasan perang yang ini belum dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian aku diberikan syafa'ah, ya ini syafa'atul uzma yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti dengan izin Allah, setelah para nabi ulul azmi dari para rasul tidak bisa melakukannya, yakni Allah tidak izinkan. Dan bahwasanya para nabi dulunya, setiap nabi dulunya diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada semua umat manusia. Ini yang menjadi syahidnya ya, perkara yang kelima yang terakhir, yang menunjukkan Nabi SAW diutus kepada semua umat manusia, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ini sudah kita baca hadisnya dalam Sahih Muslim, la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa dakhala an-nar. Tidaklah mendengar tentang petunjuk yang aku bawa seorang pun dari umat ini, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam mab'utsan ilan nasi kafatan ma'lumun min dinil islami bidharurah. Ya, dan meyakini keyakinan ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia, ini termasuk perkara yang diketahui dalam agama Islam ini secara pasti. Tidak boleh mengingkarinya. Ya, mengingkarinya adalah termasuk perbuatan yang bisa menjadikan seorang itu kufur. Karena ini termasuk perkara yang sangat jelas dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Baik, kita kumandangkan azan dulu karena sudah waktu azan. Baru kita lanjutkan setelah itu. Silakan.

Iya, Anda juga pernah baca keterangan itu, tapi itu disebutkan dari pendapat sebagian ulama. Yaitu membutuhkan dalil. Saya belum pernah temukan dalilnya. Ya. Yang zahirnya kan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya sama kenikmatan yang dirasakan oleh jin dan manusia pada hari kiamat nanti. Ala kulli hal itu juga memang benar sebagian dari ulama, tapi saya sendiri belum tahu mengetahui dalilnya. Nah,

Iya, barakallahu fikum. Mendatangi tempat-tempat sugihan atau praktek-praktek yang ya mengandung kesyirikan atau yang lainnya seperti ini dengan tujuan untuk bisa ya menyebutkan tentang fakta yang terjadi di sana dan tentu untuk membantahnya. Ya, ini termasuk perkara yang tentu dibutuhkan untuk penelitian tentang contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, terkadang orang harus datang ke sana untuk melihatnya, atau sebenarnya mungkin tidak mesti dia harus datang, cukup dia dapatkan informasi dari orang yang bisa dipercaya, kecuali kalau mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin dia butuh untuk melihatnya langsung. Tidak semua harus dia datangi. Cuman tetap dalam kondisi seperti ini, seseorang yang datang ke sana tidak boleh sampai menjadikan itu fitnah bagi orang lain, yang ketika orang awam ada yang melihatnya, dia diketahui sebagai tokoh masyarakat atau orang yang berilmu, kedatangannya di sana akan menjadi fitnah, dianggap membenarkan atau bahkan dianggap dia ikut terlibat dalam perbuatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini masuk dalam keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudadu 'alaihal khamr." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di pinggir hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Dia tidak ikut minum, tapi ketika diedarkan dia ada di situ. Dia tenang dan tidak mengingkari. Ya, dia akan mengingkari, tapi kan dia akan mengingkarinya nanti dalam tulisan setelah pulang, tidak mengingkari langsung. Dan tentu saja untuk mengingkari langsung juga membutuhkan kekuasaan kayak pemerintah misalnya yang melakukannya. Ala kulli hal, untuk hal-hal yang seperti ini kita katakan tadi, tetap dia harus menjaga. Jangan sampai kehadirannya akan menimbulkan fitnah. Makanya kita katakan tadi, kalau dengan tempat-tempat tersebut tanpa perlu dia datangi, dia bisa mendapatkan data tadi, misalnya dari orang yang pernah ke sana dan tentu orang itu bisa dipercaya, atau dari informasi yang tersebar misalnya dan itu bisa dipercaya, cukup dengan hal tersebut. Tidak mesti kita harus menyaksikannya secara langsung. Kecuali mungkin tempat-tempat tertentu, itu pun tidak mesti kita harus datang sendiri. Mungkin kita bisa utus orang yang kita bisa percaya dan orang itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Itu pun juga tentu harus hati-hati orang yang datang ke sana. Ya, mestinya harus menjaga diri, berlindung kepada Allah, karena mestinya syaitan tidak akan ridho dengan perbuatan seperti ini karena tujuannya untuk membongkar penyimpangan yang besar tersebut. Mungkin dia akan berusaha untuk yakni berbuat kejahatan terhadap orang yang tujuannya ke sana dengan hal yang seperti itu kalau mereka mengetahuinya. Ala kulli hal, sesuai dengan hajat dan kebutuhan dilakukan, tapi tetap dengan hati-hati, jangan sampai kehadiran di sana menimbulkan fitnah seperti yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nah, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Oh, silakan.

Mandi besar itu kita bedakan. Ada mandi yang mengangkat hadas. Contoh tadi mandi junub. Atau perempuan misalnya mandi ketika suci dari haid dan nifas. Itu ada hadas yang diangkat. Hadas besar. Nah, ketika hadas besar itu diangkat, kita boleh niatkan sekaligus dengan hadas kecil, yaitu wudu tadi. Ya, jadi kalau kayak mandi junub, seseorang itu ketika dia, ya mohon maaf, dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia mandi, meskipun dia tidak berwudu di awalnya, karena berwudu di awal tidak wajib, itu sunnah, ya keutamaan tapi tidak wajib. Dia niatkan sekaligus dengan mengangkat hadas kecilnya, maka terangkat dua-duanya. Selama dia tidak melakukan pembatal wudu di tengah-tengah mandinya, misalnya dia tidak kencing lagi, tidak kentut lagi, begitu ya. Maka bisa terangkat sekaligus hadasnya yang kecil maupun yang besar. Ya, sama dengan tadi mandi haid atau mandi nifas. Adapun kalau mandinya selain itu yang tidak ada hadas yang diangkat, hadas besar, seperti orang mandi Jumat saja atau mungkin mandi sunnah ketika pergi sholat id misalnya, ya, atau mandi ihram misalnya sebelum ihram haji atau umroh, ya kan, ini tidak wajib. Maka ini tidak bisa diniatkan untuk wudu sekalian, kecuali kalau dia berwudu di awalnya atau di akhirnya. Karena tidak ada hadas yang diangkat, yang besar tidak ada hadas besar, maka tidak bisa diniatkan dengan hadas kecil juga, karena tidak ada hadas yang diangkat di situ. Jadi kalau mandinya yang seperti yang kedua ini, dia harus berwudu lagi, bisa di awal atau di akhir. Nah, barakallahu fik. Taib, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Oh iya. Bukan nyantum cepat, jangan lama-lama. Wallah, silakan Pak. Ya. Misalnya perkara sengketa tanah gitu atau apa gitu ya.

0: Ya, ini kalau berhubungan dengan masalah jasa, ya kan, jasa sebagai pengacara begitu ya. Ya, maka sesuai dengan selama tentu saja yang kita bela dalam pengadilan ini bukanlah sesuatu yang salah. Ya, ini bukan orang yang tidak punya hak. Kita menangkan dia padahal dia tidak punya hak, dia yang salah misalnya. Hanya karena kita pandai untuk berargumentasi. Ini pertama, proses seperti ini diperbolehkan. Kalau kita tahu orang itu benar, punya bukti-bukti dan dia adalah orang yang terdolimi, padahal bukti-buktinya jelas, ya kita bela dia. Berarti kita membela yang benar. Ya. Dan ketika ada perjanjian sebelumnya, ya, ada misalnya bayarnya karena ini adalah jasa, kita meluangkan waktu kita, kita mengeluangkan juga pengetahuan kita dalam masalah ini, ya kita, dia wajib membayarnya karena ini jasa. Dan perkara ini mubah, tidaklah sesuatu yang salah, ya ini tidak, bukan membela sesuatu yang salah. Kalau harus dibayar, dan kalau tidak dibayar menjadi utang berarti. Nah, ya. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.
1: Lafaz seperti ini. Jadi kalau kita baca keterangan mereka itu, kecintaan kepada Allah seperti digambarkan kecintaan orang seorang laki-laki yang sedang bernafsu terhadap seorang perempuan. Jelas ini naudzubillahi min dzalik. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat-sifat yang seperti itu, dan tidak pantas orang-orang yang beriman disifati dengan kecintaan seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Wa in kana qad atlaqahu ba'dhum, meskipun sebagian dari mereka memutlakkan atau menyebutkan sifat seperti ini untuk kecintaan hamba kepada Rabb-nya, padahal ini tidak benar, tidak pernah kita dapati dari penjelasan para ulama salaf yang menyebutkan kecintaan seperti ini. Taib. Waktulifa fi sababil man'i, dan diperselisihkan oleh para ulama, kenapa dilarang mensifati al-ishq ini untuk kecintaan kepada Allah. Berbeda pendapat para ulama tentang sebab dilarangnya. Pakilah, ada yang mengatakan ada mutawqif, karena tidak ada dalilnya. Jelas ini merupakan argumentasi yang kuat. Ada mutawqif karena tidak ada dalilnya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadith-hadith yang sahih, tidak juga dari pernyataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, atau para imam salaf yang menjadi panutan. Wakila ghairu dhalik, ada juga yang mengatakan alasan selain itu. Wa la'allam imtina'a itlaqihi annal ishqa mahabbatun ma'a syahwah, dan boleh jadi sebab dilarangnya menggunakan lafaz ini dalam kecintaan kepada Allah karena kecintaan yang namanya al-ishq, asyik tadi itu, ini adalah kecintaan yang disertai dengan syahwat. Ya, kecintaan yang disertai dengan syahwat. Jadi kalau dikatakan asyik, ya asyik ma'syuq itu maksudnya orang yang kecintaannya sudah berlebihan sampai sudah apa ini, tergila-gila kepada orang yang dicintainya. Makanya ini kan biasanya digunakan untuk orang-orang di zaman jahiliyah, Arab jahiliyah menggunakan syair dengan lafaz ini untuk menggambarkan kecintaan yang disertai syahwat dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Ats-tsaminatu, kemudian tingkatan yang ke-8. At-taimu. Wa huwa bi makna ta'abbud. At-taim. Taim ini artinya ta'abbud, penghambaan diri atau ibadah. Kecintaan yang sudah disertai dengan ibadah, ketundukan, ketaatan kepada yang dicintai. Ini jelas, yang seperti ini kalau diserahkan kepada selain Allah bisa ya membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. At-tasi'atu at-ta'abbud, penghambaan diri. Jadi kecintaan itu kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, jelas hanya boleh ditujukan kepada Allah. Makanya sudah pernah kita sebutkan kan, ma'anal ubudiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, kecintaan yang utuh, kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi benar-benar dikatakan seorang itu beribadah kalau kecintaannya kepada Allah itu murni, sempurna, melebihi kecintaannya kepada yang lain. Karena ini adalah tingkatan cinta yang sangat tinggi, at-ta'abud, kecintaan yang sampai pada tingkatan menghambakan diri atau beribadah, tunduk dan taat kepada yang dicintainya. Makanya kalau ini ditujukan kepada makhluk jadinya syirik. Inilah syirik dalam hal mahabbah, dalam kecintaan, ya, yang pernah kita sebutkan dinyatakan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang pelaku syirik ini kepada berhala-berhala mereka. Jadi tingkatan inilah tingkatan cinta yang sudah sampai pada at-ta'abbud, penghambaan diri, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ashiratu yang ke-10, al-khullah. Ini tingkatan yang paling tinggi, al-khullah. Ya, derajat al-khalil. Jadi diambil dari kata-kata takhallala, yakni kecintaan yang sudah masuk di sela-sela hati, sudah menyatu di sela-sela hati. Wahiyal mahabbatul lati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbahu, yaitu kecintaan yang telah merasuk di sela-sela jiwa orang yang mencintai, di sela-sela jiwa dan hati orang yang mencintainya, orang yang mencintai tersebut. Jadi kalau sudah sampai di sela-sela hatinya, sudah menyatu dengan hatinya, itulah yang dikatakan sebagai al-khullah. Ya. Ini tingkatan-tingkatan cinta. Ini juga seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ini termasuk kitab yang sangat baik sekali ketika menjelaskan tentang makna dan definisi cinta, bagaimana penjabarannya, dan contoh-contoh dibawakan dari syair-syair orang Arab. Ya, Masya Allah, ini tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat, yang kemudian beliau membawakan penjelasan yang menggiring kita untuk menetapkan kecintaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kecintaan kepada Allah melebihi dari kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah, ini kitab yang sangat bermanfaat. Ada juga terjemahannya, ya. Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Wakila fi tartibiha ghairu dhalik. Ada juga yang menyebutkan urutan cinta itu dengan selain ini. Wahada tartibu takribun hasan. Tetapi yang disebutkan di sini, yang 10 tingkatan tadi, ini adalah takrib hasan, pendekatan tingkatan cinta yang sangat baik, yang mudah kita fahami. La ya'rifu husnaha, la ya'rifu husnahu, la yu'rafu husnuhu illa bitta'amuli fi ma'aniha. Tidak akan kita ketahui kebaikannya kecuali dengan merenungkan maknanya. Ya, makanya seperti kitab yang saya sebutkan tadi, ini kalau kita baca dan kita renungkan, kita akan benar-benar merasakan, ya, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah kecintaan yang sejati, kecintaan yang seharusnya mendominasi hati kita, karena itulah kecintaan yang benar-benar bermanfaat, kecintaan yang seharusnya memang menghiasi hati manusia, dan memang itu termasuk hajat yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya seharusnya ditempati kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang utuh, ya. Barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan adzan dulu baru kita selesaikan. Karena sudah masuk waktu adzan, silakan.

tertolak. Karena kita katakan sifat ini khusus bagi keagungan dan kemahabesaran Allah, tidak sama dengan makhluk, sifat-sifat yang penuh kekurangan yang ada pada makhluk. Allah sendiri yang menyebutkan dalam hadith-hadith yang sahih bahwa dia memiliki sifat tersebut. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar melihat, makhluk juga mendengar melihat, tapi kita katakan sifat maha mendengar, maha melihat Allah jelas sesuai dengan kemahagungan dan kemahabesarannya, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya, jadi kita wajib menetapkan ini dengan syarat tadi, bahwasanya itsbatun bila tamtsil, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'til, kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak atau meniadakan sifat-sifat yang ditetapkannya. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Wa innama yusafullahu ta'ala min hadhil anwa'i bil iradati wal wuddi wal mahabbati wal khullati hasbama waradan nas. Dan hanyalah kita mensifati Allah dari jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan cinta tadi, ya, sesuai dengan yang ada dalilnya, seperti al-wud. Ya, Allah memiliki sifat al-wud karena namanya al-wadud, al-wud, ya, yang tadi dikatakan kecintaan yang murni. Al-iradah, kehendak, Allah punya kehendak, dan sudah kita sebutkan ini banyak dalilnya. Kemudian al-mahabbah, kecintaan. Wal-khullah, kecintaan yang khusus, ini karena ada dalilnya. Hasabama warodan nas, sesuai dengan dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam dalil yang sahih Al-Quran atau hadith yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad ikhtulifa fi tahdidil mahabbati ala aqwalin nahwa 30 qawlan. Wala tuhaddul mahabbatu bihaddin awdaha minha. Dan para ulama juga berselisih pendapat dalam menyebutkan tahdid, apa ini, definisi cinta, dalam banyak pendapat, sampai sekitar 30 pendapat. Padahal kata Syekh di sini, wala tuhaddul mahabbatu, dan tidak perlu didefinisikan kecintaan itu, tidaklah didefinisikan kecintaan itu dengan definisi yang lebih jelas daripada makna cinta itu sendiri. Ini kan sudah jelas maknanya, mencintai. Kita ketahui definisinya sudah jelas dari maknanya itu sendiri. Fal hududu la taziduha illa khafa'an. Illa khafa'an. Maka menyebutkan definisinya tidak menambah kecuali semakin menyamarkannya. Wa hadhil asya'ul wadihatu la tahtaju ila tahdid. Maka perkara-perkara yang jelas seperti ini sebenarnya tidak butuh untuk didefinisikan. Seperti al-ma, air. Apa artinya air? Ya sudah jelas, air itu adalah cairan yang kita kenal. Wal hawa, udara. Jelas sudah maknanya. Waturab, tanah. Walju, rasa lapar, kenyang. Kita sudah jelas maknanya. Wa nahwu dzalik, dan hal-hal yang semisal dengan ini. Ya, maksudnya di sini Syekh rahimahullah taala ingin menegaskan bahwa perkara-perkara seperti ini kadang-kadang sebagian dari para ulama berusaha untuk menjelaskan definisinya, padahal kan ini perkara yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita, setiap orang sudah mengetahui makna dari istilah-istilah seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, utamanya yang berhubungan dengan keyakinan dan akidah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan. Barakallahu fikum.

0: Hadi falan. Iya. Iya.
1: Gimana menangkan diri kita untuk diri kita sekarang di mana para sahabat mencintai itu mengembangkan.
0: Iya. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh al-akh saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan untuk beliau dan untuk kita semua. Pertama, kiat-kiat untuk bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sudah pernah kita jelaskan beberapa kali bahwa rasa cinta itu tumbuh dengan kita mengenal keindahan sesuatu dan mengenal kebaikan-kebaikan dari pihak yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Makanya kalau kita ingin tumbuhkan rasa cinta yang kuat di hati kita kepada Allah, maka kenalilah kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifat-Nya. Karena dalam urusan dunia sesuatu yang indah, yang menarik, sesuatu yang kita lihat sempurna, kita akan sukai. Makanya pemandangan indah kita cintai. Sesuatu yang menarik kita sukai. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Bagaimana kalau kita mengenal kemahaindahan-Nya? Kita mendalami kandungan makna nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Itulah sebabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang Maha Indah, sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang Maha Terpuji, maka dia akan mencintai Allah pasti. Tidak bisa tidak. Tidak akan lepas darinya. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mencintainya. Kemudian, kita mengenal keindahan syariat-Nya. Keindahan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal keindahan akhlak beliau untuk Nabi SAW. Ya. Maka ini akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita mengenal keindahan, kesempurnaan syariat Islam, makin menjadikan kita cinta kepada syariat Islam yang agung ini. Jadi itulah cara menumbuhkannya. Kemudian yang kedua tadi, mengenal kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang nikmat, pihak yang paling banyak memberikan kebaikan dan nikmat kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua pun tidak bisa mencintai anaknya kalau bukan karena taufik yang Allah masukkan di hati mereka untuk mencintai anaknya. Jadi kebaikan dari manusia semua karena Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan di dalam hati mereka kasih sayang sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW tentu saja karena kebaikan yang beliau berikan melebihi dari kebaikan orang tua kita, kebaikan untuk agama, menyelamatkan kita dunia akhirat, itu tidak dimiliki orang tua kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban kita mencintai beliau SAW lebih daripada kecintaan kepada orang tua di hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, la yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu dengan keimanan yang benar sampai dia menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang paling dicintainya melebihi anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Ini kita renungkan, semakin kita dalami, kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada kepada siapapun. Ya, oleh karena itu ini adalah kiat-kiat yang harusnya kita tumbuhkan di dalam diri kita untuk meraih kedudukan mulia tersebut. Baik, yang kedua tadi apa? Yang kedua
1: tadi,
0: iya. Bagaimana kita mengukur diri kita? Apakah kita sudah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Kan cinta itu ada buktinya. Seperti misalnya kata orang Arab, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Orang yang mencintai sesuatu pasti dia sering ingat sesuatu yang dicintainya. Dalam pikiran kita akan selalu teringat sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai. Maka ingat, lihatlah, yang selalu dominan dalam pikiran kita adalah ingatan terhadap hal apa? Kalau terhadap hal dunia yang lebih dominan, berarti kecintaan kita kepada dunia lebih besar. Kalau dalam diri kita selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa, membaca Al-Quran, selalu memujinya, berarti yang dominan di hati kita adalah kecintaan kepada Allah. Kemudian, barang siapa yang mencintai sesuatu, seperti kata Imam Ibnu Qayyim, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, keladatan itu mengikuti rasa cinta. Artinya, orang yang mencintai sesuatu pasti dia merasakan nikmat dekat dengannya. Nikmat ketika menghadapkan diri kepadanya. Kecintaan kepada Allah, kalau benar-benar kuat di hati kita, kita merasakan nikmat ketika beribadah, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah, seandainya hati kita bersih, pasti dia tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Jadi itu adalah buktinya. Maka kita bisa menilai diri kita, kalau kita merasa berbuat baik itu menyenangkan, gembira hati kita, tenang hati kita, kemudian waktu berbuat buruk kita merasa sakit, merasa sedih, berarti ini insya Allah tanda atau bukti benarnya iman di hati kita. Dan itu ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan demikian, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasakan sedih, sakit ketika melakukan keburukan, maka berarti dia orang yang beriman dengan iman yang benar. Nah, barakallahu fikum. Kita baca pertanyaan di pesan WhatsApp.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Deni dari Bandung. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Pak Deni dan keluarganya dalam kebaikan dan juga kita semua tentunya. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus mengetahui dan belajar tentang bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala agar hal ini bisa mereka cerna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih, jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Di sini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan SAW dan SWT. Allah SWT sudah kita pernah ingatkan, ini dilarang oleh sebagian dari para ulama seperti penjelasan Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Singkatan seperti ini menjadikan berkurang pujian ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih bagus kita tulis semuanya lengkap atau kita ucapkan dengan lisan kita paling tidak. Ya, jawabannya jelas, semua orang, bukan kalangan milenial saja, semua orang harus mengenal tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Karena dengan inilah kita bisa meraih keutamaan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang lemah, riwayat yang tidak benar, ini kan menjadikan keliru dan kurang kita menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau dengan sebenarnya. Oleh karena itu tetap kita harus belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang akan membenarkan pemahaman kita dan menjadikan kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memahami agamanya dengan benar. Barakallahu fik. Ustaz, terkait dengan al-ishq, apakah benar ini salah satu penyakit hati yang berbahaya bagi orang yang mengalaminya? Mohon nasihatnya bagi orang yang mengalaminya dan bagaimana cara mengobatinya. Ya, al-ishq tadi kan dibilang kecintaan yang berlebihan. Jelas ini penyakit. Ya, jelas ini merupakan penyakit yang harus berusaha kita hindari dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kecintaan yang salah ini, yang keliru ini. Kemudian tadi caranya kita obati dengan petunjuk yang diterangkan dalam syariat Islam. Misalnya berhubungan dengan perempuan, ya kita tundukkan pandangan, kita jauhkan dari hubungan-hubungan yang tidak benar atau sebab-sebab yang membawa kepada hal itu, kita jauhkan semua ini. Kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Ya, jadi terus kita berdoa, kita belajar agama, kita jauhkan dari sebab-sebab fitnah, apalagi fitnah perempuan, kan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Kemudian tadi menundukkan pandangan, ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan. Ini menjadi sebab hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media, semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnatul rasulillah. Dengan sebab infak Anda ini, kemudian disaksikan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan. Saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi, katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya nggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia, wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu gak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba-Nya. Pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hambanya, tidak, karena Allah Maha Adil, dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan, tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum, jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal, ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Ya, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan. Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan. Akhirnya tidak sanggup juga namanya. Nah, ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga, tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Tidak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama ustaz itu, istrinya sekian itu. Abang gak usah main sama ustaz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alash-shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: hati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan taufiknya bagi kita semua untuk kita bertemu dan berkumpul kembali di Masjid As-Sunnah, masjid yang mubarak ini, untuk melanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Sahih Imam Al-Bukhari atau Al-Jami'us Sahih, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabul Ghusli tentang mandi janabah. Kalau tentang mandi besar, kita sekarang lanjutkan di bab yang baru, bab yang ke-9. Silakan siapa yang baca.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala

Taib di bab yang baru, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babu hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla an yagsilaha idha lam yakun ala yadihi qadarun ghairul janabah. Bab, apakah seorang yang sedang junub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air untuk mandinya sebelum dia mencucinya, kalau di dalam, kalau pada tangannya tidak terdapat kotoran selain dari dia sedang junub saja. 6. Jadi Imam Bukhari rahimahullah taala di sini menyebutkan tentang bab ini, ya, kemudian membawakan dalil dari perbuatan sahabat, bahkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau bawakan, bahwa ini tidak mengapa dilakukan. Seorang yang sedang junub, ya, kemudian dia mandi setelah itu, maka tidak mesti dia mencuci tangannya tersendiri di luar bejana. Bisa langsung dia mencelupkan tangannya kemudian mencuci tangannya. Kita perlu ingatkan di sini, ini beda dengan orang yang baru bangun tidur, ya. Jadi ini babnya bukan seperti yang disebutkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu, ya, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i, ya, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah langsung dia mencelup tangannya ke dalam bejana. Wal yaghsilhu thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batiyat yaduhu. Hendaknya dia membasuhnya dulu 3 kali karena dia tidak mengetahui di mana tangannya ketika dia bermalam. Ini beda kondisinya. Kalau baru bangun tidur, jelas ada hadis yang memerintahkan kita sebelum masukkan ke bejana kita cuci dulu 3 kali di luar. Tapi ini orang yang mandi sebelum dia tidur. Ternyata disebutkan di sini bahwa tidak mesti seseorang itu membasuh dulu tangannya. Baik, dibawakan di sini beberapa athar yang semua disebutkan di dalam riwayat lain dengan bersambung dan sahih. Wa adkhala Ibnu Umar wal Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhum, 2 sahabat yang mulia, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu, memasukkan tangan mereka di dalam at-tahur, air yang disiapkan untuk mandi, dan tidak mencucinya, air yang disiapkan untuk wudu, ya, dan tidak mencucinya, mencuci tangannya langsung dicelupkan ke dalam bejana tersebut, kemudian mereka berwudu. Berarti ini diperbolehkan kalau tidak ada kotoran lain di tangan kita, ya. Adapun keadaan orang tersebut masih dalam keadaan belum suci atau masih dalam keadaan junub, ini tidak berarti menjadikan

dirinya najis. Makanya dia boleh langsung mencelupkan tangannya di dalam bejana air. Dan dibawakan di sini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum tidak memandang adanya ba'as, ya ada masalah. Mereka mengatakan tidak mengapa. Dengan ma yantadhihu min guslil janabah, air yang terpercik dari mandi janabah. Ya, ini ketika seorang mandi di bejana, ya, ketika itu misalnya ada bejana di depannya, dia mandi, kan airnya ada yang terpercik. Maka ini tidak mengapa, tidak merubah air tersebut menjadi air yang najis karena ada percikan dari tubuh orang yang mandi di dekat air itu. Ini tidak mengapa, ya, berarti air tersebut ya boleh kita langsung mencelupkan tangan kita atau langsung menyentuh badan kita dan tidak mempengaruhi atau tidak menjadikan air tersebut kemudian berubah keadaannya. Baik. Itu maksud yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam penjelasan bab ini. Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari menukil dari pernyataan Imam Al-Muhallab rahimahullah taala, asyara al-Bukhari ila anna yadal junub idza kanat nadhifatan jaza lahu idkhaluhu al-ina'a qabla an yaghsilaha. Imam Bukhari mengisyaratkan di dalam penjelasan ini bahwa tangannya orang yang sedang junub kalau bersih, yakni tidak ada kena junub, tidak kena najis atau yang lainnya, maka diperbolehkan untuk langsung dimasukkan ke dalam bejana sebelum dicuci. Sebagaimana perbuatan dari beberapa sahabat yang dinukil tadi. Ya. Li'annahu laisa syai'un min a'dha'ihi najisan bisababi kaunihi junuban. Karena tidak ada sesuatu pun tidak ada satu pun dari anggota tubuhnya yang najis hanya dikarenakan dia sedang junub. Ya. Jadi tidak dihukumi dia sedang junub sehingga boleh langsung dia menyentuhkan air dengan tangannya atau anggota tubuh yang lain. Baik. Nah. Jadi ini adalah merupakan perkara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibawakan di sini asar bahwa ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudkhiluna aydiyahum al-ma'a qabla an yaghsiluha wa hum junubun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam air untuk mandi sebelum dicuci ketika mereka dalam keadaan junub. Ini juga dibawakan dari athar yang menunjukkan bahwa hal ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kemudian dari guru beliau Abdullah ibnu Maslamah, ibnu Qa'nab al-Qa'nabi, ya al-Basri, ini rawi yang thiqah terpercaya. Kemudian dia meriwayatkan dari Aflah ibnu Humaid ibnu Nafi al-Madani, ini juga rawi yang thiqah terpercaya. Dari al-Qasim, ini al-Qasim sudah kita lewati beberapa kali. Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya At-Taimi, ini al-Qasim cucu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya salah satu dari yang disebut Fuqaha'ul Madinah Sab'ah, tujuh ulama besar Madinah dari kalangan tabi'in. Beliau juga rawi yang thiqah dari bibinya, ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Takhtalifu aydina fihi, yang tangan kami saling bertemu di dalam bejana tersebut, ya karena mereka menciduk air dengan tangannya, maka kadang-kadang tangannya saling bertemu di dalam.

0: dalam air di dalam bejana tersebut. Ini juga jelas sekali menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya perbuatan seperti ini bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, disebutkan di dalam kitab tentang segi pengambilan dalil dari hadis ini, kata beliau, amma taujihul istidlali bihi litarjamati, adapun ya, segi pengambilan dalil dari hadis ini untuk kesesuaiannya dengan judul bab ya, untuk menunjukkan makna yang disebutkan di dalam judul bab ini, fali annal junuba lamma jazalahu an yudkhila yadahu fil ina'i liyaghtarifa biha qabla irtifai hadathihi litamamil ghusli kama fi hadithil babi dalla ala annal amra bi ghuslil yadi qabla idkhalihi laisa li amrin yarji'u ilal janabati bal ila ma la'allahu yakunu biyadihi min najasatin mutayakinatin au madnunah. Jadi kata beliau, karena orang yang junub ya, ketika diperbolehkan dia masukkan tangannya langsung ke bejana, mencelupkan langsung tangannya sebelum hilang najisnya, sebelum hilang apa ini, sebelum hilang junubnya, hilang hadas pada dirinya, itu diperbolehkan ya, sebelum dia sempurna mandinya, ya ini masih tetap dia dalam keadaan junub, itu boleh dia mencelup tangannya seperti yang disebutkan di hadis ini. Maka ini menunjukkan bahwa ketika di luar bejana ya, sebelum bejana, ini bukan kembali kepada permasalahan junub, tapi kembali kepada permasalahan bisa jadi di tangan orang tersebut ada kotoran atau najis yang diyakini ataupun disangka ada najisnya. Ala kulli hal, ini diperbolehkan dan ternyata dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, baik. Berikutnya, hadis selanjutnya silakan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Hammadun an Hisyamin an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati ghassala yadahu.
0: Iya, barakallahu fikum. Kemudian dibawakan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi janabah mencuci tangannya. Berarti ini ya memang diperbolehkan atau keutamaan, tetapi boleh tidak melakukan itu. Ya, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu lain tidak melakukannya, begitu. Nah, Imam Bukhari membawakan di hadis yang kedua ini dari gurunya Imam Musaddad, Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal, yang sudah kita lewati berkali-kali, Al-Basri, thiqatun hafid, terpercaya dan penghafal hadis yang kuat. Dia meriwayatkan dari Hammad, ya Hammad Ibnu Zaid, karena Musaddad tidak pernah mendengar dari Hammad Ibnu Salamah ya. Jadi di tingkatan ini ada dua Hammad yang terkenal, Hammad Ibnu Zaid, kemudian Hammad Ibnu Salamah, dua-duanya thiqah ya. Hammad Ibnu Zaid Ibnu Dirham Al-Basri, ini imam, thiqatun thabtun, faqihun imam ya, terpercaya, sangat kuat, dan seorang imam yang masyhur. Baik. Kemudian dia meriwayatkan dari Hisham, Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair Al-Asadi ya rahimahullahu taala, ini juga rawi yang thiqah. Dia meriwayatkan dari ayahnya Urwah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam Al-Asadi Al-Madani yang merupakan salah satu dari fuqahaul Madinah sab'ah tadi, tujuh ulama besar dari kalangan penduduk Madinah di zaman tabi'in. Ya, ini juga tentu rawi yang thiqah, terpercaya. Kemudian dia meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu

0: Wasallam ketika mandi dari janabah, beliau mencuci tangannya terlebih dahulu. Ya, tentu ini tidak menunjukkan harus. Bisa dibawa kepada pengertian bahwa ini adalah anjuran atau sunnah. Ya. Karena Nabi SAW juga kadang-kadang tidak melakukannya, berarti menunjukkan itu boleh. Nah, maka perbuatan dari Nabi SAW yang dinukilkan di sini menunjukkan ya, ini anjuran, tentu keutamaan kalau dilakukan, tetapi tidak merupakan keharusan. Ya, buktinya Nabi SAW juga pernah tidak melakukan, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang tadi kita nukilkan juga tidak melakukannya. Baik. Berikutnya,
1: bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Walid qala haddathana Syu'batu an Abi Bakr ibn Hafsin an Urwata an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabatin, wa an Abdurrahman ibn Qasim wa an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mithlahu.
0: Baik, barakallahu fikum. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dari hadis yang semakna dengan hadis yang dua hadis sebelum tadi, ya, dari jalur periwayatan lain, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abu Walid At-Tayalisi namanya, nisbahnya, nama lengkapnya Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi, ya, termasuk murid utama dari Imam Asy-Syu'bah. Ini rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti thumma al-Basri, ya, imam ahli hadis yang terkenal di zaman tabi'ut tabi'in, yang sangat kuat dan terpercaya riwayatnya. Dia meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Hafs. Abu Bakar ini namanya Abdullah terkenal dengan kunyahnya Abdullah ibn Hafs ibn Umar al-Madani. Nah, ini juga rawi yang thiqah terpercaya. Dia meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair yang tadi sudah kita lewati, ya, Urwah ibn Zubair kemenakan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena Urwah ibn Zubair berarti ibunya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Dia meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ana, dulu aku pernah mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana karena junub, yakni mandi untuk junub. Ya, ini juga menegaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka mencelupkan tangannya mengambil air di bejana meskipun belum tuntas mandi janabahnya. Disebutkan dari jalur lain di sini wa an Abdurrahman ibnul Qasim, maksudnya dari Syu'bah ibnul Hajjaj dari Abdurrahman ibnul Qasim. Ya, Abdurrahman ibnul Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini tentu dari jalur lain, sama-sama ketemu di Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang kedua dari jalur periwayatan Abdurrahman ibn al-Qasim, ini juga rawi yang thiqah terpercaya. Ya, bahkan disebutkan thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat, dari bapaknya itu Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq. Jadi dari dua-duanya, dari kemenakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang-kadang dari Urwah, kadang-kadang dari Al-Qasim, dan dua-duanya terpercaya. Ya, dia meriwayatkan dari Aisyah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, semisal hadis sebelumnya. Nah. Baik, berikutnya.
1: Bismillah. Qala Imamul Bukhari rahimahullah.
0: Jadi kita perlu perhatikan di sini ketika Imam Bukhari mengatakan wa'an Abdurrahman, itu bukan termasuk yang mu'allak, yang disebutkan tanpa sanad, tidak. Maksudnya digandengkan dengan riwayat sebelumnya, bahwa ini semua dari riwayatnya Abu Walid dari Syu'bah. Di jalur kedua ini dari Abdurrahman Ibnul Qasim. Ya, karena ini ada sebagian yang menyangka ini riwayat mu'allak, tapi tidak demikian. Ini riwayat yang bersambung, maksudnya dari Syu'bah meriwayatkannya dari dua jalur. Baik.
2: Hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah an Abdullah ibn Jabrin qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ihi yaktasilani min ina'in wahidin. Zada Muslimun wa Jaririn an Syu'bata minal janabati.
0: Iya. Kemudian riwayat yang dibawakan terakhir di sini masih semakna dengan riwayat yang sebelumnya. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan haddatsana Abu Walid, yang tadi ya, Abu Walid At-Tayalisi, Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi, thiqatun thabatun, terpercaya dan sangat kokoh hafalannya. Dia meriwayatkan dari Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj. Ya, Al-Wasiti, imam besar dan sangat kuat riwayatnya. Dari Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr Al-Madani, ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dia mengatakan, aku mendengar ya, Anas bin Malik, sahabat yang mulia, Abu Hamzah Al-Khazraji, yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ya, dan satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Kata beliau, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ihi dan bersama salah seorang dari istri beliau. Jadi bisa wal mar'atu, bisa juga wal mar'ata. Wal mar'ata itu alal ma'iyah. Jadi Nabi SAW bersama salah seorang dari istri beliau ya, pernah keduanya mandi dari satu bejana. Ini juga mendukung apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab ini. Cuma di sini tidak disebutkan siapa dari istri beliau tersebut. Ya, di riwayat yang sebelumnya Aisyah menyebutkan bahwa dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan tentu juga ada riwayat lain yang menyebutkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, keduanya mandi dari ina'in wahid, satu bejana. Yang berarti mereka mencelupkan tangannya dan menunjukkan bahwasanya air tidak berubah karena dicelupkan tangan orang yang junub sebelum sempurna dia mandi junubnya. Ditambahkan oleh Muslim dan Wahab. Di sini Muslim maksudnya adalah Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahidi. Ya. Kedua-duanya Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri, ini gurunya Imam Muslim. Jadi dalam riwayat lain gurunya Imam Bukhari, ya. Gurunya Imam Bukhari dalam riwayat lain, dalam jalur lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri, ini juga rawi yang thiqah, terpercaya, thiqatun ma'mun. Dan Wahab ibnu Jarir ibnu Hazim Al-Basri, juga rawi yang terpercaya. Dari dua jalur, dari jalur dua rawi yang terpercaya ini, Imam Bukhari meriwayatkannya, dan ini dari Syu'bah. Ada tambahan dalam riwayat kedua ini, yaitu Nabi SAW mandi dengan salah satu dari istrinya itu minal janabah, ya, mandi junub, mandi karena junub. Makanya ini juga menunjukkan kepada kita tentang bolehnya hal tersebut, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan judul bab yang beliau cantumkan. Nah, ya, maka hadis ini juga, ya, hadis-hadis ini jelas menunjukkan kepada kita orang yang mandi junub meskipun air yang digunakannya sedikit, satu ember misalnya, itu boleh langsung dia mencelupkan tangannya, ya, tidak menjadikan air tersebut berubah hukumnya. Ya, ini tidak mesti itu harus merupakan air yang banyak. Tidak mesti merupakan air yang banyak, meskipun itu air sedikit bisa dia langsung mencidukkan tangannya kemudian dia menyirami tubuhnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Nah. Baik, barakallahu fikum, selesai pembahasan di bab ini. Dan cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silakan.

Berbangun tidur. Ya sudah kita bahas kemarin. Asalnya itu berlaku untuk tidur malam hari, ya. Tapi tetap juga tidak menghalangi untuk dipraktekkan di tidur siang hari, karena di dalam hadis tersebut terdapat lafaz fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Salah seorang di antara kamu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Batat itu menunjukkan tidur di malam hari, karena itulah tidur yang panjang. Tapi ini juga bisa kita praktekkan di tidur siang hari, karena di siang hari juga kita tidak mengetahui di mana tangan kita. Tapi yang paling utama diterapkan adalah ketika tidur malam hari, karena itulah tidur yang panjang. Apalagi dengan lafaz hadis tadi menunjukkan ada baituta yang berarti tidur, tidur di malam hari. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain?

Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas menjadi Iya, barakallahu fikum. Saya membaca syarah hadis ini yang saya dapati penjelasan para ulama itu ada sebagian yang menyebutkan mutlak semua muharram. Cuma tentu yang paling utama adalah Asyura, ya. Itu saya baca beberapa syarah. Adapun ada juga sebagian seperti Syekh bin Bas mengatakan yang dimaksud adalah tanggal 10-nya. Ya, tanggal 10-nya. Ala kulli hal, kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, bahkan ada yang berdalil dengan hadis ini dan keterangan beberapa tabi'in yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang paling afdol setelah bulan Ramadan. Ya, karena disebut dengan Syahrullah, Syahrullahil Muharram. Ya, ini bulan Allah. Tidak ada bulan lain yang disebutkan dengan Syahrullah selain bulan Muharram. Maka di sini ada sebagian yang menjelaskannya umum. Ya, puasa di bulan Muharram itu keutamaannya lebih dibandingkan yang lain. Ya, dan tentu yang paling utama di antara puasa tersebut adalah puasa Asyura, ya, dan lebih utama lagi ketika digandengkan dengan Tasu'a, ya, ke-9 dan ke-10 sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, la in baqitu la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau saya masih hidup sampai tahun depan, maka sungguh saya akan berpuasa di hari ke-9. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum wafat, telah wafat sallallahu alaihi wasallam sebelum berjumpa dengan Muharram tahun berikutnya. Oleh karena itu, ini ya jelas menunjukkan tentang keutamaan secara umum di puasa di bulan Muharram, yang itu merupakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nah.

0: pertanyaan lagi, cukup sampai di sini. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wala tuta' kulla halafin mahin.
2: Kami di 95.1 FM Raja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Dengan demikian selesai sudah siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Banyak terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 95.1 FM. Dan kami juga mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Dan kita akhiri dengan berdoa, semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan menghidupkan kita besok di atas keimanan. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أموت.
1: 14 abad yang ya lalu misalnya mengaku sebagai albaiknya Rasul kemudian berbuat seenaknya aku ke albaiknya Rasulullah. Mengapa kalau albaiknya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tangan. Ya, apalagi yang sudah 14 abad yang lama. Intinya bagaimana? Selama mereka beriman, bertakwa. Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang engkau sukai di dunia ini, karena aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Ya. Jangan ada kata-kata, oh dia keturunan Rasul, gak apa-apa, gak sholat. Oh dia keturunan Rasul, oh dia yang megang kuncinya. Suma idin, sya'nuyurni. Rasul katakan sendiri, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta, dari urusan dunia ini, yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat, bagimu. Jadi ukuran kita cinta, kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang datang kepada kita, membawa akta notaris, saya albaiknya Rasul. Ya. Disebutkan ya, disebutkan sebagainya. Terus mengapa? Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, hal orang itu bermaksiat kepada Allah, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar imannya. Tidak boleh kita mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ahlus sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta ahlul bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian cintanya tidak berlebih-lebihan terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, anta huwa, engkau adalah dia Allah. Ali pun ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi, namun dia sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya al-baitnya Rasul tidak suka dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah ingin untuk memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta al-bait, padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Bahkan mau dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Sabah, dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya Ahlul Bait atau cintanya Syiah Rafidhah kepada Ahlul Bait itu adalah cinta yang dusta, dikarenakan mereka ini menyimpang dari ajaran Ahlul Bait, dikarenakan menyanjung Ahlul Bait sampai kepada derajat al-ilah, tahu yang gaib. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya. Di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin. Di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Qulaini, disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan al-baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, annala imma ya'lamuna mata yamutun wal

la yamutuna illa bi ikhtiyar minhum. Bahwasanya al-bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna yakula syai', mereka mengetahui segala sesuatu. La takfali khafiyah, kata al-Qulay ini tidak ada yang tersembunyi sama sekali ya dari pandangan ilmunya para imam-imam ahlul bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya syiar Rafidhah terhadap ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu sisi mereka menyempitkan ahlul bait hanya pada empat saja, Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung ahlul bait. Yang ketiga, sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran ahlul bait. Apa contohnya? Contohnya ya, mereka mengatakan bahwasanya dalam riwayat, riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu selimut dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya, na'udzubillah min dzalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat ya, riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali nikah mut'ah, seperti kedudukannya Rasulullah SAW. Ini sebetulnya apa? Penghinaan kepada Rasul dan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kok mudah sekali menggapai derajat ahlul bait dengan hanya apa? Berzina seperti itu. Penghinaan kepada siapa? Ar-Rasul dan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kemudian juga, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah, itu ahlul bait mengharamkan nikah mut'ah. Kita bacakan di sini, dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdzibul Ahkam, karangan At-Tusi, jilid ke-7 halaman 251, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, harrama Rasulullah SAW yawma khaybar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa? Imamnya mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan pada hari Khaybar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah, mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut. Apalagi untuk menarik perhatian, menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka. Apalagi para pemuda, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, berhati-hati dengan ajaran Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka ahlul bait, yaitu Al-Husain Abu Abdullah. Dikatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al-Husain, sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah. Aku bertanya kepada Al-Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan, la tudnis nafsaka biha, jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa? Ahlul bait mengharamkan nikah mut'ah. Nah, mereka apa? Menghalalkannya sendiri. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga as-sadiq, yang mereka juga kultuskan, yaitu Ja'far as-sadiq, ketika ditanya tentang al-mut'ah, beliau mengatakan, la yaf'aluhu indana ilal fawajir, tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mengaku cinta kepada al-bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan al-baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan al-baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait,
namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan takwa al-bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap al-sunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri, bahwasanya sahabat mereka menghormati al-bait. Contoh misalnya al-Khalifah Ar-Rasyid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasulullah sallam ahabbu ilayya an aslama min qarabati." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai al-baitnya Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada al-baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri. Demikian pula Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasulullah SAW, ahlul baitnya Rasul, yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Allahumma inna kunna nastaski ila nabiyina." Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu Nabi Muhammad SAW, lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk pemuliaan Umar bin Khattab terhadap ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Ar-Rasyid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala

Namun apa? Menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya. Allahumma, Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ya ini diantara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir, berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Ya. Itulah kelompok Syiah Rafidhah, penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah, agama mereka dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ya itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Al-Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Ya, kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan wa hadza min asahil asanid wa min asrafit tarajim al warida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama Ahlus Sunnah tentang Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada Ahlul Bait ya tanpa bukti yang nyata, dengan kedustaan, dengan kepalsuan dan kebohongan. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul padahal tidak sama sekali ada hubungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan Ahlul Bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiah Rafidhah, atau untuk hal-hal yang na'udzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Al-Bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul.

dengan para sahabat Rasul, dengan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم ورحضرين الحضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari buku yang saya tulis, yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i atau mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam, yaitu tentang larangan pengagungan kuburan. Larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita, adanya pengagungan terhadap mayat-mayat yang telah dikubur, terutama mayat-mayat orang-orang soleh, ya. Sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya. Dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini, ya. Adanya kuburan-kuburan yang diagungkan ternyata tidak ada isinya. Di antara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita, yaitu tentang kasusnya kuburan Mbah Priuk, yang alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai mengeluarkan sebuah buku kecil, ya, yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan, ya, rahimahullah, sudah dipindahkan dan tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebih-lebihan terhadap beliau, apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya. Kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya. Terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya. Ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya. Ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang mompa kuburan tersebut sehingga apa? Naik sendiri kemudian turun sendiri. Ternyata kuburan palsu. Terus kemana? Terus selama ini kemana aliran air mata, ya, dibuang? Ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengagungan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi, kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya, ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh, bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya, ya. Itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lucu lagi, ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8, ya. Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, dibandingkan dengan praktek para demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur. Ini larangan Nabi. Orang-orang salat ke arah kuburan, bahkan sengaja salat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan, tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid, membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid, dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, salat di situ. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu, maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen, orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang, ya, kuburan ditulisi, orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat, terutama tentang masalah kuburan. Nah, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya, dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayyaj, Ali, ya, ya, kalau kita katakan adalah apa, super Habib, ya, Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku? Alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan, kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang-orang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini, bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thumamah bin Sufai, beliau berkata, kunna ma afadalah bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis, fatufiya sahibun lana. Kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya, maka Fadalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Thumma qala, kemudian Fadalah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadalah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan lihat di sini halaman 149, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuqda'a alaihi wa an yubna alaihi. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah sallallahu berkata, Rasulullah sallallahu melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan, dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah sallallahu melarang untuk disemen kuburan, dan dilarang untuk ditulisi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya, ya. Kiranya barang siapa yang ingin melihat bagaimana kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya semuanya, karena semuanya rata, diratakan. Semuanya rata, semua ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya, kita akan mengingat kematian. Semuanya diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikremen kuburan, dan dilarang untuk ditulis di atasnya, dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk ya melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini, ya. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, bukan di dalam masjid, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan, anal anbiya dufinu haitsumatu, bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut, karena itu rumahnya. Beliau haid, datang bulan juga tetap di situ, padahal wanita tidak boleh datang bulan, tinggal lama-lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari masjid, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian, tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut, kemudian Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi SAW, kemudian Umar pun dikubur di situ, dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah tersebut. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau enggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan, di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran, terutama setelah terjadi perang Khaybar, banyak orang-orang mulai masuk Islam, maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Uthman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya memerintah selama 2 tahun dan disibukkan dengan perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu, sehingga selama 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Uthman terjadi pelebaran masjid, dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan, dan ke arah samping kiri, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, ya. Bagaimana lagi dengan para anbiya, ya. Kalau dikuburkan, dibuka kuburan Nabi, akan timbul fitnah yang luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, man solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini, kata Nabi. Solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini. Khairun min alfi solatin fi masiwahu. Lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya ketaman sendiri, enggak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang. Mungkin melihat maslahat dan kemudharatan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya tidak dilebarkan. Cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok. Tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini, enggak ada. Langsung di sini, langsung di luar areal, apa, pelataran. Pelataran tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya, seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di, apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat, jadi dilarang ke sini, dia keluar, kiblatnya sebelah sana, dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam masjid, sehingga banyak yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi, dan rumah boleh ditinggikan, enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa, terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid. Maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang, ya, melarang Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan-kuburan yang dipindahkan. Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas, kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya? Mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kejahilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan menampakkan bagaimana hebatnya Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung, ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin ala al-qabr sawa'un kanal mayyitu masyhuran bis-salah au ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i, telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab. Ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahati bina'i masjid, akan makruhnya, maksudnya karoh di sini dibenci, ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah, akan kita jelaskan nanti, Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, maka ini jelas dia katakan haram. Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat, menggunakan kalimat apa? Makruh, dibenci. Oleh karena ada perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya hanya makruh. Ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa, dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan, setelah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah, akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadith, karena hadis-hadis umum, melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu dalam hadis, la taj'alu dalam hadis la'anatullahi al-yahud, la'anatullahi al-yahudi wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para anbiya atau kuburan orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu idza mata fihi rajulun saleh banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang enggak soleh, ya enggak ada istimewanya. Enggak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, "Wa tukrahu salatu ila al-qubur." Dan makruh atau dibenci salat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim, "La tusallu ila al-qubur." Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian salat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian untuk salat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian salat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, jangan kalian salat ke kuburan. Karena tidak ada lafal haram, maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, bahwa Al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyit salihan aw ghayra dhalik. Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang soleh ataupun tidak soleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi wala indahu. Perhatikan ini lembab besar mazhab Syafi'i. Abu Hasan Az-Za'farani, tidak boleh salat ke arah kuburan, wala indahu, dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi aw i'dhaman lahu lil al-hadith, dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong sholat di dekat kuburan orang soleh? Kenapa? Cari berkah. Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, telah kita jelaskan Al-Imam Nawawi adalah muhaqqiqul mazhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam mazhab Syafi'i. Karena sebelumnya, sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka mazhab Syafi'i kurang begitu teratur, tidak jelas mana yang mu'tamad, mana yang tidak. Maka datang Rafi'i, kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i, kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan. Sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah perkat, ini adalah mazhab Syafi'i, maka jadi pegangan. Karena Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf. Terkadang terjadi khilaf, ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak, dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan membangun masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang sholat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159. Halaman 159 adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau adalah muhaqqiqul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abu Ma'ali Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Rafi'i dan Nawawi. Rafi'i dan Nawawi dia mengatur madhab karena banyak perkataan pendapat-pendapat yang apa? Bertebaran, bertentangan, maka diatur, dipilah-pilih mana yang merupakan madhab, yang merupakan madhab Syafi'i dan mana yang pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang menjadi patokan dalam madhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami, dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam madhab Syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, "Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi An-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, hurmatul bina' 'ala al-maqbarah." Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarh al-Muhadzab, adalah hurmatul bina', diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina, diharamkan membangun di atas kuburan. Al-maqbaratil musabbalah, kuburan umum, diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa in bunya fiha hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim, maka dibongkar, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala farqa fi dzalika baina quburi salihin wal ulama wa ghairihim. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dha'if. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi, artinya ada ulama Syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah, kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya antum tatkala berdialog dengan orang-orang madhab Syafi'i, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain membolehkan, pendapat madhab Syafi'i yang bolehkan membangun di atas kuburan, kita bilang pendapat itu lemah dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam madhab Syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih paham tentang madhab Syafi'i, kamu atau mereka berdua? Jelas mereka akan mengatakan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih paham tentang madhab Syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran? Yang di belakang dengar enggak? Kemudian dia beliau berkata, wa kam ankara al ulama'u ala bani kubbatil imam Syafi'i radhiyallahu anhu ghairiha. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak ulama yang mengingkari hal ini tidak benar, ini salah. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, wa wajaba ala wulatil amr hadmul abniyah allati fil maqabir al musabbalah, dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia, ini ulama besar madhab Syafi'i, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan, kuburan-kuburan umum harus dihancurkan. Walau qad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyyah bihadmi kubbatil imam Syafi'i, dan para ulama besar, para ulama dari mazhab Syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya al-Imam Syafi'i. Wa in surifa alayya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin rahimati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua illah. Illah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun kubur apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu, dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, coba perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Negeri Yaman, oleh karenanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Imam Syaukani, yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan, ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi apa, menolak mudharat. Apalagi orang-orang awam begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya hebat seperti itu, bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab, dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah, dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata, ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh. Kata Ibnu Abbas, kana rajula salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Jadi Lata adalah seorang yang saleh, yang dia dahulu membuat adonan makanan, dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang saleh. Tatkala dia meninggal, maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun, ya, mendatangi kuburan tersebut, akhirnya menyembah Lata tersebut. Demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam, gara-gara orang soleh yang tatkala meninggal dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh. Demikian juga kaum musyrikin, Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka, iman mereka belum kuat baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada, ya, terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni, mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat butuh untuk didoakan. Mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal. Maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur. Mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, "In kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha." Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid ibn Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang, berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 km di daerah Mu'tah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan. Ya, ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mau perang saja jalan dulu 1.100 km. Sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km. Ternyata musuhnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak, karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, kata Nabi, "Fastushhida akhukum," maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah, "istaghfiru li akhikum," mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Kita bilang justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka tangan kanannya terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya, sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan, "Fa'akhadha sayfun min suyufillah," maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibn Walid. Maka Khalid ibn Walid menjadi pemimpin, dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa, sampai disebutkan 9 pedang beliau patah. Jadi berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi. Ya, luar biasa Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid ibn Walid 9 pedang patah, kemudian pedang yang 10 baru, kemudian akhirnya beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di rolling oleh beliau. Yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang. Sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut sehingga banyak debu. Seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka enggak mungkin menang. 3.000 bagaimana melawan 200.000? Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bawa pasukan, dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, syuhada atau yang lainnya, tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka, dan untuk diampuni dosa-dosa mereka.
1: dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka. Sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang enggak minta kepada penghuni kubur. Ini penghuni kubur minta didoakan, malah minta untuk mendoakan. Ini kebalik seperti ini. Tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan, luar biasa. Orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan. Oleh karenanya kalau antum perhatikan, orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau kubur masjidnya enggak ada kuburan walinya, biasa-biasa, kosong. Enggak ada wali-wali, kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya, bukan masjidnya. Sebenarnya adalah apa? Kuburan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan yang menyedihkan. Ya, ternyata mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan, namun diselisihi oleh sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i yang gemar beribadah di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu tentang ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan. Yang kita maksudkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim, tidak boleh diingkari. Barang siapa mengingkari la ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan kemudian tahunan, tiap tahun haul. Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i? Maka kita perlu meneliti, ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab Syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab. Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim, ya. Semuanya, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tahunan. Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan, namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada 4 imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaidahnya yang sangat masyhur, beliau mengatakan famalam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna. Sehingga harus disempurnakan.

Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah ritual-ritual agama yang baru melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir, itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir. Bukan nabi yang terakhir, tapi ahlul bid'ah yang apa? Yang terakhir. Bikin kreasi terakhir, baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita membahas tentang masalah, adakah bid'ah hasanah dalam agama? Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar, kita dapati kenyataannya, ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat. Ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain. Seperti dalam Al-Hilyah, ya, dari Abu Nuaim. Ya. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al-bid'ah bid'atan. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang madzmumah, bid'ah yang tercela. Dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah dari perkataan Al-Iz bin Abdissalam. Dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, Fima Salihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama Syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Qais bin Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhalalah. Sementara Nabi SAW mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama Syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW dikatakan dengan apa? Bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya, perkara-perkara agama tersebut contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi SAW mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Quran sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Quran. Lihat, di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Quran. Dia saja ragu, padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Quran dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Quran dalam satu buku, itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansukh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan kan repot. Oleh karenanya ada nasikh.

tidak apa? Mansukh, ada perubahan dalam Al-Qur'an sehingga di zaman Nabi tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-Quran sudah lengkap. Maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, itu bukanlah ritual ibadah. Tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya sholat baru. Sholat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW seperti adanya ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahwu dan sharaf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahwu dan sharaf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab. Yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarah wa ta'dil. Apa itu ilmu jarah wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi. Rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak. Bagaimana kredibilitasnya? Dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia kadzab, apakah dia dhaif. Ini namanya ilmu jarah wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarah wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya thiqah. Dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi SAW sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan? Tatkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar, maka hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ingat, ilmu jarah wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa belajar dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan, mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat. Penunjukan fi'il-fi'il ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak. Ini namanya ilmu usul fikih. Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab. Para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi SAW. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Quran. Ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu nahwu dan sharaf. Ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan. Ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarah wa ta'dil. Sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jarah wa ta'dil. Mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi, dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual. Bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja, bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalahi mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu usul fikih, dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah?
Oleh karena para hadirin, kalau antum baca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat rogoib, yaitu salat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab, salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, beliau mengatakan ini bid'ah qabihah mungkarah, adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya salat rogoib? Cuma salat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa? Adalah ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi mengingkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena ini apa salahnya seorang salat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh kita boleh sholat 1000 rakaat juga kalau mampu silakan. Dari maghrib sampai isya mau sholat 100 rakaat juga boleh. Namanya sholat mutlak. Dari duhur sampai asar mau sholat 1000 rakaat silakan. Namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat rogoib. Yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah salat nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, disebutkan dalam dalil yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan asalnya orang malam nisfu Sya'ban boleh salat terserah berapa rakaat, mau salat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru namanya salat nisfu Sya'ban yang rakaatnya jumlahnya 100. Tatkala timbul ritual baru seperti ini, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita tanya, kenapa Imam Nawawi, apa salahnya sholat 100 rakaat? Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat rogoib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat rogoib? Apa salahnya sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. Ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi. Ya ini gimana ini, susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya, waduh repot juga ini. Hanya enggak nyambung, kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya. Dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Is bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tetapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuat jembatan, kemudian seperti ilmu jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dan para ulama Syafi'iyah membuat kaedah al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaedah yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti, tidak boleh orang bikin kreasi sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual, maksudnya apa dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah seakan-akan dibalik, asalnya buat ibadah bebas sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'i telah menyebutkan asal. Antum lihat imam nanti kita akan sebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai kecuali 3 perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah dan doa. Haji pun kata beliau, haji dan umrah hanya yang wajib, yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita
hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Buat ritual-ritual. Tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma ulama boleh seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i, ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Enggak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang baik. Kalau kita balik ke kaidah, karena saya sebutin tadi kaidah ulama Syafi'iyah, asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Enggak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau enggak dalilnya berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita, asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya sering saya temukan, contohnya adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Ya tahu namanya umroh. Umroh adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai umroh. Sebagian orang, setelah sa'i, dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka membuat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, mas kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, saya katakan, tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi. Itu saja. Selain itu antum enggak akan bisa menang. Dia akan bilang, apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di Masjidil Haram. Kesempatan sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah tawaf juga bagus. Kenapa enggak boleh sholat dua rakaat setelah sa'i? Repot. Antum enggak bisa bantah dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i, selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang lain, oh saya mau lebih keren, 6 rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum gak mungkin bisa melarang, kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu saja. Sampai saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum sholat birrul walidain? Subhanallah. Ini sholat baru lagi, ritual baru. Sholat birrul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada sholat poligami. Ya, karena orang buat ritual terus. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, Syekh Al-Albani rahimahullah pernah memberi contoh. Seandainya ada orang datang buat kreasi. Sholat berjamaah itu bagus. Sholat tahiyatul masjid itu juga bagus. Timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual sholat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara antum melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali antum mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah hari Asyura dengan mukul-mukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada jelas. Ini muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka. Beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian, bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil. Meskipun terkadang dalilnya apa? Lemah. Contohnya seperti dalam kutub-kutub Syafi'iyah, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya. Kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dibantah oleh Imam Nawawi, ini hadisnya lemah. Tidak, ini bukan tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya
mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya meskipun sahih ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? Ibadah. Dari sini para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru yang dia baik. Contohnya seperti tadi ilmu jar wa ta'dil, mengkodifikasikan Al-Qur'an, kemudian dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Qur'an, dan ini jelas-jelas baik, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya mengumpulkan suhuf. Mengumpulkan apa? Lembaran-lembaran yang sudah ada. Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada. Cuma dikumpulkan saja. Untuk mengumpulkan saja, Abu Bakar berhenti dulu. Mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian-sebagian orang nekat bikin bid'ah. Artinya, ini timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh, ya, yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita kepada para sahabat mereka mengingkari bid'ah. Contohnya Ibnu Umar, dia menegur tatkala ada orang bersin gimana? Acim ya, tergantung orangnya. Acim ada acuh, ada macam-macam. Intinya dia hung atau dia setelah bersin dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertahmid alhamdulillah kemudian bersolawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Solawat bagus atau tidak? Bagus. Solawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin, ini jadi masalah. Ditugur oleh Ibn Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. Ditugur oleh Ibn Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Kenapa ente tambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna sehingga harus ditambah dengan apa? Solawat. Diingkari oleh Ibn Umar. Dan ini dibahas oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca alhamdulillah, tatkala bersin dia alhamdulillah, kemudian dia menyempurnakan surat Al-Fatihah. Jadi Hashim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmani rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kalau antum larang, coba antum caranya, coba saya yang melakukan bid'ah. Gimana cara antum larang? Hei, Firanda, kenapa ente apa baca Quran enggak boleh? Saya kan antum enggak bisa bantah ana. Kecuali antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu aja jawabannya. Oleh karena saya katakan ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa antum ingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai, apa buruk? Al-Fatihah masya Allah, surat yang sangat mulia, umul kitab, ya. Induknya Al-Quran, Ash-Shifa, banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum enggak bisa jawab. Kita bilang bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah? Kan bagus. Setelah bersin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir alif lam mim dzalika terus. Kalau begitu caranya ikhwan akan banyak bid'ah yang bermunculan. Kenapa diingkar oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa? Ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah kapan saja boleh, enggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat kapan saja boleh. Tetapi tatkala solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibn Umar. Demikian juga Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah. Ya. Dibimbing oleh seorang, halilumi'ah, bertahlilah 100 kali, rame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, satu suara, paduan suara. Kemudian, sabbihumi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sekali. Ini juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ritual cara seperti ini. Cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama ya seperti membicarakan tentang bid'ah, namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksum, ada sebagian ulama yang bolehkan sebagian bid'ah, seperti bid'ah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid, dia bolehkan. Namun bukan berarti tatkala dia membolehkan maulid, dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan, tidak. Artinya kaidah dia tentang bid'ah tercela ada, namun dalam masalah maulid, dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menurut dia menunjukkan akan bolehnya maulid. Contoh ulama tersebut, kalau tidak salah Ibn Waddah punya buku, atau Abu Syamah, saya lupa, ada ulama yang punya buku tentang mengingkari bid'ah. Isinya pengingkaran terhadap bid'ah seluruhnya, namun bid'ah maulid dia bolehkan. Contohnya seperti Ibn Hajar Al-Haytami, dia juga membolehkan bid'ah maulid. Contohnya seperti Ibn Hajar dan banyak ulama yang lain yang bolehkan maulid Nabi. Namun bukan berarti tatkala mereka membolehkan satu maulid, berarti mereka membolehkan seluruh apa? Bid'ah. Kita mengatakan para ulama sekarang berisyihat dalam hal ini, mereka berisyihat dan mereka membolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut. Oleh karenanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya, seperti membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu memberi sumbangan kepada fakir miskin, maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini, maka saya tidak bisa mengingkari karena saya katakan banyak ulama Syafi'i yang membolehkan. Tetapi kalau acaranya berlebihan daripada ini, maka saya ingkari sebagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hasyim Asy'ari membolehkan maulid, tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian, ada tabzir, ya, ada acara apa saya lupa disebut, acara kayaknya acara drama-drama atau begitu, ya, ada tulisan saya masalah ini, maka dia mengatakan ini acara yang mungkar, acara maulid yang mungkar. Kemudian dia sebutkan kalau mau bermaulid, maka bagaimana maulidnya yang dianjurkan oleh para ulama adalah sebagaimana dengan membaca apa sirah Nabi misalnya, ini menambah iman. Kemudian, ya, meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak, namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama, maka kita tidak ingkari, ya, artinya karena ini ada khilaf dalam masalah ini. Kalau acara maulidnya sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai, ya, kemudian acara maulidnya tiap hari, ya, ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengerti tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, karena itu berkaitan dengan sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari ke-40? Kenapa harus hari ke-100? Kenapa harus hari ke-1000? Kenapa harus hari setiap 365 tahun, setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata, ya, acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah, sekarang menjadi seakan-akan apa? Wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan, apakah kamu seperti menguburkan seekor kucing? Tayyib, kita katakan Nabi SAW apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti ngubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah, tatkala mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan, apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang terkena musibah, dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut. Uang berapa, orang datang untuk makan, belum amplop ustadznya, susah, banyak. Sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya.
Kenapa? Kalau dia tidak adakan acara tahlilan, dia malu. Dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dari situ kita harus mengerti, apakah para ulama Syafi'iyah mewajibkan tahlilan ataukah sebaliknya? Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala, coba buka halaman 188. Sunnahnya seorang kalau ada yang terkena musibah, ada keluarganya meninggal dunia, maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka, membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita, karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit, tidak enak untuk bekerja. Oleh karena Nabi SAW menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunahnya demikian. Jadi orang terkena musibah, kita datang, kita kasih bantuan. Entah makanan, entah kita kasih uang. Ya, bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Umm, beliau berkata, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum. Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah, makanan yang cukup untuk sehari semalam yang buat mereka bisa kenyang. Fa inna dzalika sunnah, karena ini merupakan sunnah, sunnahnya demikian. Wa dzikrun karim, dan penyebutan yang baik, yang mulia. Wa huwa min fi'li ahlil khair qablana wa ba'dana, dan ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far, tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang buat mereka sibuk, yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayit yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka, itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama Syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Pertama perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita telah jelaskan bagaimana manzilah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah disebut dengan muhaqqiqul mazhab. Dialah peneliti mazhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat Syafi'iyah yang muktamad, yang jadi patokan, dan mana yang bukan, dan mana yang marjuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathah, dan dibenci, ya, makruh, dibenci ta'ziyah, yaitu mengunjungi keluarga mayat setelah lewat 3 hari. Li'annal maqsudu minha taskinu qalbil musab, karena maksud dari ta'ziyah adalah menenangkan hati orang terkena musibah. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalatha, dan biasanya orang kalau sudah lewat 3 hari sudah tenang hatinya, maka tidak perlu lagi untuk apa, di ta'ziyah. Fala yujaddadu lahul huzn, maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dia sudah lewat 3 hari, dia sudah lupa, hari ketujuh datang lagi, sedih lagi. Apalagi perempuan, yang gimana enggak sedih? Ingat lagi, nangis lagi. Sudah lupa lagi 40, datang lagi, bikin sedih lagi. Untuk menyiapkan hari ke-40, mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam, sudah sedih, aduh, ayah kita, ibu kita nangis-nangis. Ya, ini memperbarui apa? Kesedihan. Ini yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadza huwa sahih al-ma'ruf. Dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang muktamad. Jadi saya katakan, jadi kalau kita lihat silsilah Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau punya murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga, jadi imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung, generasi ketiga itu ulama Syafi'i yang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini banyak di antaranya yang dikenal dengan al-ashab, yaitu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi.
Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah dua ulama mazhab Syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama Syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar mazhab Syafi'i terkadang membuat pendapat ini terkadang khilaf di antara mereka, maka Ar-Rafi'i dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang mu'tamad yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyempurnakan proyeknya Al-Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain Al-Juwayni, pendapat yang menyelisih pendapat yang mu'tamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? 3 hari. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama Syafi'i, contohnya pendapatnya Imamul Haramain, namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka Imamul Haramain wajahan. Dan ini Allah alam, bukan zahirnya pendapat Al-Juwayni, tapi Al-Juwayni sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajahan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam takziah. Mau berapa hari saja terserah. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20, terserah. Tidak ada batasannya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in tala zaman. Dan terus ada waktu untuk takziah setelah 3 hari meskipun zamannya waktunya panjang. Li'annal ghard addu'a. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan tahlilan. Karena kata dia tujuannya adalah berdoa. Wal hamal ala sabar, dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahyu anil jazaa, dan larangan untuk meronta-ronta atau tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'atuli zaman, dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke-1000, tetap 1500, hari ke-1600, tetap aja kita bisa sabar ya. Bisa nyuruh orang apa? Sabar, dan kita bisa mendoakan sang mayat. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain. Wa bihadzal wajh qata Abul Abbas bin Al-Qas fit talkhis, dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ankara alaihi al-Qaffal fi syarhi wa ghairihi minal ashab, wa ghairuhu minal ashab. Dan pendapat ini diingkari oleh Al-Qaffal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'i yang lainnya. Wal madzhab, kata Imam Nawawi, dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, annahu yu'azza, boleh ta'ziyah, wala yu'azza ba'da thalathah, dan tidak boleh ta'ziyah setelah 3 hari. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, tidak boleh setelah 3 hari. Wa bihi qata al-jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Entah jumhur di sini maksudnya, ini perkataan ini dari buku Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wallahu alam, apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh mazhab atau mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah? Jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa, dilarang dalam, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah 3 hari. Ikhwani fillah, azan ya Allah, 10 menit lagi azan maghrib, ya, mungkin buat persiapan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa akhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenai ritual tahlilan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, yang mengaku bermadhab Syafi'i. Dan kita akan jelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut ternyata tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Nah, kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, membantah pendapat yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan. Dan ini baru berbicara tentang takziah, datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan. Tapi hanya sekedar takziah saja, terus-terusan, itu dibantah. Padahal dalam rangka untuk mendoakan, tetap dibantah oleh Imam Nawawi dan mengatakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, setelah 3 hari maka tidak perlu takziah lagi, karena akan memperbaharui kesedihan. Kita nukilkan lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam
kesempatan yang lain beliau berkata, wa ammal julusu li ta'ziyah fa nasas Syafi'i wal musannif dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, maka Al-Imam Syafi'i menaskan, dan juga Al-Musannif itu Syirazi, ya, penulis kitab Al-Muhadzab, wasairul ashab, dan seluruh ulama besar mazhab Syafi'iyah, ala karahatihi, akan makruhnya hal ini. Qalu, kemudian mereka berkata, yakni al-julusu laha an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk untuk takziah maksudnya adalah yaitu keluarga mayit berkumpul duduk-duduk di rumah kematian agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk-duduk seperti ini dilarang dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Syirazi penulis kitab Al-Muhadzab, dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk-duduk dalam rangka menyambut tamu ini dilarang duduk seperti ini. Qalu, seharusnya bagaimana yang dilakukan? Bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim faman sadafahum azzahum wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatidul julusu ilaha. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini mazhab Syafi'i agak keras dalam masalah ini, agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul aja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka, datang, kemudian beri takziah, kemudian pergi. Lanjutkan kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat. Kalau ketemu orang, beri takziah. Bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian, beliau juga berkata, dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Umm. Qala Syafi'i fil Umm, berkata Imam Syafi'i fil Umm, wa akrahu al-ma'atim wal al-ma'atim, dan aku benci dengan al-ma'atim. Apa itu al-ma'atim? Wa hiya al-jama'ah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah 3 hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujadidul huzn, karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa? Kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukalliful mu'nah ala ma madha fihi minal athar, dan juga membebani. Ini perkataan Imam Syafi'i, lihat. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan ta'ziyah setelah 3 hari kumpul-kumpul. Beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan, pertama yujadidul huzn, memperbaharui kesedihan meskipun tidak sampai tangisan. Yang kedua, membebani orang yang kematian, keluarga yang kematian, sebagaimana telah lalu asar, yaitu seharusnya sebaliknya kita yang membantu, bukan keluarga mayat yang repot. Wa hadza lafdhuhu fil umm, ini pendapat Imam Syafi'i dalam ulum. Wa taba'ahu al ashab alaihi, dan pendapat Al Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wa stadalla lahu al musannifu wa ghairuhu bidalilan akhar, Imam Nawawi menyebutkan pendalilan yang lain. Jadi Al Imam Syafi'i melarang kumpul-kumpul dengan dua dalil. Pertama, memperbaharui kesedihan, dan yang kedua membebani keluarga mayat. Kata Imam Nawawi, Asy-Syirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini. Apa dalilnya? Wa huwa annahu muhdats, karena ini perkara baru. Ini bid'ah. Jadi 3 dalil yang disebutkan dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah 3 hari adalah memperbaharui kesedihan, kemudian kedua merepotkan keluarga mayat, yang ketiga ini perkara bid'ah. Dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, qala sahibu Syamil wa ghairuhu, berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya, wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'an nasi alaihi falam yunqal fihi syai'. Adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, dan ini bid'ah yang tidak disunahkan. Ini jelas perkaranya, jelas benar-benar masalah apa? Tahlilan. Ini di luar ritual 3, 4, 3, 7. Ini sekedar apa? Ngumpul-ngumpul beri makanan. Mereka tidak mengenal ritual 3, 7, 40, 100 ribu ini tidak dikenal oleh Imam Nawawi, sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut. Mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan, ini semua tidak ada dalam mazhab Syafi'i.
Wa hadza kalamu sahibu Syamil, kata Imam Nawawi, inilah perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza, maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini, bahwasanya membuat makanan, mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa nis'ati at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami memandang, kami para sahabat, Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan, termasuk niyahah, termasuk bentuk meratapi, dan kita tahu niyahah hukumnya haram. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sudah jelas kalau begitu, demikianlah ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya perkara berkumpul-kumpul setelah 3 hari kemudian membuat makanan, semua perkara yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena timbul illah yang banyak. Pertama, yujadidul huzn, memperbarui kesedihan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, karena ini membuat beban bagi keluarga mayat. Dan ini benar-benar beban, benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdats, perkara yang baru. Ya. Yang keempat, tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Syamil. Ya. Dan yang kelima, termasuk niyahah, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah. Niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak illah yang menyebabkan, banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang. Belum lagi kalau kita lihat acara 3, 7, 40, 100, 1000. Ini mereka sedang tidak bahas karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini. 3, 7, 40, 100, 1000 dan tiap tahun. Dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari mazhab Syafi'i. Bahkan sebaliknya, mazhab Syafi'i mengingkari akan hal ini. Kemudian saya nukilkan juga dari buku Hasyiah I'anatut Thalibin Ad-Dimyati, ya, menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama, ya. Ya, saya bacakan terjemahannya saja, ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram, semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari, ini di Mekah, tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di suatu negeri, yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza, sudah meninggal dunia, berpindah ke akhirat, dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini, agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, di mana beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala. Karena melarang, berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil. Maka apa jawabannya? Ya. Segala puji milik Allah dan seterusnya. Benar bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul di keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang mungkar. Yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini. Dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini, padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Membuka banyak pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan, karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram, wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang dulu siapa? Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah, Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Madhab Hanafiyah, sama, ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti, maka para ulama pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala pada poin berikutnya. Kita loncat saja, ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil-dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, masalah Allah di atas langit, ya. Silakan buka halaman 259. Halaman 259. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masalah tahlilan, ya, kenyataannya memang merepotkan. Memang merepotkan keluarga mayat. Ini kita bicara secara umum. Kalau ada yang mengatakan tidak semuanya demikian, waktu keluarga saya meninggal, orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan, kita bilang yang model seperti itu berapa orang? Kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung.
ya, keluarga mayat yang menanggung. Adapun orang lain bantu, itu tradisi yang hilang. Hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya, oleh karena tadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang membantu, bukan yang kematian yang buat makanan. Mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang demikian ini mengatakan, saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia maka banyak orang yang bantu. Kita bilang itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara, para ulama berbicara secara umum. Ya. Berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang yang melakukan ritual ini, ya, repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan, bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi kemudahan rezeki. Kita bilang, yang model seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya? Atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh. Karena ada ilah yang lain memperbaharui kesedihan. Sebagaimana tadi disebutkan oleh apa? Al-Imam Syafi'i. Dan juga disebutkan merupakan niyaha, bentuk meratapi, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan yang lainnya adalah muhdas, perkara bid'ah. Artinya yang membuat tahlilan ini tidak dianjurkan atau dilarang dalam mazhab Syafi'iyah, ada beberapa ilah tadi. Pertama, merepotkan. Yang kedua, memperbarui kesedihan. Yang ketiga, ini perkara baru, perkara bid'ah. Yang keempat, ini adalah bentuk niyaha, bentuk meratapi. Ini semua menyebabkan tahlilan dilarang. Wallah alam bisawab. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, halaman 391. Halaman 391, kita poin ke-14. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 391. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat rame dan semarak. Ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam benda, ya, dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di kota Mekah tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa, kiswah Ka'bah, ya, dalam rangka mencari berkah, ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh, coba yang lain kak, kebetulan orang Indonesia, kok kebetulan juga dari kampung saya, ya, kebetulan namanya dia tidak tahu, dia yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang kasih tahu dia, ya. Dia tidak mungkin melaksanakan demikian kecuali di omong-omongin oleh orang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, sebelum kita membahas tentang masalah ini, ya, kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian ngambilin pasir dari kuburan tersebut sampai kuburannya khawatir jeblos, ya, karena apa, pasirnya diperebutkan, ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka, seperti kuburannya Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut. Demikian juga saya lihat sendiri tatkala mereka mengunyi kuburan Baqi, mereka pergi ke kuburan imam mereka, mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut sambil pelirik-pelirik khawatir ketahuan polisi. Ambil di negara, saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti ini cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam? Demikian juga yang datang ke kuburan mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya. Mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya, dengan menganggap bahwasanya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian datang ke Masjid Nabawi yang mengusap-usap pintu Masjid Nabawi, ya. Banyak diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap. Hampir-hampir saya mau katakan, enggak usah Mas, petugas kebersihan sudah banyak, ya. Enggak usah diusap-usap, sudah bersih. Jadi demikianlah mereka karena kembali kepada kuburan Nabi SAW, kuburan Nabi SAW berkah, sehingga berkahnya mengalir setrum sampai ke pintu Masjid Nabawi. Nah, pintu Masjid Nabawi. Dan demikian juga orang-orang yang dicari keberkahan, ya, di usap-usap, ya. Saya punya teman, ada orang Kosovo, teman sekelas saya, namanya Lolo Zem, orang Kosovo. Jenggotnya Masya Allah sampai di bawah pusar dia. Jenggotnya panjang. Ya pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur, orang datang kemudian apa? Usap-usap. Dia kaget. Dan itu kebiasaan banyak masyarakat, ya. Bukan masyarakat Indonesia saja, masyarakat yang lain pula, ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan. Bahwasanya keberkahan adalah tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil.
Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah, dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah, dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya, tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang berkah. Ya. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya ya 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sehari semalam 5 waktu, maka seakan-akan dia sholat di masjid yang lain 1000 hari. Ya, sama seperti Istiqlal 1000 hari, sama dengan Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, semuanya seperti cari berkah di Masjid Nabawi dengan beribadah di situ. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Contohnya menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, bahwa kal mujahid fisabilillah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencari keberkahan dengan banyak beribadah. Kita harus juga bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di kuburan Nabi misalnya, atau mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim, ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah seperti 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian seperti bulan Ramadhan. Ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu-waktu tersebut? Sepertiga malam yang terakhir, caranya dengan beribadah. Bukan orang bertemu dengan waktu tersebut otomatis kesetrum barokah, enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah otomatis kesetrum barokah, tidak. Tinggal yang tinggal di kota Madinah banyak, ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang beribadah di tanah suci. Oleh karena kata para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan Ramadan. Yang puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahwasanya di antara yang fenomena yang kita lihat adalah jarwahi hajar aswad. Demi Allah saya tahu qabbaltuka. Kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Perhatikan di sini. Ini Hajar Aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Tatkala turun asyaddu bayadhan minats thalj. Sangat putih warnanya. Fasawadatu khotaya bani Adam, akan tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia, termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu akik, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian

hukum dan melantangkan suara beliau dengan mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium kamu. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu-batu dari Ka'bah yang bangun orang-orang Quraisy. Mereka mengumpulkan batu, kemudian, dan itu berjalan. Ini ide Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain, dan karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah, mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan, Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. Namun mereka ridho. Intinya Nabi yang taruh. Palingnya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut, dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, maka ada seorang wanita dengan minyak wangi tersebut mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Abdullah bin Zubair mengatakan, tidak, bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa dibangun kembali? Kata mereka, dibangun kembali. Akhirnya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun Ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Itu pun Hajar Aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium Hajar Aswad karena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah karena Nabi salatnya seperti itu. Karena Nabi salatnya seperti itu, bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan tidak dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya, tatkala orang-orang kafir mengatakan, lihat orang-orang Islam menyembah batu. Kita bilang tidak, kita tidak menyembah batu. Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dialah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah batu. Tapi batu ini hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, فَأَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, تَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Allah, maka dia pun berlepas diri dari segala suatu sembahan, يَضُرُّ وَلَا يَنْفَى, dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini. وَلَا تَنْفَى لِأَبَعْضُ الْإِسْلَامِ أَلِفُ عِبَادَةَ الْأَحْجَارِ وَتَعْظِيمًا وَرَجَاءَ نَفْعِهَا وَخَوْفَ الضَّرَرِ بِالتَّقْصِيرِ فِي تَعْظِيمِهَا وَكَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا بِذَلِكَ. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Umar bin Khattab menyatakan demikian, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat wahai Hajar Aswad. Kenapa? Kata beliau, agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad. Artinya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terbiasa menyembah batu dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut. Atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Umar bin Khattab melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dinukilkan dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Baihaqi. Dia menyebutkan bagaimana Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, waqad qriya bin Yahya haddatha ala Malik annahu balagahu anna bi Andalus kummatan Malik yakni Qulansuwah yustasqa biha. Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan, Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan dia di akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir menyebutkan, kenapa Imam Syafi'i membuat buku bantahan terhadap Imam Malik? Kenapa? Karena sampai kepada Imam Syafi'i bahwasanya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaquluna qala Malik, namun mereka berkata Imam Malik berkata demikian. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i berkata, inna Malikan adamiyun qad yukhti wa yaghlat. Imam Malik hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah. Jadi tatkala Imam Syafi'i melihat orang berlebih-lebihan terhadap Imam Malik dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada Imam Syafi'i, menulis bantahan terhadap Imam Malik untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa, jangan berlebih-lebihan kepada dia. Dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'iyah yang mengingkari orang-orang yang mengusap makam Ibrahim. Karena orang-orang sekarang kalau antum sedang tawaf, maka banyak orang yang mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim mencari apa? Keberkahan. Barang baru yang mereka usap, kaca yang dibuat oleh wa man ra'a maqam Ibrahim sallallahu alaihi falyusalli alaihi wala yaltamis al

0: maqam wala yaltamisul maqam wala yuqabbiluhu. Dan barang siapa yang melihat makam Ibrahim, maka salatlah di situ. Ya, karena Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai apa? Tempat salat. Makam sini bukan kuburannya, ya bukan ya. Tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi disunahkan orang setelah tawaf salat di makam Ibrahim atau di belakang makam Ibrahim. Kata Al-Halimi, barang siapa yang lihat makam Ibrahim, maka salat di situ. Wala yaltamisul maqam, dan janganlah dia mengusap-ngusap apa? Maqam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu, dan jangan dia mencium maqam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahuna al-maqam. Dia menyebutkan riwayat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat, melihat suatu kaum mereka mengusap-ngusap maqam Ibrahim. Ini bukan kacanya ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa ngusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya, karena ditutup. Enggak jadi masalah kalau kakinya enggak bisa, kacanya juga enggak apa-apa. Karena berkas setrum ya, apa nyetrum. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein. Berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo. Jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta, lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Tanah haramnya siapa? Hussein. Karena berkahnya yang nyetrum. Orang-orang tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai ke mana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim, kacanya pun tidak jadi masalah. Diusap. Sekarang Ibnu Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim, bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Faqala lam tu'maru bihadza. Kalian tidak diperintahkan untuk ini. Innama umirtum bisolati indahu. Kalian hanya disuruh untuk solat di sisi makam Ibrahim. Qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yuqabbalul maqam wa la yulmas, tidak boleh makam Ibrahim dicium dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Baghawi rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, beliau menukil qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi, berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi, umiru bi salati inda maqam Ibrahim wa lam yu'maru bi mashi wa taqbilihi. Mereka diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium makam Ibrahim. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat, sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, wa naha ba'du ahli al-ilmi an il-saqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa mashi bil yad wa dhalika min al-bid'ah. Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Walaisa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrab lil ihtiram." Ini tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah. Tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud. Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. Wa yukrahu ilsaqu adh-dhahr wal batn bi jidaril qabr, dan makruh, dibenci menempelkan punggung. Dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam mazhab Syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa ghairuhu. Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka juga berkata, wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu. Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'ud minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. Wa atbaqu alaihi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah. Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam. Muhdatsatil awam. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan ya, mencium kuburan, ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan. Mencari keberkahan dengan berendam di mana? Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, berendam di danau ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga ya. Berendam, ada batu besar, kemudian taruh sajen di batu besar tersebut. Ada pohon besar, taruh pokoknya yang besar-besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita ya. Kemudian juga ada batu yang enggak tahu di mana, di Pandeglang ya. Ada batu yang katanya barang siapa yang tawaf sampai apa? 7 kali tahan napas. Ya, kalau enggak salah tahan napas ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Kalau meninggal bagaimana? Butuh 7 kali. Tawaf subhanallah, tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini seperti ini. Sudah tawaf di batu yang enggak tahu di mana, kemudian selain Ka'bah, ini bahaya ya. Ini bid'ah yang sangat berbahaya, menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai sarana untuk tawaf. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tanya jawab dulu pertanyaan yang masuk. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah. Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah. Ini maksa bagaimana? Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah. Ya, kita bertakwa semampu kita. Tidak bisa di Madinah, al-berkah juga tidak apa-apa ya. Apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan ya. Mudah-mudahan karena menunjukkan dia cinta kepada para ulama ya. Ya. Seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai. Cinta kepada para ulama ya, menunjukkan kebaikan. Cinta kepada ahlul ilmi. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebarkan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya Hajar Aswad. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika bangun Ka'bah. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail carinya di mana. Ini tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bisawab. Dan mohon maaf ya, seperti gini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India Hajar Aswad tersebut, apa faedahnya? Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, yang jelas Hajar Aswad ada, kemudian tertanam di, dipasang di Ka'bah, disunahkan kita untuk menciumnya. Dengan pertanyaan seperti ini, saya rasa kurang bermanfaat. Ya, mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya Ustadz anjing yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan, mau betina, warna hijau, warna kuning, tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Dan seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustadz, apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini. Ya. Tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam
1: dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra

Nabi SAW bi kubrain wa qala innahuma la yu'adzabirin amma yamshi bin namimah wa amal akhar fakana bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil, dan yang satu diazab karena suka namimah, dalam riwayat lain karena ghibah. Fa akhadha al-jaridata fashaqqaha niswain. Jaridata ar-ratbah, Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fashaqqaha niswain. Fa gharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan berdua pelepah ini masih kering. Kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama, ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus. Ya. Jawabannya, itu ilah, tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan seluruhnya bertasbih, baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa? Kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin, pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi meletakkan, menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak? Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan yang menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karena orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Kita yang itu masalah gaib, kita enggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air, dan airnya enggak pernah berhenti. Air terus kiram terus penuh. Ya apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma, karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan? Kamboja, ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar, ya. Bahwasanya yang benar adalah ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan, enggak perlu, air laut sudah basah. Enggak perlu lagi apa? Terbarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, selain itu yang kalau kita mendoakan orang yang sudah

meninggal sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda antara berdoa dengan niabah, yaitu mewakili orang yang sudah meninggal. Kalau berdoa bermanfaat, berdoa kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain bermanfaat. Oleh karena seorang tatkala ke kuburan berdoa, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin maupun kaum mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah, yaitu mewakili, mewakilkan. Seperti menghajikan, ini berarti kita menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain. Kemudian bersedekah juga, bersedekah atas orang lain. Ini ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah, niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal, ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. Sampai di sini aja dulu karena sudah dikumandangkan azan Isya. Wallahu ta'ala bisawab, dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras, namun sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu, sehingga mereka hanya sekedar taklid, terjerumus dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya, dan benar-benar mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka mampirlah di taman itu. Duduk sejenak, rekreasilah di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah mengejutkan. Iya enggak sih? Kalau perintah salat itu bukan hal yang baru. Perintah puasa itu sudah sering kita dengar. Namun dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi. Dan rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, identik dengan kegembiraan, identik dengan kesenangan. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini direspon positif oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Jadi mereka sangat termotivasi dan ingin rekreasi ke sana. Tapi mereka enggak tahu tempatnya di mana, alamatnya di mana. Dan mereka berpikir, "Mana ada taman surga di muka bumi ini?" Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Hilaqoh dzikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqoh-halaqoh dzikir. Dan apa yang dimaksud dengan halaqoh dzikir? Al-Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Mekkah pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halali wal haram. Majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa yang lebih singkat, taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga. Di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya, liburan akhir tahun-tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih 2 minggu
kita disuguhkan dengan libur panjang ini. Dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik, ada yang mudik ke Garut, ada yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain. Dan kita berada di taman surga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini anugerah dari Allah. Ini karunia dari Allah. Karena bagi orang-orang beriman, taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya. Taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya. Kira-kira antum sepakat gak dengan ini? Mana yang lebih menarik, taman surga atau taman bunga? Taman surga atau taman safari? Antum dapat tiket gratis taman safari, aman yang lebih antum pilih? Datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari? Taman surga atau taman laut Bunaken? Kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke Bunaken dan diving di sana, tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti, mana yang antum pilih? Mulai goyang ya. Jadi kalau taman laut goyang. Subhanallah. Ibu-ibu udah kasih ide aja. Gimana kalau kajiannya di sana, Pak Ustaz? Win-win solution. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin kita goyah? Hadirin, terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kepanatan kita hilang, tapi begitu balik ke Bandung, masalah datang lagi. Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan. Berbeda dengan jika kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesona majelis yang sedang kita duduki pada detik ini. Nabi yang mengatakan majelis ini adalah taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga, dan taman ini memiliki pesona, memiliki keutamaan, memiliki keuntungan. Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim, dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Taman ini memberikan pesonanya. Ketika orang-orang yang hadir di taman ini, itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan memahami ilmu agama harus belajar, harus duduk, harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Taman ini begitu menawarkan pesonanya kepada kita. Taman ini menawarkan kita pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim,
tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka apa yang dia dapatkan? Nabi mengatakan, "Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu." Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala, meriah dari segi pesona. Bayangkan, hanya duduk 2 jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 36 juta. Kalau mau lebih cepat lagi, antum harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam, 14 atau 15.000 US dollar. Ada jamaah itu daftarnya H-30 hari sebelum hari Arafah berangkat ke Tanah Suci, tapi dia harus bayar 500 juta haji hadirin. Dan bagi hamba Allah, harta seperti itu tidak ada harganya selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Saya ingin tanya sama antum, ongkos antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Subhanallah, pahalanya haji hadirin. Ada yang ongkosnya cuma 100 ribu naik taksi, ada yang 50 ribu, ada yang mungkin 10 ribu, 12 ribu naik angkot, ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin, ada yang nebeng gratis, dan ini kayaknya yang paling banyak. Lalu pahalanya pahala ibadah haji. Ini pesona taman surga yang begitu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman ini menawarkan pesona yang begitu indah. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real, dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita mengaji di Masjid Cipaganti, dia mengaji di Masjid Nabawi. Kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri, beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Neraka fiddarkil asfali minan nar. Dia berada di keraknya neraka. Tidak dapat pesona surga. Tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga yang dia hadiri dari waktu ke waktu, dari pekan per pekan, dari hari ke hari. Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang dan tidak punah di hadapan mata kita. Dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini. Pesona atau kiat yang pertama. Kiat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar pesona itu tidak pudar, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga.
ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menasihati, dan faedah ini saya dapatkan dari seorang ulama yang domisili di Riyadh, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya. Ya riya, ya sum'ah, sombong, hasad, benci sama orang, dada yang sempit, susah memaafkan orang, pemarah. Sebelum kita duduk di kajian, sebelum kita berekreasi ke taman surga, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati tanpa terkecuali. Kalau itu tidak

sebotol air zam-zam, air yang terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau opname? Hah? Ini isinya kotoran kebo, ini air zam-zam, antum tuang. Gelas ini kotor dengan kotoran, kotoran hewan. Dan antum tuangkan air terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya nanya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opname? Bisa opname. Padahal air zam-zam. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor, kotor karena riya, pengen dipuji orang, karena sum'ah, karena ujub, terpukau dengan kelebihannya sendiri, karena sombong, kotor karena hasad, dengki sama orang, kotor karena sifat kikir, kotor karena kesempitan hati yang sulit untuk menerima orang apa adanya, memaafkan kesalahan orang, maka Al-Quranul Karim dan hadis-hadis tersebut tidak memberikan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Apa nilai sejarah di balik surat Al-Mudathir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat? Ayo hadirin, saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah, murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah, dan ustaz-ustaz Bandung yang sangat kita banggakan, hafizahumullah. Apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustaz? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai seorang rasul. Apa ayatnya? Ya ayuhal mudathir, wahai orang yang sedang tidur dalam kondisi berselimut. Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu dan sedang selimutan. Kum, bangkit dan berilah peringatan. Lihat, berikanlah peringatan. Beliau resmi menjadi seorang rasul. Warabbaka fakabbir. Lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wathiyabaka fatahir, dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Sa'id bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita SAW untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wathiyabaka fatahir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah, karena pembedahan itu real.
dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril.

Kalau kolbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas, dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati. Sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, coba cek diri Anda, perhatikan hati Anda sudah ikhlas atau belum, sudah tawadu atau belum, sudah bersih dari hasad atau belum. Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam? Sayang apa enggak? Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka. Karena mereka enggak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi SAW, yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah, dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci, dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah SAW. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fidarkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah, semakin datang semakin benci kepada Rasulullah, semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan. Dan anti klimaksnya, dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar, tapi dari awal kita harus punya itikad baik untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita gak akan pakai gelas yang kemarin padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor, hati itu akan berdebu, karena syaitan menggoda kita 7x24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar sholat, bukan puasa, bukan penampilan, bukan busana, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir bahwa kajian itu adalah intinya busana. Betapa banyak orang-orang yang berusaha hijrah setelah kajian lalu melihat-lihat busana muslimah yang muslim yang dijual di areal kajian tersebut, lalu minggu depan ganti kostum dan selesai masalah. Enggak, itu bukan ilmu. Ilmu itu innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita? Bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah? Makanya Imam Ahmad mengatakan, innamal laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah. Bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis, bukan hanya sekedar menghafal juz 30, juz 29, juz 28 atau hafal 30 juz. Itu bukan ilmu. Kalau yang penting hafalan, orang munafik juga hafal.
Kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari Nabi, orang munafik duduk di majelis Nabi SAW. Tapi bukan itu inti ilmu. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, setakut apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar, setelah kita mengkaji, itu inti ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan inti dari ilmu adalah takut kepada Allah, dan takut adalah amalan apa? Amalan hati, bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu, tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses. Mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari? Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka, hadirin. Bukan sholatnya, bukan puasanya. Tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan sholat, tapi kita tahu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi mengatakan alla inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di segumpal di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah segumpal daging ini adalah qalbu. Artinya kalau hati baik, itu sholat akan baik, puasa akan baik, zikir akan baik, salawat akan baik, akhlak akan baik. Tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi karena lupa menata hati. Fokusnya penampilan, fokusnya busana, fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak. Itu bagus, tidak ada yang meremehkan. Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati, kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama. Bagaimana mereka menjaga hati mereka? Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, perbedaan ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dengan kita pada hari ini, kita di sini bukan di Cipaganti ya, ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau, perbedaannya ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati, adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar. Perbandingan di atas itu sudah tidak melibatkan pelaku maksiat. Ini sedang membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. Perbandingan di atas tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan orang-orang zaman sekarang, kita-kita nih, itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya dengan kepada antum semua, tema-tema yang booming di kajian-kajian itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf. Iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena, benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kekhusyuan, tentang cinta kepada Allah, itu bagus. Artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana lihat keikhlasan mereka.
lihat ketulusan mereka, lihat kebeningan hati mereka, lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin, dan bandingkan dengan kita, maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar hadis Jibril. Hadis Jibril mengatakan Islam itu ada tiga tingkat: Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Apa makna Islam ketika digabungkan dengan dua istilah yang lain? Dan apa arti iman? Dan apa arti ihsan? Kita tahu kalau kata ini disebutkan secara menyendiri, maka Islam itu iman, Islam itu ihsan. Kalau iman disebutkan secara menyendiri, maka iman itu Islam, iman itu ihsan. Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri, maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman. Tapi ketika tiga kata itu dikumpulkan dalam sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, apa arti Islam? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir itu Islam. Sedangkan iman, amalan-amalan batin dan hati. Adapun ihsan, kolaborasi. Ketika kita bisa mengamalkan Islam sampai titik puncak dan iman sampai titik puncak, maka hasilnya adalah ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut, maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti saya ingin tanya, penampilan, kalau kita lihat definisi itu, masuk ke mana? Islam, iman, atau ihsan? Islam, baru Islam. Dan Islam tingkatan terendah. Islam tingkatan terendah. Karena kalau kita tingkat di bawah, yang paling bawah Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi ihsan. Kok bangga gitu loh? Itu sebuah prestasi, tapi Anda tidak boleh bangga terlebih dahulu, karena Anda baru di grade yang paling bawah. Kalau Anda tidak menjaga keikhlasan Anda, kalau Anda tidak menjaga ketawaduan Anda, kalau Anda tidak memupuk rasa khusyuk Anda kepada Allah, kalau Anda tidak menjaga hati Anda dari hasad dan benci kepada sesama muslim, itu baru level terbawah. Itu baru level terbawah. Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, gak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot. Wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Jadi kalau Anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya Anda dengan munafik? Enggak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati. Karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati beliau ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya, musuh yang selama ini menzalimi beliau, memfitnah beliau, bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau. Ketika muridnya dengan perasaan gembira menyampaikan berita kematian tersebut, apa jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah, ini musuh. Ayo kita takziah. Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut dan mengatakan,
semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun, bilang sama saya. Anggap saja saya kepala rumah tangga yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua. Makanya sebagian orang mengatakan banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena perlakuannya demikian. Jadi kalau gak bisa jadi teman, jadi musuhnya aja deh, gitu loh. Karena betapa hati beliau bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Makanya itu yang membuat beliau melejit. Imam Malik, Imam Syafi'i yang bilang, ini muridnya yang bilang, Laith bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Laith bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Laith bin Sa'ad? Ulama mengatakan karena keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik itu di atas Laith bin Sa'ad. Kita tidak mengatakan Laith bin Sa'ad tidak ikhlas, ini ulama besar. Tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Oke, dari segi kecerdasan beliau kalah, tapi bagaimana dengan amalan hati? Itu yang membuat beliau melejit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita tergelincir. Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu, itu akan membuat kita sesat, akan membuat kita menyimpang. Sekali lagi, Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan dan hanya mengandalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atha? Betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan al-Basri, tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan al-Basri, tapi sombong, tapi ujub. Dan kalau tidak salah saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atha di majelis ini kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah apa? Sudah pernah atau sudah lupa? Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atha. Dan dia orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Wasil bin Atha adalah orang yang cadel. Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra, bukan R, ra, ra. Ini kan orang Arab, ra. Enggak ada R. Ra. Lalu suatu hari semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia di sebuah event besar yang dihadiri oleh manusia. Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan. Tujuannya apa? Ingin dibully agar manusia tahu bahwa dia cadel dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi Wasil bin Atha. Ketika sholat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling meyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, mas atau akang-kang yang khutbah, akang naik atau kita bubarkan sholat Jumat. Antum tanpa persiapan, kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira khutbahnya bagus gak? Berantakan. Itu ayat yang atu-atunya hafal lenyap semua. Grogi. Itulah perasaan Wasil bin Atha pada saat itu. Gak ada persiapan. Apalagi dia punya kelemahan. Udah gak ada persiapan, punya kelemahan, gak bisa ngomong huruf ra. Itu beban dan tekanan semakin berat.
Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini. Khutbah yang sangat menakjubkan, karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang ada huruf ra dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra, tanpa persiapan, tanpa coret-coretan, semua dilakukan secara spontanitas. Subhanallah. Antum pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ra atau huruf r-nya? Enggak ada. Coba antum buat, Anda kasih waktu 3 bulan, kira-kira bisa enggak buat khutbah Jumat tanpa huruf r, dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat r tetot gitu. Rahmat diganti aja Pak Ustadz, ganti apa? Dengan karunia Allah, karunia juga ada huruf r tetot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau r. Tapi sesat. Sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan Al-Basri. Hasilnya sesat. Karena tidak menata hati. Karena ujub, terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep Mu'tazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu. Karena merasa cerdas. Yang jadi parameter logika saya, bukan firman Allah. Jahil, Mu'tazilah. Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar? Al-jahid itu Mu'tazilah tulen dan sangat semangat belajar, sangat semangat datang ke majelis ilmu, sangat semangat membaca, dan dia punya hobi yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Hobi dia adalah jika dia hidup pada saat ini lalu ketemu toko buku di Bandung, maka dia akan datangi manajernya dan mengatakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 atau 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada yang boleh masuk ke toko buku Anda. Lalu dia baca dan dia habiskan seluruh buku di toko buku itu, semuanya, siang dan malam. Jadi kalau kita kan masih numpang baca di Gramedia gitu ya, diam-diam gitu baca. Kalau dia enggak, dia datengin ofisnya, saya minta toko buku ini dikosongkan semua, gak ada yang boleh masuk, saya bayar. Berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya. Al-Jahid cinta sekali sama baca. Makanya meninggalnya kan juga ketiban buku. Iya benar, ketiban buku. Bukunya kan berak-rak panjang, dia mau ngambil satu, jatuh semua, meninggal dunia. Tapi sesat, karena gak menata hati. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala? Imam Nawawi, padahal sebagian ulama mengatakan di era beliau itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini? Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller. Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian, hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar, berikutnya Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Tirmidzi, tapi Riyadhus Shalihin. Karya beliau diterima oleh umat. Ilmu beliau sangat bermanfaat. Apa penyebabnya? Kebeningan hati, hadirin. Coba saja antum baca kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh. Beliau hanya minta apa? Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau gak diuntungkan. Antum punya buku Riyadhus Shalihin gak di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin? Punya gak? Punya. Beli atau minjem? Beli.
Ketika antum beli buku Riyadhus Shalihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau? Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, gak ada masalah loh. Tapi sekali lagi, mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin bisa sampai kita tidak mungkin bisa sampai ke sana atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Enggak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar baru, tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dijamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh ya, oke, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Mungkin maling pakai bahasa Arab kul qabiltu, bukan. Kul qabiltu artinya katakan aku terima. Katakan aku terima. Katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh taqabud, butuh serah terima langsung. Yang jelas, kalau tidak, hibah itu tidak sah. Nah, ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlaskan pada detik itu juga. Pada detik itu juga beliau sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah 3 hari 3 malam nyari enggak ketemu-temu, kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi mazhab yang beliau pilih itu enggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima, kan dia ngambil secara paksa. Maka mazhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut biar sah dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau karena beliau sayang sama umat Islam. Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat diazab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau. Saya ikhlaskan, tapi harus dengan hibah. Maka beliau kejar pencopet tersebut. Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya. Karena pencopet itu gak ngerti apa yang ada di benak Imam Nawawi. Inilah sisi negatif kalau pencopet tidak ngaji. Iya kan? Coba kalau dia ngaji, ngapain lari jauh-jauh? Langsung aja udah dia maafin. Ini gak ngaji sih, subhanallah. Bayangkan pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi, artinya kalau dia ngaji, dia akan tobat dari pencopet. Begitu loh maksudnya. Ada gak kita diantara kita begitu? Ketika kita lagi santai, bemper kita blok-blok, udah dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat. Susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan. Bukan sholat, tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar, tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, takhlisu niyya min fasadiha asyaddu alal amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan-bosan.
Ikhlas itu beratnya minta ampun. Maka harus diulang-ulang, diingatkan. Bahkan Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin, materinya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas lagi. Ketika ditanya, kok materinya monoton begitu? Kata Ibnu Abi Hamzah, itulah penyakitnya umat Islam, keikhlas. Ini yang perlu kita campur, jaga keikhlasan, karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan, ini inti dari Islam. Ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar ayat 3, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah gak akan terima amal ibadah kita kecuali yang murni 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jaga ketawaduan, ini penting. Ketawaduan, kita harus merasa rendah di hadapan ilmu, di hadapan firman Allah, di hadapan hadis-hadis Nabi SAW. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat. Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji Al-Kabair karya Imam Dzahabi, itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, ya Allah, ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati seorang penuntut ilmu sejati semakin belajar semakin merasa kecil. Bukan merasa diri ujub, merasa sombong, merasa besar. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita tekankan. Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu, apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilman, yaltamisu ilmu, kita biasa mendengar terjemahan singkatnya menuntut ilmu gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya, ada hal yang lebih menarik dari itu. Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah meminta, menuntut dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu hanya digunakan jika permintaan tersebut, tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaili, ini pesan dari Nabi untuk kita semua, para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata ya'muru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW.
Ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena perlu kita ketahui, fitnah yang pertama di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ulama mengatakan itu fitnah ilmu, bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan. Dalam kasus iblis fitnah harta? Bukan. Fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia. Orang dia ada di surga mau fitnah dunia bagaimana? Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman tentang iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ingin bertanya, siapa yang iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam. Allah. Allah yang iblis jatuhkan. Allah yang iblis rendahkan. Allah yang iblis bodoh-bodohi. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah, ya Allah, engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Oh, luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya nyerang ke kanan tapi kenanya ke kiri. Kan iblis cerdas. Dia gak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam. Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh? Ketika dia merasa cerdas, ketika dia merasa pintar, ketika dia merasa di atas. Ini penyakit. Fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua, ilmunya iblis ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah, atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar. Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali dikelirkan sama dia, selesai. Makanya dia bisa masuk surga. Saya ingin tanya, dia ganggu Adam di mana? Surga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar, merasa diri cerdas, akhirnya gampang menyalahkan orang, gampang memberikan catatan, berbicara yang bukan di tempatnya atau di bukan kapasitasnya. Akhirnya buat fitnah di dakwah, buat fitnah di majelis-majelis taklim. Omongan ahli ilmu langsung dia taklik sendiri. Tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan. Dia bantah ayat-ayat Allah, dia bantah hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil. Bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk
untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari lima rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun, saya ingin bertanya sama antum, ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Mungkin gak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak gak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu enggak punya sifat sombong, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi satu dari lima rasul terbaik. Enggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi benar enggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar. Beliau satu dari lima rasul terbaik. Siapa saja lima rasul terbaik? Ulul azmi. Nabi Nuh, terus? Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu, keempat yang lain ada apa tidak? Ada apa tidak? Enggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau, benar. Secara substansi benar. Beliau yang terbaik. Tapi Allah menegur karena tetap enggak boleh atau enggak layak mengatakan demikian walaupun memang kita yang terbaik. Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik enggak? Allah. Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa enggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu enggak boleh loh. Karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang. Gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan, kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir,
Apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu. Subhanallah. Lihat, Rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Berat loh ini. Gak mudah. Kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita, itu gak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi, berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, gak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh gak saya mendampingi engkau, wahai Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau gak sanggup sabar denganku, Musa. Luar biasa. Kalau bahasa kita, Anda gak mampu, Musa. Anda gak mampu, luar biasa. Itu berat loh. Berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, "Akang enggak mampu. Udah pulang aja deh, pulang." Enaknya tuh orang kita apain tuh? Berat. Harus ini kan Rasul. Kepala negara aja datang itu red carpet, hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Gak ada penyambutan, gak ada karpet merah. Dan cara jawabnya gak ada basa-basi. Iya gak sih? Antum hubungi seorang ustad, mau diundang ke Bandung atau ingin belajar, ingin undang di tempat antum, di masjid antum. Ustaz, kita ingin belajar sama antum. Antum gak paham ilmu saya, gak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Kira-kira enaknya ustaz ini gimana nih? Belagu banget sih ini ustaz. Udah gak usah, coret aja dari ustaz. Jangan dipakai lagi, dibelagu, sombong, ujub dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung, padahal ilmu kita dibawa tuh ustad. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Berat ini. Dan Nabi Khidir gak basa-basi. Kalau kita kan, kalau gak mau ngisi di sebuah tempat, kan banyak yang basa-basi. Jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana. Kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum enggak akan paham. Udah pulang. Subhanallah. Luar biasa. Padahal datang langsung. Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung. Nggak WA-WA-an. Nggak BBM-an. Walaupun boleh, pakai WA tuh boleh. Tapi ini adab yang paling tingginya nih. Ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Dan kita kasih udzur, mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan. Dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau. Minta. Ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kata Nabi Musa, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku enggak akan bermaksiat kepada dirimu. Subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir. Udah disuruh pulang. Udah diremehkan. Anda gak akan paham. Tapi terus, kenapa?
Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil, dan itu penuntut ilmu. Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul, gak gengsi. Insya Allah bisa, sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya enggak, insya Allah saya bisa sabar, dan saya enggak akan bermaksiat kepada engkau. Saya enggak akan jawab, saya enggak akan bantah, saya enggak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga. Ya habis begini, Rasul besar. Maka Nabi Khidir mengatakan, qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai hatta uhditha laka minhu dzikra. Oke. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan, jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu. Susah. Artinya secara mental tuh berat. Secara mental tuh berat. Iya apa enggak sih? Subhanallah. Antum jalan bareng sama ustaz, antum bilang, ustaz apapun yang anda lakukan antum gak boleh komen ya. Wow, berat tuh. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya gak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa, maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam. Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi? Anda gak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan, enggak loh, maksud saya tuh begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik. Bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun, dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda gak akan paham. Berat tuh. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan, karena aku lupa. Iya ya, benar ya. Kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang gak punya, orang yang gak merasa diri kecil gak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu dari awal, Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh, kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu akbar. Qala aqtalta nafsan zakiyya bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an dukra. Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i? Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Enggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Gak bisa. Itu fitrah. Ini gak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah saya bilang dari tadi, Anda gak bisa sabar, Anda gak akan paham. Ya Allah.
dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, "In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni." Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah tinggalkan saya.

Kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku, karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil. Itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa gak bisa nahan diri, komen lagi, qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Karena kalau engkau mau, minta upah loh dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita, enggak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya. Mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita gak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin karena memang kita gak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung blak-blakan, kita pisah di sini. Emang Anda gak bisa sabar. Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian, terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali, benar semua, salah semua, dan selalu disikapi dengan demikian, demikian, demikian, dan demikian. Dan akhirnya ending dari cerita ini apa? Hah? Mengangkat piala dan piagam? Enggak, putus kontrak, selesai. Menurut antum ini anti klimaks atau klimaks? Anti klimaks kan? Tapi itu yang Allah mau. Di sisi Allah ini klimaks. Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan saya yang paling alim. Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angkuh, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu, ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya, ternyata saya rendah ya. Buktinya analisa saya yang pertama salah, lalu analisa kedua saya salah lagi, lalu analisa ketiga saya salah. Oh, berarti saya tuh bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu metode para ulama. Itu metode para ulama. Saya pernah di hadapan salah satu pakar nahu, itu beliau nanya sama kita, berapa nilai nahu antum? Antum tahu

tahu istilah nahwu ya. Nahwu itu grammarnya bahasa Arab. Jadi ini guru besar nahwu di kelas nanya sama kita, berapa nilai antum di jenjang yang sebelumnya? Karena kita bangga, karena nilai kita bagus, kita jawabnya dengan bangga. Sekian, jadi sekian syekh gitu loh. Bangga nih, nilai kita bagus. Terus dia ke papan tulis, dia tulis bait syair tanpa harokat, bait syair tanpa harokat. Terus beliau minta saya baca, antum baca. Oh itu saya keringetan, karena bait itu belum pernah saya baca sebelumnya, dan saya bingung cara bacanya apa. Dan terbukti saya baca salah semua, salah semua. Terus setelah saya, apa kata beliau? Anda gak paham nahwu. Begitu, di depan semuanya, Anda gak paham nahwu. Itu perasaannya hancur, sehancur-hancurnya di depan orang digituin. Padahal baru saja kita kasih tahu nilai kita berapa, tiba-tiba Anda gak paham nahwu. Itu down. Dan salah satu perasaan yang berkecambuk, ternyata saya bodoh banget ya, ternyata saya gak ngerti. Dan setelah itu saya baru paham, beliau bukannya kejam, tapi itu metode agar murid-murid tidak ujub dengan nilai yang didapatkan sebelumnya. Memang bait itu sengaja beliau pilih bait yang dipastikan itu murid gak ada yang tahu semua. Iya, itu sengaja untuk memberikan pesan kepada murid, setinggi-tinggi nilai Anda sebelumnya, masih banyak yang belum Anda tahu loh. Jangan sombong, jangan ujub. Tapi kan kalau diomongin, dinasehatin secara verbal, orang gak akan tersentuh. Tapi kalau diginikan, terus dijatuhkan di depan semuanya, iya ya ternyata saya bodoh. Dan itu metode Allah kepada Nabi Musa. Dan pelajaran yang kita bisa petik, kalau Nabi Musa saja di training seperti itu oleh Allah, gimana kita hadirin? Tawadu'lah di hadapan Allah. Lihat Nabi Musa, ditolak datang lagi. Kita ustaz kita salah ngomong dikit aja tersinggung gak mau datang lagi. Itu kan sombong. Berarti kita gak merasa butuh dengan ilmu dia. Kita merasa saya bisa nyari tempat lain kok. Enggak, Nabi Musa fight lagi. Karena saya butuh ilmu dia tuh. Ini yang perlu kita camkan. Kita diminta jawab pertanyaan sama ustadz kita, gak bisa jawab, terus yang lain ketawa, perasaan dipermalukan, besoknya resign dari pengajian. Anda merasa besar. Sekali lagi, orang yang tersinggung digituin, mentok-mentoknya masalah apa? Gengsi. Gengsi itu main apa? Main ego diri kan. Itu udah, itu gak bisa dipungkiri. Dan itu yang ingin Allah padamkan di dalam diri Nabi Musa. Dan sukses. Tiga kasus salah semua. Itu sukses dalam kasus ini. Itu yang diinginkan oleh Allah. Agar Nabi Musa merasa terus dirinya bodoh, padahal ilmunya Masya Allah. Makanya ketika kita belajar surat Al-Kahfi, renungkan bahwa ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Dan ini kunci sukses. Ketika kita merasa bodoh, kita akan belajar. Dan kita akan amalkan. Adapun kalau kita merasa pintar, kita tidak akan belajar lagi. Kalaupun datang seperlunya, kalaupun datang ngobrol sama teman kita, karena kita merasa gak butuh dengan ilmu yang disampaikan. Merasa pintar, merasa pernah dengar, merasa pernah diulang. Ini yang perlu kita camkan. Dan inilah alasannya, sebagian ulama-ulama kita, seperti misalnya di Riyadh, itu Syekh Saleh Fauzan, kalau bahas usulul thalatha itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali. Dan yang hadir itu doktor-doktor akidah. Yang hadir itu sebagian profesor-profesor akidah. Di antara hikmahnya, di samping untuk menanamkan nilai akidah, itu untuk menanamkan ketawaduan. Makanya buku kecil ini kita ulang terus gitu loh. Karena kita bodoh. Makanya perlu diulang sekali, ulang 2 kali, ulang 3 kali. Dan itu ditangkap. Pesan itu ditangkap oleh para masyaikh dan mereka duduk di hadapan beliau. Padahal mereka udah hafal dari kecil usul thalatha itu di sana, itu dihafal dari kecil. Bayangkan dokter akidah belajar bertahun-tahun duduk lagi usul thalatha lagi. Agar apa? Salah satu pesannya agar jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat.
Jangan mentang-mentang dokter Anda tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu luar biasa. Makanya mereka semakin tinggi semakin tawadu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kampus kita, kami beberapa bulan yang lalu itu ada acara bersama Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama paling senior pada saat ini di dunia, salah satu anggota Lajnah Daimah. Dan acaranya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar berdakwah dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah, yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyaikh itu juga hadir, seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq fi Talabul Ilm, itu hadir. Jadi para masyaikh-masyaikh itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang? Meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara gagal. Acara gagal. Tapi disitulah saya merasa itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan bagaimana pengalaman beliau secara detail. Gak dibuka. Takut riya. Dan tawaduknya minta ampun. Merasa gak pantas pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para dokter dan para profesor. Host dan hostnya pada saat itu salah satu dosen kami, salah satu dokter termuda di sana. Beliau membuka acara dengan mengatakan, kalau kita berbicara tentang khotib yang handal, di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia, di hadapan kita ada penulis kelas dunia. Kalau kita berbicara tentang ulama besar, di hadapan kita ada ulama besar. Terus dibunuh. Setelah selesai, Syekh Fauzan langsung ambil mik dan mengatakan, "Rafa'tumuni fawqa manzilati." Anda baru saja mengangkatku di atas levelku. Itu tidak benar yang Anda katakan. Subhanallah. Lihat ketawaduan ulama. Padahal benar, tapi enggak mau dibilang demikian. Itu ditanya apa saja mentok. Jadi kok contoh nih, host nanya, tolong ceritakan pengalaman Anda menuntut ilmu agama agar kita bisa mengambil pengalaman Anda. Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa, titik. Belum gak cerita saya belajar berjam-jam, saya hafal kesana kemari. Enggak, diplomasi. Dan penutupannya, saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti, enggak. Saya diangkat sebagai anggota Lajnah Daimah, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Lihat bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen pada saat itu. Subhanallah. Padahal gak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Ulama-ulama besar abad itu. Bukan tahun itu, abad itu. Tapi beliau katakan, ini karena gak ada orang, jadi saya diminta ngajar. Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau ditanya tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar sehingga banyak orang dapat hidayah. Kata beliau, hal talabtum minni an aftaha uyubi, apakah
engkau wahai host meminta saya

0: menceritakan aib-aib saya. Bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajar itu banyak kekurangannya, enggak seperti masyayikh-masyayikh lain. Enggak perlulah saya ceritakan kekurangan saya, biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gagal lagi. Jadi gagal terus tuh pertanyaan, enggak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara talk show itu, pendengar bertanya, ulama menjawab. Itu yang bisa ngisi di sana, hanya ulama-ulama besar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, antum tahu Syekh Utsaimin? Itu pernah mengatakan, itma'anna qalbi bi fatwa Syekh Fauzan. Hati itu, hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali ber Syekh Utsaimin itu senang dengan fatwanya Syekh Fauzan. Berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah beliau ditanya, bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut? Kata beliau, acara itu adalah acara yang simpel. Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya. Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat, yang keliru. Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut. Subhanallah. Lihat ketawaduan Syekh bin Baz. Ketika beliau mau meninggal, itu beliau pernah ditanya, kepada siapa kita bertanya kalau engkau meninggal wahai Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Shalih Fauzan. Terus penanya menyebutkan nama Syekh yang lain. Gimana kalau Syekh Fulan ya, Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, adapun Syekh Fulan, bagus. Tapi kalau Anda mau tanya, Syekh Fauzan. Jadi Syekh Fauzan lagi, Syekh Fauzan lagi. Nah, statement Syekh bin Baz ini diangkat di acara tersebut. Terus kata host, kita lihat sepertinya Syekh bin Baz itu kagum dengan Anda. Dan Anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Baz. Bisa cerita enggak bagaimana pertemanan Anda atau engkau dengan Syekh bin Baz, ulama abad ini? Beliau hanya jawab simpel. Adapun Syekh bin Baz, beliau adalah dosenku di S1. Titik. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, aku bertemu lagi dengan beliau. Dan saya banyak belajar dengan beliau. Selesai jawaban. Saya enggak. Jadi beliau membuat seolah-olah saya ini hanya murid Syekh bin Baz di S1 seperti murid-murid yang lain. Enggak ada yang istimewa. Beliau enggak mengatakan, iya sih memang saya dekat dengan Syekh bin Baz, setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau. Terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya. Enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa. Itu Syekh Shalih Fauzan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya. Host nanya lagi, bagaimana apa perasaan engkau wahai Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di-sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Mada yanfa'uni. Apa yang berguna bagiku kalau aku tidak bertakwa kepada Allah walaupun aku punya kakek seorang ulama besar? Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya gak bertakwa, kalau saya gak taat kepada Allah? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Jadi gak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, Syekh, kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu langsung di-cut. Mohon maaf saya klarifikasi, saya ke luar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali, sering. Enggak, cuman sekali. Subhanallah. Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja. Ya Pak. Subhanallah. Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita gelar MA, diem aja. Subhanallah. Kita enggak dokter, ada orang berpikir kita dokter, kita diam saja. Syekh Fauzan enggak. Mohon maaf, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun karena urusan universitas. Apa yang Anda sampaikan itu keliru. dan terlalu berlebih-lebihan. Subhanallah. Itu yang harus kita miliki, hadirin sekalian. Ketawaduan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. 5 menit lagi habis penyampaian materi. 5 menit ini dari jam berapa tadi? Kayaknya udah setengah jam nih kertas ada di sini ya. Kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Apakah hati saya bermasalah ketika ada orang yang menzalimi saya, lalu saya mendoakan dia berada di kerak jahanam karena dia merenggut kehormatan saya, bahkan banyak kehormatan banyak orang yang dia zalimi? Iya, terima kasih. Kehormatan di sini itu apa ya? Nama baik atau arahnya ke pemerkosaan? Allah taala bisawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang yang zalimi kita. Karena salah satu doa yang dikabulkan adalah da'watul mazlum, doa keburukan dari korban ke pihak yang menzalimi. Tapi mengatakan fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab, tidak ada tabir antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Jadi langsung akses langsung. Dan Allah kabulkan. Namun kita juga harus fair. Di kerak neraka itu tempatnya orang munafik. Selama dia bukan orang munafik, insya Allah dia gak ada di sana gitu loh. Karena itu memang tempat khusus orang munafik. Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, catat baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini. Ini penting. Ucapan beliau bagi para korban-korban kezaliman manusia. Ya enggak? Makanya ini baik buat antum. Antum kan para korban semua nih. Ya enggak? Sama kita semua. Siapa sih yang enggak difitnah orang? Siapa yang enggak digibahi orang? Siapa yang enggak ditipu orang? Kita semua nih korban. Dan kita juga pelaku pada waktu yang sama mungkin. Nah, kalau kita korban, Syekhul Islam mengatakan begini. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau, idza ra'aita ahadan adzahun nas wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam annal musibah hiyal musibah. Kalau Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, disakiti oleh manusia, lalu dia tidak mengembalikan kasus ini ke dirinya sendiri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri, dan tidak menyalahkan dosa-dosanya, kesalahannya, lalu tidak beristighfar, maka inilah musibah yang sesungguhnya, kata Syekhul Islam. Oh, dalam tuh. Jadi kalau kita dilecehkan, dihina, dibohongi, ditipu, yang pertama kali harus kita lakukan evaluasi diri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa Anda itu disebabkan dosa-dosa Anda. Dosa, ini gara-gara dosa nih. Tapi Ustaz, dalam kasus ini saya benar-benar korban, betul. Dalam kasus ini Anda enggak berdosa. Tapi apakah ketika Anda hidup Anda cuma berinteraksi dengan satu kasus? Anda kan berinteraksi dengan banyak kasus. Bisa jadi dosa Anda di kasus yang kelima kenanya di kasus kedua. Jadi evaluasi diri. Kita salah apa nih sampai dia lecehkan saya? Saya khilaf apa sampai dia fitnah saya? Evaluasi diri. Dan ini penting. Dan ini berat. Kalau orang kena penyakit, dia akan lebih mudah evaluasi diri. Karena gak ada kambing hitamnya. Tapi kalau udah jelas-jelas dia nipu saya, Ustaz, kan susah nyalakan diri sendiri. Wong ini kambing hitamnya jelas kok. Semua paham bahwa dia yang nipu. Tapi dalam Islam kita diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkembang, evaluasi diri. Karena saya ingin, kedzaliman orang kalau pakai kacamata akhirat merugikan kita atau enggak? Kedzaliman orang lain kepada kita kalau kita lihat pakai kacamata akhirat, itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Jadi enggak perlu kita pikirin dianya. Yang perlu kita pikirin dosa kita nih. Karena dosa kita akan menghancurkan kita. Kalau kedzaliman dia, itu akan menggugurkan dosa, meningkatkan derajat. Lalu nanti pada hari kiamat pahalanya kita ambil atau kita transfer dosa kita kepada dia. Ini kan menguntungkan. Yang jadi masalah dosa kita. Jadi evaluasi dosa, karena semuanya gara-gara dosa kita. Saya ingin tanya sama antum. Antum punya masalah dengan mafia nomor satu di Bandung. Lalu antum digebukin. Yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak tanya, yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak buahnya. Mafia mah gak main sama antum. Ada yang bisa selesaikan dia? Siap dan selesai antum gitu loh. Anak buahnya. Sekarang antum punya masalah dengan syadidul iqab, al-jabbar, al-azim, malik yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dengan mudah membalas antum melalui hamba-hambanya. Itu yang harus kita renungkan. Jangan melihat pakai kacamata kuda. Ketika kita maksiat, itu kita masalah dengan yang punya neraka, yang punya alam semesta, yang kalau marah tidak ada yang bisa menandingi kemarahannya, yang kalau menyiksa paling pedih siksanya. Allah balas kita melalui hamba-hambanya. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika didolimi orang, gak usah mikirin dia, mikirin kita lah. Ini kita masalah nih kita. Allah balas melalui dia. Dan ini konsep berpikir luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita punya konsep ini, kita akan semakin berkembang. Kita akan semakin cerdas secara emosional. Kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin bertakwa. Kita akan semakin beriman. Kalau fokus kita kepada tuh orang dan kedzalimannya, maka waktu kita habis cuma mikirin dia doang. Orang kalau lagi kesel, lagi kecewa, biasanya dia ngapain? Dia curhat misalnya. Dia curhat. Dia ceritakan kejadiannya kepada sahabatnya. Curhatnya kan bukan 5-10 menit. Misalnya curhat 2 jam. Berarti 2 jam itu habis percuma. Cuma melampiaskan aja. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, 2 jam itu kita bisa gunakan untuk mengaudit dosa kita. Kita tahu akar masalahnya, lalu setelah itu kita selesaikan dan kita semakin dewasa, semakin bertakwa di kemudian hari. Ini luar biasa. Mas, ketika kita dizalimi semuanya, saya, antum, dan kita semua, itu gara-gara dosa. Siapa yang maksum? Dan kalau akarnya, akar masalahnya enggak diobati, maka akan terus berimbas ke depan. Saya ingin tanya, kalau antum luka, terus antum luka antum infeksi, maka tubuh antum apa yang terjadi? Panas, demam. Yang antum harus lakukan apa? Minum obat aja atau bersihkan tuh luka? Lukanya yang harus diobati. Karena kalau hanya meminum pereda panas dan infeksi itu terus berlangsung, maka hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi. Tapi kalau kita langsung ke titik, selesai masalah. Jadi bisa jadi ketika kepala yang pening dan kepala yang panas, itu masalahnya bukan di kepala, di jempol. Nah begitu juga kita punya masalah dengan teman bisnis kita. Bisa jadi bukan masalahnya, bukan masalah kita bukan di bisnis itu. Masalah kita dengan istri kita. Kita zalimin istri kita, Allah balas melalui rekanan kerja kita. Kan bisa. Anda mentang-mentang Anda pemimpin, Anda keras sama istri Anda, Anda zalimi istri Anda. Anda bosi dengan istri Anda. Di atas langit kan masih ada langit. Allah balas melalui pihak lain. Kita dikerjain sama orang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dosa, dosa, dosa. Hadirin, boleh kita dendam tuh boleh. Dan kita mau tuntut sampai akhirat itu boleh kalau kita terzalimi. Sebagaimana pernyataan Abu Nuaim dan ulama yang lain. Tapi kata para ulama, orang yang dendam itu gak bisa tidur. Yuqallibul layal, kata mereka. Karena orang yang dendam dalam hidupnya menyimpan kemarahan dan dendam kepada seseorang, itu selalu dihantui perasaan marah. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau ngaji ingat dia. Sampai kapan sih kita mau habiskan waktu kita seperti itu? Hidup ini cuma sekali, masa kita gak bisa bahagia? Tapi kalau kita bersihkan hati kita, gak ada dendam sama sekali, lalu kita sibuk memikirkan dosa-dosa kita, kita akan menikmati hidup yang hanya satu kali ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, apakah kita belajar melalui grup di WA bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu? Terima kasih. Grup WA adalah sarana atau media belajar dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi gak bisa disamakan, datang langsung di majelis seperti ini, apalagi di rumah Allah, dengan di grup WA. Beda lah. Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah. Kira-kira nilainya besaran mana? Ya jelas rumah Allah lebih besar. Dan keberkahannya beda. Dan dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi misi yang sama, itu meningkatkan iman dan takwa. Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas. Kalau kita gak pernah bergaul, hanya mengandalkan media dan belajar secara otodidak, kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan soleha? Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, ilmunya alhamdulillah bermanfaat. Bagaimana jika memperbesar atau memperluas tempat untuk akhwat agar banyak yang hadir? Oh, ini buat panitia. Oh, tempatnya mungkin gitu ya, biar bisa lebih manfaat. Makasih nih, nasihatnya bagus. Bismillah, Ustaz, ketika Ana belum menikah, hafalan Ana sangat cepat meresap. Tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal, padahal ini disebabkan apakah ini disebabkan oleh hati yang kotor juga? Iya, terima kasih. Ya itu salah satu caranya. Kita harus evaluasi. Ini kenapa nih? Banyak faktor. Mungkin terlalu sibuk atau terfitnah dengan keluarga. Karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah. Atau dulu meresap karena yang kita hafalin Al-Ikhlas, sekarang Al-Baqarah. Jadi wajar gitu loh. Dulu cepat hafal karena suratnya surat Al-Ikhlas, sekarang kan sudah masuk Al-Baqarah ketika nikah, jadi sering lupa, jadi wajar. Jadi harus kita evaluasi. Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu juga jelas. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi, katanya itu kan untuk Nabi, karena kita mustahil bisa meneladani Nabi. Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau sampai kesempurnaan beliau, jelas gak mungkin. Tapi untuk meneladani sifat beliau, jelas mungkin. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian, maka teladani, gitu loh. Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya enggak ada perintah untuk terbang. Enggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama 3 hari 3 malam, enggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil, maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin. Allah taala bisawab. Afwan, di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah, berdosa enggak Ustaz kalau di hati merasa enggan? Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari maisha. Karena waktu ana santai, ya pas libur kerja aja. Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting tulang nyari nafkah. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar. Subhanallah, ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya satu kajian dengan seseorang kawan, tapi suami melarang saya untuk menyapa senyum apabila bertemu. Saya tidak boleh berbicara dengannya. Alasan suami karena sesuatu hal. Pertanyaan, apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana kalau bertemu kawan saya itu? Takutnya saya menyebabkan kawan saya jadi berburuk sangka kepada saya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Mentaati suami hukumnya wajib. Tapi pertanyaan saya, apakah secara mutlak atau diperinci? Apa perinciannya? Selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Dan Nabi bersabda, la yahillu lil muslim an yahjuru akhahul muslim fawqa thalat. Tidak boleh seorang muslim memboikot, mendiamkan, mencueki saudaranya lebih dari 3 hari. Maka hari keempat dan seterusnya itu maksiat. Maka ketika Nabi memerintahkan kita maksiat, kita tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan teman kita sama muslim, enggak boleh taat. Suami kita memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan saudara dan keluarga, silaturahim, enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tapi kita tetap bersikap bijak baik ke suami maupun ke teman kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir kali ya. Apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khatib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam? Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdua menyatakan Islam yang mana. Saya ketika, kenapa kalian gak protes langsung kepada khatib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati, karena ini bukan kesalahan yang kecil, ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan enggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Enggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat zuhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat zuhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Gak benar, karena batas sholat zuhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib, antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Gak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya, temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Enggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun, yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya, dan ini penting. Saya ingin bertanya sama antum, boleh gak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh gak kita menyakiti mereka? Nah, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah, teman kita menang judi, boleh gak kita selamatin? Selamat ya pak, semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh gak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah, maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82 83, telah kufur Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu juga? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan, tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad ke-4 Masehi. Tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun, Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah, hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak. Dan itu lebih fatal lagi. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya agak bingung kenapa banyak umat Islam kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana, nyari fatwa sini. Ini kan bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Sudah ada zaman Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Uthman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, tetap jaga toleransi, tetap jaga keamanan. Kita tidak ingin Islam terkesan tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain. Tapi toleransi ada batasnya, dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, ada baiknya kita mengisi waktu kekosongan ini dengan al-mudhakarah. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Ketua MUI setempat, kepada segenap orang-orang tua saya takmir masjid, dan segenap jamaah ibu bapa saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di hadapan jamaah sekalian, yang tentunya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di majelis ilmu malam ini di sana banyak orang yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih bertakwa, dan jauh lebih sempurna daripada saya. Tetapi posisi saya sekarang saat ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, mukrohun akha kala batal, karena sudah diminta, sudah dipaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrohun akhaka la batal. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka duduk bersama mengkaji agama Allah, illa nazalat 'alaihim as-sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ketenangan hati, sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Dan itu kita rasakan. Mungkin terkadang kita atau sebagian kita berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya gelisah, gundah gulana, atau adik-adik kita yang masih jomblo sedang galau, ya. Dengan datang ke majelis ilmu agama, hatinya menjadi tenang, nyaman, tenteram. Saking tenteramnya, sebagian orang kajian baru 5 menit mulai, dia sudah mulai mencari mana bagian yang paling tenang di masjid yang ada. Sehingga ada yang memojok, ada yang pula ya dengan menundukkan kepala ke bawah menandakan sakinah telah datang, alias ngantuk. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ya subhanallah, betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka. Mereka belanjakan harta mereka hanya untuk bisa duduk bersama selebritis, seorang tokoh negara, atau apa saja dari orang-orang yang memiliki nama di dunia ini. Tapi mereka penuntut ilmu agama yang duduk di majelis ilmu agama, di rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita memang tidak melihat, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya
karena yang memberitakannya adalah

Seorang Nabi, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, nama-nama mereka jamaah yang berada di rumah Allah sedang menghadiri majelis ilmu agama disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq Rabbul Alamin. Di hadapan siapa jamaah? Bukan di hadapan seluruh masyarakat suatu kota, bukan sekedar masyarakat setempat yang mengetahuinya, tetapi kata Nabi fi man indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang luar biasa. Dan jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sesungguhnya tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarak 4 jari jemari di langit itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang berdiri beribadah kepada Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70,000, dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu agama. Tatkala kita ikhlas, kemudian dengan kita berkumpul di rumah Allah menghadiri majelis ilmu agama, persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Persatuan akan semakin kuat dan akan mewujudkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah bersabda di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yarwihi 'an Rabbi." Hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutajali wal mutazawirina fiyya." Telah wajib, telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, saling memberi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi, adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah jalla wa ala. Dan hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, di atas aqidah Islamiyah lah yang akan abadi semata. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah Jalla wa'ala akan menjadi sia-sia dan akan berujung dengan permusuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang kasih mengasihi di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu sama yang lainnya. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim menerangkan bahwa seluruh persaudaraan, hubungan yang terjalin di dunia ini kalau bukan karena Allah, dia akan sia-sia, akan berujung permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita kali ini, dan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
semata-mata ikhlas karena Allah, karena memang tidak ada uang yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada proyek yang sedang ditenderkan dan yang semisal dengannya. Semua kita datang karena undang-undang dasar kita radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Semata-mata untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah ulama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengabadikan cinta di antara kita sampai di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjarannya kepada saya yang telah diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini, di kali ini, untuk bisa mengunjungi setiap saudara-saudara saya sekalian yang ada di Pulau Bali ini, dan secara khusus di daerah ini apa namanya? Singaraja? Hah? Buleleng. Buleleng Singaraja, yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah farsadallahu ala madrajatihi malaka faqala ya fulan aina turi qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayh qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah qala inni rasulullahi ilayka fa inna allaha qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, ya wahai, ya aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Maka malaikat tersebut menyatakan, apakah ada perkara-perkara dunia yang kau harapkan dengan kunjungan ini? Dia pun menjawab, tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah, tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan, li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khatta. Ini dalam ilmu saraf disebut dengan sighah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Jadi ambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Jadi ambil alinea pertama, ya alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali membuat kita membangkang dan melanggar hukum-hukum Allah sang pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, kata para ulama, ay dzakir wa kirrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekadar beri peringatan. Allah menyatakan wa dzakir, kata para ulama, ay dzakir wa kirrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tadzkirah itu, peringatan itu, mau'idhah itu. Karena mau'idhah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman.
Kalau setiap kali kita mendengar mau'idhah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah, semata-mata ingin mengetahui kebenaran, ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman, hanyalah mereka, innama adatul hasr, hanyalah mereka orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tatkala mereka diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ketika dia ingin bermaksiat, dikatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba, maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah, atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis, maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya. Yang tadi ya malas-malasan salatnya, semangat, langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita, dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian, jemaah. Adalah perjalanan setelah kematian. Karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah, itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat. Nikmat apa yang kita miliki, jamaah? Kita punya uang 1 triliun dolar. Punya istana. Punya anak keturunan yang banyak, keluarga besar. Seketika kematian datang, kita akan berpisah dari mereka. Atau bahkan mungkin sebuah nikmat yang baru kita peroleh dan belum kita nikmati, rupanya sudah terputus dari kita karena kematian. Itulah yang namanya kematian. Dia sesuatu yang selalu menghantui. Sesuatu yang pasti selalu menghantui, namun tidak dapat diprediksi. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagian kita boleh memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, mobil anti bom, ya. Bahkan ada rumah yang anti petir katanya. Rumah anti petir,
rumah anti roket misalkan. Tapi siapa yang mampu memiliki pakaian, rumah, pasukan yang anti malaikat maut? Siapa yang punya? Hah? Tidak ada yang memiliki jemaah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, kematian akan menembus benteng tersebut. Walaupun di sekeliling kita ada ratusan ribu pasukan-pasukan elit melindungi kita dari tembakan-tembakan lawan, kita memakai baju anti peluru, celana anti peluru, topi anti peluru, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil yang anti peluru, anti sniper, kemudian di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana mungkin semut saja tidak mampu menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalla idza balagati taraqiya wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu yawma idhin al-masaq. Waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagati taraqi, apabila ruh yang sedang dicabut sudah sampai di kerongkongannya, jemaah. Dikatakan kepadanya, man raq, siapa yang mampu menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menghalangi malaikat maut? Siapa yang mampu? Mungkin ketika di dunia dia punya relasi-relasi yang selalu membantu dia ketika ada masalah. Setiap ada hal yang menghalangi dia, uang dia bisa mempermudahkan urusannya. Tahta dia bisa memudahkan urusannya. Dia ingin ditangkap karena punya uang banyak, enggak jadi ditangkap. Dia ingin ditangkap karena punya pasukan, punya tahta, enggak jadi. Tapi ketika mati, kematian itu datang. Dan nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Allah katakan, man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kamu? Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. Menroh, kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq. Barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang, tetapi yang lebih mengerikan lagi jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat lagi beramal. Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak jamaah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu bainama indahu wa bainama fid dunya." Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya. Antara nikmat yang ada di sisinya atau bakar Tuhan. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma inda, maka kata Nabi, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala.
Demikian juga Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau, menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu.

malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu Nabi, malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan akan mati kekasihnya. Maka malaikat ini kembali kepada Allah, maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihissalam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah jalla wa ala, perjalanan kita di saat mati itu sangat mengerikan, dan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang, yang kalau kita sebutkan teks Arabnya dan terjemahannya serta pelajaran-pelajaran darinya mungkin membutuhkan daurah khusus. Itu hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Daud dan al-Imam Ibnu Majah. Hadis Bara' bin Azib yang menceritakan kepada kita kondisi seorang mukmin akan berpisah dengan dunia ini. Seorang mukmin didatangi oleh kemudian malaikat-malaikat yang lainnya di sekitarnya yang azan. Wabishiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, menjalankan konsekuensinya. Mereka menyatakan diri mereka adalah hamba Allah, maka mereka pun menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, kokoh, teguh di atas agama Allah tersebut. Maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menyatakan, abshiru, bergembiralah kalian akan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian dahulunya. Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah kalian khawatir terhadap apa yang akan terjadi, dan tidak usah kalian bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Wa abshiru, bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan dahulunya kepada kalian. Kami adalah wali-wali Allah kepada kalian, wali-wali Allah untuk kalian ketika di dunia dan juga ketika akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menjelang wafat mereka. Ini berita gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang meninggal dan sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, berada di atas akidah Al-Quran, di akidahnya mereka para sahabat Nabi SAW, tenang matinya. Dia enggak khawatir, tidak sedih, karena dia dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak yang akan dia tinggalkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat pun membawa kain kafan selembut kain sutra, mencabut nyawanya dengan cara yang sangat lembut. Kemudian diberikan wangian, setelah itu dia dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat-malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Begitu harum semerbaknya dia. Maka dia pun disebutkan dengan namanya yang dia diberikan nama dengan nama tersebut ketika di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh dia tersebut, kembalikan hambaku tersebut, ruh hambaku tersebut ke jasadnya, kemudian ditetapkan dia tempatnya dalam syurga di Iliyin. Wa afrishulah, bentangkan kuburannya. Maka datanglah nikmat-nikmat bau harum dari syurga ke dalamnya, ke dalam kuburannya. Setiap hari dia berkata, ya Rabb aqimis, ya Allah tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam syurga yang selama ini dia rasakan baunya, yang mengalir ke dalam kuburannya, nikmat-nikmat atau wangian yang ada di dalam syurga. Saking bahagianya dia, saking nyamannya dia, dan saking cintanya dia kepada Allah, setiap harinya dia berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat, agar dia bisa masuk langsung ke dalam syurga tersebut. Tapi sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, hamba yang kafir

Dalam riwayat yang lain, fajir. Fajir itu banyak berbuat dosa. Ketika malaikat ketiga menjelang wafatnya dari dunia, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun setelah turunnya malaikat maut yang membawa kain-kain kafan yang sangat kasar. Yang sangat kasar. Dengan wajah-wajah malaikat yang sangat mengerikan. Ruh dia ditarik dan jasadnya Nabi ibaratkan seperti ditariknya besi yang bergigi dari karung yang terbuat dari kulit yang lagi basah. Sungguh sangat sulit untuk ditarik. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir ketika ditarik oleh malaikat maut. Begitu sulitnya. Namun di sini para ulama menerangkan, bukan berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan susah, berarti sudah pasti dia su'ul khatimah. Karena Nabi kita ketika meninggal dalam keadaan genting. Sampai-sampai Fatimah berkata, "Wah karba abata, betapa gentingnya kondisi engkau, wahai sang ayah, wahai ayahanda." Maka Nabi menyatakan, tidak ada kegentingan terhadap ayahmu setelah ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang mukmin di saat matinya sulit, maka itu kesulitan terakhir dia di dunia sebelum dia mendapatkan kemudahan di alam barzakh. Tetapi apabila seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dengan mudah, maka itu kemudahan yang pertama Allah berikan kepadanya sebelum kemudahan yang ada di dalam alam barzakh. Maka ruhnya pun ditarik. Waktu sudah habis ya. Ruhnya pun ditarik dengan sangat keras dan sangat kasar. Kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit ditutup dan tidak dibuka untuk dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Pintu langit akan dibuka untuk ruh ini kalau seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka dia bukan dikembalikan ke dalam jasadnya, tetapi dilemparkan oleh malaikat maut yang membawa dia ke langit. Dari langit Allah lemparkan dia ke dalam jasadnya kembali. Kalau ruh seorang mukmin yang taat tadi dikembalikan lagi oleh malaikat maut. Adapun dia dilemparkan dari langit sampai ke bumi. Itulah yang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Setelah itu dia akan masuk ke dalam alam barzakh, alam pembalasan jamaah. Namun waktu yang sudah masih waktunya atau kita lanjut. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, karena waktu yang singkat, yang pendek, saya akan singkat perjalanan seorang mukmin setelah kematian. Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam barzakh jamaah. Dan di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalamnya. Apakah 1000 tahun, 100 tahun, ataukah lebih dari itu? Dan kondisi kita di alam barzakh hanya dua kondisi: diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu mati langsung diazab atau langsung diberikan nikmat jamaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama kita tidak mengetahui. Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." Siang dan malam. Kubulan alam barzakh, Fir'aun dan bala tentaranya itu berisi api. Berisi api. Mereka dibakar di siang hari dan di malam hari. 24 jam dibakar oleh Allah. Wa yaumal qiyamati adkhilu ashaddal adzab. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ayat ini berada dalam Al-Qur'an jemaah. Al-Qur'an kitab apa jemaah? Kitab suci kita kaum mukminin. Hudan lil muttaqin. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran. Ini loh yang Allah ancam, Allah berikan kepada Fir'aun dan bala tentara. Ingat, kalau kalian mengikuti jalannya Fir'aun dan bala tentaranya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis
Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzakh, Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka, orang-orang yang memakan riba ketika di dunia. Orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia, berbuka sebelum waktunya, mereka digantung dengan kepala ke bawah, kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi, dan mulut mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara azab yang ada di alam barzah, malaikat memukul seorang hamba dengan palu yang Allah berikan kepadanya sehingga hancur seluruh tulang menulangnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul lagi. Azab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa. Hatta tabulla lihyatu, sampai-sampai jenggot beliau itu basah karena tangisan. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan, engkau menangis seperti ini? Yang engkau tidak menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu." Apalah yang beliau jawab, jamaah dimuliakan Allah. Beliau menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah. Fa inna jamina fama ba'du aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau di sini dia sudah sukses, sudah bahagia, maka setelah alam kubur pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sudah di kuburan dia diadab, maka na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Karena waktu yang telah habis dan membatasi kita, mungkin kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdiskusi setelah salat Isya nanti insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah yang kita memohon kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta mereka orang-orang yang mengikuti sahabat beliau dengan baik. Beliaulah yang telah bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. "Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berbunyi, "Inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. "Fam in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Kalau seseorang itu bisa lewat, bisa bahagia, bisa lulus di alam kubur, maka pasti dia akan, maka yang datang setelah alam kubur itu akan lebih mudah, jamaah. Sekali lagi jamaah, alam kuburan, alam barzakh adalah alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang celaka, tetapi dia sebaliknya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita di dalamnya hanya dengan dua kondisi, diberikan nikmat
atau merasakan azab. Tidak ada lagi kesempatan beramal, tidak ada lagi kesempatan bertobat. Sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, kita tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri. Karena Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak.

mu'min apabila kematian itu telah mendatangi salah satu di antara mereka. Maka mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, tundalah kematianku. Kata para ulama, ini ketika menjelang mati, ya Allah tundalah, kembalikan aku ke alam sehat. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dahulunya aku orang yang meninggalkan salat, kembalikan aku ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin menyambung silaturahim, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, dahulunya aku anak yang durhaka, tundalah kematianku ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, setelah kematian akan ada setelah itu alam barzakh, mereka berada di dalamnya sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bisa jadi kita berada di alam barzakh lebih panjang daripada sebelumnya ketika kita hidup di dunia. Setelah alam barzakh, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita rupanya belum selesai. Akan ada padang mahsyar, hari kebangkitan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu husatan uratan ghurla, manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Mendengar demikian, Aisyah memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi yang lumrah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, kondisi yang seperti itu, lelaki dan wanitanya semua digiring pada mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat kaum wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik, wahai Aisyah, kegentingan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat, mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dahsyatnya adab Allah di dunia ini, kita terkadang sebagian manusia masih sempat berpikir syahwat dunia. Saya disebutkan bahwa ada ketika gempa terjadi di daerah kami dan tsunami, ada yang meneriakkan air, masih ada orang yang menyempatkan dirinya untuk malingin motor orang yang di depan rumah. Dia lihat orangnya udah lari, sempat mikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pada mahsyar, kondisi yang lebih dahsyat dari itu, wanita dan kaum lelaki Allah giring seperti kal farashil mabthuz, seperti belalang-belalang yang bertebaran, binatang-binatang kecil yang bertawaran, yang bertebaran. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau manusia seperti itu digiring hari kiamat, lelaki dengan wanita dikumpul di tempat yang sama dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat mereka saling melihat kepada orang yang lainnya? Karena ini kan lumrah pertanyaan, ini pertanyaan dari orang yang masih hidup di alam dunia. Karena itu memang tabiat manusia sesama lawan jenisnya. Wanita punya kecondongan kepada lelaki dan lelaki punya kecondongan kepada kaum wanita. Oh, saya enggak, Ustaz. Betul, mungkin Anda karena tidak normal. Berobatlah. Kok bisa lelaki enggak condong kepada wanita? Wanita enggak condong kepada lelaki, berarti enggak normal. Berobatlah. Ini hal yang lumrah ketika di dunia. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi memberitakan manusia di padang mahsyar, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan bersama tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki. Maka beliau bertanya demikian. Karena itu lumrah. Karena beliau masih hidup dan beliau manusia, yang terbayangkan adalah sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Di dunia jangankan tidak berpakaian sehelai benang pun, yang sudah si nabrak tembok gara-gara melihat ke kanan dan ke kiri, melihat lawan jenisnya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada wanita?
Kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di hari kiamat itu pada mahsyar itu sangat ngeri. Sangat-sangat mengerikan, sehingga mereka tidak lagi berpikir hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi tidak menyebutkan secara rincian seperti apa dahsyatnya. Di dalam hadis umumkan menunjukkan luar. Bayangkan jamaah, ada wanita yang tidak berpakaian sehelai benang pun dia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Demikian juga si wanita di depannya ada laki-laki yang tidak berpakaian sehelai benang pun dia tidak menolehnya. Karena kondisi pada mahsyar yang sangat mengerikan. Saking ngerinya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadar al-mail fayakunu an-nasu fil araq biqadri a'malihim faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila hiqwayhi wa minhum man yuljimu al-araq iljama. Pada hari kiamat di padang mahsyar, hari matahari itu didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Sekarang jarak matahari dari bumi konon katanya berapa mil jemaah? Berapa mil? Di pelajaran sekolah disebutkan jarak matahari dari bumi. Hah? Di pelajaran sekolah disebutkan berapa mil? Hah? 150 juta mil, betul? Hah? 150 ribu mil, 50 juta mil, demikian di pelajaran sekolah. Yakin? Nah. Hah? Saya ada yang di sekolah ya, di pelajaran sekolah. Dulu di SD disebutkan ini kan. Ada yang masih ingat berapa? 160 juta kilometer. Subhanallah. Kalau musim panas puncaknya ketika saya di Yaman, itu bisa sampai 40 hingga 48 derajat Celsius. Di Madinah itu terkadang bisa sampai 49 dan pernah, dan itu jarang, 50 derajat Celsius. 35 aja. Di Bali paling tinggi berapa derajat Celsius jemaah? Hah? 35 ya. 35. Saya pernah merasakan di Yaman itu 40 ke atas. Kalau di Aden itu mohon maaf, anjing aja enggak punya berbulu, enggak ada bulunya. Wallah alam, apakah karena panas ataukah yang lain, yang jelas enggak ada bulunya. Enggak tebal bulunya. Dan di Madinah tuh kata sebagian orang kalau ditaruh telur di lantai matang telurnya. Bagaimana dengan hari kiamat? Sejarah 1 mil jemaah. 1 mil dari kepala kita, dan tidak ada bangunan yang memisahkan antara kita dengan matahari. Tidak ada pepohonan. Mahsyar. Allah hampakan bumi. Yawma tubaddal ardhul ghairal ardi was samawat. Setelah Allah runtuhkan langit yang sekarang ini, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung, Allah gantikan dengan langit yang baru, Allah gantikan dengan bumi yang baru di hari kiamat. Sehingga kata Nabi, manusia di saat itu mereka berkeringat. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh tak terbayang bagaimana sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, tapi di sampingnya ada orang yang keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena memang perkara akhirat tidak boleh kita pikirkan. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kapan kita mulai menggunakan akal dan logika kita dalam perkara-perkara gaib, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Karena kita mungkin akan menolaknya tatkala akal sehat kita tidak mampu memahaminya. Makanya dalam bab al-ghaib Allah menyatakan, alladzina yu'minu

yu'minuna bil ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil ghaib. Tapi ketika ayat-ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan bukan yatafakkarun, tetapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani sesuai dengan amalan mereka. Saking dahsyatnya padang mahsyar, dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis yang diistilahkan dengan hadis syafa'atul uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam, menyatakan ya Adam innaka abul bashar, wahai Adam anda adalah bapaknya manusia, memohonlah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Mereka meminta kepada Nabi Adam, kita semua akan meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Kata para ulama, bukan karena manusia sudah siap dihisab, bukan, tetapi karena gentingnya padang mahsyar, dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai mereka meminta untuk disegerakan hisab. Padahal permintaan untuk disegerakan hisab berarti permintaan untuk disegerakan masuk ke dalam syurga atau neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, mereka meminta demikian. Nabi Adam pun menyatakan innallaha qad ghadaba 'alayya ghadaban lam yaghdab mithlah, Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarangku dari memakan sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat, ya kan? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tapi beliau masih merasa bersalah. Lah kita maksiat banyak, tobat belum, nanti. Merasa enggak pernah bersalah. Kebalik, Nabi Adam udah di hari kiamat, sebelum wafatnya udah Allah katakan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alih, tapi masih berasa bersalah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah murka kepadaku seperti itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan Nabi Adam dan Hawa Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat. Lantas kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan jutaan atau ribuan maksiat? Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat, ya mah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan maksiat. Sebaliknya. Maka Nabi Adam menyatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh, menyatakan innaka awwalur rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris itu datangnya setelah Nabi Nuh AS, bukan sebelum Nabi Nuh. Ini dalilnya, para ulama luruskan. Maka Nabi Nuh juga beralasan tidak bisa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa, semuanya beralasan tidak bisa. Maka mereka, seluruh manusia, seluruh kita, anak Adam mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi menyatakan ini hakku. Nabi pun pergi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Allah berfirman irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', wahai Muhammad, angkat kepalamu, memohonlah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat, akan diberikan izin untukmu. Maka Nabi pun memohon untuk disegerakan hisab. Setelah itu kita akan dihisab, jemaah. Dan hisab terbagi menjadi dua, hisabul arud dengan hisabun niqash. Arud adalah pemaparan, Allah paparkan ini dosamu selama engkau di dunia. Setelah seorang mukmin pesimis dan khawatir akan diazab, maka Allah menyatakan wa inni satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawma, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada di saat dunia aku tutup maksiat kamu ini sehingga manusia tidak tahu, maka hari ini akan aku ampuni engkau wahai hamba-Ku. Karena dia bertemu dengan Allah membawa nilai tauhid, tidak membawa dosa syirik. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudusi, Allah berfirman ya bani Adam law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berjumpa denganku membawa dosa maksiat seluas dunia. Subhanallah, bagaimana maksiatnya jemaah? Seluas dunia, bukan seluas Bali, bukan sekedar seluas Singaraja.
Seluas dunia maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah. Tetapi engkau bertemu denganku tidak membawa dosa syirik. Walaupun pernah, tetapi dia telah bertobat sebelum matinya. Maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini namanya hisabul araf. Ya Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ يُحَاسَبُ حِسَابَيْ يَسِيرًا فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Sedangkan yang kedua adalah hisabun niqash, didiskusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Ini hisabun niqash. Orang yang hisabnya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha fil hisab udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, pasti dia akan binasa setelah itu. Pasti dia akan diazab. Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Orang yang didiskusi seperti ini oleh Allah, pasti kata Nabi diazab setelah itu. Di saat itu anggota badan semua berbicara, kaki berbicara, ya tidak ada pengacara yang membela kita. Saksi adalah anggota badan kita. Bumi yang pernah kita bermaksiat di atasnya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama menafsirkan, datang beberapa hadis tapi hadisnya dhaif secara sanadnya, bahwa dia akan berkata, si fulan telah bermaksiat kepadaku hari ini dan hari itu. Saudara di dalam kamar sendirian, orang tua tidak melihat. Kemudian HP ada di tangan. Takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas berada di atas telapak tangan saudara hanya sebesar 5 inci atau lebih dari itu. Apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa Anda lihat. Saudara bisa melakukan berbagai maksiat, menonton tontonan-tontonan yang Allah haramkan. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Mata kita akan menjadi saksi, kedua tangan kita akan menjadi saksi. Diaudit oleh Allah, sedikit tidak ada yang terluput dari Allah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata, kitab apa ini? Ketika dihisab, Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalannya. Kok semua tertulis di sini, yang kecil dan yang besar, tidak ada yang terluput sedikit pun. Dari semenjak umur kita baligh jamaah sampai kita wafat, itu semuanya telah Allah tulis. Ditulis oleh malaikat, alaikum hafi wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin yaktubuna ma taf'alun. Iqra kitabak, baca kitab kamu ini. Allah perintahkan kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, hari ini cukup engkau sebagai auditornya yang mengaudit amalan kamu sendiri. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Karena sebagian anak muda, dia kira kalau dia belum pisah sama orang tuanya, selama masih dalam tanggung jawab orang tuanya, dia bisa berbuat maksiat sesuka ayah. Dia kira orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Enggak. Selama kita udah balik, walaupun kita masih makan dengan makanan dari orang tua kita, hidup di rumah orang tua kita, semenjak umur balik kemudian sampai mati, semua

saudaranya, amalan perbuatannya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, kamu anak saya orang tuamu. Tapi ingat nak, begitu kamu baligh, semua perbuatan kamu dicatat. Baik dan buruknya kamu akan pertanggungjawabkan. Saya tidak akan bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka Allah. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat beramal, anak keturunannya tidak bisa membantunya untuk mempercepatkan amalannya. Subhanallah, jemaah. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang hisab lama hisabnya, tahu jemaah berapa lama? Seperti 400 tahun dia diberdirikan oleh Allah, diaudit oleh Allah. Lamanya seperti 400 tahun di dunia, jemaah. Sedangkan di dunia, jangankan 1 tahun, jemaah. Belum berada di depan KPK, baru ada surat panggilan. Udah mulai keluar keringat dinginnya sebesar biji-biji jagung. Ya. Makan udah gemetar tangannya. Minum gak bisa nikmat lagi. Wajah udah pucat. Udah ada surat panggilan dari KPK. Mau diaudit. Bingung dia. Waktu persiapkan berkas hanya 24 jam. Bergetar tubuhnya. Bisa-bisa dia stroke. Bisa-bisa dia jatuh pingsan. Keluar keringatnya. Dia stres. Bingung. Dia telepon relasinya, semua mati HP-nya. HP-nya mati relasinya. Gak ada lagi proyek yang bisa kamu diharapkan dari kamu. Mati HP-nya. Maaf saya sibuk. Apalagi kalau udah difonis tersangka. Jangankan wajahnya ikut hijau, mungkin giginya pun bisa ikut hijau warnanya. Ini baru di depan manusia. Bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Sebagian kita di hari itu kata Nabi adalah hisabnya lamanya seperti 400 tahun di dunia ini lamanya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka kaum mukminin lama hisabnya antara salat zuhur dan asar. Di dalam beberapa riwayat yang sahih. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Setelah itu akan ada mizan, jemaah. Yang Allah katakan faman tsaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hamiyah. Bahkan ketika dia mendapatkan catatan amalan yang penuh dengan kejelekan, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kalau aku tidak mendapatkan kitab ini. Tidak mendapatkan lembaran-lembaran ini. Karena dia melihat di dalam tertulis seluruh maksiat-maksiat yang telah ia lakukan. Maka dia pun berkata halaka anni sultaniyah. Sungguh kekuasaan-kekuasaan yang aku miliki di dunia hari ini menjadi sebab kebinasaanku. Ma aghna anni maliyah. Harta yang aku miliki ketika di dunia rupanya enggak bermanfaat saat ini. Kalau di dunia bermanfaat. Sedikit ada hambatan. Selesai. Iya kan? Sedikit ada hambatan. Berapa nomor rekeningnya? Selesai. Sedikit ada hambatan di telepon. Mobil Innova atau mobil Pajero? Selesai. Ya. Kirim nomor rekeningnya Pak. Selesai urusannya. Ma'agna anni maliyah. Rupanya di hari kiamat harta yang dia miliki tidak bermanfaat. Sehingga dia berangan-angan tidak mendapatkan lembaran tersebut. Setelah itu, jamaah, setelah dimizah juga belum selesai. Masih ada tantangan berikutnya yang tidak kalah besarnya. Apa itu? As-sirat. Jembatan. Yang Allah katakan, wa in minkum illa wariduha kana ala

0: selamatkan, dan akan kami seret, kami sungkurkan ke dalam api neraka di bawahnya orang-orang yang zalim. Di dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa as-sirat tersebut adaq minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Sebagian manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan kemudian jatuh, dia bangun lagi, bangkit kembali, kemudian jatuh lagi, sampai ada yang tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Kira-kira kita termasuk dari hamba yang mana jamaah? Kita tidak bisa memastikannya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di azab neraka Jahannam. Sedikit meleset, langsung api neraka Jahannam yang menyambut dia di bawahnya. Tak terbayang bagi kita, tetapi harus kita imani. Coba bayangkan jemaah, jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Di atas jembatan tersebut Nabi menyatakan kalali, duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan di setiap Nabi menunggu umatnya di ujung jembatan menyatakan Rabbi salim salim, melihat ada umatnya yang setiap jalan jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Nabi menyatakan, Nabi di ujung jembatan tersebut berdiri berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Lihat bagaimana kesetiaan Nabi kita, 23 tahun padahal beliau sudah menerangkan kepada kita jalan menuju syurga. Selama 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke neraka Allah. Selama 23 tahun beliau berdakwah, menerangkan hal tersebut kepada kita, sampai-sampai leher kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor onta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif, sampai-sampai Uthman lari dan melakukan pagar betis, sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai seluruh tubuhnya Uthman, sehingga tubuhnya Uthman berlumuran darah, melakukan pagar betis menyelamatkan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat pernah dilempari dengan kotoran onta, dan beliau di perang Uhud pecah topi perangnya, luka pipi beliau dan lepas gigi geraham beliau. Ujian yang luar biasa selama 23 tahun jemaah, menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan syurga dan jalan-jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di hari kiamat beliau masih menunggu kita di depan jembatan. Ketika beliau melihat umatnya berkesulitan untuk melintasi jembatan tersebut, Nabi di ujung jembatan tersebut berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Tetapi apa boleh dikata, Nabi menyatakan tajri bihim a'malum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka berjalan di atas jembatan tersebut. Setelah kita melewati as-sirat jamaah, masih ada dua tantangan lagi. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang harus diberhentikan di situ, yaitu al-qantarah. Apa itu qantarah? Secara bahasa artinya jembatan. Apakah dia bagian dari sirat? Sebagian ulama menyatakan dia ujung as-sirat. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia jembatan yang berbeda. Tempat apa itu? Tempat penegakan qisas jamaah. Di sana akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, kehormatannya, nyawanya, di sana akan menuntut hak dia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang yang pernah mati terbunuh di dunia ini, di hari kiamat kepala dia berlumuran darah berada di tangan orang yang membunuhnya, sembari dia menyatakan salhu ya rab fima qatalani, ya Allah tanyakan ke hambamu ini kenapa dia membunuh saya. Menjawab apa jemaah? Jawab apa? Di sana akan ditegakkan qisas, tetapi qisas di sana ditegakkan dengan membaik, dengan ibadah jemaah. Kita akan membayar kezaliman kita kepada korban kita dengan pahala ibadah kita. Sehingga Nabi menyatakan ada yang pergi di hari kiamat, dia bertemu dengan Allah, pernah haji, pernah puasa, pernah salat. Rupanya enggak ada lagi pahala haji, enggak ada lagi pahala salatnya, enggak ada lagi pahala puasanya. Sudah habis dia gunakan untuk membayar kezaliman untuk para korban kezaliman dia. Dan apabila belum cukup, maka Allah kumpulkan dosa-dosa korban kezalimannya, fatur fatur hat ali, kemudian dilemparkan kepada, transfer kepadanya. maka dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Setelah itu barulah surga dan neraka kalau dia tidak termasuk dari kalangan ashabul a'raf. Apa itu al-a'raf? Salah satu nama surat dalam Al-Qur'an, surat keberapa? Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi. Minyak wangi dari timur tengah. Karena saya lihat ada tulisan Arab, berarti kan timur tengah. Nah, siapa yang bisa jawab? Surat keberapa al-a'raf dalam Al-Qur'an? Lihat HP. Ah, enggak jadi. Saya minta dari Bapak bukan dari HP. Kalau dari HP semua bisa ditanya. Yang enggak lihat HP tadi, jawab 7 siapa? Hah? Siapa yang jawab tadi? Surat keberapa? Hah? Lihat HP tadi enggak? Hah? 7. Enggak lihat HP tadi. Dapat. Silakan. Tapi beliau dapat, tapi bukan minyak wangi karena lihat api. Silakan. Apa ini peci? Kasihkan ke beliau. Al-A'raf datang dalam riwayat Imam Ahmad adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Yang mana di situ diberhentikan mereka orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya itu setara. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam surga karena kejelekan mereka setara dengan kebaikan mereka. Dan mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka seberat kebaikan mereka seberat kejelekan mereka. Sampai Allah memutuskan keputusannya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya. Dimasukkan ke dalam syurga langsung atau Allah membakar dan membersihkan mereka di dalam syurga, di dalam neraka yang terlebih dahulu. Setelah itu baru syurga dan neraka jemaah. Dan satu hari di hari itu paling pendek Allah katakan ka'alfi sanati mimma ta'udun, seperti satu hal 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun itu hari yang paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya di hari kiamat khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun jemaah. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi bersabda tentang neraka, inna ahwana ahlin nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bara api diletakkan di bawah kakinya, otak ikut meleleh dan mendidih jamaah. Padahal panas-panasnya api di dunia ini kalau kaki yang dibakar, kepala enggak akan ikut hangus. Tapi di hari kiamat jamaah, 2 bara api yang diletakkan di bawah kaki kita, otak kita mendidih dan meleleh karena panasnya bara api. Sehingga Nabi ketika melihat ada api di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan para sahabatnya beliau menyatakan, inna narakum hadhihi juz'un min sab'in min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini, sebesar apapun dia, sepanas apapun dia, itu 1 dari 70 api neraka. Artinya 70 kali lipat lagi dia lebih panas daripada api di dunia ini. Subhanallah. Siapa yang mampu bertahan? Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otak langsung meleleh dan mendidih. Dan dia belum dituangkan minuman penduduk api neraka yang Allah katakan mimma'in sajid. Minuman api neraka, penduduk api neraka yang pertama adalah air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu, setiap kali dia teguk dia tidak mampu meminumnya tapi dipaksa oleh malaikat-malaikat Allah, minum kamu. Menanah penghuni neraka menjadi minuman penghuni neraka. Yang kedua Allah menyatakan wasuquma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Minuman model yang kedua adalah air yang mendidih, ketika dia minum maka isi perutnya ikut hangus dan terputus-putus. Mengerikan. Minuman penghuni neraka yang ketiga Allah sebutkan kaghalil hamim, minyak yang mendidih, itu minumannya. Yang keempat Allah menyatakan hamim wa ghassaq, al-ghassaq, air yang sangat-sangat dingin yang mematikan. Ini 4 jenis minuman penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Law nada munadin fis sama'
1: ayuhan nas kullukum najin minan nar illa rajulun wahid la khiftu an yakuna ana dhalik.
0: Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata ada teriakan dari langit, wahai seluruh penghuni dunia, penduduk bumi, seluruh tersebut adalah aku. Rakam, ya, number thani, orang nomor dua umat Islam setelah Abu Bakar, yang mana Nabi sebelum meninggalnya, Umar masih hidup, Nabi melihat istananya Umar dalam surga. Kemudian Nabi menyampaikan di hadapannya Umar, kemudian Umar menangis. Artinya Nabi sudah menyatakan Umar dalam surga dan dia berada di dalam sebuah istana sebelum wafatnya. Tapi Umar berkata demikian, jamaah, lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah beliau? Sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, rata-rata hadis Nabi itu datang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Menjelang wafatnya, baka bukaan syadida. Beliau menangis sangat kencang. Beliau menangis luar biasa. Sehingga murid-muridnya yang berada di hadapan beliau bertanya, wama yubkika ya Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, keutamaan kamu jelas. Coba bayangkan, beliau siapa? Sahabat Nabi yang paling banyak mewarisi hadis Nabi. Salat di belakang Nabi, haji bersama Nabi, pernah jihad bersama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi. Kita. Apa jawaban beliau, jamaah, ketika beliau ditanya demikian, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau menggetarkan hati kita yang sudah keras ini, yang merasa suci ini padahal penuh dengan kotoran maksiat. Abu Hurairah menjawab, qillatu zadi wa tulu tariq. Karena bekal amal soleh saya masih amat sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya tempuh masih sangatlah panjang. Ini sahabat Nabi SAW, jamaah. Demikianlah sifat mereka. Maka majelis malam hari ini saya tutup dengan sebuah wasiat sangat besar. Pesan yang sangat besar dari malaikat yang paling besar, yaitu Jibril alaihissalam, kepada Nabi kita yang Nabi Allah yang paling besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah diperingatkan oleh Jibril alaihissalam secara khusus dengan sebuah peringatan yang sangat besar, yaitu peringatan yang berbunyi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah apa yang engkau ingin cintai di dunia ini. Kamu cinta anakmu, istrimu, jabatanmu, cintailah, kamu pasti akan berpisah dari itu semuanya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, berbuatlah sesukamu di dunia ini, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kehormatan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam, dan kemuliaan dia, kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia menjaga dirinya sehingga tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ini pesan dari siapa, jamaah? Dari malaikat Jibril. Kepada siapa, jamaah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau, jamaah? Pembuka pintu surga kita. Beliaulah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laili hatta tatafattar qadama. Nabi itu kalau salat malam panjangnya luar biasa, sampai kaki beliau bengkak. Pecah-pecah. Sehingga aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadah engkau, padahal seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah Allah hapus, telah Allah ampuni. Apa jawabnya Rasulullah, jamaah? Nabi menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pasti masuk syurga dan belum pasti selamat dari neraka. Maksiat banyak, ketaatan kurang. Padahal kata Ibnu Rajab tadi, bapak kita Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa, Allah keluarkan dari syurga karena sebuah dosa, jamaah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalamnya dengan ribuan dosa, ini hal yang mustahil. Maka hendaknya kita bertobat sebelum terlambat. Nabi menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum ghorghorah. Ghorghorah ada dua penjelasan di ulama. Penjelasan yang pertama ghorghorah.

Setiap kalian pasti akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan adalah as-sirat, jembatan. Itu adalah sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan kami

adalah nyawa yang ditarik sudah sampai di tenggorokannya. Makna yang kedua, azab Allah sudah di hadapannya yang mana dia yakin pasti akan mati. Ketika dia sudah pesimis, dirinya pasti akan mati baru bertobat, ini enggak akan diterima lagi. Seperti kondisinya Fir'aun, falamma adrakahul gharaqu qala amant. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, al-gharaq sudah sampai di lehernya, baru dia menyatakan aku beriman. Maka Allah menyatakan al-an wa qad asai, sekarang baru. Jangan sampai kita bertobat karena terpaksa. Karena tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah. Bukan karena terpaksa. Na'udzubillah kita bertobat dalam tsunami sudah di hadapan kita. Bumi sudah Allah belah di hadapan kita. Dan kita sedang berada di dalam diskotik. Na'udzubillah. Kita sedang berada di atas maksiat. Dan lebih parah dari itu, kita sedang berbuat syirik. Kita sedang berbuat syirik karena dosa syirik satu-satunya dosa atau salah satu dosa yang membuat pelakunya kekal dari neraka Allah. Dalam keadaan mati, kita mati dalam keadaan kita mencetus ibadah-ibadah baru dalam agama Allah yang diancam oleh Nabi enggak akan masuk ke dalam telaga beliau karena telah banyak memperbarui agama beliau. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada malam yang berbahagia ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu yang sudah habis, gimana kita jawab pertanyaan atau bagaimana? Kita jawab baik. Tentunya kita jawab sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan saya bukanlah orang yang ahli ilmu, dan saya orang yang sangat dangkal ilmunya, tetapi Allah menyatakan, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Yang antara maknanya pertanyaan itu dijawab. Nah, di sini ada pertanyaan, saya selalu ingin mempersiapkan diri untuk kematian, semua kita demikian. Hanya saja terkadang ini sekedar ucapan, tidak kita indahkan dengan perbuatan. Menangis, takut kalau ingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kehidupan dunia kembali, ya Allah Ustaz, berat ujian yang harus dihadapi. Apa nasihat Ustaz kepada saya? Apa ujiannya? Berarti pertanyaannya apa nasihat karena beratnya ujian? Nasihatnya bersabar, itulah nasihatnya Allah. Ya kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau, Nabi aja masih diperintah oleh Allah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azm, siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian beliau jemaah? Bapaknya sendiri enggak mau menerima dakwah beliau, bukan sekedar masyarakatnya. Bapaknya sendiri, ayahanda beliau. Apa kata ayahanda Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti dakwah seperti ini, kamu saya rajam. Saya rajam kamu. Dan kamu harus tinggalkan saya. Bukan masyarakatnya yang berkata demikian, ayahanda beliau sendiri. Ujian yang luar biasa aja. Ini jauh lebih berat. Lebih menyedihkan daripada kita dilempar dengan batu oleh orang lain. Bapak kita sendiri menyatakan, kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini wahai Ibrahim, la arjumannak, saya rajam kamu. Ucapan Nabi, ayahanda Nabi Ibrahim. Setelah itu apalagi jemaah, ujian menimpa Nabi Ibrahim, beliau ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dilempar dari jarak jauh. Dilempar ke dalam api jemaah. Bukan sekedar dilempar dengan batu. Atau paling dahsyat kita sekarang dilempar pakai Facebook dilemparnya. Paham ya? Dilempar pakai Facebook. Dibully di Facebook. Nggak sakit. Nggak kena. Apalagi kalau kita nggak punya Facebook. Kalau ada orang yang kirim screenshot Facebooknya baru mungkin kita galau. Dikit. Yeah. Tapi kalau nggak punya Facebook nggak galau kita. Yeah. Nabi Ibrahim bukan dengan Facebook dilempar. Beliau bukan pakai Twitter dilempar. Beliau bukan pakai media sosial dilempar, enggak. Bukan pakai YouTube beliau dilempar. Beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ketika dilemparkan. Malaikat turun menawarkan bantuan Jibril alaihi salam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau ke kamu enggak, cukup hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka langsung Allah menampakkan kekuasaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, enggak terbakar. Keluar dalam keadaan selamat. Enggak masuk akal, tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian besar jamaah kita ditelanjangi jamaah. Kalau sekedar kita ditangkap, ditampar-tampar begitu ya, diseret-seret masih mending. Ini udah ditangkap, ditelanjangi. Ditelanjangi. Di hadapan halayak ramai, enggak malu? Hah? Mengerikan jamaah. Bapaknya ada, enggak bela? Enggak bela. Bahkan bapaknya menyatakan, ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Bapaknya sendiri berkata demikian. Ini minta tolong siapa lagi? Ujian luar biasa jamaah. Ditelanjangi jamaah. Makanya Nabi menyebutkan di hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan dari kuburan. Yang pertama kali Nabi lihat berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Karena ketika di dunia beliau sudah pernah ditelanjangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah. Ujian besar. Ulul azmi yang pertama. Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam banyak surat Allah terangkan. Dalam Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Ya. Ada dalam sekian surat ada. Dahsyat. Ya. Sangat dahsyat. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan lari ke laut, ke pantai. Begitu sampai di pantai mau lari kemana lagi? Di depan sudah air. Air laut jamaah. Sampai-sampai Bani Israil bersama Nabi Musa menyatakan, inna lamudrakun. Musa. Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Sudah saling. Falamma tara'al. Jama'ani, udah saling lihat. Ron dan bala tentaranya dengan Bani Israel udah saling lihat. Saking dekat. Bani Israel menyatakan, kita sudah ditangkap, wahai Musa. Kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke sini. Perintah Allah pasti gak akan sia-sia. Allah bersamaku akan memberikan petunjuknya. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat. Pada tongkat apalah arti tongkat? Sangat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul. Untuk dipukulkan ke laut. Kalau kita ingin pakai logika, bisa buat apa ini tongkat? Rupanya bisa membelah laut. Ujian yang luar biasa. Dari semenjak kecil beliau dihanyutkan di dalam di laut. Ujian yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Isa. Dituduh anak apa? Anak zina jamaah. Bayangkan Nabi ini. Kita aja mungkin baru hafal 1-2 ayat jadi penceramah yang gak punya ilmu. Cuma mungkin karena orang gak kenal kita. Kalau dituduh enggak, galau juga. Iya kan? Galau juga. Kalau enggak benar-benar mengembalikan hati ini kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Isa alaihissalam dituduh anak zina. Sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dikejar oleh kaum Yahud. Dikepung Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam Bani Israel disebutkan masuk ke dalam ruangan. Di situ ada Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, siapa yang diantara kalian yang mau keluar dari Masjidil Aqsa, Allah ciptakan dia serupa denganku, kemudian Yahudi akan menangkap dia dan akan membunuhnya untuknya syurga. Maka berdiri seorang anak muda, biar saya yang keluar, wahai Isa. Isa menjawab, jangan, kamu masih muda. Tanya lagi Nabi Isa, sampai 3 kali anak muda ini masih menjawab, saya wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar, mereka membunuhnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka belum membunuh ya Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya. Mereka bunuh itu orang yang serupa. Allah ciptakan serupa persis dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah, Isa Allah angkat ke langit. Yang pada di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal bersama Imamah Mahdi sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ujian yang luar biasa, dituduh anak zina, dikejar ingin dibunuh. Nabi beliau bukan sekedar ustaz bertitel S1, LC ya atau LB lulusan Bali. Ya. Bukan sekedar itu title ya. Title beliau nabi dan utusan Allah. Dituduh apa jamaah? Anak zina. Dan beliau dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, terbelah. Karena dituduh bahwa Nabi Zakaria lah yang menghamili Maryam. Karena Maryam anak asuhnya Nabi Zakaria. Orang Yahudi pakai akal, gak mungkin hamil tanpa laki-laki. Ini pasti perbuatan Zakaria. Mereka kejar Nabi Zakaria, mereka dapati dan mereka belah Nabi Zakaria dengan gergaji. Ujian besar gak jamaah? Besar jamaah. Kalau menimpa kita, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi ulul azm?
Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Siapa lagi?

Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya sendiri enggak masuk Islam. Sakit enggak jamaah? Sakitnya tuh di sini. Anak sendiri, istri sendiri 950 tahun kita berdakwah, orang-orang lain ikut dakwah kita, anak sendiri enggak mau ikut masuk Islam. Istri sendiri enggak mau ikut. Enggak berat jamaah? 950 tahun sampai-sampai beliau harus membuat perahu di penah padang pasir. Perintah Allah. Wa kullama marra alaihi mala'um sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat mencomohi mencela Nabi Nuh alaihi salam. Kamu enggak normal. Buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Mau berlayar ke mana? Sekarang Anda melihat ada orang buat perahu di tengah-tengah padang pasir enggak ada laut. Dibawa ke mana itu perahu? Bisa enggak berlayar di atas tanah? Enggak bisa kan? Kenapa kalau masih pakai logika? Nabi Nuh enggak pakai logika lagi, tapi Nabi Nuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena yang memerintahkan beliau buat perahu adalah Allah, enggak mungkin perintah Allah sia-sia dan konyol. Rupanya benar ada air di dunia. Allah turunkan air dari langit dan Allah turunkan air dari bumi sehingga menjadi air bah. Gunung pun tenggelam. Seluruh gunung di dunia tenggelam. Anaknya Nabi Nuh bersama istrinya ketika air bah sudah datang masih dipanggil oleh Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemari bersama ayahmu. Naik ke perahuku, jangan bersama ibumu yang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air ini. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Hah? La 'asima al-yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini. Bayangkan Nabi Nuh di depan matanya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kafir. Kalau anak kita mati tenggelam muslim, alhamdulillah husnul khatimah. Salah satu husnul khatimah mati tenggelam, karena mati tenggelam itu bukan enak jemaah. Pernah antum tenggelam? Pernah merasakan kan? Itu belum mati kayak gitu. Masih di sungai. Nabi Nuh alaihi salam di depan matanya anaknya ditelan oleh air bah. Istrinya juga. Enggak sedih jemaah? Sedih. Berapa lama beliau dakwah? 3 hari? 7 hari? 40 hari? 40 bulan? Berapa? 950 tahun jemaah. Itu ujiannya. Nabi Muhammad, enggak perlu cerita lagi, lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat. Kalau enggak berat enak bukan istiqomah namanya, itu istirahat namanya. Kalau yang namanya istiqomah ya pasti berat. Kalau mau enak ya istirahat namanya. Maka Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang muslim mukmin. Dia jalan dikit ada aturan, haram. Jalan dikit, wajib harus lakukan. Haram, wajib, haram. Tetapi begitu dia mati, langsung Allah balas. Ya. Dan ketenangan di dunia pun hanya bisa dirasakan kalau dia berada di atas garisnya Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bersabar, bersabar. Nasihat yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita tahu Nabi pernah diuji oleh Allah 3 tahun di blokade Wadi Bani Hashim sehingga tidak ada makanan dan minuman. Nabi dan para sahabat, istri-istri mereka, sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Anda masyarakat secara Singaraja pernah sampai saking krisisnya harus memakan dedaunan di pohon-pohon yang ada? Belum pernah kita, ya kan? Nabi udah pernah, para sahabat kita udah pernah, sahabat beliau udah pernah. Sampai wanita, bayi-bayi mereka menangis dan suara tangisan mereka terdengar ke Mekah. Sampai orang-orang yang masih musyrik gak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kita udah kelewatan, udah gak manusiawi. Dia masih musyrik nih padahal. Gak tega dengar suara tangisan bayi para sahabat Nabi. Nabi dikepung sekian tahun, 3 tahun di blokade Bani Hashim. Wadi Bani Hashim. Sampai-sampai harus memakan dedaunan yang ada di pohon. Bayi mereka menangis meraung-raung karena tidak ada ASI dari ibu mereka. Karena ibu mereka tidak mengkonsumsi kecuali dedaunan dari pepohonan.
sekian tahun jemaah. Nabi pernah salatatu ahillah fi syahrin, 3 kali bulan hilal, 2 bulan penuh dapur tidak hidup jemaah. Tidak hidup dapur bukan karena sedang piknik, sedang traveling sehingga makan di warung, bukan. Tetapi diuji oleh Allah, yang beliau makan hanya al-aswadan, hanya kurma dan air putih 2 bulan turut-turut, enggak ada makanan di rumah. Kita bilang ujian luar biasa, luar biasa, baru sekali ujian. Pas ada nikmat lupa dia bilang lagi dapat nikmat. Begitu sekali dapat ujian, masya Allah ujian ini berat sekali. Baru sekali Allah uji. Nikmat yang lain luar biasa, padahal nikmat Allah wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah enggak pernah bisa kita hitung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir, Pak Ustadz, bagi perempuan yang belum menikah, jomblo syariah. Masya Allah, ada istilah baru nih. Saya dapat ini di Bali nih, di Singaraja ada jomblo syariah rupanya di Singaraja. Singaraja kan namanya daerah kan? Iya. Selama saya menjadi Muslim baru ini dapat istilah baru, jomblo syariah. Masya Allah, nggak tahu bagaimana syariahnya. Hah? Jomblo syariah. Bagi perempuan yang belum menikah, dalam kurung jomblo syariah, amalan-amalan apa yang harus dilakukan agar segera dipertemukan jodohnya? Masya Allah. Jodoh itu bagian dari rezeki. Wa ma indallahi la tunalu bi ma'siyatih, kata Nabi. Fa ajmilu fi at-talab fa inna ma indal, Nabi menyatakan hadis lebih lebih panjang lagi, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Fa ajmilu fi at-talab fa inna ma indallahi la tunalu bi ma'siyatih. Nabi menyatakan seluruh nyawa yang bernyawa ini udah Allah berikan, tentukan rezekinya. Tidaklah dia mati kecuali udah sempurna rezekinya. Jodoh bagian dari rezeki. Nah, kalau Ustaz saya mati belum nikah, jodohnya dalam surga. Jodohnya dalam surga nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu seperti kematian, kemana kamu lari dia akan mengejarmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik, karena rezeki yang ada di sisi Allah enggak akan diperoleh dengan cara bermaksiat. Sebagian wanita dia khawatir, kalau saya pakai jilbab seperti ini, busana syar'i seperti ini, enggak ada orang yang kenal saya, enggak tahu kaum lelaki saya cantik, bagaimana saya bisa laku? Mulai syaitan memberi bisikan. Akhirnya dia masuklah ke dunia pacarisasi. Akhirnya ya, bukan malah dapat jodoh. Ya. Malah yang dia dapat akhirnya malah buaya darat. Ya. Setelah digigit dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah min dhalik. Fa innama indallah la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal, yang berkah di sisi Allah enggak akan pernah bisa diambil, diperoleh dengan cara bermaksiat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan solusi. Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak ia prediksi. Tiba-tiba datang cover boy meminang, masya Allah. Ya, cover boy syariah lagi, pinjam istilah tadi. Masya Allah, dia enggak pernah buka aurat, enggak pernah berpikir. Tiba-tiba cover boy syariah datang meminang. Pinjam istilah yang nulis tadi. Cover boy syariah datang meminang, masya Allah. Ya. Sebab apa? Takwa tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ketiga, yang memerintahkan kita menjalankan agamanya adalah Allah. Mungkinkah gara-gara menjalankan agama Allah kita sengsara? Mungkin. Kalau kita berkeyakinan demikian, bisa batal Islam kita, karena berarti kita telah menuduh Allah mendzalimi kita. Allah Hakim, Allah Rahman, Allah Rahim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Mungkinkah kita hidup sengsara? Kita enggak bisa bahagia gara-gara bertakwa kepada Allah. Fir'aun aja enggak sampai seperti itu menyangka kepada Allah. Kenapa kita mukmin menyangka seperti itu kepada Allah? Kan itu konsekuensinya.
kalau dia berarti nanti saya enggak bisa bahagia. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Allah akan membuat dia sengsara kalau dia bertakwa kepada Allah. Kan itu maknanya. Ya kan? Seperti orang ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada niat salat tapi sedang jualan. Kalau dia pergi salat mulai kalkulasi matematikanya jalan. 1, 20, 30 menit ini bisa laku 20 bungkus. Satu bungkus untungnya 10.000. Kali 20 bungkus berapa? 200.000. Ditinggalkan sholat asar. 200.000 sholat asar. 200.000 sholat maghrib. 200.000 di sholat isya. Berapa? 300.000. Kali sebulan? Berapa? Hah? 9 juta keuntungan hilang gara-gara pergi sholat berjamaah. Secara tidak langsung dia menyangka apa? Dia akan dibuat sengsara, hilang rezekinya gara-gara bertakwa kepada Allah. Secara tidak langsung dia menuduh Allah bersifat zalim. Mana makna kalimat fikih Asmaul Husna kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Razzaq. Kita kemanakan fikih Asmaul Husna kita? Sebagian wanita dia pesim, kalau saya pakai busana syar'i ini siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa melamar saya? Ingat, al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Manusia ini, ruh manusia ini, nyawa manusia, jiwa manusia ini seperti bala tentara di medan perang. Bagaimana bala tentara di medan perang? Kalau dia lihat ada tentara lain, simbolnya sama, pasti dia akan merapat. Kan begitu? Kalau dia limbolnya simbolnya, simbol lawan ini, pasti dia akan menjauh. Demikianlah manusia. Dia lihat wanita soleh, dia ingin cari soleh, dia akan cari. Siapa itu? Akan dia tanya-tanya, akan dia pinang. Karena dia tahu, ah ini cocok buat saya. Enggak mungkin cover boy syariah cari calon istri dalam diskotik, enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Ya. Pasti dia akan cari dengan bahasa yang nulis tadi, jomblo syariah juga. Ya. Kan begitu? Cover boy syariah pasti akan nyari jomblo syariah juga. Walaupun gak nampak, dia akan cari-cari supaya nampak. Dengan cara syar'i tentunya.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Babul ibradu bidhuhri fi safari. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Adamu bin Abi Iyasin, qala haddathana Syubatu, qala haddathana Muhajirun, Abul Hasani, Mawla Liban, Maula libani Tamimillah
1: Taimillah
0: Taimillah qala samitu Zaidah bin Wahbin an Abi Dharin Al-Ghifari qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faradal muadzinu an yu'adzina lidhuhri faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid thumma arada an yu'adzina faqala lahu abrid hatta ra'ayna fi at-tululi
1: fi at-tululi
0: faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna shiddatal harri min fayhi jahannama fa idza shtaddal harru fabaridu bisolati wa qala ibnu al-abbas tatafayyau tatamayyalu.
1: Baik, ya, ini kelanjutan dari bab yang lalu, babul ibradi bidhuhri fis safar, ya, mendinginkan sholat duhur, maksudnya menunda sampai dingin waktu sholat duhur ketika safar. Ya, ini yang kemarin kita baca kan, menyebutkan secara mutlak tentang sunnahnya ketika panas itu sangat ditunda pelaksanaan sholat duhur. Setelah hukum asalnya, ya, semua sholat diperintahkan untuk dilaksanakan di awal waktu kecuali sholat isya, ya, semakin akhir semakin bagus, semakin baik. Kemudian sholat duhur ketika panas yang sangat ditunda sampai dingin, dingin sejenak cuaca. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari bahwa ini bukan hanya berlaku ketika orang sedang mukim saja, berlaku juga ketika safar. Ya, maksudnya ketika safar orang singgah misalnya di tempat tertentu, ketika dia ingin laksanakan sholat duhur dan kondisinya panas, dianjurkan juga untuk ditunda sejenak sampai dingin. Adapun kalau dia sedang perjalanan, kemudian dia jamak sholatnya atau qasar sholatnya, jamak qasar kan itu waktunya bebas bagi musafir, bisa jamak takdim, bisa jamak ta'akhir. Jadi ini berlaku misalnya bagi musafir yang sedang nazil, singgah di tempat tertentu, ketika dia ingin melaksanakan sholat duhur dengan adzan, ya, di awalnya, maka tetap dianjurkan juga sama dengan ketika tidak safar, yaitu untuk kalau kondisi yang sangat panas untuk menunda agar dingin sejenak, agar dingin waktu atau cuaca untuk melaksanakan sholat duhur tersebut. Nah, jadi berlaku ketika safar maupun tidak safar. Imam Bukhari di sini membawakan hadis dari riwayat beliau dari gurunya Adam ibn Abi Iyas, sudah sering kita lewati, Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani, ikhwatun abid terpercaya dan ahli ibadah. Dia mendengar, meriwayatkan dari Imam Syu'bah, imam besar, ya, Syu'bah ibn al-Hajjat al-Wasiti al-Basri. Ini imam ahli jarah wa ta'adil yang sangat cermat dan teliti riwayatnya, sangat terpercaya. Kemudian Syu'bah meriwayatkan dari Muhajir Abul Hasan, Maula libani Taimillah. Ya, ini Muhajir Abul Hasan ini Al-Kufi, juga rawi yang fiqh, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Zaid ibn Wahab Al-Kufi. Ini rawi juga yang fiqhatun jalil, terpercaya dan sangat mulia, termasuk Mukhadram. Ya, seorang tabi'in yang pernah mencapai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Makanya dikatakan dia tabi'in senior yang diistilahkan dengan Mukhadram. Dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar berkata, suatu hari kami bersama Nabi SAW dalam sebuah safar, perjalanan. Ini menunjukkan jelas ya, hadis ini dibawakan ketika sedang safar. Maka ketika itu muadzin ingin mengumandangkan adzan zuhur. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, abrid, dinginkan, yakni tunda sejenak supaya dingin cuaca. Kemudian muadzin itu ingin mengumandangkan adzan lagi, thumma arada an yuadzin, kemudian dia ingin mengumandangkan adzan lagi. Faqala lahu, maka Nabi SAW kembali bersabda kepadanya, abrid, tunda sejenak supaya dingin cuaca. Hatta ra'ayna fai'at tulul, sampai kami melihat bayangan ya dari bukit pasir. Tulul ini ya, ini tadi yang apa ini, kalau bukit berkumpul jadi kayak gunung begitu. Yang ini tidak akan kelihatan bayangannya kecuali matahari sudah agak miring. Bukan hanya miring sedikit, miring agak banyak. Ya ini supaya, ya ini untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar ditunda supaya dingin cuaca. Sampai kami bisa melihat bayangan dari bukit pasir itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna syiddatal harri min faihi jahannam, fa'idashtaddal harru fa'abridu bis salati. Sesungguhnya panas yang sangat itu adalah dari hembusan panas neraka jahannam. Maka ketika cuaca sangat panas, ya, dinginkanlah atau tundahlah sejenak agar dingin untuk melaksanakan sholat duhur. Kemudian dibawakan di sini penjelasan Imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan makna firman Allah di surat An-Nahl ayat 48. Ya, yatafayya'u dhilaluha. Yatafayya artinya yatamayyalu. Sudah tergelincir, sudah miring bayangannya. Jadi fai di sini maksudnya bayangan yang terlihat ketika matahari sudah sangat miring, tergelincir. Ya. Nah. Jadi di sini maksudnya sekali lagi bahwasanya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala untuk menunjukkan dalil bahwa anjuran untuk menunda salat ketika panas yang sangat itu tidak hanya berlaku di waktu mukim saja, tapi juga berlaku ketika safar. Ya. Baik. Ya, kemudian juga ini juga dalil yang menunjukkan bahwa orang yang ketika melakukan safar pun ketika dia sholatnya sendiri dengan rombongannya, tetap dia kumandangkan azan dan iqamah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Bahkan ketika orang sholat sendirian pun, ya, tetap dianjurkan dia mengumandangkan adzan dan iqamah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Baik. Berikutnya, bab yang berikutnya, silakan.
2: Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, bab waqti dhuhri 'inda az-zawali. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا سعيب عن الزهري قال أخبرني أنس ابن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر فقال على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ولا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمتم في مقامي هذا فأكثر الناس في بكائي وأكثر أن يقول سألوني فقام عبد الله ابن حذافة الشهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سألوني فبرك عمر على ركبتين فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا حائطي فلم أراك الخير والشر.
1: طيب di bab yang ke-11 masih berkenaan dengan penjelasan waktu sholat ya. Bab waktu dzuhri inda zawali. Bab waktu sholat dzuhur itu ketika matahari sudah tergelincir. Ya sudah pernah kita jelaskan matahari itu ketika berada di tengah-tengah yang merupakan waktu larangan. Ya. Ketika itu dia akan berhenti sejenak. Setelah awalnya mungkin dari matahari terbit, kalau kita pasang apa ini misalnya kayu, ya dia akan berubah terus bayangannya sampai dia berhenti sejenak. Baru kemudian setelah itu dia tergelincir. Itulah masuknya waktu sholat duhur. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini tidak mesti kalau kita coba dengan apa tadi kayu, tidak mesti pas persis terlihat. Tidak ada bayangan sama sekali. Karena sudah pernah kita sebutkan ya, bahwa matahari yang persis di tengah-tengah itu hanya bisa dilihat di Mekah. Itu pun kalau tidak salah cuma 2 atau 3 kali dalam setahun. Yang persis bayangan tidak ada sama sekali ketika itu. Itu pas matahari memang pas di tengah-tengah. Adapun kalau di tempat-tempat lain itu ya agak miring sedikit, tetap ada saja. Ya karena mataharinya tidak persis di tengah-tengah. Maka kita ketahui ini dari kalau kita tadi memasang tiang atau kayu, ketika dia bayangannya ya bayangannya semakin lama semakin berkurang, terus dia berhenti. Itulah ketika itu kita perhitungkan matahari pas di tengah-tengah. Baru setelah itu dia tergelincir, itulah masuk waktunya sholat duhur. Baik. Wa qala Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat di waktu Hajirah. Hajirah ini di waktu yang sangat panas di tengah hari. Jadi maksudnya di sini akan dibawakan ya. Di bab ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan masuknya waktu salat duhur itu ketika matahari telah tergelincir. Kadang-kadang Nabi SAW melaksanakan ketika waktu sangat panas. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis tadi, karena itu boleh-boleh saja dilakukan. Cuma lebih utama ketika dilakukan dalam keadaan didinginkan dulu, ditunda sejenak. Ya, kemudian ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa di sini Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini untuk membantah pendapat yang mengatakan ya dari kalangan orang-orang Kufah bahwa salat itu tidak wajib dilakukan di awal waktu. Ya, yakni itu hanya keutamaan saja seperti yang dinukil dari pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Padahal yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang beliau perintahkan justru dilakukan di awal waktu, apalagi berkenaan dengan sholat jamaah. Ketika masuk waktunya langsung dikumandangkan, kemudian orang melaksanakan sholat sunnah baru melaksanakan sholat setelah itu. Taib Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis di sini. Taib. Tentu saja ucapan Jabir ini nanti akan disebutkan secara bersambung. Ya, nanti akan dibawakan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab tentang waktu sholat maghrib nanti. Imam Bukhari membawakan hadis ini dari gurunya yang bernama Abul Yaman. Abul Yaman itu namanya Al-Hakam Ibnu Nafi' Al-Himsi, rawi yang thiqatun thabat, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Shu'aib ibn Abi Hamzah Al-Himsi, thiqatun abid, terpercaya dan ahli ibadah. Dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, penduduk Madinah, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Sangat terpercaya dan sangat kuat dalam masalah riwayatnya. Ya, dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat zuhur ketika matahari benar-benar telah tergelincir. Ini telah miring ke arah barat ya. Setelah di tengah-tengah miring ke arah barat, kemudian beliau melaksanakan salat zuhur. Kemudian setelah itu beliau berdiri di atas mimbar dan menyebutkan tentang hari kiamat. Ya, beliau menyebutkan, menceritakan bahwa ketika hari kiamat itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Kemudian beliau bersabda setelah itu, alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, hendaknya dia tanyakan sekarang. Karena tidaklah, maka tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan kabarkan selama aku ada di tempatku ini. Maka ketika itu orang-orang banyak menangis. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi, banyak mengatakan, "Saluni, silakan tanya kepadaku sekarang." Kemudian berdirilah seorang sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu dan berkata, dia bertanya, "Man abi?" "Ya Rasulullah, siapa ayahku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abuka Hudzafah." Ayahmu adalah Hudzafah. Kemudian summa aktsara an yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi, banyak mengatakan, "Saluni, silakan tanya kepadaku." Fabaraka Umaru ala rukbataihi, kemudian ketika itu Umar ibn al-Khattab duduk bersimpu di atas kedua lututnya dan berkata, "Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Kami ridha kepada Allah sebagai Rabb, ridha kepada Islam sebagai agama, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi. Fasakata, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika itu kemudian diam. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, "Uridat alayya al-jannatu wan naru anifan fi urdi hadzal ha'id falam arakal khairi wasyarr." Tadi ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Ditampakkan di hadapanku surga dan neraka di urdi hadzal ha'id, di tengah-tengah dari tembok ini. Ya, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti pemandangan yang saya saksikan ini. Yakni tentu melihat surga ya kebaikan yang sangat besar, sebagaimana ketika melihat neraka adalah keburukan yang sangat besar, azab yang sangat dahsyat. Ya, di sini yang menjadi poinnya adalah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur persis setelah matahari tergelincir, berarti dilaksanakan di awal waktu ya, karena ini berhubungan dengan sholat berjamaah di awal waktu yang tentu itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi tadi perkataan Jabir yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat ketika panas sedang sangat, jadi di awal waktu sholat duhur. Ya, sudah kita katakan tadi ini tidak bertentangan dengan anjuran mendinginkan sholat tadi, karena itu bukanlah, ini menunjukkan bolehnya. Iya, bolehnya meskipun lebih utama kalau kita tunda. Cuman bukan berarti ini menjadikan setiap waktu salat setiap waktu salat zuhur ditunda, tidak. Ketika dalam kondisi tidak ada kebutuhan seperti panas yang sangat tadi, tetap dilaksanakan di awal waktunya. Nah. Baik. Lanjut. Ya, silakan.
0: Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Hafsu bin Umar qala hadatsana Syu'bah hadatsana Abul Minhali an Abi Barzata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa khuduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma bayna sittina ilal miyatin wa yusalli dhuhra wa idha zadati syamsu wal asra wa ahaduna yadhhabu ilal aqsa madinati raja'a wa syamsu hayatun wa nasitu ma qala fil maghribi wa la yunali bita'khiril isya'i ila thuluthi layli thumma qala ila syahri layli wa qala mu'adun qala syubatu thumma laqituhu marratan faqala au thuluthi layli.
1: Baik.

Baik, kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis yang berikutnya. Ini dari guru beliau Hafs ibn Umar. Hafs ibn Umar Al-Azdi Al-Basri, ini rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Imam Syu'bah yang tadi sudah kita lewati, ya, imam yang sangat kuat dan terpercaya riwayatnya, dari Abul Minhal. Abul Minhal namanya Sayyar ibn Salamah Ar-Riyahi Al-Basri. Ini rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami itu namanya adalah Nadlah ibn Ubaid. Nadlah pakai dha. Nadlah ibn Ubaid Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia ini berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, ya, di waktu dalam keadaan salah seorang dari kami bisa mengenal jalisahu, orang yang duduk di sampingnya. Ya, yakni ketika terbit fajar, ya, orang sudah mengetahui orang yang duduk di sampingnya. Kemudian beliau membaca dalam salat subuh itu ayat-ayat antara 60 sampai 100 ayat. Sudah kita sebutkan kan, salat duhur itu waktunya bacaannya paling panjang, antara 60 sampai 100 ayat. Sudah pernah kita jelaskan bahwa ini kata para ulama, ya, yang dibaca adalah tiwalul mufassal, ayat-ayat yang banyak berhentinya tapi panjang, ya. Mulai dari amma yatasaalun sampai di surat Qaf atau surat Al-Hujurat, yakni juz 30, kemudian juz 29, juz 28 gitu ya. Itu sekitar bacaan untuk salat subuh. Oleh karena itu, ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang harusnya berusaha untuk dihidupkan oleh para imam. 6. Jadi bacaan Nabi SAW untuk salat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Kemudian beliau melaksanakan salat duhur ketika matahari tergelincir. Ini yang menjadi poinnya, bahwa Nabi SAW melaksanakannya di awal waktu. Dan melaksanakan salat asar dalam keadaan salah seorang dari kami, ya, ketika adzan sudah berkumandang, dia pergi menuju ke rumahnya di ujung kota Madinah. Kemudian dia kembali, ya, yang ketika itu matahari masih terang. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan salat asar di awal waktu. Nanti semua ada penjelasannya di masing-masing waktu, ya. Kata rawi ini, dan aku lupa apa yang dikatakan tentang salat maghrib. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli untuk mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam. Ya, kemudian rawi ini mengatakan sampai tengah malam. Ada keraguan dalam rawi ini, ya. Wa qala Mu'ad, ya, dan berkata di sini Mu'ad dalam riwayat lain dengan sanad yang sama, dengan yang sanad yang sama seperti yang di atasnya, namanya Mu'ad ibnu Mu'ad Al-Basri, rawi yang thiqah juga terpercaya. Qala Syu'bah, Imam Syu'bah meriwayatkan sama dengan sanad di atas tadi dengan tambahan au thulutsil lail, atau sepertiga malam. Yakni intinya salat isya itu yang dianjurkan untuk diakhirkan dalam semua keadaan. Tapi adapun salat-salat yang lain di awal waktu, kecuali tadi kondisi zuhur yang ketika sangat panas. Ya, makanya ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita apa yang

Muhammad, yakni Ibnu Muqatil. Baik. Qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Khalid Ibnu Abdurrahman, qala haddatsani Ghalib Al-Qattan an Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidhuhri sajadna ala thiyabina ittiqa al-har. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Muhammad Ibnu Muqatil. Ya, Muhammad Ibnu Muqatil Al-Marwazi, ini rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Abdullah. Abdullah disini maksudnya adalah Imam Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi, imam besar yang sangat terkenal, terpercaya, ahli ibadah, kemudian ahli sedekah, berjihad, semua terkumpul kebaikan pada diri beliau. Ini tabi'in yang mulia yang bernama Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Dia meriwayatkan dari Khalid Ibnu Abdurrahman, Khalid Ibnu Abdurrahman Ibnu Bukair As-Sulami. Ini rawi yang sodukun yukhti, jujur tapi ada sedikit kesalahannya, tapi tentu Imam Bukhari menyeleksinya. Ya, apalagi beliau menjadikannya sebagai pendukung riwayat yang sebelumnya. Dia meriwayatkan dari gurunya Ghalib Al-Qattan, Ghalib Ibnu Khattaf Al-Qattan Al-Basri, ya, atau disebut dengan Ghalid Ibnu Abi Ghailan. Ini juga rawi yang soduk, yang jujur. Dia meriwayatkan dari Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani Al-Basri. Ya, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Thiqatun thabtun jalil. Dia meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami ketika melaksanakan sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzuhair, di waktu zuhur, kami sujud dengan beralaskan di atas alas pakaian kami untuk menghindari panas yang sangat. Ya, kita sudah pernah sebutkan kan, di zaman mereka dulu sholat masih di atas tanah, tidak pakai lantai, tidak pakai tehel seperti kita sekarang, sehingga panas sangat terasa. Dan ketika itu mereka sampai menggunakan kain dari pakaian mereka sendiri. Ya, makanya diperbolehkan ketika dalam kondisi seperti itu orang sholat menggunakan alas kain dari pakaiannya untuk menghindari panas, untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sholat di awal waktu karena masih panas, iya kan? Ini tidak bertentangan tadi dengan perintah untuk mendinginkan sholat duhur, karena maksudnya itu menunjukkan bolehnya, tetap kita boleh laksanakan di awal waktu. Meskipun ya kalau kita tunda sejenak sampai dingin, itu lebih afdol dan lebih utama. Nah, baik, ya cukup sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita bahas di kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan, silakan sebelum kita akhiri kajian.

Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya calon suami lahir tanggal berapa. Oh, ternyata Kemis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa. Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu. Oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur, syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi, jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik, tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial, tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12. Sampai angka 13 tidak ada, ditulis 12A, baru kemudian 14. Tidak berani mereka tulis 13, tulisnya apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhir dari mana? Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Apa kalau seorang, ya, punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Tidak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi SAW.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Yang sedekah Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak, bersedekah. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Setelah itu kerabat. Setelah itu anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih afdol, maka yang lebih afdol buat orang tua. Orang tua kita susah, antum jangan bangun masjid. Karena ada orang masya Allah bangun masjid di sana, rumah orang tuanya mau ambruk. Kalau masjid yang memikirkan banyak orang, bukan cuma antum, tapi orang tua antum, siapa yang mikirkan kalau bukan antum? Maka jangan sampai kita peduli sama maslahat umum, maslahat yang wajib, yang fardu ain buat engkau, engkau lupakan. Tapi hal ini jangan ditabrak-tabrakkan. Orang itu kalau bisa punya amal soleh di semuanya. Masjid dia bangun, fakir miskin dia bantu. Tapi kalau antum melihat fakir miskin ini gak ada yang peduli, Ustaz, alhamdulillah masjid, masyarakat banyak membantu, maka antum bantu itu fakir miskin, apalagi kerabat antum. Dan sodakoh ini, ada sodakoh yang habis, jemaah. Nanti kalau kita ngasih fakir miskin beras, dimakan, habis. Tapi ada yang sodakoh jariah, yang antum mati, terus mengalir. Itu yang disebut wakaf. Maka antum berusaha untuk memiliki wakaf dan sedekah yang beragam itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah akan dibangunkan rumah di surga. Tetapi di sini permasalahannya, uang yang dipergunakan untuk membangun masjid tersebut didapat dari hasil uang gadai, menyewakan villa yang terkadang disewa oleh anak-anak yang bukan mahram. Bagaimana hal yang sedemikian, Ustaz? Baik, kalau bicara gadai, gadai itu di dalam Islam jelas hukumnya boleh apa enggak boleh? Boleh gadai itu, asalkan tidak ada ribanya. Kalau ada hasilnya, berarti gadai itu tidak benar. Karena gadai itu sejatinya hanya jaminan. Orang pinjam duit, taruh emas. Saya gak mau jual emas saya. Ini sebagai jaminan umpamanya. Taruh motornya, dia pinjam uang, boleh. Tapi jangan sampai motornya antum pakai. Kemudian berkaitan dengan menyewakan villa, ada hasilnya dari sana. Ya dilihat, kalau dia sewakan villa dengan cara yang halal, insya Allah halal buat dia. Kemudian kalau ada yang bukan mahram usah tinggal di situ, itu tugas kita. Jangan sampai villa yang kita milikin digunakan untuk maksiat. Berarti kalau kadangkala keluarga yang pakai, kadangkala ya cewek cowok masuk ke sana, maka di sini bercampur harta kita, jemaah. Intinya tatkala kita membangun masjid, ingin pahala, ingin rumah di surga, bangunlah dari hasil yang halal. Kalau antum bangun masjid dari hasil korupsi, enggak ada gunanya. Enggak ada rumah buat antum di surga, yang ada neraka. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Kemudian gimana Ustaz? Anak ada hasil yang syubhat. Ya sudah, antum keluarkan tapi bukan niat sedekah. Niat membebaskan diri dari dosa. Kalau dari yang halal silakan niatkan untuk sedekah. Barakallahu fikum. Saya Ruby dari Gresik. Ustaz, tahun depan insyaallah saya akan menikah. Mohon doanya agar usaha saya ini dilancarkan oleh Allah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya agar bisa membimbing keluarga saya nanti. Sesuai dengan tema kali ini, saya ingin membangun istana di surga bersama keluarga dan kedua orang tua saya. Terima kasih Ustaz. Doakan saya juga semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita dan memberikan hajat kita jemaah. Baik, berkaitan dengan yang mau menikah, suami istri ini perlu menyamakan visi dan misi. Antum alhamdulillah belum nikah. Antum lihat istrinya ini mau rumah di dunia apa di surga? Kalau antum lihat enggak Ustaz? Ana lihat istri ana ini matri Ustaz. Nah, antum ganti istri mumpung belum nikah. Ganti cari yang lainnya. Karena tadi ke antum katakan ingin punya istana di surga. Karena ada perempuan-perempuan yang selalu berpikir mengganti horden rumahnya, ganti sofa rumahnya, ganti karpet rumahnya. Kalau antum mau ganti karpet rumah antum, karpet masjid antum ganti dulu. Di sini kita berpikir istana di surga. Antum mau renovasi rumah, lihat masjid. Masjid perlu direnovasi enggak? Oh, perlu. Ah, uangnya buat renovasi rumah kita di surga dulu. Nanti ada rezeki lagi, baru renovasi rumah kita di dunia. Ini diperlukan istri yang soleha. Maka nasihat anak antum masih 1 tahun, istikharah, musyawarah, apakah sudah tepat perempuan yang antum akan nikahi apa belum. Kalau sudah tepat alhamdulillah. Nasihat yang kedua, antum belajar. Baca buku-buku, baca ayat-ayat di Al-Quran Karim yang berkaitan dengan keluarga. Baca surat talak, surat perceraian, baca surat nisa. Antum baca tuh. Sehingga antum di surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan wanita. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum punya kesiapan. Nah, ini pertanyaan. Dalam menyampaikan materi dakwah, ada kelompok dakwah tertentu yang suka menyalahkan kelompok lain yang berbeda, bahkan terkadang memvonis kafir hanya karena perbedaan dalam soal memahami fikih. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok dakwah semacam ini? Ahibati fillah, dakwah itu membangun dan memperbaiki. Kalau bicara menvonis kafir, ini berat sekali. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia berada di resiko yang berat. Kalau temannya enggak kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Jadi masalah ini masalah berat sekali. Kemudian bicara dakwah, dakwah itu tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Kalau antum melihat seorang ustadz dai mengajak kepada kelompok, antum tinggalkan sudah. Karena ini akan mengotak-otakkan umat Islam. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, sesuai bagaimana sahabat mengamalkan Islam ini, fadl. Antum mau pakai baju warna kuning, warna hijau, warna apa, yang penting antum menuju kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Sallam dan para sahabatnya, itu yang kita inginkan. Jadi kalau ada orang yang salah, tugas kita memperbaiki. Gak boleh kita membiarkan. Kita juga dosa. Antum lihat temannya gak sholat. Mau bicara sholat ini Ustaz, orang yang meninggalkan sholat ini bicara hukum fikih tadi. Orang yang meninggalkan sholat ini kafir apa tidak kafir? Khilaf di antara para ulama. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya diragukan ya. Karena sebagian ulama menvonis kafir dalam mazhab Hambali umpamanya. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama-lamanya gak pernah sholat keluar dari Islam. mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Pendapat yang lainnya mengatakan enggak, tapi orang itu perlu diminta tobatnya. Kalau enggak tobat, dibunuh. Sampai seperti itu. Jadi kalau bicara kafir juga, pengkafiran ini ada dua macam. Pengkafiran umum, barang siapa melakukan ini, faqad kafar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, umpamanya ya orang yang pakai jimat, pakai ini, telah melakukan kesyirikan. Itu sabda Nabi SAW. Tapi menfonis fulan musyrik, itu lain jamaah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kemudian saling mendoakan. Saling mendoakan saudara kita. Kita lihat ada tetangga, ya Allah, tetangga anda ini Ustaz gak benar Ustaz. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan, ritual-ritual perdukungan, perdukunan, mencari pesugihan ke gunung, kemana, macam-macam. Bagaimana tugas kita? Memperbaikin dia. Di sini adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Tapi memang ada orang yang mudah-mudah mengkafirkan, maka doakan. Doakan orang itu dan dikasih nasihat. Bagaimana hukumnya sholat qobliyah dan ba'diyah Jum'at? Kalau ba'diyah Jum'at, sepakat para ulama. Yang ada khilaf tentang qobliyah Jum'at. Apakah ada qobliyah Jum'at atau tidak? Karena memang Rasulullah SAW, beliau itu dari rumahnya, kalau ke masjid langsung naik mimbar. Hadis-hadis tentang sholat sunnah qobliyah itu ada tentang zuhur. Jumat ada hadis bainal adzanaini sholat. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Itu antara adzan sama qomat. Ada sholat sunnah. Kemudian ada hadis orang yang ke masjid di awal waktu, kemudian dia sholat menunggu imam. Menunggu imam, sholat dua rakaat lagi sampai imam naik mimbar. Itu pun ada hadisnya, sampai dikenal dengan sholat intizarul imam, sholat menunggu khatib datang, seperti itu. Maka berkaitan dengan qobliyah Jumat ini, sebagian ulama mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang jelas ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Apa? Ya sholat tadi, bisa jadi menunggu imam, bisa jadi antara adzan sama qomat, orang sholat di sana. Soalnya kita tahu yang namanya qobliyah itu setelah masuk sholat atau setelah masuk waktu sholat atau sebelumnya. Setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat dengan adzan. Gimana Ustaz kalau adzannya sekali? Gimana coba? Antum mau qobliyahnya kapan? Apa setelah imam naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus azan kan? Apakah setelah azan itu antum bangun semuanya? Imami ceramah mbek sopo ini semua sedang sholat sunnah gitu loh. Jadi yang jelas ada sholat sebelum imam naik mimbar. Kalau ada dua azan, di situ antum sudah masuk waktu sholat, bisa qobliyah. Bagi yang berpendapat ada qobliyah Jum'at. Tapi yang mengatakan enggak, yang penting sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar, yang sudah antum sholat sunnah. Hadza wallahu alam bissawab. Ustaz, dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini bicara memakmurkan masjid, bukan di bangunannya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dengan tubuh kita, dengan ibadah kita. Dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apakah dalam merapatkan shaf harus merapatkan kaki? Dan dalam hal ini ada seorang kakek sholat diapit ikhwan berjenggot, dan ikhwan berjenggot tersebut berusaha menempelkan kakinya ke kakek tersebut, hingga kakek tersebut kakinya dan badannya agak susah untuk digerakkan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Mungkin kakek itu mau roboh jemaah, jadi diapit. Di masa sahabat Nabi, ada orang-orang yang ke masjid itu memang diapit dengan dua orang. Soalnya kalau enggak seperti itu dia akan roboh karena dia sudah lemah. Wallahu a'lam ini. Tapi kalau bicara merapatkan shaf jemaah, biasanya memang yang merapatkan shaf ini jenggotan. Jenggotan, cingkrang. alirannya ini sudah jelas gitu loh jemaah. Sebenarnya jenggot itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai kita mencela itu sunnah Rasul SAW. Kalau antum belum bisa mengamalkannya, antum banyak-banyak istighfar. Merapatkan shaf itu ternyata juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma bagaimana cara merapatkan shaf itu? Yang pertama lurus, kemudian bahu berjumpa dengan bahu. Kalau bahunya sudah berjumpa dengan bahu, kakinya gimana? Kakinya biasanya gak bisa berjumpa. Kalau bahunya berjumpa, kalau bahunya rapat, kakinya bisa rapat gak? Sulit. Yang bisa kakinya rapat itu kapan? Kalau mengakang. Maka kita tidak mengakang sebenarnya. Antum merapatkan. Ketika ruku bisa kaki dirapatkan biasanya. Karena posisi badannya sedang ke depan dan bahunya memang sedang berada di tempat yang agak luas. Maka anjurkan untuk bahu dengan bahu. Kaki untuk merapatkan shaf, untuk meluruskan. Kita bisa rapat selalu alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang yang tidak mau dirapatkan jamaah, antum gak usah kejar dia. Betul. Ada orang antum, sampai kadangkala ada orang yang mengakang jamaah. Antum juga gak sesuai dengan sunnah. Karena masih ada ruang di sini. Ketika orang itu lari dari antum, ya sudah. Antum tetap di tempat antum. Jangan sampai merusak kekhusyuan orang itu. Tapi gimana Ustaz? Setannya kan akhirnya godain kita Ustaz. Ya antum merapatkan ke sana, yang sebelah sini juga gak rapat akhirnya. Maka berusaha untuk memberikan pemahaman kepada umat. Setelah antum sholat, yang di sebelah antum ini tadi kabur, tidak mau rapat, selesai sholat, antum minta maaf sama dia. Mohon maaf pak atas ketidaknyamanannya, saya tadi ingin merapatkan shaf. Sampaikan, di sini nilai dakwah jamaah. Kalau enggak gitu, antum mengejar kaki dia, apalagi sebagian orang tuh ke masjid bawa sejadah jamaah. Baru pulang umroh dia. Sejadahnya baru dipasang sama dia. Antum tahu-tahu naik ke sejadah dia, ditoleh antum sama dia. Antum, oh panjene jenggotan nih. Maka tolong, kita saling menghargai. Kita sampaikan sunnah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan husnudzon sama saudara kita. Mungkin dia tidak mau merapatkan sama kita karena ada orang yang kalau duduk jamaah itu harus lebar, dia sakit kakinya. Ada yang seperti itu. Maka selesai sholat tadi, antum sampaikan mohon maaf sama dia. Bismillah. Dulu waktu kuliah di sastra, disuruh mengkaji novel yang isinya penuh dengan narasi vulgar. Setelah lulus, ana paham bahwa novel tersebut tidak manfaat. Pertanyaannya, apakah ana harus menyumbangkan untuk kepentingan kuliah atau harus ana bakar karena khawatir hisabnya kelak? Manfaatnya apa? Kalau antum sebutkan ternyata di situ ada yang vulgar, seharusnya dibakar itu jamaah. Kalau antum kasihkan, enggak Ustaz, untuk kepentingan kuliah kata dia. Antum suruh teman antum itu untuk baca novel yang lain yang bermanfaat. Kalau memang ada kepentingan untuk kuliah. Dan memang pendidikan kita jemaah banyak yang harus diperbaikin. Tapi kita optimis, mudah-mudahan pendidikan itu semakin baik. Jadi buku-buku yang tidak bermanfaat dibuang. Jual gak boleh. Sodakohkan Ustaz. Apalagi disodakohkan tentu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantu pembangunan masjid yang masih ada ritual bid'ahnya? Menakutkan pertanyaannya di jamaah. Hibati fillah. Yang pertama kita harus tahu, masjid ini tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membangun masjid, kita membangun rumah kita di surga. Kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, itu tidak menghalangi kita untuk membangun rumah Allah. Kita sholat di sana. Tugas kita bagaimana memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah perkembangan masjid-masjid ini alhamdulillah semakin indah, semakin mendekat kepada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu sejatinya bukan hanya tempat sholat. Masjid itu Islamic Center. Semua kegiatan umat Islam itu di masjid. Dulu pendidikan itu sebelum ada sekolahan ya di masjid, Masjid Nabawi sana. Dulu tempatnya menahan tawanan perang itu di mana? Di Masjid Nabawi. Ada sahabat yang enggak punya rumah, di mana ditempatkan? Di Masjid Nabawi. Sekarang memang masjid ini sudah berubah kadangkala beberapa risalahnya. Apalagi ditulis di masjid. Di sini enggak ada tulisannya, alhamdulillah jemaah. Dilarang tidur di masjid. Padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kalau ada masalah sama istrinya kemana? Masjid. Datang ke masjid, ditutup masjidnya, dilarang tidur di masjid. Ada sebagian masjid yang lebih jahat lagi jemaah. Tulisannya dilarang rebahan di masjid. Kenapa? Karena sebagian orang itu habis sholat capek rebahan kan. Nah, namanya orang rebahan kadangkala ketiduran. Nah, dia daripada orang ini ketiduran maka dilarang rebahan di masjid. Astagfirullah ya. Tapi tetap tadi yang sampaikan, mudah-mudahan masjid kita semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah diperbolehkan sedekah jariah di atas nama almarhum ayah?
0: 0,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Assalam di Sleman, Yogyakarta bersama Ustaz Ami Nur Baiz Hafizullah. Kajian ba'da salat subuh dengan tema pembahasan syafaat di akhirat dari kajian kitab Riyadus Solihin.
2: Mu'ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan seputar masalah syafaat, dan insyaallah kita akan membahas syafaat di akhirat, melanjutkan pembahasan tentang syafaat di dunia. Syafaat di akhirat ini perkara gaib. Karena itu ada sebagian orang yang mengingkarinya. Bahkan mereka meyakini tidak ada syafaat di akhirat. Di antara kelompok yang mengingkari keberadaan syafaat di akhirat, yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah, yang kedua adalah kelompok Khawarij. Dan di Indonesia, keyakinan seperti ini sempat diadopsi oleh sebagian organisasi. Kalau saya nyebut MTA kan tidak enak ya. Informasinya tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan syafaat, sehingga mereka punya anggapan kalau orang itu sudah masuk ke neraka maka selamanya dan tidak bisa diselamatkan dengan cara syafaat. Untuk itu di sini kita perlu untuk belajar bagaimana memahami syafaat dengan benar agar kita tidak salah dalam meyakini sesuatu. Sebelumnya kita kasih pengantar terlebih dahulu. Ada keyakinan yang benar dan ada keyakinan yang menyimpang. Keyakinan atau akidah yang benar. Definisinya apa sih Pak? Akidah yang benar adalah? Akidah yang benar adalah apa Pak? Nah? Akidah yang sesuai syariah. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Nah, begini ya. Ya, sesuai realita. Apa yang Bapak yakini dan itu sesuai kenyataan, itu kan berarti benar. Kalau Anda meyakini sesuatu dan tidak sesuai kenyataan, berarti dia salah. Misalnya ada orang luar Jogja meyakini bahwa UGM itu ada di Yogyakarta. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Sleman. Ya. Sehingga ketika seorang punya keyakinan tertentu dan dia tidak sesuai dengan realita, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Berarti kita bisa buat sebaliknya. Akidah yang menyimpang adalah, atau akidah yang sesat ya, adalah akidah yang tidak sesuai realita. Akidah yang tidak sesuai realita. Misalnya ada orang meyakini bahwa kuburan Hasan bin atau kuburan Ali bin Abi Thalib ada di Iran. Ini tidak benar, karena kuburan Ali bin Abi Thalib itu di Kufah. Kufah itu Irak, bukan Iran. Nah, realita itu ada dua. Ada realita kauni,

Apa itu yang dimaksud dengan realita kauni? Segala yang terjadi di alam ini yang bisa diindra oleh manusia. Misalnya Masjid As-Salam ada di Kecamatan Ngaglik. Benar ya? Benar ya? Hah? Kapanewon bukan kecamatan. Masjid As-Salam ada di Kapanewon Ngaglik. Benar ya? Walaupun jamaahnya dominan ngemplak, nyebrang kali ya. Sehingga apa yang ada di alam nyata inilah yang disebut dengan realita kauni. Apa yang ada di alam nyata. Kemudian yang kedua adalah realita syar'i. Apa itu realita syar'i? Realita syar'i berarti kenyataan yang dijelaskan oleh syariat. Dan untuk bisa mengetahui realita syar'i, sumbernya hanya satu, yaitu wahyu. Seseorang tidak akan bisa memahami realita syar'i tanpa penjelasan dari wahyu. Maka siapapun yang berbicara tentang realita syar'i tanpa dalil pasti menyimpang. Karena ini di luar jangkauan indera manusia, di luar jangkauan akal manusia, sehingga satu-satunya cara seseorang bisa memahami realita syar'i adalah dari sumber wahyu. Baik. Kemudian di antara realita syar'i adalah hal gaib. Di antara realita syar'i adalah apa? Hal gaib. Hal gaib ini bisa enggak diindra manusia, Pak? Enggak bisa. Lalu dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu? Dari informasi. Informasi siapa? Allah Azza wa Jal. Melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anda yakin, walaupun ramah tok akal, kok ono ya Pak menungso disiksa kaya ono ra mati-mati? Penduduk neraka mati enggak, Pak? Tidak. Sehingga dia dihukum sampai hancur lebur, kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Begitu rusak kulitnya, hancur badannya, kami gantikan dengan badan yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksa. Ya, kalau kita membayangkan bagaimana hukuman neraka, yaitu jauh lebih mematikan dibandingkan peristiwa gempa, peristiwa bencana alam di dunia. Bapak, kalau misalnya saya kasih informasi, ada orang Pak dicemplungkan di kawah Merapi hidup. Ora percaya, Mas. Kok iso koyo ngono? Ya, logika manusia mungkin dia enggak mampu untuk menjangkau itu. Ada orang yang misalnya ketiban gunung ramati. Itu mungkin orang akan tidak percaya karena di dunia. Tapi di akhirat, siksaan neraka yang jauh lebih dahsyat daripada ketiban gunung, jauh lebih dahsyat dibandingkan dimasukkan ke dalam kawah gunung, ternyata hidup. Kok bisa, Pak? Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga hal gaib ini di luar jangkauan akal. Nah, karena di luar jangkauan akal, terkadang ada orang yang tidak percaya. Maka di situ respon manusia, respon hamba, ada yang percaya, yakin. Dan ada yang tidak yakin. Saya tanya ya, ibu-ibu yakin enggak di surga ada bidadari? Yakin atau tidak? Yakin. Sehingga nanti Anda akan punya pesaing-pesaing bidadari. Yakin? Yakin. Ora apa-apa. Ora apa. Sing penting pokoke aja ning donya, Pak. Sampai ada sebagian ibu-ibu yang tanya, "Pak Ustadz, boleh enggak saya berdoa agar suami saya nanti tidak dikasih bidadari?" Masya Allah. Sampai ini wis nyiksa bojone ning donya, sik nyiksa bojone ning akhirat.
Jadi ada orang yang misalnya tidak yakin dengan keberadaan hal gaib di akhirat. Saya itu enggak yakin kalau Dajjal itu muncul. Kalau dia tidak yakin, berarti dia menolak realita syar'i yang telah dijelaskan oleh wahyu. Berita ini tidak mungkin dusta, karena yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berita itu pasti benar karena dia datang dari Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karena itu mukmin akan yakin. Berbeda dengan orang kafir, dia tidak yakin. Sehingga orang kafir tidak yakin kalau akan ada surga, akan ada neraka. Ya, saya kok ragu masa ada surga, ada neraka. Enggak yakin dia. Baik, surga dan neraka kekal, yakin enggak? Yakin? Nah, seperti ini kan ada sebagian orang muslim yang mulai digoyang keyakinannya. Sehingga sampai ada orang yang menulis buku, ternyata akhirat tidak kekal. Padahal ada sejuta dalil yang mengatakan bahwasanya akhirat itu khalidina fiha. Khalidina fiha abada. Sehingga kata-kata kekal selamanya itu ada banyak dalam Al-Quran. Karena itu kita diajak untuk yakin berkaitan dengan hal gaib yang telah diberitakan oleh Allah. Jangan-jangan zong pak, ngunik zong pripun pak. Kalau sampai seperti itu berarti dia masih ragu. Bapak ragu gak dengan adanya surga pak? Aku gak ragu mas, yakin. Nah ketika orang itu makin yakin, maka akan jadi motivasi besar. Sehingga kita mau capek, lelah melakukan ibadah karena yakin dapat balasan. Andaikan misalnya pak, ada revisi, berita Allah direvisi. Wahai hambaku yang selama ini aku sampaikan bahwa surga itu seperti ini, neraka seperti ini, sudah aku tiadakan. Jadi kira-kira gimana? Gelem sholat enggak? Anggopo nih. Perjuangan kita jadi sia-sia semuanya. Karena tidak ada janji yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebenarnya berangkat dari yakin seseorang akan punya motivasi. Tapi di saat yang sama ada hal gaib yang diyakini tanpa dalil. Kalau ada hal gaib diyakini tanpa dalil, pastikan saya boleh tulis sesat enggak? Jangan ya, dilarang kata-kata sesat, menyimpang. Ya, podo sih jani ya. Ada hal gaib diyakini tanpa dalil, pasti menyimpang. Berlebihan ya, berkaitan dengan masalah keyakinan. Contohnya apa sih pak? Semua keyakinan yang bersumber dari mitos itu pasti menyimpang. Karena mitos ini asalnya adalah, asalnya apa? Hah? Mitos itu asalnya dari mana? Jari ini. Nah ini kan jari ini. Jari ini siapa? Loh, jari ini simbah disik kok yang ini? Jari ini. Oh jari ini kok jadi keyakinan tuh pak. Ada orang yang membangun ideologi tapi dari jari ini. Di Indonesia kan banyak sekali ya akidah jari ini ya. Karena akidahnya itu berasal dari jari ini itu. Contoh nggih. Ulan Suro, Ulan Ciloko, itu kan jari ini. Ada lagi apa? Nah ya, Suro tidak boleh mantu karena dianggap Ulan Ciloko. Ulan Arwah niku pripun? Arwahnya mulai. Sampai oma, lho kok sing manggon nang omahku dudu anakku? Ternyata anaknya menjual warisan bapaknya, rataren-taren bapaknya. Bingung ini arwah, ini yang digi anakku. Kebayang enggak pak? Dan semua akidah yang bersumber dari mitos itu konyol nanti pak, waneh gitu. Dan itu banyak sekali. Makanya mas, wong Jawa itu punya

prinsip omah tabon ojo didol. Kok nek bapake mule ora bingung. Nggih. Oh, bukan itu. Ya, biar nanti para kumpul-kumpul. Dan itu mungkin ada landasan keyakinan. Jadi kayak model tadi. Biar nanti arwahnya saat bulan ruah itu pulang dan ada tempat untuk pulang. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain di daerah kita, yang mitos-mitos itu ya. Sehingga kadang ada orang yang punya keyakinan keberkahan, keyakinan berkah ya, ngalap berkah. Ini kan dipengaruhi oleh keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan, dia nggak bakalan ada harapan keberkahan tentang sesuatu. Makanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya, saya pernah lihat di mobil ya, ada tulisan berkah ngarso dalem. Itu di Jawa Timur nggak bakalan ada, Pak. Hanya ada di Ngayogyakarta Hadiningrat. Di daerah yang lain nggak bakalan ada, karena mereka tidak punya keyakinan itu. Tapi bagi masyarakat Jawa, terutama yang dia punya keyakinan berkah-berkah itu, ya dia anggap ini berkah. Makanya nyambut gawe digaji pinter, Pak. Nggih. Pinter? 300 nyewu, nggih. Ngarso dalem niku kan mung 2000, 3000 sekarang ya. Kenapa mereka begitu loyal dengan bayaran segitu? Oh, ini berkah ngarso dalem. Jadi loyal seperti itu, dan loyalnya luar biasa. Itu karena masalah keyakinan. Ini, Pak Budi nggak daftar, Pak. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang aku ya butuh ini ya, dia mungkin akan keberatan kalau digaji dengan nilai segitu. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Jawa Timur yang mengabdi di kuburan. Yang mengabdi di kuburan itu kadang sampai enggak nikah, terus nunggoni kuburan siang malam, dan dia berharap mendapatkan sedekah. Sehingga kalau selesai ziarah, ya ngasih sedekah. Saya pernah ziarah, enggak ngasih sedekah. Juru kunci ini itu tanya, nesu, orang ngekei tau? Kok orang ngekei? Boten. Karena di situ ada uang-uang receh. Jadi saya cuma di situ nonton, dah pergi. Dan pas waktu itu sepi. Nah, beliau kemudian tanya, kok orang ngekei? Ada juga dia ngasih aturan. Pokoknya di sini aturannya ngasih sesuatu dan dia harus balik arah, tidak boleh lihat ke belakang. Ya mbok itu kan akal-akalan. Juru kuncinya mbok duitnya hilang mbok ini. Itu semuanya berasal dari apa, Pak? Saya sendiri enggak paham apa sih maksudnya orang ngasih uang di kuburan, Pak? Sedekah untuk kuburan atau sedekah untuk orang di sekitar kuburan? Dia ngasih uang di kuburan. Mayit kan enggak butuh duit. Ya ini minangka biaya perawatan. Baik. Intinya dalam hal ini ada banyak sekali model-model keyakinan di masyarakat. Nah, kita perlu tahu nih peta dari keyakinan. Di antaranya adalah seperti tadi, ada keyakinan hal gaib yang sesuai realita. Kalau ada keyakinan hal gaib sesuai realita syar'i, berarti sumbernya harus dalil atau wahyu. Nah, dalam masalah syariah, dalam masalah syafaat, syafaat di sana ada keyakinan menolak. Menolak ini cenderungnya adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Jadi boleh kita sebut ahli kalam, filsafat. Itu cenderung menolak syafaat. Seperti tadi ya, ada Mu'tazilah,

itu tidak percaya dengan adanya syafaat. Karena mereka meyakini bahwasanya orang kalau sudah masuk neraka disebabkan karena dosa besarnya, maka abadi di neraka dan tidak mungkin bisa dapat syafaat. Sebaliknya yang kedua, berlebihan dalam syafaat, sehingga semua diyakini bisa memberi syafaat. Sampean tenang wae mas, engkau nek sampean ning akhirat sebut saja nama saya, maka sampean langsung melebu surga, tak tunggu di pintu surga. Ibarat kalau ada tamu undangan khusus, nanti sebut nama ini, oh nggih, monggo lewat jalur khusus. Sampai ada yang mengaku panitia akhirat. Ya, itu kan masuk ceramah itu ya. Ada yang tahu mungkin ceramahnya. Sehingga dengan masya Allah ya, dia berani mengatakan karena kami ini adalah panitia akhirat, maka siapa yang menjadi penganut dan pengikut peserta pengajian kami nanti akan mendapatkan hak khusus di akhirat karena akan diselamatkan oleh panitia-panitia akhirat. Masya Allah. Yang panitia akhirat tolong berdiri. Ada orang yang ngaku jadi panitia akhirat. Ada juga manusia yang ngaku nanti kamu di neraka akan diselamatkan, ditarik dengan bendera ormas, ditarik dan di padang mahsyar akan dinaungi dengan bendera ormas. Nah yang seperti ini contoh orang terlalu berlebihan dalam menetapkan syafaat, sampai yang tidak ada dalil diyakini nanti bisa memberi syafaat. Puncaknya adalah adanya ya, contoh puncaknya adalah adanya sang juru selamat. Ada manusia yang disebut sebagai sang juru selamat. Pernah enggak Pak kepikiran kayak gini Pak? Sampai sekarang masih ada Muslim itu Pak. Saya tidak bicara agama sebelah. Nah, maksudnya gimana Mas? Ada orang yang punya pemahaman seperti ini. Kita kalau terjadi beda pendapat, kamu boleh milih pendapat manapun. Nanti nek benar dapat pahala, nek salah yang nanggung dosa kiainya. Kok enak? Kalau seperti ini kan jadi ulama itu resiko besar sekali ya. Lebih mending jadi orang awam daripada jadi ulama. Nek bener dapat pahala, nek salah yang nanggung dosa ulamanya. Itu ibarat bisnis gitu Pak. Nek untung bagi hasil, nek rugi kamu yang nanggung. Ya mending jadi wong awam karena pasti selamat. Itu contoh adanya keyakinan bahwa manusia itu akan diselamatkan oleh juru-juru selamat. Juru selamanya itu adalah pemuka-pemuka agama. Enggak ada ceritanya seperti itu. Sehingga tidak ada ceritanya orang tua nanggung dosa anak, suami nanggung dosa istri, ustaz nanggung dosa umat, nabi nanggung dosa masyarakat. Enggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada manusia yang menanggung dosa orang lain. Maka kalau ada keyakinan bahwa ada manusia yang menanggung dosa orang lain, ini keyakinan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Liyahmilu auzarihim yaumal qiyamah. Misalnya di sini ya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan menanggung dosa mereka sendiri kamilatan secara sempurna yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillun, dan dosanya orang-orang yang mereka sesatkan. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dosanya orang-orang yang mereka sesatkan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi, lo ini Pak kan berarti nanggung dosa orang lain. Iya, karena dia menyesatkan orang lain. Maka karena dia menjadi penyebab orang lain menyimpang,
dialah yang nanggung dosa setiap korban penyimpangan itu. Yang ngajak orang lain maksiat, berarti yang ngajak ini pripun? Dapat dosa dari semua orang yang mengikuti maksiatnya. Wes sampean tenang wae. Engko dosane sampean aku sing nanggung. Wah. Itu kan ada ya. Ada orang dijak kancane korupsi, Pak. Wes to, pokoke sampean tanda tangan. Engko sing nanggung dosa aku, ya atasannya kayak gitu. Yang nanggung dosa aku. Rumangsamu kowe. Kok kendele nang sang dosa. Ada teman saya yang dia mau jual rumah. Seluruh konsumennya itu rata-rata KPR riba. Dan dia selalu menolak. Saya bingung gimana caranya KPR riba semuanya. Enggak mau. Sampai ada yang bilang ini. Gini aja Pak, wis, pokoknya Bapak tinggal tanda tangan, nanti dosa Bapak aku yang nanggung, Pak. Iki yo ono menungso yo ngono. Dan ini tidak benar ya. Termasuk juga sebagian suami yang maksa istrinya maksiat. Jadi dia tidak ingin istrinya pakai jilbab ketika keluar rumah. Diajak oleh suaminya jalan-jalan, disuruh pakai pakaian terbuka auratnya. Wes pokoknya nanti dosamu aku yang nanggung. Ini semuanya dusta sebenarnya. Ini kan keyakinan dusta. Karena bertolak belakang dengan apa? Kebenaran. Baik, selanjutnya beberapa prinsip yang perlu kita pahami agar kita tidak salah dalam memahami syafaat. Pertama, semua syafaat itu milik Allah. Allah Ta'ala menegaskan di surat Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Sampaikanlah, hanya milik Allah segala bentuk syafaat. Sehingga syafaat itu karena hanya milik Allah, maka seseorang hanya bisa mendapatkan syafaat jika apa? Allah yang memberi. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya miliknya kerajaan langit dan bumi. Ini ayat yang harus kita yakini. Syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Sampaikan Nabi Muhammad, semua syafaat itu hanya milik Allah. Di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa syafaat itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Allah juga berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat dari orang yang telah diberi izin oleh Ar-Rahman dan dia meridhai perkataannya. Surat Thaha 109. Yang ketiga, syafaat hanya berlaku untuk orang yang diridhai oleh Allah. Jadi tiga ya, syafaat itu hanya milik Allah, syafaat terjadi dengan izin Allah, subjeknya si pemberi syafaat dan penerima syafaat harus orang yang diridhai oleh Allah. Wa kam mim malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum. Syafaat mereka tidak berguna syai'an sama sekali. Illa mim ba'di ayya'dan Allah. Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Limay yasha'u wa yardha. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Dah? Berarti syafaat bisa terjadi di hari kiamat dengan berapa syarat? Bisa disebutkan ulang? Hanya bisa terjadi kalau Allah yang memberi karena ini milik Allah. Yang kedua, dengan izin Allah. Yang ketiga, ridha Allah kepada siapa? Yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang bertauhid. Itu syarat untuk diridhai Allah. Harus bertauhid.
Karena Nabi SAW pernah menyampaikan itu. Nah, makanya di sini akan kita sebutkan syafaat dalam dalil. Sehingga sekali lagi ini hal gaib yang kita tidak bisa menyampaikannya kecuali pakai dalil. Hamba tidak boleh menyatakan syafaat tanpa dalil. Karena urusan syafaat itu domain akhirat, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Sudah? Ini ada keterangan Muhammad Khalil Harras. Asy-syafa'atu minal umuri allati tsabatat bil kitabi was sunnah. Syafaat termasuk perkara yang telah dibenarkan keberadaannya oleh Al-Qur'an dan sunnah, sehingga hanya bisa dipahami oleh manusia berdasarkan dalil. Sekarang kita lihat beberapa syafaat yang disebutkan dalam dalil. Syafaat ini bersifat umum, bisa diberikan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Syafaat orang yang beriman, untuk orang yang beriman agar mereka masuk surga. Syafaat untuk mengangkat derajat penduduk surga. Syafaat untuk mereka di neraka agar masuk surga. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan syafaat untuk mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Ini beberapa contoh, nanti kita baca dulu, nanti kita baca ya. Saya alihkan dulu. Ada juga syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Allah berikan hak syafaat ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Apa saja itu? Satu, syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Ini diberikan oleh Allah di mana? Di padang mahsyar. Seperti disebutkan dalam hadis yang bercerita ketika manusia dijemur di padang mahsyar, lalu mereka berpindah-pindah meminta kepada para nabi untuk berdoa. Dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Qala Isa, yang terakhir Nabi Isa. Nabi Isa kemudian mengatakan, lakin alaikum bi Muhammadin, kalian harus mendatangi Muhammad. Fa'utiya, maka didatangilah Nabi Muhammad SAW. Fa'akulu, lalu beliau mengatakan, ana laha, akulah yang berhak. Fa'antaliku fa'asta'zinu, aku pun berangkat dan minta izin. Ala Rabbi, minta izin kepada Rabbku untuk memberi syafaat. Fayu'zanuli, dan aku diberi izin. Fa'akumu baina yadai, kemudian aku berada di hadapannya. Fa'ahmaduhu bimahamida, dan aku memberikan pujian untuknya. La aqdiru alaihil an, yang sekarang aku tidak bisa menyebutkannya karena beliau belum diajari. Yulhimunihillahu, Allah memberikan ilham kepadaku ketika itu. Jadi ada pujian untuk Allah yang baru diajarkan kepada Nabi SAW besok di akhirat. Untuk saat ini, sekarang ketika di dunia, Nabi SAW belum tahu. Thumma akhirulahu sajida, kemudian aku sujud, tersungkur sujud di hadapannya. Fayuqaluli, kemudian Allah menyampaikan kepadaku, ya Muhammad irfa' ra'sak waqul yusma' lak wasal tu'tah washfa' tushafa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicaralah, kau akan didengar. Mintalah, kau akan diberi. Berikan syafaat, syafaatmu diterima. Ini syafaatul uzma, syafaat yang berlaku untuk seluruh umat manusia ketika di padang mahsyar. Berikutnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Thalib saja. Al-Abbas pernah bertanya, "Apakah kamu bisa memberi manfaat kepada pamanmu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya. Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada di tempat dangkal di neraka, di permukaan neraka. Laula ana, andaikan bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Tentu beliau akan berada di keraknya neraka. Syafaat Nabi untuk penduduk Madinah, bagi yang mati di Madinah. Man istata'a ayyamuta bil Madinah, siapa yang bisa mati di Madinah, falyamut biha, hendaknya mati di Madinah. Caranya gimana?
Nah, tinggal di Madinah. Kamu jangan keluar dari Madinah. Wah, jadi penduduk Madinah. Tapi sekarang susah. Kalau dulu mungkin lebih mudah. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Karena aku akan memberikan syafaat bagi yang mati di Madinah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Berikutnya, syafaat agar pintu surga dibuka. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta agar pintu itu dibukakan. Fayaqulul khazin. Maka penjaga surga bertanya, man anta? Kamu siapa? Fa'akulu, aku jawab, Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaga surga mengatakan, bika umirtu, la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk nunggu kamu. Aku tidak akan membuka surga untuk siapapun sebelum kamu. Maka surga tertutup sebelum Nabi SAW datang. Masya Allah. Dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita naik lagi, Pak. Sekarang kita akan memberikan atau membaca hadis-hadis tentang syafaat yang terjadi di akhirat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kejadian yang luar biasa di padang mahsyar dan di akhirat. Fa yaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah berfirman, syafa'atil malaika, syafa'an nabiyyun, syafa'al mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jal. Semua sudah ngasih syafaat, sekarang giliran arhamur rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Bayaqbidu qabdatan minan nar, lalu Allah nyawuk sak cawuan. Yaqbidu qabdatan minan nar, Allah menggenggam dengan genggamannya dari neraka. Fa yukhriju minha qauman, Allah keluarkan sekelompok orang. Lam ya'malu khairan qat, yang tidak pernah beramal soleh sama sekali. Qad adu humama, yang sudah gosong. Dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Banyak sekali yang dikeluarkan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Fama antum bi ashadali munashadatan fil haqqi, qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar." Sungguh kalian tidak lebih kuat untuk mendesak mendapatkan hak yang sudah jelas bagi kalian dibanding dengan permohonan orang-orang beriman pada hari itu di hadapan Al-Jabbar. Jadi saat dia diberi hak oleh Allah, kamu orang mukmin boleh nyelamatin temanmu, saudaramu. Dia langsung berjuang gimana caranya agar bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Fa idza ra'au annahum qad najau, begitu mereka yakin sudah selamat, sudah masuk surga. Fi ikhwanihim, di tengah saudara-saudara mereka yang belum selamat. Yaqulun, maka mereka bertanya, Rabbana ikhwanuna, ya Allah, ada saudara kami. Kanu yusalluna ma'ana, dulu kita sholat bareng. Wa yasumuna ma'ana, dulu kita pernah puasa bareng. Wa ya'maluna ma'ana, dulu kita pernah beramal bareng. Coba di sini, Pak. Pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, pernah beramal bareng. Yang masuk surga duluan melihat temannya kok belum ada. Di mana si A, di mana si B? ANB di mana, ya Allah? Dicari sama Pak Kelik misalnya, Masya Allah. Dicari sama Pak Sidik. Ya. Padahal dulu kita pernah sholat bareng, pernah puasa bareng. Gak ada kok. Dulu kita pernah ngepit bareng. Ada gak, Pak? Pernah goes bareng, pernah mancing bareng. Ada, Pak? Gak ada. Ya. Saya gak ikut grupnya Pak Sidik goes bareng, ya. Masuk dalam daftar pencarian enggak itu? Hubungannya karena
ketaatan. Disinilah kerjasama dalam ibadah dan ketaatan diabadikan sampai kiamat. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman kepada penduduk surga ini yang nyari temannya tadi, idhabu, nah, silahkan kamu pergi ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman, siapapun di antara kawanmu yang kau jumpai dia punya seberat iman, iman seberat satu dinar, fa akhrijuhu, keluarkan dia. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, Allah haramkan mereka untuk dibakar neraka. Jadi yang sudah dalam surga tadi masuk neraka, dia tidak disentuh oleh neraka. Allah haramkan neraka untuk membakarnya. Karena dia datang dalam rangka apa? Menyelamatkan saudaranya. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadami. Akhirnya orang-orang ini pun mendatangi neraka mencari saudaranya. Ada yang sudah hilang sampai di kakinya. Ada yang sampai di pertengahan betisnya. Fayukhrijuna man arafu. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Tsumma ya'udun, kemudian balik lagi. Fayaqul, Allah taala berfirman, cari siapapun yang kalian jumpai dia punya iman seberat setengah dinar, keluarkan. Terus seperti itu. Sampai iman seberat apa? Dzarrah. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Siapa yang kalian jumpai dia punya iman seberat dzarrah, fa akhrijuhu, keluarkan dia. Fa yukhrijuna man arafu. Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Semoga perkenalan kita di masjid ini, yang kita sholat bareng, ngaji bareng, nanti kita bisa saling mencari di akhirat. Sehingga kalau Pak Ki tidak ketemu saya di surga, mungkin Pak Kelik tidak ketemu saya di surga, Pak Siddiq, Pak Nur, tolong saya dicari. Gak, Pak? Nah, wallahu a'lam. Ini yang dimaksud dengan syafaat di akhirat. Berarti sesama mukmin bisa nggak ngasih syafaat? Apa saja tadi yang bisa ngasih syafaat, Pak? Ya, para malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat. Baik, sehingga pertahankan jadi mukmin sampai akhir hayat. Semoga nanti kita bisa saling mencari di akhirat. Walhamdulillah. Al-Quran juga memberi syafaatnya. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amalan-amalan bisa ngasih syafaat. Sehingga ada orang yang diselamatkan dengan sholatnya, ada orang yang diselamatkan dengan ibadah A, ibadah B, termasuk bacaan Al-Qur'annya. Maka rajin baca Qur'an, perhatian dengan Qur'an, ini nanti akan mendatangkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat. Baik, saya tidak mencantumkan semuanya, masih ada dalil syafaat yang lain yang belum ada di sini. Silakan.

0: هم فيها خالدون.
1: Analisis saya saja, dia mendasarkan bahwa yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, wal awalu wal akhiru. Sedangkan yang selain apa selain al khaliq pencipta, atau dengan kata lain makhluk itu pasti ya, pasti mengalami apa berakhir ya, termasuk surga dan neraka ya. Kemudian apa kaitannya dengan surga dan neraka itu tadi ya, kalau misalnya nanti langit itu sudah berakhir, maka surga dan neraka itu juga akan berakhir, sehingga yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini analisis saya menanggapi pendapat seperti itu. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Matur nuwun ya.
2: Hubungannya antara Allah itu kekal dan di akhirat abadi. Khalidina fiha abada. Baik. Begini ya. Kita ini meyakini sesuai dengan apa yang diberitakan, gitu Pak ya. Sehingga ada enggak yang tahu akhirat, Pak? Ada yang tahu akhirat? Enggak ada yang tahu. Yang tahu akhirat boleh pulang duluan. Tidak ada satupun manusia yang tahu akhirat. Saya tidak tahu akhirat, kita semua tidak tahu akhirat. Lalu dari mana kita bisa tahu akhirat? Dari Dat yang menciptakan akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan informasi tentang akhirat yang Dia ciptakan. Kemudian informasi itu sampai ke kita melalui wahyu. Pilihannya apa, Pak? Antara percaya, ragu, atau menolak? Karena kita beriman, ya ini berita dari Allah, ya aku percaya. Sebab Al-Quran itu tidak ada yang salah. Dah? Sehingga ketika kita mendapatkan berita itu, kita yakin. Nah, cuman terkadang akal manusia terus ikut terlibat. Apa Allah kuasa, Pak, menciptakan makhluk yang kekal sesuai dengan kehendaknya? Kuasa. Dia kekal. Dan Allah juga bisa menciptakan makhluk yang kekal. Tapi kekalnya makhluk ini dengan kehendak Zat yang Maha Kekal, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa disamakan. Terus bedanya apa antara Tuhan dengan makhluk yang sama-sama kekal? Karena makhluk ini sebelumnya tidak ada. Sehingga sebelum ada surga dan neraka, Allah belum menciptakan surga dan neraka, berarti ada atau tidak? Tidak ada. Ketika tidak ada sesi di mana surga dan neraka dulu tidak ada. Kemudian Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah jadikan itu kekal. Maka yang kekal hanya Allah, itu betul. Tapi Allah juga menciptakan makhluk yang dibuat kekal sesuai dengan kehendaknya. Kenapa kita terus menggugat? Aku jadi enggak percaya sama Allah gara-gara Dia menciptakan makhluk yang kekal. Jadinya kan aneh ya. Sebagai contoh misalnya, seorang raja yang punya kekuasaan di negeri ini hanya raja. Tapi dia menunjuk yang lain, nanti ini yang nanti akan jadi raja berikutnya, penerus ya. Kemudian sebelum raja ini lengser, sudah menjadikan penerus ini nanti sudah punya kebijakan. Ya misalnya MBS ya, itu kan punya kebijakan seperti bapaknya. Ya tapi karena bapaknya sudah mengizinkan, ya sah-sah saja. Jadinya seperti ada dua raja. Tapi sebenarnya yang lebih berperan adalah Muhammadnya. Boleh gak kayak gitu? Ya sah-sah saja, itu kan kehendak raja, terserah sang raja. Nah demikian pula ketika Allah, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan Allah ya, tidak bisa dianalogikan dengan Allah, namun kita hendak memberikan pendekatan, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menciptakan makhluk, dan Allah jadikan makhluk itu abadi sesuai yang Dia kehendaki. Terus kok kita ada yang, saya kok jadi ragu, tidak percaya. Loh, kenapa kita jadi ragu, tidak percaya? Yang memberitakan adalah Zat yang menginformasikan tentang keadaan kiamat. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan ayat ini? Bapak lihat ayat ini, Pak.
3: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ جَهَنَّمْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ.
2: Adapun orang yang celaka, dia akan masuk neraka.
3: خَالِدِينَ فِيهَا,
2: kekal di sana.
3: مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ,
2: selama langit dan bumi itu masih ada.
3: إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ,
2: kecuali yang Allah kehendaki.
3: Wa amal ladzina su'idu,
2: adapun orang yang dibahagiakan.
3: Fa fil jannah,
2: dia akan masuk surga.
3: Khalidina fiha,
2: kekal di sana.
3: Madamatis samawati wal ard,
2: selama ada langit dan bumi. Loh, ini kan ayatnya selama ada langit dan bumi. Berarti surga dan neraka itu tidak kekal. Karena neraka itu selama ada langit dan bumi, surga itu juga selama ada langit dan bumi. Di surat Hud ayat 107 dan 108. Baik, karena ini teks Al-Quran, maka untuk memahami saya bawakan saksi ahli. Saksi ahlinya adalah ahli tafsir, Pak. Bagaimana saksi ahli bicara? Agar kita tidak bicara sendiri. Ini ada dalil, mungkin akan ada banyak interpretasi. Ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C dari dalil yang ada. Sehingga yang diterima siapa? Yang ahli bicara. Saksi ahlinya Ibnu Katsir. Diterima enggak jadi saksi ahli? Ibnu Katsir. Apakah Pak Hakim akan menerima Ibnu Katsir jadi saksi ahli? Menerima. Kalau menerima, kita bacakan. Oh, kami belum bisa menerima Ibnu Katsir, enggak kenal Ibnu Katsir kok. Berarti perlu kenalan dulu sama Ibnu Katsir ya. Baik. Beliau mengutip keterangan para ulama seperti keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, makna madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, kata beliau, likulli jannatin sama'un wa ardun. Di semua lapisan surga itu ada sama dan ada ard. Selama ada sama dan ada ardun, ada langit dan bumi, di semua lapisan surga ada sama dan ada ard. Sama itu definisinya semua atap. Ardun itu definisinya adalah semua yang kita pijak. Selama ada yang dipijak dan selama ada atap, maka surga akan ada. Demikian keterangan Ibnu Abbas. Selanjutnya, walihada di ayat yang lain, kalimat madamatis samawatu wal ard, kata Ibnu Jarir At-Tabari, qala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, min adatil Arab, bagian dari kebiasaan orang Arab, idza aradat an tasiffa asy-syai'a bid-dawam abadan, kalau dia mau menyampaikan sesuatu itu selamanya, mau menyampaikan ungkapan abadi, maka mereka mengatakan hadza daimun dawab as-samawati wal ard, ini abadi seperti abadinya langit dan bumi. Selamanya pasti akan terjadi selama ada langit dan bumi. Itu ungkapan orang Arab untuk menyatakan apa? Sesuatu yang sifatnya apa? Abadi. Nah, jadi maksud dari ayat ini, selama ada langit dan bumi itu bukan berarti enggak, langit dan bumi kalau binasa kan berarti surga dan neraka binasa. Bukan gitu. Ini cara orang Arab untuk menyampaikan sesuatu yang abadi. Orang Jawa kalau menyampaikan sesuatu yang abadi apa? Selamanya, sampai ada gagak berwarna putih. Gitu ya. Maksudnya apa? Bumi tanah kita. Surga. Arnya ardun, yang berlaku di surga dan di neraka. Semua yang ada pijakannya itu namanya ardun. dan semua yang ada atapnya namanya sama. Begitu. Wallahu a'lam. Jam 6.10. Pripun ini? Tutup ya. Baik. Ada yang masih perlu didiskusikan sehingga kita jadikan tema pekan depan? Penjegap? Baik, berarti besok balik ke Riyadhus Salihin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini di Kota Wonosobo. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang beliau sabdakan, Inna min afdali ayyamikum yawmal Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'aktsiru fihi minas salati alayya. Maka perbanyaklah untuk membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Sehingga berkaitan dengan amalan salawat, ada waktu khusus yang ditekankan memperbanyak salawat, tapi tidak ada tempat khusus yang ditekankan memperbanyak salawat. Jadi ada ibadah yang dibatasi waktu, ada ibadah dibatasi tempat. Salawat itu Anda bisa sampaikan dimanapun. Anda bisa bersalawat di Yogyakarta, Anda bisa bersalawat dari Wonosobo, bisa bersalawat dari Jakarta, dari pelosok-pelosok daerah manapun. Sehingga kalau mau ngirim salawat kepada Nabi SAW, tidak harus ke Kota Madinah. Bisa Anda bayangkan, kalau syarat untuk bisa menyampaikan salawat harus ke Kota Madinah, berarti biayanya mahal. Tapi dalam syariat kita tidak ada. Sehingga salawat bisa disampaikan melalui kota manapun, di semua bumi Allah. Tapi kalau waktunya ada, dianjurkan memperbanyak salawat ketika kita berada di hari Jumat. Hari Jumat di mana Pak? Dimanapun. Yang penting hari Jumat. Hari Jumat di Wonosobo, hari Jumat di dataran Dieng, hari Jumat di Jogja, hari Jumat di Amerika, hari Jumat dimanapun. Selama Anda memasuki hari Jumat, perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat sebutannya adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anam. Sayyidul Anam. Anam artinya apa? Makhluk. Sehingga kita bersalawat di Sayyidil Ayyam kepada Sayyidul Anam. Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahlu Sunnah panutan dalam masalah salawat. Sehingga Anda, kaum muslimin Ahlu Sunnah, adalah orang-orang yang paling rajin bersalawat dibandingkan yang lain. Karena setiap kali kita nyebut nama Nabi, kita bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hibban ketika beliau memberi catatan untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Aqrabun nasi manzilatan ilayya aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Lalu kata Ibnu Hibban, dan menurutku tidak ada manusia yang lebih rajin bersalawat kepada Nabi SAW selain ahlul hadis. Selain ahlul hadis. Karena setiap mereka menyebutkan hadis, mereka selalu membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari lebih dari 7,000 hadis. Dan setiap kali beliau menyebut anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tulis Sallallahu Alaihi Wasallam.